0: Indonesia dengan Warta Berita.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, Pak. Hitachi aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, memaya.
1: Ibu kesini, Bu.
2: Iya.
4: Tantangan bagi Rally sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda. Dan dalam konteks itu, kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi.

Wakil Presiden Gibran Raka Buming berkunjung ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam melakukan peninjauan penanganan karhutla kebakaran hutan dan lahan. Hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza yang tidak memadai di tengah krisis. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Wakil Presiden Gibran Raka Buming dalam kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah melakukan peninjauan penanganan karhutla, pelaksanaan program makan bergizi gratis, dan revitalisasi pembangunan sekolah. Selengkapnya kita simak Edi Suroso.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, Pak. Hitachi aja, Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, memaya.
1: Ibu ke sini, Bu.
2: Iya.
4: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka melakukan kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam kunjungan tersebut, Wapres menyambangi Kelurahan Petuk Ketimpun, Kecamatan Jekan Raya, karena lokasi ini merupakan daerah terdampak karhutla, sekaligus mengecek program Astacita Presiden seperti makan bergizi gratis dan revitalisasi sekolah. Wakil Presiden Gibran dalam kesempatan tersebut sempat berdialog singkat dengan warga perihal meminta bantuan dampak dari karhutla, salah satunya mesin pompa air, langsung direspon oleh Wapres untuk ditindaklanjuti. Pihaknya berjanji akan menyalurkan bantuan melalui masing-masing kepala daerah. SDN 2 Petuk Ketimpun menjadi lokasi pertama yang dikunjungi Wapres dalam rangkaian kunjungan kerjanya.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, Pak. Hitachi aja, Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, memaya.
1: Ibu ke sini, Bu.
2: Iya.
1: Bukan
2: di gate 13,
1: Pak. Berapa menit dari sini?
2: 15-an menit lah, Pak, di pinggir jalan. 13. Iya, Pak, kemarin itu kebakaran, Pak.
1: Saya boleh minta nomor HP-nya?
2: Bisa, Pak.
1: Coba nanti ada tim yang...
4: Kehadiran Gibran disambut antusias oleh pihak sekolah serta jajaran pemerintah daerah dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Kunjungan Wapres ke Petuk Ketimpun juga menjadi perhatian masyarakat setempat. Sejumlah warga terlihat berada di sekitar lokasi untuk menyaksikan langsung kedatangan orang nomor 2 di Indonesia tersebut. Kunjungan tersebut diharapkan dapat melihat secara langsung kondisi masyarakat serta berbagai program pemerintah yang berlangsung di Palangkaraya. Sementara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Palangkaraya, Jayani, menyambut baik kedatangan Wakil Presiden RI ke Palangkaraya guna memantau program revitalisasi dan Astacita. Ia menyebut kedatangan Wapres sekaligus memantau kondisi kualitas udara akibat karhutla. Arahan yang tetap menjadi perhatian adalah memastikan siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas menerapkan protokol kesehatan. Namun apabila kondisi sangat tidak sehat, kembali ke format pembelajaran jarak jauh sembari memperhatikan protokol kesehatan, utamanya memakai masker.
5: Menjadi perhatian beliau kan bagaimana kegiatan di sekolah di dalam kondisi asap ini. Nah, dan kebetulan kita juga di hari Rabu kemarin kan mengeluarkan edaran untuk PTM terbatas. Ya, dan kebetulan juga di saat kunjungan ini memang ternyata kondisi kualitas udara agak menurun ya. Termasuk menanyakan tentang program prioritas nasional itu kan, revitalisasi satuan pendidikan. Dan kebetulan di SDN 2 Petuk Ketimpun ini mendapatkan 8 ruang ya untuk rehab. Di program revitalisasi satuan pendidikan termasuk sekolah ini.
4: Dari pantauan RRI, tibanya di Palangkaraya, Gibran Raka Buming Raka langsung menuju lokasi kunjungan kerja ke SDN 2 Petuk Ketimpun. Kunjungan tersebut menjadi salah satu agenda Wapres selama di Palangkaraya. Kedatangan Wapres Gibran di Palangkaraya didampingi sejumlah pejabat daerah dan unsur forum koordinasi pimpinan daerah. Di antaranya Gubernur Kalimantan Tengah, Pangdam, Wakil Wali Kota, perwakilan Kapolda, serta jajaran Forkopimda lainnya. Edi Suroso melaporkan.

0: Hari ulang tahun atau HUT ke-81, Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media yang terjadi. RRI sebagai penjaga integritas serta kredibilitas informasi keindonesiaan di ruang digital. Kami hadirkan laporan khusus Pro 3 di hari yang spesial ini, disampaikan langsung oleh rekan saya Joshua Sihombing.
1: Orang khusus. Radio Republik Indonesia RRI memasuki usia ke-81 tahun dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyiaran publik atau LPP. Memasuki usia yang tidak lagi kecil, namun LPP RRI saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan eksistensinya di tengah derasnya disrupsi media. Menyikapi hal tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari mengungkapkan bahwa LPP RRI harus melakukan transformasi paradigma secara holistik. Namun dalam acara Sarasehan RRI Kemarin, Kini, dan Nanti yang digelar dalam momentum HUT ke-81 Radio Republik Indonesia, Kodari menekankan perubahan dalam mentransformasikan RRI tersebut tidak harus mengubah prinsip dasar LPP RRI.
2: Dan tantangan bagi RRI sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda, dan dalam konteks itu kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi, melihat perkembangan gaya hidup masyarakat, termasuk juga cara dan strategi dalam mengkonsumsi media. Misalkan dengan perkembangan situasi dan kondisi zaman, sekaligus juga memang agar mindsetnya, paradigmanya itu sudah kesana. Dan ini tidak mengubah esensi dari RRI yang lama. Lagunya nggak perlu diubah tuh, sekali di udara tuh tetap berlaku itu. Cuman tadinya udaranya pakai sinyal, gelombang udara pakai pemancar, kalau sekarang gelombangnya atau jalur bekerjanya lewat digital.
1: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkumdigi Nezar Patria mengungkapkan bahwa menghadapi disrupsi media yang tidak terelakkan, RRI di masa kini dan masa mendatang harus adaptif dengan perkembangan teknologi platform digital. Meski RRI dinilainya telah merambah ke dalam konten platform digital, namun ditekankan Wamenkumdigi Nezar, konten yang dihasilkan LPP RRI haruslah mengandung identitas keindonesiaan yang beragam demi menjaga integritas informasi di ruang digital.
3: Caranya menurut saya tetap menjaga integritas informasi, itu yang pertama. Jadi information integrity itu menjadi syarat yang penting buat media-media dalam menghadapi platform ini. Kita mungkin akan sangat sulit misalnya mengendalikan algoritma, karena itu bukan di bawah kendali kita. Dan sekarang semua kita, saya kira, setiap hari terpapar oleh informasi-informasi lewat media sosial. Di sini saya kira keteguhan dalam menjadi clearing house of information di tengah banyaknya misinformasi, disinformasi, ini yang harus dilakukan oleh kita. Menghadapi ini betul-betul tekanan dan serangan teknologi yang luar biasa. Okay. Tapi saya tetap percaya di balik itu semua, konten yang jernih, konten yang menjelaskan, konten yang bisa juga memberikan arah, itu akan tetap dicari orang di tengah ketidakmenentuan.
1: Di sisi lain, Irawan Ronodipuro yang merupakan putra salah satu pendiri RRI Yusuf Ronodipuro mengungkapkan dalam perkembangannya LPP RRI, saat ini siaran RRI telah menjangkau berbagai daerah di Indonesia melalui ratusan stasiun radionya. Meski demikian, Irawan menuturkan tantangan dalam era teknologi digital ini, yakni dengan memperkuat karakteristik identitas keindonesiaan dalam setiap konten penyiaran RRI yang dapat menarik minat para generasi penerus bangsa.
4: Indonesia itu bukan hanya Jakarta. Jadi Indonesia itu suara petani di Papua, nelayan di Maluku, anak muda di Kalimantan, pelaku UMKM di Jawa, masyarakat di perbatasan. Semuanya adalah suara Indonesia. Dan RRI mempunyai jaringan yang tidak dimiliki oleh banyak media. 105 stasiun berapa? 111. Jadi inilah kekuatan strategis RRI. Luar biasa, nggak ada media setanding RRI. Nah, tapi ada satu tantangan yang menurut saya yang sangat penting adalah, yaitu membuat generasi muda mau mendengar RRI.
1: Lebih lanjut, Irawan Rono Dipuro mengungkapkan, selain disrupsi media di era teknologi digital saat ini, namun tantangan lainnya bagi RRI, yakni dengan menggaungkan cita-cita bangsa Indonesia di langit dunia. Hal tersebut dinilai Irawan Rono Dipuro merupakan sebagai bentuk adaptasi dari transformasi paradigma kehadiran LPP RRI dengan adanya perkembangan zaman saat ini. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Memperdengarkan suara kemerdekaannya kepada dunia. Membantu Indonesia memperdengarkan suara kepentingan dan cita-cita nasional Indonesia kepada dunia.

0: Dan berikut juga tanggapan dari sejumlah masyarakat terkait hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media.
1: Ya, sebelumnya saya sampaikan selamat ulang tahun ke RRI yang ke-81 tahun. Semoga ke depan terus melakukan inovasi-inovasi, jangan terlalu terpaku dengan konsep radionya. Kita tahu RRI bukan hanya radio saat ini, tapi juga punya portal berita online. Dan yang kita harapkan itu ke depan RRI mungkin punya stasiun televisi ya. Jadi kita tahu lah, kita harus akui lah, pendengar radio di Indonesia saat ini tuh berkurang drastis seiring dengan perkembangan zaman. Nah, oleh karena itu siapa tahu RRI ke depan bisa menyajikan apa sih, bisa membuat stasiun televisi dengan konsep radionya. Itu menurut saya itu bakal keren banget kalau RRI membuat seperti itu, ketimbang terus bertahan di apa sebagai media radio ya, yang pendengarnya semakin tahun semakin berkurang, semakin menurun. Karena ya perkembangan digital, perubahan zaman, ya kita tahu lah seperti apa. Ya jadi ya mungkin ya nanti dibuatlah televisi, itu menurut saya lebih keren lah.
2: Menurut saya, RRI harus mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitas, berinovasi tanpa kehilangan integritas, dan menjadi digital tanpa kehilangan keberpihakan kepada kepentingan publik. Hari ulang tahun ke-81 tahun RRI bukan sekadar tentang bertambahnya usia, tapi tentang bagaimana RRI menatap masa depan. Dari radio menuju ekosistem media publik yang adaptif, inovatif, inklusif, dan netral, serta tetap dipercaya oleh masyarakat. 81 tahun RRI terus mengudara, terus melayani, terus menjadi suara Indonesia.

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik bagaimana 81 tahun RRI berubah untuk tetap didengar. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Tepat hari ini 81 tahun gelombang radio perjuangan pertama kali mengudara untuk menyatukan tekad sebuah bangsa yang baru merdeka. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah mendarah daging sebagai denyut nadi Nusantara, menyampaikan informasi, merawat edukasi, dan menjadi ruang publik yang inklusif. Tahun ini, momentum Hari Radio ke-81 mengusung tema besar yang syarat makna, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini bukan sekadar slogan, melainkan manifestasi dari peran strategis RRI di tengah usia yang matang. Suara Indonesia menegaskan RRI sebagai representasi suara seluruh elemen bangsa dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Kata berdaulat menuntut kita menjaga kedaulatan informasi nasional di tengah gempuran disrupsi global dan serbuan platform asing. Kata adil, menuntut pemerataan akses informasi termasuk hingga ke wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, serta melayani kaum gender dan inklusi tanpa diskriminasi. Serta kata makmur, yang mengarahkan gelombang siaran ini agar menjadi katalisator pembangunan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan kesejahteraan bangsa. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, seluruh cita-cita besar tersebut berpijak pada satu komitmen fundamental, visi RRI 2025 hingga 2029 untuk menjadi media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan demi mendukung Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Visi ini menuntut seluruh angkasawan-angkasawati RRI untuk tidak sekadar hadir, melainkan menjadi jangkar moral dan intelektual di tengah transisi peradaban bangsa. Namun, visi mulia itu tidak akan terwujud jika RRI terjebak dalam romantisme masa lalu. Hari ini, RRI berdiri di tengah epicentrum disrupsi media yang paling brutal sepanjang sejarah penyiaran. Cara masyarakat mengonsumsi informasi telah bergeser total. Publik tidak lagi duduk manis menunggu jadwal siaran. Informasi kini datang berkejaran melalui gawai, media sosial, dan algoritma digital yang tak kenal batas waktu. Pertanyaannya, seberapa cepat RRI berlari mengejar perubahan ini? Ini bukan lagi soal bertahan, melainkan soal relevansi. Mempertahankan pola kerja konvensional di tengah badai digital hanya akan membuat RRI berjalan di tempat dan kian terasing dari ruang hidup masyarakat modern. RRI memang diuntungkan oleh sejarah panjang dan tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Tetapi, modal masa lalu itu akan ludes jika kita terlena di zona nyaman. RRI wajib melakukan revolusi total. Transformasi yang dibutuhkan bukan sekadar latah membuat akun media sosial, sekadar memindahkan audio siaran ke platform digital, atau menumpuk konten tanpa arah. Yang mendesak adalah perombakan secara radikal dan holistik. Merombak cara memproduksi konten agar lebih memikat, membaca algoritma dan perilaku audiens secara presisi, mengoptimalkan teknologi digital pintar, mendongkrak kapasitas sumber daya manusia, hingga merombak total standar pengukuran kinerja dan keberhasilan siaran agar benar-benar berdampak bagi masyarakat. Ketegasan arah perubahan ini menemukan legitimasinya saat kita membedah realitas data di lapangan. Di hadapan Komisi 7 DPR RI, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, membeberkan data terbaru Nielsen bahwa audiens share RRI masih kokoh menguasai 40,4% dari total populasi pendengar radio. Pangkalan audiens RRI terbukti sangat masif dan loyal di berbagai wilayah. Di Papua mencapai 79,1%, di Sulawesi 67,3%, di Jawa Tengah sebesar 38,1%,
2: serta di Jawa Timur sebesar 39,9%. Kendati demikian, kita tidak boleh menutup mata terhadap alarm darurat industri. Saat membuka uji kompetensi wartawan atau UKW Radio LPP RRI Angkatan 44 dan 45 pada Juli 2026 lalu, Dirut LPP RRI juga mengungkap fakta telak. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003, merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2026. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003, merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2024. Angka ini adalah tamparan sekaligus kompas penunjuk arah. Selama ini, jumlah stasiun dan luasan jangkauan pemancar kerap dijadikan tolak ukur utama keberhasilan RRI. Padahal, di era digital, ukuran fisik semacam itu sudah kadaluarsa. Pertanyaannya hari ini, berapa banyak orang yang benar-benar mendengarkan? Berapa banyak yang aktif berinteraksi dengan konten kita? Dan seberapa besar dampak siaran RRI bagi solusi kehidupan masyarakat? Memiliki ribuan pemancar tidak otomatis membuat kita didengar. Memiliki banyak kanal digital tidak otomatis membuat konten kita relevan. Yang paling menentukan hari ini adalah seberapa kuat ikatan emosional dan keterhubungan kita dengan publik. Kita menaruh harapan besar. Di tengah riba informasi liar yang dipenuhi disinformasi, hoax, dan manipulasi algoritma yang mengaburkan batas antara fakta dan kebohongan, RRI harus hadir sebagai mercusuar kebenaran yang paling diandalkan. Kepercayaan publik adalah mata uang paling mahal yang harus dilindungi dengan integritas konten yang bernas dan menginspirasi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 81 tahun RRI mengudara demi mewujudkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur, serta mengawal langkah nyata menuju Indonesia Emas 2045, inilah saatnya ketukan palu perubahan itu dibunyikan. Bukan sekadar mempertahankan agar suara ini tetap ada, melainkan memastikan bahwa suara kebangsaan yang terpercaya dan berdampak itu benar-benar didengar, diperhitungkan, dan dicintai oleh setiap generasi masa depan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Juru bicara dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Nabil Mulasela, menyatakan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum SMU PBB ke-81 akan berperan dalam mengawal mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Lengkapnya disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: As President of the General Assembly of the United Nations.
2: Juru bicara dua Kementerian Luar Negeri RI Nabil Mulasela mengatakan, Indonesia menyambut positif dengan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB ke-81. Menurut Nabil, Rahman akan berperan dalam mengawal berbagai mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Indonesia juga mendukung agar program-program yang telah ditetapkan dapat terlaksana melalui berbagai komite di bawah Majelis Umum PBB.
3: Bangladesh sebagai presiden akan mengawal berbagai mandat yang harus dijalankan untuk setahun ke depan. Nah, tentu Indonesia sebagai anggota dari PBB dan juga memiliki banyak kepentingan, dan kita mendukung agar semua program-program yang sudah ditetapkan untuk setahun ke depan itu bisa terlaksana dari berbagai komite-komite di bawah Majelis Umum.
2: Sementara Nabil menyatakan sejumlah isu yang akan dibawa Indonesia saat ini tengah disusun dengan melihat tema besar sidang Majelis Umum PBB serta perkembangan berbagai isu dalam satu tahun terakhir.
3: Tentu pertama kita akan melihat dari tema besar UNJ-nya sendiri. Yang selain itu kita biasanya juga kita akan melihat perkembangan yang dalam setahun terakhir, karena UNJ ini kan adalah sebuah event yang berjalan tahunan, biasanya dimanfaatkan untuk mereview apa perkembangan dari setahun terakhir.
2: Sementara itu, dalam pengambilan sumpah sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB, Khalilur Rahman menyatakan komitmennya dalam menjalankan tugas secara independen dan mengutamakan kepentingan PBB.
4: And in accordance with the charter, saya berjanji menjalankan tugas sesuai piagam PBB dan kode etik Presiden Majelis Umum, tanpa meminta atau menerima instruksi dari pemerintah maupun sumber lain di luar organisasi.
2: Sebelumnya, Khalilur Rahman terpilih setelah memperoleh 99 suara, mengalahkan kandidat dari Siprus, Andreas Kakauris, yang meraih 91 suara. Rahman akan memimpin Sidang Majelis Umum PBB selama satu tahun, mulai 8 September 2026, di tengah berbagai krisis global, serta proses pemilihan pengganti Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, yang masa jabatannya akan berakhir pada akhir 2026.
5: To the performance
2: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terkait dengan informasi mancanegara, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan bahwa persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza-Palestina tidak memadai di tengah krisis pendanaan. Kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara PBB Stephanie Hidu-Duyarek yang memperingatkan bahwa adanya pembatasan ketat terhadap kemampuan dan mitra PBB dalam mengisi kembali persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza-Palestina. Dari dunia olahraga, pasangan ganda campuran pebulu tangkis Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa meyakini mampu mengatasi persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 bersama pelatih baru Nova Widianto. Kami kutip dari kantor berita Antara, Nita optimis di bawah asuhan pelatih Nova akan menjalani latihan yang sangat intensif dalam menghadapi Asian Games guna lebih memahami cara atau pola permainan yang harus diajarkan. Dan pantauan terkini lalu lintas di eksit tol Bekasi Barat, Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur, dan juga di Gamping Yogyakarta, serta di sekitaran Mall Citowaru Surabaya Jawa Timur akan disampaikan oleh rekan saya Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
6: Halo, selamat pagi Risti. Dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon. Terpantau kondisi lancar, begitupun dari arah Pekayon yang akan memasuki ke gerbang tol Bekasi Barat. Juga terpantau

0: antrian yang memanjang di gardu tol. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara, bagi pengendara yang melintasi kawasan ini adapun jalur busway, harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kendaraan dapat melaju berkisar kecepatan 40 hingga 50 km per jam. Harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 4, untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan, dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir, kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar, dan antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area mall serta antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1-24 jam terjadi sebanyak 223 kasus laka lantas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 37 orang luka berat, dan 298 orang luka ringan. Dan dari 223 kasus laka lantas tersebut, 77% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.
1: Informasi lalu lintas tadi menutup warta berita pagi hari ini. Pastikan Anda terus bersama Indonesia Menyapa Pagi, dan juga dalam peringatan spesial 80 tahun Radio Republik Indonesia, kami akan terus menghadirkan informasi untuk Anda melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terpercaya kami @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, itulah tadi baru saja kita ikuti bersama Warta Berita Relay dari Pro3 dan kembali bersama kami di Pro1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila,

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Informasi cuaca.
3: Senambak ke 4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pada pagi hari ini kami hadirkan untuk Anda informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Diawali dengan kondisi cuaca pada pagi hari, cerah berawan, jelang siang atau sore hari nanti akan cerah berawan namun berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Nrekang dan Luwu Utara. Pada malam hari akan berawan namun berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu Utara, kemudian untuk dini hari berawan. Suhu udara berada di angka 19 hingga 38 derajat Celcius, kebebasan udara mencapai 42 hingga 100%. Angin cenderung bertiup dari arah timur laut menuju tenggara dengan kecepatan 9 hingga 46 km per jam. Peringatan dini pada hari ini waspada potensi angin kencang di wilayah Bantaeng, Bulukumba, Goa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Maros, Pangkep, Pinrang, Sidrap, Takalar, dan Wajo. Waspada juga untuk potensi udara panas di wilayah Baru, Bone, Bulukumba, Nrekang, Goa, Jeneponto, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Makassar, Maros, Palopo, Pangkep, Parepare, Pinrang, Sidrap, Sinjai, Sopeng, Takalar, dan Wajo. Terus ikuti update perakiraan cuaca bersama kami dan juga dapat Anda akses melalui akun Instagram BMKG Sulawesi Selatan.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.
5: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: 20.000 aja Bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sotau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
5: Pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda info pasar untuk edisi hari ini Jumat 11 September 2026 untuk memberikan update kepada Anda harga-harga bahan pokok di pasaran. Kita telah terhubung bersama dengan Ibu Nureni dari Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Selatan. Silakan Ibu laporannya. Halo, Ibu Nuraini.
6: Iya.
5: Baik, silakan untuk laporannya.
6: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu, para pemirsa RRI Makassar. Kembali lagi pada hari ini bersama saya Nuraini dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan akan menyampaikan informasi data harga rata-rata pangan pokok strategis di 24 kabupaten kota Provinsi Sulawesi Selatan. Perkembangan harga pangan pokok strategis tingkat konsumen Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 11 September 2026. Untuk komoditi beras premium, harga rata-rata pada hari ini Rp14.800 per kilogram. Harga terendah berada di Kabupaten Jeneponto dan harga tertinggi berada di Kepulauan Selayar. Untuk komoditi beras medium, harga rata-rata hari ini yaitu Rp12.800 per kilogram. Nah, harga terendah berada di Kabupaten Jeneponto dan harga tertinggi berada di Kepulauan Selayar. Untuk beras komoditi beras SPHT, harga rata-rata hari ini yaitu Rp12.000 per kilogram dan harga terendah berada di Kabupaten Takalar sedangkan harga tertinggi berada di Kabupaten Batu. Untuk komoditi beras premium non SPHT

0: Harga rata-rata hari ini yaitu Rp13.500 per kilogram. Harga terendah berada di Kabupaten Sinjai dan harga tertinggi berada di Kabupaten Luwu. Untuk komoditi jagung tingkat peternak, harga rata-rata hari ini yaitu Rp6.200 per kilogram. Dan harga terendah berada di Kota Palopo dan harga tertinggi berada di Kabupaten Baru. Untuk komoditi kedelai biji kering impor, harga rata-rata hari ini yaitu Rp11.700 per kilogram. Harga terendah berada di Kota Makassar dan harga tertinggi berada di Kabupaten Sopeng. Untuk komoditi bawang merah, harga rata-rata hari ini yaitu Rp34.700 per kilogram. Harga terendah hari ini berada di Kabupaten Bantaeng, sedangkan harga tertinggi hari ini berada di Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk komoditi bawang putih bonggol, harga rata-rata hari ini yaitu Rp36.900 per kilogram. Harga terendah hari ini berada di Kabupaten Bulukumba, sedangkan harga tertinggi hari ini berada di Kepulauan Selayar. Untuk komoditi cabai merah keriting, harga rata-rata hari ini yaitu Rp46.200 per kilogram. Dan harga terendah hari ini berada di Kabupaten Jene Ponto, sedangkan harga tertinggi hari ini berada di Kabupaten Nrekan. Untuk komoditi cabai merah besar, harga rata-rata hari ini yaitu Rp41.200 per kilogram. Harga terendah hari ini berada di Kabupaten Goa, sedangkan harga tertinggi hari ini berada di Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk komoditi daging sapi murni, harga rata-rata hari ini yaitu Rp131.200 per kilogram. Harga terendah hari ini berada di Kabupaten Goa, sedangkan harga tertinggi hari ini berada di Kabupaten Luwu. Untuk komoditi cabai rawit merah, harga rata-rata hari ini yaitu Rp68.200 per kilogram. Harga terendah hari ini berada di Kabupaten Bantaeng, tinggi hari ini berada di Kota Parepare. Untuk komoditi daging ayam ras, harga rata-rata hari ini Rp29.300 per kilogram. Harga terendah hari ini berada di Kabupaten Wajo, serta harga tertinggi hari ini berada di Kabupaten Jene Ponto. Untuk komoditi telur ayam ras, harga rata-rata hari ini Rp26.400 per kilogram. Harga terendah hari ini berada di Kabupaten Baru, dan sedangkan harga tertinggi hari ini berada di Kota Palopo. Untuk komoditi gula konsumsi, harga rata-rata hari ini yaitu Rp18.500 per kilogram. Harga terendah hari ini berada di Kabupaten Takalar, sedangkan harga tertinggi untuk hari ini yaitu berada di Kepulauan Selayar. Untuk komoditi minyak goreng kemasan, harga rata-rata hari ini yaitu Rp22.800 per kilogram. Harga terendah hari ini berada di Kabupaten Wajo, sedangkan harga tertinggi untuk hari ini berada di Kepulauan Selayar. Untuk komoditi minyak goreng curah, harga rata-rata hari ini yaitu Rp18.500 per kilogram. Harga terendah hari ini berada di Kabupaten Sinjai, sedangkan harga tertinggi hari ini berada di Kabupaten Pindrang. Untuk komoditi tepung terigu curah, harga rata-rata hari ini yaitu Rp9.100 per kilogram. Harga terendah hari ini berada di Kabupaten Bone, sedangkan harga tertinggi hari ini berada di Kepulauan Selayar. Untuk komoditi minyak kita, harga rata-rata hari ini yaitu Rp16.200 per kilogram. Harga terendah hari ini berada di Kabupaten Sidenpere Tapang, sedangkan harga tertinggi hari ini berada di Kabupaten Bulukumba. Untuk komoditi tepung terigu kemasan, harga rata-rata hari ini yaitu Rp11.400 per kilogram. Harga terendah hari ini berada di Kabupaten Bantaeng, sedangkan harga tertinggi hari ini berada di Kabupaten Toraja Utara. Untuk komoditi ikan kembung, harga rata-rata hari ini yaitu Rp14.000 per kilogram. Harga terendah hari ini berada di Kepulauan Selayar, sedangkan harga tertinggi untuk hari ini berada di Kabupaten Toraja Utara. Untuk komoditi ikan tongkol, harga rata-rata hari ini yaitu Rp41.700 per kilogram. Harga terendah untuk hari ini berada di Kabupaten Sidenpere Tapang, sedangkan harga tertinggi hari ini berada di Kabupaten Luwu. Untuk komoditi ikan bandeng, harga rata-rata hari ini yaitu Rp36.200 per kilogram. Harga terendah hari ini berada di Kabupaten Sinjai, sedangkan harga tertinggi hari ini berada di Kabupaten Jene Ponto. Untuk komoditi garam halus beriodium, harga rata-rata hari ini yaitu Rp10.000 per kilogram. Harga terendah hari ini berada di Kabupaten Sinjai, sedangkan harga tertinggi hari ini berada di Kabupaten Kepulauan Selayar. Demikian Sekian informasi data harga rata-rata pangan pokok strategis di 24 kabupaten kota Provinsi Sulawesi Selatan. Sumber data yaitu panel harga pangan Badan Pangan Nasional yang bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan dan dinas yang membidangi ketahanan pangan di 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Nureni untuk informasi harga bahan pokok untuk hari ini dari Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Selatan. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami hadirkan dialog interaktif Makassar Menyapa untuk pagi hari ini, mengangkat topik peran strategis RRI mengawal NKRI di usia 81 tahun bersama dengan Dewan Pengawas RRI, ada Bapak Muhammad Kusnaini, hanya di Pro 1 RRI Makassar.

0: Makassar pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Dialog Interaktif Makassar Menyapa edisi Jumat 11 September 2026 bertepatan dengan perayaan hari ulang tahun RRI ke-81 tahun. Tapi kali ini kita akan membahas lebih lanjut seperti apa sebenarnya peran strategis RRI dalam mengawal NKRI di usia 81 tahun. Sebelum itu pendengar, siaran kami dapat Anda dengarkan melalui 94,4 FM dan juga dapat AM kami di 1395 ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat mengunjungi sosial media kami baik di Facebook maupun YouTube yang sedang melakukan live streaming pada pagi hari ini di Pro 1 RRI Makassar. Kami telah terhubung bersama dengan narasumber kita, ada Bapak Muhammad Kusnaini. Beliau ini merupakan Dewan Pengawas RRI. Assalamualaikum, Bungkus.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Makassar ya.
1: Iya. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sehat?
2: Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Apa kabar, Reba?
1: Baji-baji, Ji.
2: Baji-baji.
1: Alhamdulillah. Ini dari suaranya Bungkus menggambarkan keceriaan dan juga semangat yang luar biasa, seperti semangat 81 tahun RRI yang telah mengudara ini, Bungkus ya. Nah, di 81 tahun RRI telah membersamai kita semua. Kalau dari Bungkus Naini sendiri ini, seperti apa memaknai perjalanan panjang RRI sejak hadir pada 11 September 1945 hingga saat ini?
2: Iya, tentunya kita semua merasakan betapa tidak mudahnya tantangan yang dihadapi oleh kita semua sekarang ini ya. Berbeda dengan pada masa-masa kemerdekaan, di mana tantangannya bagi RRI adalah bagaimana memastikan dunia mengetahui bahwa Indonesia sudah merdeka. Sekarang ini kita sudah bukan lagi bicara tentang kemerdekaan dalam wujud fisik, tapi bagaimana kemerdekaan dalam dimensi yang lain. Kalau dalam konteks RRI, kemerdekaan itu adalah kemerdekaan dalam mendapatkan akses informasi, kemerdekaan dalam mendapatkan akses hiburan, kemerdekaan dalam mendapatkan akses informasi yang bersifat edukasi. Itulah tantangan besar bagi RRI sekarang di era digital, di era disrupsi, di mana sekarang kita hidup di tengah era di mana informasi bukan hanya membanjir tapi bahkan melimpah ya.
1: Betul.
2: Informasi melimpah datang ke gawai, pesawat, HP kita pribadi, dan masyarakat yang belum semuanya bisa dibilang paham literasi digital seringkali terjebak oleh informasi-informasi yang menyesatkan. Nah, RRI punya tanggung jawab besar, punya tantangan untuk mampu membantu masyarakat memilah informasi, mana informasi yang faktual, yang berdasarkan fakta, mana informasi yang benar, dan mana informasi yang bersifat hoax, bersifat misinformasi, bersifat menyesatkan. Itu adalah salah satu tantangan yang sekarang menjadi tanggung jawab RRI dalam kapasitasnya sebagai lembaga penyiaran publik.
1: Oke, jadi memang menjadi tantangan besar ya di era disrupsi informasi seperti saat ini. Nah, kemudian dengan tantangan-tantangan tersebut, Bungkus Naini, apakah Tri Prasetya RRI ini masih relevan di era saat ini?
2: Iya, sebetulnya kalau kita lihat poin-poin dalam Tri Prasetya itu ya, itu sampai kapanpun akan selalu relevan dengan kehidupan berbangsa dan negara. Karena poin-poin atau nilai-nilai yang dicantumkan dalam Tri Prasetya itu betul-betul menempatkan RRI sebagai pelayan bagi bangsa gitu ya.
1: Iya.
2: Karena RRI berkomitmen untuk terus menjaga alat siaran dari ancaman apapun juga, siapapun juga yang datang mengancam, lalu pada saat bersiaran, siarannya ditujukan untuk menjaga persatuan-kesatuan bangsa, tidak berpihak pada salah satu partai atau golongan. Itu kan betul-betul mewujudkan, menunjukkan komitmen yang besar dari RRI sebagai pelayan bangsa. Itu sampai kapanpun saya pikir akan menjadi nilai-nilai yang relevan, karena memposisikan diri secara tepat bahwa RRI adalah milik semua golongan, milik semua masyarakat Indonesia. Hingga siapapun yang menjadi penguasa, partai manapun yang menjadi pemenang pemilu, bagaimanapun sistem pemerintahannya, RRI akan tetap menjadi milik semua warga negara. Itu yang saya pikir menjadi kelebihan dari nilai-nilai Tri Prasetya ya. Karena dia melihat jauh ke depan. Karena triple set ini kan dirumuskan hampir 81 tahun yang lalu, yeah. Tapi jauh beberapa puluh tahun kemudian nilai-nilainya ternyata tetap relevan, dan saya pikir akan terus relevan dalam kehidupan berbangsa dan negara.
1: Oke, seperti itu. Jadi memang Tripla Satya ini akan terus relevan ya, bahkan di umur 81 tahun ini pun masih sangat kuat nilai-nilai dari Tripla Satya yang bisa kita terapkan, di mana tadi RRI sebagai pelayan masyarakat memberikan informasi. Nah, kemudian ini juga yang terkadang muncul pertanyaan, sebagai lembaga penyiaran publik yang dibiayai oleh negara di Bungkus Nain ya. Apa iya. sebenarnya makna posisi dan juga bagaimana RR ini menjalankan perannya dalam mengawal NKRI itu sendiri?
2: Iya, jadi salah satu tantangan di era disrupsi, di era digital ini adalah kedaulatan informasi ya. Iya. Karena informasi seperti yang saya sampaikan tadi itu tidak hanya datang membanjiri pesawat telepon kita, membanjiri layar komputer kita. Informasi itu bahkan melimpah. Begitu banyaknya informasi yang datang. Nah, informasi yang begitu melimpah itu mengancam kedaulatan informasi. Informasi yang bersumber dari kita sendiri terancam oleh keberadaan informasi yang datang dari luar. Mm. Yang kadang-kadang lebih dipercaya padahal belum tentu memiliki kebenaran gitu ya. Belum tentu memiliki fakta yang sesuai dengan apa yang terjadi sebenarnya. Nah, itu mau tidak mau dalam kapasitas sebagai lembaga penyiaran publik, RRI harus mampu sebagai lembaga penyiaran publik membantu masyarakat memilah informasi tersebut. Itulah sebabnya makanya informasi di RRI itu harus selalu informasi yang sudah diverifikasi. Betul. Tidak semua informasi yang datang ke pesawat HP kita itu informasi yang terverifikasi. Nah, hanya informasi yang terverifikasi itulah yang dikeluarkan oleh RRI. Makanya kalau di RRI itu salah satu prinsipnya adalah kita tidak perlu selalu menjadi yang tercepat, tapi harus selalu menjadi yang akurat. Karena sekali masyarakat terpapar informasi yang tidak akurat, yang dibuat karena sekedar mengandalkan kecepatan, itu dampaknya bisa kemana-mana. Jadi informasi itu yang tidak akurat mungkin bisa dikoreksi, tapi damage-nya, kerusakannya itu bisa sampai kemana-mana dan belum tentu bisa dikoreksi, belum tentu bisa diperbaiki. Itulah sebabnya kita selalu memastikan bahwa informasi yang disampaikan oleh RRI melalui siaran ini seperti di Pro1, melalui portal berita, melalui akun media sosial itu tidak harus selalu yang tercepat, tapi pastikan harus yang akurat. Itu yang nomor satu. Okay. Nah, dalam konteks menjaga kedaulatan, terutama kehadiran RRI itu kan menjadi sangat dibutuhkan oleh saudara-saudara kita yang ada di kawasan yang kita sebut sebagai 3T. Kawasan yang jauh dari pusat pemerintahan, di mana akses informasi menjadi sangat terbatas. Nah, mereka ini kan lebih dekat dengan negara tetangga, kadang-kadang bahkan lebih dekat ke negara tetangga dibanding ke pusat pemerintahan di Jakarta. Nah, mereka kalau tidak kita beri asupan informasi yang tepat dari RRI, mungkin mereka akan terpengaruh oleh informasi yang datang dari luar itu. Kedaulatan informasi kita dipertaruhkan di situ. Nah, itulah sebabnya RRI berkomitmen untuk tidak hanya sekedar memastikan informasi yang disampaikan oleh RRI itu berkualitas, terverifikasi, tapi juga memastikan layanan siaran RRI itu juga sampai ke saudara-saudara kita yang ada di titik-titik terjauh dari negeri ini, yang ada di kawasan terluar, terdepan, bahkan mungkin bisa dibilang agak sedikit tertinggal ya. Iya. Itu harus kita pastikan mereka juga mendapat layanan informasi dari RRI. Mm. Kan amanat undang-undang itu RRI memberikan pelayanan terhadap 3 aspek ya. Iya. Informasi, edukasi, dan hiburan yang mencerdaskan. Nah, itu betul-betul harus bisa diwujudkan tidak hanya untuk masyarakat di Makassar, di Jakarta, di Bandung, tapi juga buat saudara-saudara kita yang ada di jauh, misalnya di Tahuna, yang ada di Sambas, yang ada di Merauke, yang ada di Morotai, yang ada di Sebatik. Itu kita harus pastikan mereka juga terpapar informasi yang disediakan oleh lembaga penyiaran publik, dalam hal ini RRI.
1: Oke, jadi memang kedaulatan informasi dijunjung tinggi agar saudara-saudara kita juga yang berada di wilayah 3T itu tadi, tertinggal, terluar, dan juga terdepan, bisa tetap mendapatkan akses informasi itu tadi. Nah, kemudian kalau kita melihat dari letak geografis Indonesia ya, Bung Kusna ini, yang bentuknya pulau terpisah satu sama lain begitu, bagaimana peran dari RRI sendiri untuk bisa tetap merekatkan antara pulau satu dengan pulau yang lain, kemudian juga antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain, seperti apa?
2: Iya, memang ini tantangan terbesar kita ini kan sebagai negara yang terdiri atas belasan ribu pulau, 17.000 pulau lebih ya. Mm-mm. Memang tantangan geografis ini luar biasa. Makanya yang pertama-tama RRI seperti yang saya bilang tadi harus mampu memastikan semua warga negara Indonesia yang ada dimanapun di ujung-ujung negeri itu terlayani oleh informasi dari RRI. Itu nomor satu, terlayani dulu, terjangkau siaran RRI dulu. Itu masih merupakan perjuangan kita, karena saat ini siaran RRI baru bisa menjangkau kurang lebih 75-76% masyarakat Indonesia ya. Masih ada sejumlah masyarakat Indonesia yang harus kami akui belum terjangkau siaran RRI. Kemudian yang kedua, tidak sekedar terlayani, terjangkau siaran informasi, tapi juga terpenuhi kebutuhan informasinya. Karena kita tahu bahwa informasi itu tiap masyarakat memiliki karakteristiknya masing-masing. Kebutuhan informasi masyarakat yang ada di Jakarta tentu berbeda dengan kebutuhan informasi masyarakat yang ada di daerah lain. Misalnya di Bone, misalnya di Makassar, misalnya di Tahuna, itu kebutuhan informasinya berbeda. Kalau di Jakarta mungkin kebutuhan informasinya soal kemacetan, soal harga BBM yang mahal. Kalau di Bone atau di Tahuna mungkin bukan soal harganya, di mana mendapatkan BBM-nya?
1: Betul.
2: Karena kelangkaan BBM misalnya gitu ya. Betul, di Jakarta mungkin orang bertanya soal di mana nih tempat ngopi yang paling enak. Kalau di Tahuna mungkin bukan itu. Di mana mendapatkan ikan yang paling bagus untuk makan sehari-hari? Ah, itu kan perbedaan masing-masing daerah itu kan membutuhkan layanan informasi yang juga berbeda-beda. Nah, karena itu kami selalu mendorong supaya satuan kerja RRI dimanapun itu memahami siapa audiensnya, dan kebutuhan audiens itu tentu akan berbeda di masing-masing daerah. Nah, jadi kalau RRI mau tetap relevan dengan perkembangan teknologi, dengan disrupsi digital, RRI yang paling pokok itu harus paham dulu siapa audiensnya, bagaimana perilaku audiensnya, bagaimana pola konsumsi masyarakat setempat dalam mengkonsumsi informasi, dalam mengkonsumsi media. Nah, kalau paham bagaimana pola budaya hidup mereka, baru RRI bisa memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi nomor satu itu jangan hanya melihat apa yang ada di dalam, tapi lihat di sekeliling RRI membutuhkan apa masyarakatnya. Jadi RRI sekarang harus lebih banyak menyapa masyarakat, mendengar suara masyarakat, datang ke masyarakat untuk mendengarkan apa harapan dan aspirasi mereka.
1: Oke, seperti itu ya. Jadi harus bisa benar-benar memahami bagaimana kondisi masyarakat itu sendiri, baik dari segi background apapun itu, agar relate begitu ya, Bung Kusnaini, dengan masyarakat yang ada di wilayah
2: tersebut. Bahasa anak mudanya sekarang pas banget itu,
1: relate.
2: Kalau nggak relate kan, anak muda sekarang kalau nggak relate itu kan mengabaikan. Ini apa nih nggak relate dengan kehidupan saya? Nggak relate. Jadi kalau relate baru mereka mencoba untuk melihat, mencoba mempelajari. Nah, itu tadi RRI harus relate dengan kehidupan di mana masyarakatnya berada. Kalau tidak relate, maka dia akan diabaikan oleh publik. Padahal RRI berharap kan layanan siarannya, entah itu siaran informasi, edukasi, hiburan, itu diterima oleh masyarakat. Kemudian lebih dari sekedar diterima, juga menginspirasi. Jadi siaran-siaran yang dilakukan oleh RRI itu menginspirasi masyarakat, terutama untuk penguatan nilai-nilai keindonesiaan. Menginspirasi kan bisa dalam banyak aspek ya. Menginspirasi untuk menjadi wira swastawan, menginspirasi untuk menjadi manusia yang lebih terdidik, manusia yang lebih bermanfaat bagi bangsa dan negara. Tapi nomor satu tuh siaran-siaran RRI harus lebih mampu menginspirasi lahirnya nilai-nilai keindonesiaan dalam diri setiap individu manusia yang mendengarkan siaran itu.
1: Oke. Nah, tadi karena kita sempat menyinggung mengenai Gen Z ya, generasi muda saat ini.
2: Iya.
1: Kira-kira RRI sendiri ini apakah masih relate, lagi-lagi apakah masih relate dengan generasi muda yang terkadang juga saya temukan di lapangan ini masih sering muncul pertanyaan, memangnya masih ada ya menggunakan radio gitu? Seperti apa ini, Bung Kusnaini?
2: Gini, jadi faktanya sekarang ini jumlah pendengar radio itu bertumbuh, kalau 2024 itu menurut survei BPS itu kan 8.6%. Nah, menurut survei BPS tahun 2025 itu 9.48%, artinya ada pertumbuhan kurang lebih sekitar 1% ya. Nah, yang menarik lagi, ada survei yang membuktikan bahwa 52% generasi muda itu masih mendengarkan radio.
1: Wow.
2: Nah, cuma memang dari survei yang sama, ini saya pernah melakukan survei untuk kebutuhan penelitian, itu 68% generasi muda itu masih mendengarkan radio. Cuma memang cara mendengarkannya itu tidak lagi seperti di era 30 atau 40 tahun yang lalu ya, yang menggunakan pesawat radio. Generasi muda sekarang cenderung mendengarkan radio itu terutama menggunakan yang namanya teknologi digital. Entah itu melalui aplikasi atau melalui siaran streaming. Sebagian lagi tapi tetap mendengarkan siaran radio menggunakan yang namanya pesawat radio di dalam mobil. Karena sekarang ini banyak generasi muda yang sudah menggunakan mobil. Untuk mobilitas mereka.
1: Betul-betul.
2: Nah, jadi betul. Kalau di mobil itu satu-satunya platform yang bisa melayani kebutuhan informasi, hiburan bagi pengguna mobil, itu radio. Mana bisa orang mendengarkan, menyetir sambil nonton TV, mana bisa? Mana bisa orang nyetir mobil sambil katakanlah baca koran, kan? Mungkin. Mana bisa orang sambil mengemudikan kendaraan sambil baca berita portal di HP, kan nggak mungkin. Satu-satunya radio. Makanya sekarang cara RRI dalam menjangkau audiens, menjangkau generasi muda itu harus beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi masyarakatnya. Tidak lagi hanya berpaku kepada siaran terestrial melalui pesawat radio tradisional yang ada di rumah-rumah, tapi kuatkan siaran melalui radio di mobil, kuatkan siaran melalui yang namanya platform audio Spotify, melalui platform audio yang lain, misalnya aplikasi RRI Digital, aplikasi Radio FM, aplikasi Radio Garden, itu harus kuat RRI di sana. Termasuk siaran melalui streaming, melalui portal berita. Jadi masyarakat tidak meninggalkan radio, tapi berubah cara mereka mengakses siaran radio itu. Jadi perubahan itulah yang harus ditangkap oleh RRI. RRI beradaptasi dengan cara baru masyarakat mengkonsumsi siaran radio. Kalau RRI bisa melakukan itu, bisa memahami bagaimana terjadinya perubahan budaya, lalu memberikan layanan yang sesuai kebutuhan masyarakat, RRI akan tetap didengarkan oleh masyarakat. Apalagi kalau konten-kontennya disesuaikan. Nah, ini yang paling menantang itu kan sebenarnya bagaimana menyiapkan konten yang sesuai dengan kebutuhan audiens.
1: Oke, baik. Terakhir, harapan dan juga pesan dari Bung Kusnaini sendiri untuk RRI ke depannya dan juga untuk masyarakat sendiri dalam memilih sumber informasi yang kredibel dan juga yang saat ini juga kita ketahui RRI memang harus akurat begitu ya, bukan hanya cepat untuk memberikan informasi ini seperti apa?
2: Iya, kalau bagi masyarakat harus tentunya terus melatih kepekaannya terhadap informasi ya. Dan itu salah satu tugas RRI adalah bagaimana membuat masyarakat itu lebih terliterasi secara digital. Itu tugas RRI juga gitu ya. Membuat masyarakat itu melek digital dengan terus melakukan upaya literasi ya. Itu tantangan bagi RRI. Sementara bagi RRI sendiri tantangannya adalah bagaimana RRI, angkasawan-angkasawati itu juga terus beradaptasi dengan dunia digital, belajar terus tanpa henti, bagaimana pola informasi di dunia digital, bagaimana teknologi yang berkembang di era digital. Kalau dulu katakanlah masyarakat menggunakan pesawat radio untuk menyampaikan informasi kepada penyiar di studio, sekarang kan masyarakat nggak lagi menggunakan itu. Masyarakat sekarang kalau mau menyampaikan keluhan, menyampaikan aspirasi, itu kan sudah melalui WhatsApp, sudah melalui akun media sosial. Nah, RRI harus memahami itu. Jangan hanya menunggu telepon dari pendengar, tapi juga buka layanan misalnya pengaduan melalui WhatsApp, layanan permintaan lagu, layanan pengiriman salam melalui WhatsApp, melalui media sosial, melalui aplikasi RRI Digital. Jadi di mana ada kerumunan prinsipnya ya, di mana ada crowd, RRI harus masuk ke situ. Kerumunannya ada di media sosial, RRI harus masuk ke media sosial. Crowdnya itu ada di misalnya ada acara Car Free Day, RRI harus masuk ke situ. Jadi RRI sekarang bukan lagi didatangi oleh pendengar, RRI harus mendatangi pendengar, lebih proaktif.
1: Oke, baik, luar biasa yang tadi ya, menjadi poin-poin yang harus bisa diimplementasikan ke depannya, yang lebih adaptif, kemudian juga harus bisa masuk di berbagai kalangan, kemudian juga mencari peluang gitu ya, untuk bisa menjangkau lebih luas lagi. Terima kasih Bung Kusnaini atas waktu dan juga kesempatannya pada pagi hari ini. Sehat selalu, sukses terus. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Sekali di udara, tetap di udara. Jaya. Pendengar dan juga pemirsa, itulah tadi dialog kita bersama dengan Bung Kusnaini pada pagi hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: kopi bagi banyak orang bukan sekedar minuman. Ia adalah bagian dari gaya hidup, tradisi, dan kesempatan untuk berbagi cerita. Di tengah maraknya kedai kopi modern, Kopi Cahaya hadir sebagai alternatif yang menawarkan pengalaman kopi berbeda dengan sentuhan lokal yang kental. Terinspirasi dari kekayaan alam Indonesia, Kopi Cahaya menjadi pilihan tepat bagi para pecinta kopi yang mencari cita rasa otentik sekaligus keberlanjutan yang mendalam. Keistimewaan Kopi Cahaya terletak pada kualitas biji kopi yang dipilih dengan teliti dari perkebunan lokal terbaik. Ditanam di daerah dengan ketinggian dan iklim yang ideal, biji Kopi Cahaya memiliki karakteristik rasa yang khas, tidak terlalu pahit, dengan nuansa keasaman yang segar, juga aroma yang memikat. Setiap cangkir kopi mengandung cerita tentang petani kopi yang bekerja keras dengan penuh dedikasi untuk memastikan setiap butir biji kopi memiliki kualitas terbaik. Kepala Desa Cahaya Abdul Rahman menjelaskan bahwa kopi menjadi hasil perkebunan utama petani perkebunan di Cahaya karena sesuai dengan perjalanan sejarah yang diyakini masyarakat.
1: Kopi Cahaya itu tidak sama dengan kopi-kopi yang ada di daerah-daerah lain. Karena Kopi Cahaya ini awalnya bukan kopi yang sengaja ditanam. Tidak. Kopi Cahaya itu ditemukan sejak Raja Keempat Kindang, di mana Cahaya pada saat itu masih merupakan hutan belantara. Kemudian kopi ini ditemukan oleh seorang penyebar agama Islam. Ini ada beberapa versi ini terkait dengan penemuan kopi. Ada yang mengatakan bahwa kopi itu ditemukan oleh Botuar Lempangan. Ada juga yang mengatakan bahwa kopi ini ditemukan oleh Karenta Data bersama dengan Puan Takasuaran dengan Galak Parimbak dan Galak Palugai, di mana kedua orang ini adalah petinggi Kerajaan Kindang dulu. Itu ketemu di Kindang, kemudian berburu ke sini bersama Karenta Data dengan Puan Takasuaran. Dalam perburuan itulah ditemukanlah kopi. Yang pada saat itu belum tahu pasti bahwa ini kopi. Tetapi pada saat itu orang tidak mengatakan kopi, al-kahwa, karena yang menemukan ini adalah seorang penyebar agama Islam. Jadi ditemukan itu tanaman itu dalam hutan belantara, kemudian diambil buahnya, dibawa ke Kindang. Sampai di Kindang, diolah, direbus, diolah sampai jadi bubuk, dan pada akhirnya diseduh, masakan air diseduh, dan sebelum diminum itu kopi, Galak Parimbak mengatakan kepada teman-temannya, jangan dulu ada yang minum, siapa tahu ini adalah beracun. Kemudian disusul oleh Karenta Data. Setelah diminum oleh Karenta Data, beliau mengatakan benar ini adalah al-kahwa. Tetapi Kang yang mendengarkan pada saat itu adalah orang awam, maka dia tidak tahu bilang al-kahwa. Dia Kaha. Dan sejak saat itu wilayah ini berubah menjadi Cahaya. Akhirnya nama kopi ini diabadikan menjadi sebuah nama desa. Dan kopi yang menjadi potensi ekonomi masyarakat Desa Cahaya yang cukup dikenal di Indonesia saat ini, dan bahkan dari luar negeri sudah di ini sudah dikenal. Sampai saat ini kalau bicara masalah penghargaan itu sudah luar biasa yang diterima oleh sejak terbentuknya ini Desa Kahaya. Pernah mengikuti ini Anugerah Desa Wisata, dapat juga penghargaan, masuk sebagai desa sadar hukum, desa proklim terbaik. Ini baru-baru lagi terpilih lagi menjadi sebuah desa terbaik nasional pendukung zakat. Yang saya inginkan ke depan, terutama saya titik kepada generasi muda Kahaya, bahwa begini, ini Kahaya karena pada awalnya tidak ada. Tidak ada yang punya harapan bahwa mobil akan masuk di sana. Dan alangkah kecewanya saya punya hati ketika penurut saya menjadikan kaya semakin menurun. Saya tidak mau. Saya tidak rela. Makanya saya berharap pengganti saya generasi ke depan itu bagaimana menjadikan kaya semakin maju. Karena saya bangun kaya dari nol. Tidak ada sama sekali pembangunan di Kahaya, tapi saya melangkah dengan penuh tekad, harus Kahaya bangkit, harus Kahaya, harus masyarakat Kahaya menikmati juga seperti apa yang dinikmati oleh masyarakat lain di luar desa.
0: Selain mengutamakan kualitas, Kopi Kahaya juga berkomitmen untuk mendukung komunitas lokal. Setiap pembelian Kopi Kahaya adalah bentuk dukungan terhadap ekonomi lokal dan para petani kopi di daerah-daerah penghasil kopi Indonesia. Dengan mengedepankan keberlanjutan dan pengembangan masyarakat sekitar, Kopi Kahaya mengangkat nilai-nilai lokal dalam setiap seduhannya. Kopi Kahaya bukan hanya soal rasa, tetapi juga tentang bagaimana proses produksi dilakukan. Dengan komitmen terhadap keberlanjutan, Kopi Kahaya mengutamakan teknik pengolahan yang ramah lingkungan dan mendukung kesejahteraan petani kopi lokal. Dari proses pemetikan manual hingga teknik pengeringan biji kopi yang terjaga kualitasnya, setiap langkah diambil untuk memastikan bahwa kopi yang dihasilkan tidak hanya nikmat, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar.
2: Merupakan cara lain dari memisahkan biji kopi ceri dari kulitnya.

kopi yang sudah halus.

Nenek menggunakan alat berupa penamping, yang satu menjadi wadah, yang satu menjadi alat untuk menamping. Cara yang dilakukan yaitu mengayak kopi

0: Secangkir kopi Cahaya adalah representasi dari kedamaian dan kerukunan yang tertanam dalam nilai budaya. Dapat dipercayai bahwa kopi bisa menjadi alat pemersatu, menyatukan orang-orang dari berbagai latar belakang, dan membangkitkan semangat gotong royong yang telah lama menjadi jiwa bangsa ini. Dalam setiap seduhan, tidak hanya menikmati cita rasa kopi yang khas, tetapi juga merasakan kedalaman nilai-nilai yang sudah ada sejak lama. Andi Rusmin, salah seorang warga Kindang, menjelaskan bahwa ada yang unik dan berbeda pada kopi Cahaya.
1: Kopi Cahaya adalah salah satu daerah penghasil kopi di Indonesia yang terkenal dengan kualitas kopinya. Pengelolaan kopi di Cahaya sudah cukup baik, dengan banyak petani lokal yang menggunakan metode pertanian organik dan ramah lingkungan. Namun masih ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh petani kopi di Cahaya, seperti kurangnya akses ke pasar, harga jual yang rendah.
0: Setiap orang yang menikmati kopi Cahaya merasakan lebih dari sekedar kenikmatan rasa, tetapi juga pengalaman yang mendalam tentang kebudayaan dan sejarah yang mengiringinya. Kopi Cahaya adalah pengingat akan pentingnya menghargai warisan budaya, menjaga alam, dan merayakan kebersamaan. Guna menghargai nilai budaya yang ada, setiap selesai panen kopi, masyarakat menggelar kegiatan budaya dan sebagai hiburan dengan menghadirkan pengunjung dari berbagai kalangan yang dikenal dengan nama Senandung Kopi Cahaya. Keterlibatan UMKM menunjukkan pergerakan perekonomian masyarakat lebih baik. Salah seorang pengunjung, Andi Nur Ali, mengungkapkan Cahaya berpotensi mengalami kemajuan di bidang pariwisata setelah melihat potensi daerah yang ada.
2: Desa Cahaya ini adalah sebuah wisata gunung yang berada di Kabupaten Bulukumba, tepatnya di Kecamatan Kindang. Ada 4 kabupaten yang berbatasan, yaitu Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bantaeng, dan Kabupaten Goa. Dan memang sangat cocok untuk dijadikan sebagai tempat camping atau kegiatan-kegiatan pramuka dan kegiatan-kegiatan yang lainnya untuk menikmati cuaca alam, karena memang sejak dulu sangat segar alam yang dimiliki oleh Kindang itu di Desa Cahaya, dan memang sangat indah sekali pemandangan. Nah, beberapa kegiatan-kegiatan sekolah itu sudah mulai juga membuat camping-camping atau kegiatan pramuka. Pada akhirnya ekonomi masyarakat juga akan meningkat, karena akan banyak dikunjungi oleh masyarakat-masyarakat luar. Tentunya dengan keindahan alam yang dimiliki Cahaya ini sangat bagus. Nah, selain itu, Desa Cahaya juga melakukan produksi kopi. Nah, di mana kopi itu memang dipetik dari gunung Cahaya kopinya, lalu diproduksi. Setiap rumah masyarakat yang ada itu pasti menyajikan kopi Cahaya. Terlepas dari itu, memang dari dulu khas kopi di Kindang itu adalah kopi Cahaya tanpa gula.
0: Bergabunglah bersama kami untuk merayakan sejarah, tradisi, dan budaya dalam setiap cangkir kopi Cahaya. Sebuah kopi dengan cerita yang tidak hanya menghangatkan tubuh, tetapi juga

0: RRI, masyarakat Nusantara mulai mengenal siaran radio di rumah sejak pertengahan tahun 1920-an. Tepatnya setelah berdiri stasiun radio pertama, Bataviase Radio Vereniging, pada 1925. Namun saat itu, radio kotak kayu yang besar dan mahal cuma bisa dimiliki oleh keluarga pejabat Belanda atau bangsawan kaya. Baru pada tahun 1933, lahir Solosce Radio Vereniging, SRV, di Solo, stasiun radio pertama yang didirikan dan dikelola penuh oleh orang Indonesia. Sejak saat itulah, siaran radio mulai menyajikan gending Jawa, ketoprak, dan kebudayaan lokal. Radio pun mulai dilirik oleh masyarakat pribumi menengah untuk dipasang di rumah sebagai hiburan keluarga. Saat pendudukan Jepang tahun 1942, kepemilikan radio di rumah sempat diperketat. Radio warga disegel agar hanya bisa menangkap siaran propaganda Jepang. Pemerintah Jepang bahkan memasang tiang-tiang radio umum, menso, di alun-alun desa agar warga yang gak punya radio di rumah tetap bisa mendengar informasi. Baru setelah kemerdekaan dan munculnya RRI pada 11 September 1945, radio benar-benar jadi kebutuhan utama di rumah-rumah warga untuk menyimak kabar perjuangan bangsa. Kepopulerannya makin meledak di era 1960-an saat radio transistor yang berukuran kecil dan pakai baterai mulai masuk ke Indonesia. Sejak era inilah hampir setiap rumah di pelosok desa punya radio sendiri. Radio di rumah akhirnya mencapai puncak kejayaan fungsionalnya sebagai pusat hiburan keluarga serta ruang sosial pada era 1970-an hingga 1990-an, sebelum akhirnya transisi ke arah digital pada tahun 2000-an hingga sekarang. Sobat RRI, dari barang lewah di rumah pejabat hingga jadi teman setia di meja makan rumah warga, radio punya tempat istimewa dalam sejarah keluarga Indonesia. Acara radio atau siaran apa nih yang paling sering diputar keluarga kamu pas lagi kumpul bareng? Coba bagikan di kolom komentar ya. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI sekarang Anda tahu, hanya di RRI Official.
1: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
2: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
1: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
3: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
1: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
3: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
1: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
2: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
1: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Begitu besar jasa Presiden Soekarno dan Bung Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya Yusuf Ronodipuro, seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Yusuf Ronodipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Yusuf Ronodipuro meninggal pada 28 Januari 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan di bidang penyiaran di tanah air.
1: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
2: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
3: Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
2: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
2: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
2: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
4: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Baik pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda siaran langsung penyulutan obor hari ulang tahun RRI ke-81 tahun di tahun 2026 ini. Sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.

0: Penyulutan Obor Tri Prasetya dipimpin oleh Direktur Utama Radio Republik Indonesia.
1: Kepada seluruh kepala stasiun RRI Indonesia, mari kita nyalakan dan kobarkan semangat perjuangan Tri Prasetya.

0: Hadirin dipersilakan duduk kembali.
1: Asisten Direktur Utama LPP RRI, Bapak Ihin Rasmo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
0: Dan untuk selanjutnya, kita akan mengikuti sambutan Kepala Stasiun RRI Makassar. Kepada Ibu Anom Andadari, dipersilakan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat siang.
1: Terdapat dua hal yang biasanya kita.
0: Yang saya hormati dan saya muliakan, Bapak Ibu Purna Bakti RRI. Salam bahagia untuk Bapak Ibu semua. Yang saya hormati, Bapak Ibu Forum Komunitas Pemerhati RRI. Angkasawan, Angkasawati, Dharma Wanita yang saya cintai dan banggakan. Adik-adik pelajar dan mahasiswa yang sedang melakukan kerja lapangan di RRI yang saya sayangi. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang memberikan kita nikmat sehat dan bahagia sehingga kita dapat merayakan Hari Radio ke-81 di tempat ini. 81 tahun RRI seiring dengan umur Republik Indonesia. Saya mengutip apa yang disampaikan pendengar RRI dalam opini publik beberapa hari ini. RRI Makassar bukan hanya milik kantor dan penyiar. Ia milik tanah Makassar, Bugis, Mandar, dan Toraja. Bergelombang membawa kabar milik pasar-pasar tradisional yang bergetar oleh suara lagu Bugis, permintaan pendengar. Ia milik ibu-ibu di kantor yang sedang memasak, teman dalam perjalanan sambil mendengarkan Makassar menyapa dan dialog interaktif menyejukkan pagi mereka. Radio bukan benda mati. Ia adalah sahabat yang selalu setia di hati. Pada setiap perubahan yang sangat tidak stabil dan tidak menentu, informasi membanjir tak terkendali. RRI tak ingin berdiam diri menyaksikan arus perubahan ini. RRI bertekad mengambil peran sebagai penjaga berita yang objektif dan benar. Tradisi dan disiplin verifikasi tetap akan menjadi jantung profesinya. Radio digital dan visual adalah capaiannya. Keragaman dari generasi ke generasi, RRI siap melangkah lebih jauh untuk misi Satu Indonesia, membangun ekosistem media publik lebih tajam dan aktual, pusat informasi dan hiburan yang berintegrasi dan inklusi untuk seluruh Indonesia. RRI hadir menciptakan persatuan, memberi wawasan untuk menghadirkan Indonesia pada dunia. RRI menjadi media terpercaya, relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan. RRI bertekad terus menyalakan api semangat melayani masyarakat Indonesia seluas dan sejauh siarannya terjangkau. Wilayah terjauh, terpencil, terdepan yang menjaga wilayah Republik Indonesia ini menjadi prioritas utama. Transformasi menjadi pilihan untuk RRI. Membangun ekosistem yang baik antara teritorial dan platform digital. RRI harus mempertahankan jati diri sebagai radio. Pada aspek digital lainnya, layanan multiplatform disajikan oleh RRI saat ini mencangkup penyiaran live streaming pada berbagai kanal digital, pengembangan aplikasi, dan juga optimalisasi berbagai website pelayanan yang disediakan RRI. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI terus berusaha memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat dengan menghadirkan informasi yang akurat, cepat, dan mudah diakses melalui berbagai inovasi dan penguatan teknologi. RRI tetap teguh menjalankan misinya sebagai media yang berorientasi pada kepentingan nasional serta menjadi pilar utama dalam menyebarkan informasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua itu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan informasi, edukasi, dan hiburan dari seluruh Indonesia yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Hal inilah yang dilakukan RRI Makassar, bertransformasi, bergerak ke semua platform dengan tetap berada di platform terestrial. Konten-konten siaran yang kami kemas dengan berbagai format acara yang tentunya berisikan program-program prioritas nasional, program yang bertemakan Asta Cita Prioritas Nasional. RRI memperkuat proses bisnisnya dengan pendekatan 5 pilar RRI yang menyampaikan informasi, edukasi, dan hiburan melalui siaran radio. RRI menghadirkan portal berita online untuk memperluas akses informasi, mendukung transformasi digital. RRI mengembangkan platform digital yang menyediakan layanan streaming. RRI memanfaatkan media sosial sebagai kanal interaktif untuk menyampaikan informasi, menjaring aspirasi, serta membangun kedekatan konten on demand. Dan pilar kelima, RRI sebagai penghubung masyarakat melalui program berbasis komunitas. Dari kinerja-kinerja yang dilaksanakan oleh Angkasawan Angkawasawati RRI Makassar, Bone mendapatkan pengakuan sebagai pemenang kategori program peduli siaran perempuan dan anak disabilitas radio terbaik dari KPID Sulawesi Selatan. Penghargaan lembaga kategori informatif dari Komisi Informasi Pusat. Penghargaan dan aspirasi dari Kementerian Agama RI atas penyelenggaraan siaran haji. Aspirasi dari Kementerian Hukum Kanwil Sulawesi Selatan sebagai media yang paling berkontribusi dalam berita online. Juara satu pada karya jurnalistik mandiri bercerita 2025 kategori juara jurnalis media audio dari Bank Mandiri Region 10 Sulawesi Maluku atas nama Fitriani. Juara 2 Jurnalistik Tazkiyah 2025 atas nama Rahmadani. Juara 1 Anugerah Jurnalistik Pertamina 2025 tingkat teritori Sulawesi kategori bisnis karya radio untuk Rahmadani. Dan dengan karya Pulau di Tengah Kota, Energi di Ujung Tangan, dan juga mendapat penghargaan kedua kategori online Pena Petrovin 2026. Juara 1 pada Anugerah Jurnalistik Tingkat Teritori Sulawesi kategori non-bisnis karya radio juga diraih oleh Karnila Gandhi dengan karya Pertamina Sehat bersama Oma Naomi menjadi pelita ODGJ di Parepare. Kemudian dua orang reporter yang ditugaskan meliput kegiatan SIGIP di Bangkok Desember 2025 lalu, salah satunya adalah reporter Makassar atas nama Ahmad Apri Sudin.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi.
0: Dan dalam ajang Suara Kencana RRI Makassar tahun ini masuk 10 besar kategori news reporting dengan karya Gas Melon di balik kemudi PT. Selanjutnya juga mendapatkan penghargaan dari kantor KPPN Makassar 2 kategori penggunaan transaksi DigiPay tertinggi semester 2 tahun 2025. Kesemua apresiasi yang diberikan kepada RRI Makassar tentunya tidak dapat diraih tanpa dukungan dari semua pihak, di antaranya Bapak Ibu narasumber RRI, baik narasumber on air maupun off air, peran serta komunitas, stakeholder, dan senior RRI. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak atas dukungan dan partisipasinya dalam siaran RRI Makassar dan RRI Bone. Dan tentunya juga terus berharap dukungan dan partisipasi itu tetap terjalin. Kepada seluruh angkasawati RRI Makassar dan Bone yang saya cintai dan banggakan, mari kita terus bergandeng tangan, saling mengikat dan menguatkan RRI sehingga memancarkan keharmonisan dan keselarasan. Pancarkan terus semangat obor Tri Prasetya RRI dimanapun kita berada, sehingga RRI tetap selalu berada di tengah dinamika masyarakat Indonesia. Hadirin yang berbahagia, tema HUT RRI ke-81 tahun adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, yang memberikan makna RRI sebagai informasi yang sehat, alat perekat bangsa, serta media edukasi yang mendukung pembangunan nasional. RRI sebagai media multiplatform berbasis radio yang melayani publik dalam rangka mewujudkan Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi semua niat baik kita memajukan RRI. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Salam Aki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Di tengah mengalami bencana alam, erupsi, gempa.

0: nanya.
1: Iya, terima kasih ingat untuk Kepala LPPRRI Makassar.
2: Boleh
1: untuk
2: tepuk tangan untuk Kepala RRI Makassar.
0: Dalam hati
2: ya. Beliau terharu tadi menyampaikan kebanggaan, rasa syukur atas prestasi RRI Makassar. Dan tentu prestasi itu ada berkat senior RRI Makassar yang hadir bersama kita.
1: Tepuk tangan dulu untuk seluruh senior RRI Makassar yang juga sudah hadir saat ini.
2: Ilmu dan didikan ya, para senior dan Masya Allah hadir bersama kita mantan Kepala RRI Makassar dan juga pejabat struktural di masanya. Terima kasih Bapak Ibu. Dan tadi luar biasa banyak prestasi dari bidang pemberitaan dan tadi pensiunan dari pemberitaan, semuanya tepuk tangan. Boleh tepuk tangan sekali lagi.
1: Sangat luar biasa sekali ya untuk hari ini.
2: Sebelum kita tutup bersama-sama, kita akan dihibur kembali dengan persembahan lagu berikut ini.
0: Umur 81 tahun sangat mudah menjebak kita kepada

0: Kita berikan aplaus yang meriah untuk Richard Ferdinand.
1: Lagu yang sangat indah, Andai Aku Bisa. Dan kita tentunya sama-sama berharap agar RRI Makassar selalu bisa menjaga kekeluargaan dan kekompakan kita saat ini.
0: Betul.
1: Dan baiklah,
2: saya sangat bersyukur
1: Bapak Ibu hadirin, angkasawan angkasawati dan pendengar, untuk melengkapi rangkaian acara kita di hari ulang tahun RRI ke-81. Mari kita bersama-sama memanjatkan doa agar seluruh perjalanan dan pengabdian RRI, seluruh angkasawan angkasawati RRI, keluarga besar dan angkasawan angkasawati RRI yang telah mendahului kita, kita doakan beliau dan semoga kita semuanya mendapat keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Doa akan dipimpin oleh Ruslan Syarif Hidayatullah.
2: Atas nama sejawat dewas, saya memohon maaf atas segala kekurangan yang ada selama kami menjabat. Dan tentu saja saya berterima kasih atas semua dukungan yang telah diberikan. Sebenarnya
3: untuk mendapatkan keberkahan dari seluruh rangkaian acara penyulutan obor ini, kami mengundang untuk seluruh angkasawan angkasawati RRI Makassar dan seluruh tamu hadirin, kita tundukkan hati dan pikiran kita untuk berdoa sejenak dan langitkan doa-doa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabahnya. Izinkan saya memimpin doa dalam ajaran agama Islam, bagi agama lain dimohon untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi masida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa li sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang maha menggenggam waktu, di balik detik waktu yang terus bergulir, kami menundukkan kepala dan mengedahkan tangan, mempersembahkan rasa syukur yang mendalam kehadirat-Mu. Hari ini dengan penuh haru dan ketundukan hati, kami berkumpul bersama di acara penyulutan obor ini. Dengan penyulutan obor Tri Prasetya ini, maka kobarkanlah api pengabdian di dalam dada kami. Jadikanlah cahaya obor ini bukan hanya sekedar lambang seremonial, ya Allah, melainkan pencerahan kegelapan, penuntun dalam kebenaran, penyemangat perjuangan kami untuk terus menyuarakan kebaikan dari ujung barat hingga ke pelosok timur Nusantara. Ya Allah, Sang Pemilik Ketetapan, sesuai dengan cita-cita mulia hari ini, jadikanlah RRI sebagai garda terdepan dalam mewujudkan suara Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Berikanlah kedaulatan dalam menjaga ruang udara negeri ini, agar suara kejujuran, persatuan dan kebenaran senantiasa mengudara menjaga keutuhan NKRI. Ya Allah, Tuhan yang Maha Adil, tanamkanlah keadilan dalam setiap warta yang kami paparkan, agar RRI selalu hadir menjadi penyambung lidah rakyat, menyuarakan jeritan mereka yang tak terdengar, serta berdiri di atas semua golongan tanpa membeda-bedakan. Bimbinglah kami ya Allah menuju kemakmuran itu dengan menjadikan setiap siaran dan karya kami sebagai inspirasi yang mencerdaskan bangsa dan menggerakkan roda kehidupan serta membawakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, kami sadar perjalanan 81 tahun terukir atas pengorbanan para pendahulu kami. Ampunilah dosa-dosa para pahlawan radio, angkasawan dan angkasawati yang telah menghadapi kami. Berikanlah tempat yang terbaik di sisimu. Dan kepada kami yang melanjutkan estafet perjuangan ini, berikan keteguhan niat, keikhlasan hati dan kekuatan untuk menjaga amanat Tri Prasetya sampai akhir hayat kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemelihara, peliharalah bangsa kami dari bencana dan musibah. Rukunkanlah hati para pemimpin kami, pemimpin dengan rakyat. Jadikanlah tanah air Indonesia negeri yang aman, damai dan penuh berkah. Baldatan thayyibun wa rabbul ghafur. Allahumma harinil haqqa haqqa warzuqna jatinaba wa arinil batila batila. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ruslan Syarif Hidayatullah. Semoga doa yang kita panjatkan
0: betul
1: mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Dan tentunya di momen hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun, kita akan dihibur kembali ini ya untuk terus memeriahkan momen ulang tahun ini. Kalau tadi idam pendengar dan juga hadirin, kita sudah dihibur oleh penyiarnya Pro 4 RRI Makassar. Ada juga penyiarnya Pro 2 RRI Makassar.
1: Selanjutnya
0: langsung saja.
1: Ya, ini kita akan ajak karena ini persembahan pamungkas.
0: Ya.
1: Tadi Ibu Kepsta minta untuk kita sama-sama berbahagia dan kita akan sama-sama bergoyang. Siap bergoyang?
0: Siap dong.
1: Setuju kita joget sama-sama? Oke, ini dia
0: Irsan Saputra.
4: Semangat pengabdian, semangat
1: menjaga
4: persatuan.
1: Ayo,
0: boleh. Ayo semua ikut bergoyang.
1: Boleh, nak.

0: dan baiklah pendengar dan juga para hadirin, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara prosesi penyulutan obor Tri Prasetya RRI yang ke-81.
1: Dan semoga semua rangkaian acara hari ini menjadi bagian dari sebuah perayaan yang penuh kebersamaan dan penuh makna. Semoga RRI semakin kuat dan semakin dekat dengan masyarakat. Saya Idam Saiful Malik.
0: Dan saya Arti Alfiar.
1: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke studio.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya. Pro 1.

0: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar tepat hari ini bersama Mori yang menemani Anda di Makassar menyapa pagi hari ini hingga siang nanti. Dan bertepatan dengan hari radio, untuk itu kami akan menghadirkan sajian program-program spesial untuk Anda pendengar tentunya. Jangan lupa untuk tetap bersama kami hingga nanti, karena kami masih banyak sekali sajian istimewa di hari radio pada hari ini 11 September 2026. Dan untuk itu kami ucapkan juga selamat hari radio untuk seluruh radio di Indonesia.
1: Oke.
2: Oke.
1: Oke.
3: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K, singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: Sobat RRI, hari ini kita bisa mendengarkan musik atau berita kapan saja, tinggal lewat ponsel di genggaman. Tapi pernah gak sih kamu membayangkan, kapan persisnya masyarakat Indonesia mulai punya dan mendengarkan radio di dalam rumah mereka sendiri? Ternyata perjalanan radio sampai bisa nampang di ruang tamu rumah orang Indonesia itu panjang dan penuh dinamika sejarah. Bahkan di zaman dulu, punya radio di rumah itu syaratnya super ketat dan tergolong barang sangat mewah. Yuk kita bongkar sejarahnya di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, masyarakat Nusantara mulai mengenal siaran radio di rumah sejak pertengahan tahun 1920-an. Tepatnya setelah berdiri stasiun radio pertama, Bataviase Radio Vereniging, pada 1925. Namun saat itu, radio kotak kayu yang besar dan mahal cuma bisa dimiliki oleh keluarga pejabat Belanda atau bangsawan kaya. Baru pada tahun 1933, lahir Solosce Radio Vereniging, SRV, di Solo, stasiun radio pertama yang didirikan dan dikelola penuh oleh orang Indonesia. Sejak saat itulah, siaran radio mulai menyajikan gending Jawa, ketoprak, dan kebudayaan lokal. Radio pun mulai dilirik oleh masyarakat pribumi menengah untuk dipasang di rumah sebagai hiburan keluarga. Saat pendudukan Jepang tahun 1942, kepemilikan radio di rumah sempat diperketat. Radio warga disegel agar hanya bisa menangkap siaran propaganda Jepang. Pemerintah Jepang bahkan memasang tiang-tiang radio umum, menso, di alun-alun desa agar warga yang gak punya radio di rumah tetap bisa mendengar informasi. Baru setelah kemerdekaan dan munculnya RRI pada 11 September 1945, radio benar-benar jadi kebutuhan utama di rumah-rumah warga untuk menyimak kabar perjuangan bangsa. Kepopulerannya makin meledak di era 1960-an saat radio transistor yang berukuran kecil dan pakai baterai mulai masuk ke Indonesia. Sejak era inilah hampir setiap rumah di pelosok desa punya radio sendiri. Radio di rumah akhirnya mencapai puncak kejayaan fungsionalnya sebagai pusat hiburan keluarga serta ruang sosial pada era 1970-an hingga 1990-an, sebelum akhirnya transisi ke arah digital pada tahun 2000-an hingga sekarang. Sobat RRI, dari barang lewah di rumah pejabat hingga jadi teman setia di meja makan rumah warga, radio punya tempat istimewa dalam sejarah keluarga Indonesia. Acara radio atau siaran apa nih yang paling sering diputar keluarga kamu pas lagi kumpul bareng? Coba bagikan di kolom komentar ya. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu hanya di RRI Official.
1: Ayo kak, cepat.
2: Pelan-pelan aja deh, gak perlu lari.
1: Aku mau main ayunan ya.
2: Iya, boleh.
1: Kak, abang itu kenapa ya?
2: Yang mana?
1: Itu loh kak, yang duduk di kursi yang ada rodanya.
2: Oh, itu abangnya kakinya sakit, jadi dibantu pakai kursi roda.
1: Oh gitu ya, kasian. Terus kalau mau main bagaimana kak?
2: Ya tetap bisa, coba aja diajak main, pasti abangnya happy.
1: Boleh ya kak, ya sudah adek ke situ ya.
3: Keterbatasan tidak seharusnya membuat mereka berbeda.
4: Makassar siang ini.

Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Sebagai sebuah lembaga penyiaran publik, radio, demikian juga dengan halnya televisi, tentu kita adalah sebuah lembaga negara yang harus menjadi lembaga yang bisa menciptakan harmonisasi, ketentraman masyarakat di Sulawesi Selatan khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Oleh sebab itu, dengan adanya RRI yang saat ini sedang berulang tahun ke-81, saya mendoakan RRI semakin berjaya, semakin cintai oleh pendengarnya, dan tentu semakin harmonis dengan TVRI, bisa bekerja sama sebagai sebuah lembaga penyiaran publik yang memang sejak dahulu sudah memiliki proximity, kedekatan dalam segala struktur indikator pekerjaan yang tentu akan lebih ditingkatkan lagi di zaman transformasi digital di saat ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: ...94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Makassar, kami akan hadirkan siaran sholat Jumat yang berlangsung dari Masjid Al-Muawanah RRI, di mana kali ini dengan tema khutbah takwa sebagai barang bawaan dimanapun dan kapanpun bersama Khatib Ustadz Abdul Aziz Anwar LC dan Imam bersama Dr. Rahmat MPD.

Bapak Abdul Ghaffar. Kami selaku perwakilan pengurus Masjid Al-Muwana mengucapkan jazakallahu khairan katsiran atas al-majari yang diberikan jamaah Masjid Al-Muwana. Semoga al-majari ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi umat. Amin Allahumma amin. Penyampaian yang kedua adalah yang bertindak sebagai khotib Jumat pada siang hari ini, Jumat hari ini adalah Ustadz Abdul Aziz Anwar LC dengan tema takwa dibawa manapun dan kapanpun. Dan yang bertindak sebagai imam adalah Ustadz Dr. Rahmat Abu Ubay SE MPD dan muazin Ustadz Farhan Syam. Demikian beberapa penyampaian yang telah disampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, kemudian ucapan dan sebagainya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz, silakan.

Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy fil hadith, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Yang artinya, bertakwalah kalian dimanapun dan kapanpun, dan ikutilah keburukan itu dengan sesuatu kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama saya ingin mengajak kepada diri khatib pribadi dan kepada seluruh jamaah, mari kita sama-sama melaksanakan tajdidun niyyah. Tajdidun niyyah dalam artian kita memperbarui niat-niat kita. Kita meluruskan niat kita bahwasanya hadirnya kita di tempat ini, duduknya kita di tempat ini tidak lain dan tidak bukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita datang ke masjid ini untuk memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati mayyaumil jumu'ah, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'." Wahai orang-orang yang beriman, jika diserukan kepada kalian untuk melaksanakan sholat Jumat, maka bersegeralah dan tinggalkanlah jual beli. Tinggalkanlah aktivitas kalian yang menghasilkan uang. Tinggalkanlah pekerjaan kalian. Alhamdulillah, dari tadi pagi kita sudah beraktivitas, kita bekerja. Dan kita sadar jam mendekati waktu sholat Jumat, kita mendengar panggilan dari masjid, kita hentikan pekerjaan kita, kita pause aktivitas kita, dan kita penuhi seruan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat Jumat. Ketika kita sudah melaksanakan sholat Jumat, ketika kita sudah menjemput seruan Allah Subhanahu wa taala, apakah Allah memerintahkan kita untuk terus-menerus melaksanakan sholat sampai malam nanti tanpa berhenti? Jawabannya, fa'idha kudiyatis sholatu fantashiru fil ard. Ketika kalian sudah mendirikan sholat, ketika kalian sudah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, berkeliaranlah kalian di muka bumi, carilah fadilah Allah, carilah rezeki yang halal. Ketika kita sudah melaksanakan sholat Jumat, ketika kita sudah mendatangi seruan Allah, Allah tidak memerintahkan kita untuk terus-menerus sholat, tetapi Allah memerintahkan kita untuk kembali bekerja, kembali mencari penghidupan yang halal
untuk dibawa ke keluarga kita, menghidupi anak dan istri kita. Kemudian ketika kita kembali lagi bekerja, datang lagi panggilan Allah nanti sore, datang lagi panggilan Allah pada malam hari, kita kembali menghentikan aktivitas kita, kita pause pekerjaan kita, dan kita penuhi seruan Allah, kita melangkahkan kaki kita untuk sholat. Itulah bukti bahwa ketakwaan ada dalam diri kita, bahwa ketakwaan menjadi barang bawaan utama aktivitas kita apapun dan dimanapun. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu kiat kita menjaga ketakwaan kita, kita membekali hati kita dengan ketakwaan, yaitu kita melaksanakan amal ibadah. Pondasi amal ibadah adalah sholat. Kemudian banyak amal-amal ibadah yang lain, sedekah, kita bersedekah, kita menyenangkan hati sesama manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang ada berada dalam dekat kalian, dalam dekapan kalian, itu tidak akan ada selama-lamanya, akan sirna, akan fana, tidak akan abadi. Dan ada yang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, itu akan abadi, tidak akan sirna, akan ada selama-lamanya. Pertanyaannya, apa yang akan sirna, yang tidak akan ada selama-lamanya, adalah harta yang kita genggam, jabatan yang kita bangga-banggakan, kendaraan yang kita cintai, rumah yang kita impi-impikan dan kita dapatkan. Itu adalah sesuatu yang ada di sisi manusia, dan itu kata Allah tidak akan abadi, akan sirna, tidak akan ada selama-lamanya. Kemudian apa yang akan ada selama-lamanya, apa yang tidak akan sirna, yang tidak akan fana? Yang tidak akan fana adalah amal-amal, pahala-pahala dari ibadah yang senantiasa kita lakukan di dunia. Kemudian Allah melanjutkan dalam ayatnya, wala najziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah akan membalas pahala orang-orang yang melaksanakan sabar dengan pahala yang berlipat ganda. Ini menjadi perhatian kita. Mengapa Allah menuliskan kalimat wala najziyanna alladhina sabaru? Allah menggarisbawahi orang-orang yang melaksanakan sabar akan diberikan pahala yang berlipat ganda. Kenapa Allah tidak menuliskan Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda untuk wala najziyanna alladhina yusallun? Orang Allah akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda untuk orang yang sholat. Atau kenapa Allah tidak menuliskan wala najziyanna alladhina yahujjun? Orang yang melaksanakan haji mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Kita lihat ayat Allah subhanahu wa ta'ala, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sabar dan sholat. Allah tidak meletakkan kalimat as-salah sebelum as-sabar, tetapi Allah meletakkan kalimat as-sabr duluan, kemudian as-salah. Artinya, ketika datang cobaan kepada kita, ketika datang ujian kepada kita, apa yang pertama kali kita lakukan? Kita melaksanakan sabar. Kita menanamkan sabar pada diri kita. Ketika hati kita sudah tenang, kemudian baru itu kita kembali kepada Allah untuk melaksanakan sholat. Itulah kenapa Allah sangat meng-highlight dan menggarisbawahi Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda untuk orang-orang yang melaksanakan sabar. Kemudian Allah melanjutkan dalam ayatnya, man amila sholihan min dzakarin aw utsa wa huwa mu'min. Barang siapa yang melaksanakan amal ibadah, baik dia laki-laki dan perempuan, dan dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apa ganjaran Allah? Apa garansi Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan memberinya kehidupan yang indah.
Lihat adik-adikku semua, teman-temanku semua, bapak-bapak semua. Allah tidak menjanjikan dari amal ibadah yang kita lakukan itu perkara akhirat. Tetapi Allah meletakkan kalimat yang pertama adalah apa? Akan memberikan kehidupan yang indah, kehidupan yang thayyib kepada manusia ketika dia melaksanakan amal ibadah. Orang yang menjaga sholat lima waktunya berjamaah di masjid tidak mungkin tidak mendapatkan privilege dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pasti orang yang melaksanakan menjaga sholat lima waktunya, apalagi di masjid berjamaah, pasti Allah berikan kehidupan yang indah di dunia. Kehidupan yang indah, kehidupan yang thayyib bukan hanya sekedar uang yang didapatkan, saldo rekening yang banyak, tetapi sehat jasmani, hati yang tenang. Itulah termasuk kehidupan yang indah yang diberikan Allah kepada orang-orang yang beriman dan melaksanakan amal kebaikan. Kemudian Allah, baru setelah itu Allah meng-highlight perkara dunia, baru Allah meng-highlight perkara akhirat. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kemudian Allah akan membalas pahala-pahala mereka dengan pahala yang berlipat ganda. Sungguh baik Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh indah Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengutamakan akhirat, kita memperbanyak ibadah, Allah memberikan garansi yang pertama kehidupan yang indah, kemudian memberikan apa yang kedua? Akhirat yang begitu banyak berlimpah pahala sehingga kita bisa berkumpul dalam surganya Allah nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.

Alhamdulillahi hamdan kama amaru wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun binadharin wa udhunun bikhabar. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma zahara wa ma batan wa hafidhu ala ta'ah wa huduril jum'ati wal jama'ah wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin bada bi nafsih wa thanna bi malaikatil musabbihati bi kudsih. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan aliman inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Allahumma warda anil khulafai rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Uthmana wa Ali wa anit tabi'ina wa man tabi'ahum di isanin ila yaumiddin wa alayna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dafa' anna al ghala wal waba wal riba wal zina wal zalazila wal mihan wasu'al fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha Indonesia khasa wa an sa'iri biladil muslimina amma ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabala. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, jadikanlah kami, keluarga kami, anak-anak kami, keturunan kami, orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat untuk beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, janganlah matikan anak-anak kami sebelum mereka cinta kepada Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bantulah kami, warga kota Makassar ya Allah, dari seluk-beluk kesusahan di kota kami ini ya Allah. Kami mengalami kehidupan yang susah di kota kami ya Allah. Susah mencari penghidupan, susah mencari bensin, susah mencari air, susah mencari pekerjaan. Ya Allah, sembuhkanlah hati-hati kami. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada pemimpin-pemimpin kami. Luruskanlah hati-hati mereka ya Allah, agar mereka senantiasa berpihak kepada kami, berpihak kepada rakyat, terutama di kota Makassar ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum. Wa ladzikrullahi akbar. Aqimish shalah.

استووا واعتدلوا أقيموا صفوفكم وتراصوا وسدوا الخلل terus dapatkan صف si صف yang si kosong di depan. Kemudian handphone dicek kembali untuk di nonaktifkan atau di silent. Allahu Akbar.

0: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Makassar, kali ini kami akan hadirkan di ruang dengar Anda edisi spesial Hari Radio, di mana kami akan hadirkan obsesi dengan obrolan seru siang ini bersama seluruh penyiar Pro 1 RRI Makassar.
1: Sesi obrolan seru siang ini.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ternyata ramai banget ya, guys.
1: Tapi sebenarnya ini belum terlalu ramai.
0: Belum.
1: Harusnya kita sekeluarga berapa orang?
0: 7 orang.
1: Maksudnya keluarga Pro 1 ada 7 orang. Ini kita baru
0: berlima.
1: Berlima, sabaran ya.
2: Dan kita menunggunya dari
0: Dari jam 12.30.
1: Iya, masuk. Nama ini. Wih, finally akhirnya ada di sini. Ini boleh saya.
0: Boleh.
1: Halo Kakak. Jangan cuma
0: nyanyi lucu. Kenapa kayak ini? Geser sini, kayak asing ya.
1: Malu aku. Masuk frame enggak?
0: Oke.
1: Masuk ya. Udah geser lagi.
0: Geser.
2: Ini program apa sih?
0: Ini tuh program kita.
1: Kita sekalian makan ya, guys.
0: Piknik ya, silakan sambil makan.
1: Ini ala-ala piknik. Awalnya kita mau ada di pantai begitu. Ada di pantai. Sayangnya enggak di setting ada
3: apa-apa. Tolong editor nanti CGI saja ya, pakai AI.
1: Kita ada efek ombak juga boleh. Yang lain belum dapat minuman kan?
3: Jadi nanti yang merah-merah diganti dengan pasir pantai ya. Tolong ya editor.
0: Bisa banget. Nanti minumannya ganti kelapa ya, Kak.
3: Iya, boleh.
1: Kok ini Pak Idam agak ini ya?
0: Apa?
3: Agak memalukan kita
1: ya beliau ini.
0: Kak Idam dumba-dumba takut, wah apa yang dibahas ini gitu. Kayak.
2: Betul, bentar, kira-kira
1: bentar,
2: apa
1: bentar,
2: nih?
1: Bentar. Banyak yang kok hitam ini nih, kok hitam-hitam.
3: Ini melangsingkan diri.
1: Oh benar.
3: Ini video ya.
1: Nih awalnya saya pakai baju merah, tapi alasannya tadi bagaimana kalau kita melangsingkan diri. Saya ganti baju hitam
3: dong. Nanti kan kita menyatu dengan
1: gorbet. Oh benar. Anda looks-nya kayak jaksa.
2: Saya baca dress code-nya, black.
1: Oh, Blair.
0: Mengikuti.
3: Anda enggak baca dress code.
2: Anda looks-nya kayak Rabu ya.
3: Ini Jumat loh kita taping loh ya.
1: Katanya gini, pakai biru. Saya berenang bersadornya.
2: Segmennya apa ini?
0: Langsung semua apa? Udah ya, seru nih.
3: Ya, penyiar yang enggak ada.
2: Tapi kenapa?
0: Ini kita di segmen obsesi.
1: Obsesi.
0: Obrolan serius siang ini spesial
2: Hari
0: Radio bersama 7 penyiar Pro 1 Radio.
1: Ini kita belum lengkap.
0: Belum. Yang satu belum datang.
2: Satunya lagi pergi fitting.
4: Kemana?
0: Lagi fitting.
2: Fitting.
0: Katanya mau ini acara nikahan.
1: Masya Allah. Semua pada kaget ini pendengarnya Pro 1 kalau infonya nyampe Irsan udah mau.
0: Bukan gak nikahan sih maksudnya.
3: Padahal satu undangan sebenarnya. Udah lama undangan.
1: Ini untuk apa ini ada?
3: Aku sebagai gelap saya di sini.
1: Ini cuman properti
0: atau bukan ini dimakan guys.
1: Ini properti atau bisa dimakan ya?
0: Ini suguhan dari tuan rumah.
2: Ini produknya ini ya, Mas Idam,
0: iya.
1: Oh iya, UMKM-nya beliau.
3: Tapi kayaknya udah bukan UMKM ya.
1: High class.
2: Beliau itu CEO.
0: Tapi ya, justru
3: CEO.
1: Kalau ngomong CEO, jangan lupa
3: Wah, gacin kita ya. Tenang, nanti ada audio yang jadi background-nya.
0: Ini kayaknya editor ya. Bingung deh, Kak. Yang mana dikasih audio.
3: Ini ya, soalnya ini kita ya. Gak bisa direm soalnya.
1: Emang beda. Auranya emang beda ya, kalau semua
0: penyiar
1: senior
0: ya.
1: Nih, wow.
2: Penyiar dan kita punya
3: senior. Senior mana sih? Siapa senior ya? Senior ya?
2: Oh. Kayaknya sih sesuai urutannya.
1: Enggak,
3: sesuai urutan.
0: Oh, tidak apa-apa.
2: Kalian berantem ini. Kita makan deh. Nah, ini dari si Bungsu dulu kali ini. Dari si Bungsu kira-kira mau nanya apa?
0: Kenalan dulu dong.
2: Oke.
0: Kita kenalan dulu. Coba dari yang biru elektrik dulu.
1: Jadi saya Rizna Supratio. Nama saya sih aslinya Rizna doang, cuman karena harus dua suku kata jadi ada Supratio.
0: Oh, harus dua suku kata ya?
1: Rizna sudah dua. Iya sih harusnya ya, cuma terlalu singkat
3: enggak sih. Oh, gitu ya.
1: Kalau kata Kavian bukan Supratio.
2: Jangan supir
1: otot.
3: Loh kok iso?
1: Iya, beliau gitu.
0: Harus kuat mental ya dan
1: gitu. Plesetnya di supir otot. Jadi saya di sini baru 2 tahun, punten.
3: Wah, supir otot daerah mana
1: Mbak? Polman Makassar.
0: Kirain Jawa Sulawesi Selatan.
1: Saya baru 2 tahun dan saya sangat banyak belajar dari beliau-beliau ini. Wow.
2: Happy birthday to you.
0: Udah tua banget
3: ya. Pakai kata
1: beliau nih ya.
3: Udah sadar diri.
1: Oke, sudah cukup sudah.
2: Walaupun 2 tahun sadar kamera loh. Si Rizna ini.
0: Ya, karena beliau Gen Z, Kak. Gen Z itu adalah yang paham.
1: Iya, benar. Salah, bukan di sensor, kameranya di sana. Kita kasih ringan sampel kan kalau beliau kan. Aduh, maaf banget. Halo.
0: Nah, udah. Nah, itu dari Rizna. Kita selanjutnya.
2: Kita selanjutnya ke Mori.
0: Kita ke belakang yuk, kita ke belakang.
2: Coba coba tebak yang mana yang paling bungsu, yang kayak viral-viral itu.
0: Menyembunyikan. Menyembunyikan.
1: Gak bisa didapat semua mas muda.
3: Gak mau dibilang tua ya.
0: Menolak tua. Itu kan ada lagunya.
2: Mori ini.
1: Oke, silakan.
0: Kalau perkenalkan, nama saya Mori Hermalasari. Harus dua kata, benar kata Rizna. Jadi padahal nama saya tuh singkatnya Hermalasari, tapi biasa dipanggil Mori. Jadi Mori Hermalasari.
2: Benar Hermalasari doang?
0: Iya benar.
2: Gak ada tambah-tambahnya?
0: Gak ada. Nanti ini lagi dong, akikah lagi dong.
1: Uni Hermalasari.
2: Oh, Uni ya.
0: Uni.
2: Dari Padang. Tanah sambal hijau.
0: Enggak dong, bebek dong.
2: Rendang.
3: Oh, saya suka sih rendang.
1: Saya khawatirnya kita udah selesai nih, Irsan baru datang.
2: Nah, biarin.
0: Biar dia isi sendiri, Kak.
3: Enggak, yang saya khawatirnya durasinya ini perkenalan semua nih sampai selesai ya kita.
2: Lanjut, Kar.
0: Lanjut. Di sini pokoknya di Pro 1, saya itu yang paling muda baru masuknya.
1: Umurnya tua.
0: Pokoknya di sini enggak mau dia pengen jadi tetap bungsu umurnya.
1: Dia mau jadi anak bungsu, ya udah ambil.
0: Tapi
1: enggak bisa rebut soal itu.
0: Iya, tapi kalau pengalaman saya itu paling udah sekali, masih fresh graduate lah untuk di penyiaran.
1: Daun muda ceritanya.
0: Jadi saya masih belajar dengan kakak-kakak yang senior-senior ini yang umurnya bukan umur, pengalamannya puluhan tahun.
1: Kayaknya yang next yang paling lama di sini deh.
0: Nah, selanjutnya saya pernah
1: yang paling lama.
2: Ya tunggu dulu.
0: Apalagi kan
2: berapa lama di sini?
0: Saya
3: kupu-kupu tahun.
2: Tahun. Sebelumnya lalat.
0: Sebelumnya
3: teman kita.
2: Sebelumnya di mana?
0: Sebelumnya saya bukan seorang penyiar.
1: Seorang kapiten.
3: Bukan, penyair.
0: Apa? Wah, sakit. Tapi perut. Saya kerja juga di media, di balik layar.
3: Oh, balik layar. Tirai ya.
2: Okay. Tapi pekerjaan sebelumnya katanya anak buah kapal.
0: ABK dong.
1: Mau juga dong. Ternyata sebelumnya kan beliau ini orang balik layar. Yeah. Saya sebelumnya mahasiswa magang.
2: Yeah. Ada yang nanya nggak tadi? Siapa? Lanjut.
0: Yang paling lama di sini.
3: Sudah perawatan
0: di bagian skincare ya. Coba kita lanjut ke Bapak.
2: Bapak, jadi saya sudah 20 tahun menyusui.
3: Usia saya dong ya.
2: Saya sudah berkenalan dengan makhluk-makhluk yang ada di sini. Selama 20 tahun. Ngeri. Yang bergaun merah iya? Okay. Hitam juga iya.
3: Tapi biasanya kalau menjelang hari radio, cerita-cerita seperti itu memang ada. Ini udah mulai nih, dia maju nih.
1: Ada background horornya enggak sih? Boleh kita deket-deket.
3: Fun fact-nya seperti itu ya. Untuk mungkin kan di sini kita lagi taping sama anak-anak magang. Biasanya kan kalau mau hari radio memang
2: Sarul mau magang.
3: Enggak tuh, di belakangnya Sarul, di belakangnya Sarul. Nah, biasanya biasanya tuh kalau mau hari radio ada aura-aura seperti itu. Mereka turut merayakan ya, hari
0: ingin menampakkan juga. Gitu.
2: Ada pantangan enggak sih kalau jelang hari radio itu?
4: Lu yang tadi ditanya.
2: Oh, saya.
4: Gua tahu itu ngapain, dari mana? Jadi dari mana asalnya?
2: Saya mau habiskan masa remaja saya sampai saya tua sekarang ini di era
1: ripis. Belum pada masih kelihatan 17
3: tahun. 20 tahun.
0: Sudah 20 tahun. Oh iya, yes, itu 2006 kan.
4: Berawal dari Bintang Radio kan?
2: Oh, bukan dong. Saya bukan Richard atau.
3: Parah jauh ya.
4: Bakti sosial. Donor darah.
2: Saya berawal dari darah Daeng.
4: Oh, darah.
3: Oh. Iya, sebagai darahnya.
0: Iya, darah. Oh, gitu.
2: Lanjut. Oh,
0: kalau udah capek. Iya, capek ya ketawa.
2: Ikut seleksi di sini.
3: Oh, seleksi. Darah Daeng di radio.
2: Oh, bukan. Itu cerita karangan saja. Oh,
0: tapi yang seru sebenarnya yang kalau dikaitkan dari Idam sama Dwi tadi, kalau hari radio tuh auranya kayak beda. Penasaran enggak sih kalau
2: di tempat-tempat titik mana ya, saja?
3: Ya, nanti kita bahas kita spill yuk. Iya, bentar. Kan bentar, perkenalan aja belum selesai.
2: Selanjutnya.
3: Kalau bicara hari radio, salah satunya saya masuk ke RRI gara-gara hari radio.
0: Wow. Oh. Nanti kita selanjutnya Kak Dwi.
2: Oke.
3: Kalau tadi kan semua dua suku kata. Sini satu suku kata.
0: Apa?
3: Dwi aja gitu aja. Dwi makanya aja. Dwi Kartika biasanya. Oh. Jadi tiga ganjil tuh, Dwi Kartika.
0: Oh iya.
3: Oh, empat ya.
0: Eh, Dwi Kartika dong.
3: Empat. Kartika tuh tiga tuh potongannya. Ya. Jadi empat dong.
1: Kartika.
3: Depan sama satu dong.
0: Dwi Kartika betul empat.
2: Hubungan dengan hari radio apa?
3: Iya, karena kan waktu masuk di sini tuh tesnya ada lomba presenter. Kalian apa? PRS, magang,
0: lomba. Daeng.
3: Eh, Daeng, lomba presenter 2000.
0: Iya, darahnya.
3: Eh, jangan sebut tahun lah ya.
0: Kelihatan tua.
3: Tidak sampai 20 tahun sih. Saya sama Kak Ida sampai 20 tahun.
0: 19 sekian ya.
3: Enggak, masih 2012.
0: Kira-kira. Oh, 10 tahun. 13 tahun.
3: Iya,
0: 13 tahun.
3: Masih remaja ya.
2: Kalau kapan?
0: Irsan mana sih? Kejang
3: sudah usah ini yang ada dulu
2: apa,
0: nah sekarang kita lanjut sama yang gimana yang enggak enak lagi bahasnya
3: yang paling tua
0: kenapa
3: sih ya nih usianya
2: itu apa ojek menyesal saya ada di blockingan ini tadi
0: silakan silakan ada Arfa
3: beliau rapi banget
2: persiapan lo
0: benar-benar prepare
4: prepare apa sih
0: sesuai umur umur lagi
4: enggak tadi saya MC
0: oke MC
4: ada dangdutan tadi di sebelah
0: oh pantas
4: tadi MC
0: hajatan
4: iya hajatan donor darah
2: dan katanya 3 kantong ya
4: aduh
3: lebih ya udah kantong
4: ya eh saya nih
0: iya perkenalan dong kan
4: nanti dulu
0: ih tadi kan dua-dua
3: terus lagi cepat ya
4: paling tua ya paling tua ya oke nama saya Andi Arfan Yusri.
2: Halo.
4: Saya lulusan 2010.
0: Sama dong.
2: Bareng sama.
0: Kita dulu sama-sama tes ya.
4: Sama-sama tes. Wow. 2010. Jadi sekarang
0: 15
4: tahun.
2: Apa yang berubah?
0: Oh, 16 tahun.
2: Dari teman seangkatan Anda.
0: Banyak sekali.
4: Enggak usah bilang itu ya.
3: Pakai itu biasanya.
4: Kalau saya gabung di sini karena ikut tes.
3: Tes presenter juga.
4: Sebelumnya kerja di swasta. Di situ di salah satu toko swalayan terbesar.
0: Wow.
2: Katanya musisi juga.
0: Ih, musisi.
2: Dia main ini.
0: Gitaris kayaknya ya.
3: Ih, bukan gitar, gendang.
4: Pernah di sana ini kan. Ruang lingkup kerjanya itu mendukung gitu kan.
0: Mendukung untuk oh jadi
4: melayani customer. Suaranya harus ini
0: harus senang melayani
4: paging, frontman gitu.
0: Luar biasa.
3: Terus
4: ada tes ya didorong lah.
0: Didorong
4: tersungkur iya. Didorong.
0: Tersungkur dong rasa.
4: Ikut ujian. Langsung diumumin.
0: Terus masuk.
2: Tidak. Cadangan kayaknya.
4: 2010. Dan saya kebetulan dimentorin sama beliau. Ada namanya melopen dulu ya. Jadi 2 bulan 3 bulan kita melopen siaran malam sama Mas Idam. Itu diajarin sama suara perut.
1: Ini bayangin dari Kak Arfan sampai ke saya masih Kak Idam yang
0: saya juga
1: berapa tahun
2: ada kan, yang lebih saya menemukan jodoh Mbak ini berkat saya dia mau open
1: pertemuan gitu. Jodoh beliau karena Anda gitu maksudnya.
4: Jadi selama di RRI banyak hal ya. Pertama ditempatin di Pro 1 terus
1: kemana
4: di rolling ke Pro 4. Pro 4 hampir 5-4 tahun lah. Wow. Terus balik lagi ke Pro 1 sampai sekarang. Pernah tugas di SP Bone.
1: Ternyata.
4: Di situ pengalawan paling menarik tuh.
0: Kenapa tuh, Kak?
4: Satu bulan siaran sendirian.
2: Sampai
4: opening sampai closing.
2: Wow.
1: 19 jam.
0: Wow, tepuk tangan dong buat Kak Arfa.
1: Bajunya orange banget itu Pro 1 kan di belakang.
2: Rizna penyiar favorit 2026 gak sih?
0: Iya. Aku juga mau sih.
1: Tunggu sih itu nanti ya next season ya yang penyiar favorit ya. Saya juga punya tanda tanya besar tuh ya.
0: Kenapa
1: tiba-tiba ada celutukan itu?
0: Nanti kita bahas
2: next.
1: Ini dulu nih yang paling menarik nih.
0: Sebenarnya saya hari ini lagi nunggu Irsan datang. Tapi dia enggak perlu datang ya.
1: Benar.
0: Oke, hai, saya Arti Alfiart. Dan saya yang paling tua kayaknya di antara perempuan-perempuan ini.
4: Kayaknya namanya baru gitu ya.
1: Iya.
4: Namanya baru gitu. Arti Alfiart nama baru ya.
1: Iya.
2: Ada
1: tolong sebelum Anda dikenal dengan Arti Alfiart, Anda dikenal dengan nama siapa?
2: Nama siapa?
0: Itu kayaknya beda ya ketika saya masuk di RRI pertama kali 2010 itu sama si Arfan. Kita tanya si Arfan, ada banyak kita cerita dulu, ada banyak kayaknya dari TV ketika itu dan mereka-mereka ini kan punya backingan keluarganya ada di RRI. Nah, saya seorang diri yang datang. Loh kok saya enggak punya teman?
4: Ada backingan?
0: Enggak ada. Maksudnya bukan backingan.
1: Baking soda kali, Kak.
0: Ada yang kenal, ada yang
1: parah. Tapi kan karena enggak ada yang backingin sekarang kan.
0: Asik.
1: Backingin lagi
2: teman-teman. Fun fact-nya lagi nih, Kak Arti itu awalnya TMB. Makanya namanya Sunarti TMB.
0: Ya, nama asli saya lah ceritanya
4: dan dia
0: dulu.
4: Seorang guru.
2: Oh iya betul.
1: Ya, wow. Akhirnya lagi ya.
0: Ceritanya gini ya. Saya datang di sini tes. Kebetulan lagi dengar RRI karena dari SMA itu dari Makassar saya pindah ke Sulawesi Barat, Kabupaten Mamasa dan di situ mainan saya itu radio tuh. Radio. Jadi saya

0: bintang.
1: Dan yang paling senyap lagi seperti kelanjutannya dari kakak Idam ya. Awal saya masuk di sini kan tuh ketemu sama Idam yang lagi siaran. Terus ada kakak Alfian di Prosat juga ya.
2: Gak main kakak.
1: Masih kakak. Terus dipanggil datang.
3: Kakak Ade.
1: Kayaknya kakak Ade itu juga ingat saya. Seingat saya ya kakak Alfian ketika itu mau pandu dialog lah. Terus kakak Idam yang siaran. Idam, kenalin nih. Bian, ada anak baru.
2: Oh, ada pacong. Anda.
1: Oh, iya.
2: Oh, iya.
1: Dan selama mail open tadi, seperti kakak Arvan kan bilang, yang mail open itu kakak Idam. Nah, saya kebetulan terbiasanya ketemu sama kak Pian yang mail open.
0: Oh, jatuh cinta di mail open.
2: Tolong, kakak Idam.
3: Ada sandiwara radionya loh, itu dibuatkan. Gak
1: ada, belum ada.
2: Oh, belum. Ada nggak ada satu PR-nya kakak Idam? Ini belum ketemu nih.
1: Saya juga nggak.
2: Dua.
1: Jadi kalau mau segera dapat jodoh nanti dia yang kenalin ya.
2: Iya.
3: Iya, sudah.
1: Jadi enggak sampai setahun ya kayaknya saya di RRI hitungan bulan. Ternyata saya dilamar. Jadi sebelumnya kok enggak ada
3: bunyinya. Cinlok.
1: Kok mulus ceritanya. Jadi yang sebelumnya tadi Dwi bilang enggak ada backingan ketika masuk tes di sini, sekarang udah ada backingan.
0: Iya. Harus banget ada backingan. Saya cuma bisa backing vokal.
4: Ada banget
1: ini. Kita udah perkenalan tapi ternyata Irsan belum datang, guys.
4: Itu muncul terakhir dia podcast sendiri kan.
1: Oh iya.
3: Nanti dimunculkan dari atas.
1: Nama asli saya sebenarnya bukan Arti Alfiat ya, tapi Sunarti Tasikmalilin.
3: Alfiat itu.
1: Dan nama Sunarti Tasikmalilin Malilin itu terkenal ketika yang drama-drama radio. Jadi sutradara dan penulis naskah pasti yang keluar nama itu.
3: Katanya penyanyi daerah juga di Mamasa dulu.
1: Arti Alfiat.
3: Penyanyi daerah di Mamasa.
1: Saya ketawa kalau dibilang ini suara saya palsu.
2: Coba do.
3: CEO juga dia sekarang.
0: Apa?
3: CEO juga dia.
1: Nah, ABCD.
3: Ada produknya juga.
0: Ini. Kok enggak endorse ya?
2: Tahun ini enggak ada loh daerah request. Enggak ada. Kami nunggu loh daerah request.
1: Udah habis kita pakai jalan-jalan.
2: Kami nunggu loh daerah request.
1: Oke,
2: okay. Itu sudah. Next question.
4: Pembahasan kita perkenalan.
1: Tapi kok panas ya? Panas banget ya?
4: Kakak-kakak.
3: Ini pada mau kemana sih?
0: Ini mau kemana sih? Mau macomblang.
3: Waduh.
4: Menyelesaikan pekerjaan
1: jadi
4: siaran.
1: Jadi kalau mau segera dapat jodoh nanti Idam yang tolong dong bantu
4: call
1: kenalin.
4: Kak Idam.
3: Ini boleh dimakan nggak?
4: Boleh kak. Ini kita sambil makan-makan loh kak. Silakan.
0: Rasa apa ya?
4: Ini dari tadi dengan makanan terbuka untuk dibuka kak.
3: Next pertanyaannya.
4: Pertanyaannya karena saya anak baru di sini kan.
1: Maaf ya guys. Soalnya
4: sharing juga lah sama kakak-kakak yang dulu yang tadi yang udah lama berpuluh-puluh tahun kan.
1: Sambil makan nggak sih? Boleh nggak?
0: Apa yang
1: makan?
0: Di-share? Apa aja?
4: Boleh di-share. Kayak lika-likunya.
0: Apa sih gitu kan, terus awal masuk jadi penyiar
4: tadi yang kayak
0: langsung jago kah atau pas harus ya struggle dulu deg-degan terus
4: iya
0: makan pengalaman
4: yang tadi dibahas soal hari radio apa aja gitu.
1: Oh, kalau saya kalau hari radio pengalaman sebenarnya bareng sama itu sih kalau soal aura-auranya gitu. Ya karena pengalaman saya dari awal masuk di RRI sampai tahun berapa ya saya berhenti jadi MC hari radio. Maaf, panasan jadi panas.
0: Oh ya ampun, saya dengar ya ampun.
1: Lagi nangis.
0: Jadi
1: kak,
3: Zoom.
1: Jadi ketika itu auranya tuh memang beda. Karena tiap tahun saya berdiri di depan MC hari radionya ya. Itu kayak apa ya, kayak di belakang kita tuh, maaf ya. Permisi. Nah,
0: maaf ya.
1: Jadi kayak besar. Kita gimana ya? Perasaan kita kayak ada yang temani.
0: Oh, ada yang jaga gitu. Di belakang gitu.
1: Jadi kayak merindingnya tuh beda.
4: Beda.
1: Karena RRI kan sudah mau ke 81 tahun nih.
4: Iya.
1: Ya, kan saya masuk di sini tahun 2010. Kayaknya saya mulai MC dari 2011 sampai
3: sekarang.
1: Sampai berapa tahun yang lalu? 8 tahun yang lalu ya. Kayaknya 3 tahun yang lalu ya.
4: Terakhir.
1: Dan itu auranya selalu ada setiap berdiri membawakan acara hari radio itu. Hai. Apalagi kalau lagunya sudah yang
0: masuk itu obor itu ya.
1: Ya obor. Syukur auranya wow.
4: Oh.
1: Magis. Jadi saya cuma bilang permisi.
4: Tabe.
1: Ya, saya
0: pernah lihat.
1: Merasakan iya.
0: Kalau Kak Dwi pernah lihat?
3: Kita lari ke horor ini ya?
4: Iya, emang gitu Kak, horor dulu.
3: Edisi malam Jumat kan?
4: Iya, edisi malam Jumat indah.
0: Hari Jumat sih. Hari radio kan hari Jumat.
4: Iya sih, Jumat sih Kak, memang.
3: Diputarnya malam Jumat.
4: Iya, kayaknya ya Kak, ya.
2: Atau lihat saya pernah sih.
4: Di mana Kak?
2: Pernah, tapi nggak full.
0: Apa?

0: apa-apa. Bisa dideskripsikan.
1: Pakai apa, warna putih, merah, enggak, atau
2: jangan sebut merah di sini, enggak ada yang merah juga sih. Ya, jadi kayak orang aja sekilas hilang di mana
0: posisinya, posisinya.
2: Waktu Pro 4 itu masih di ruangan Pro 5 sekarang.
1: Dan
2: itu waktu pertama awal-awal jadi penyiar sih, karena kan katanya dulu kalau penyiar yang awal-awal pasti
0: ada yang gitu.
2: Istilahnya apa? Perkenalan.
0: Introduce.
2: Ya, itu siaran sendiri hari Minggu.
0: Tunggu.
2: Malam atau malam?
0: Pro 5 yang sekarang.
1: Pro 5 nah, sekarang. Anda kan ruangannya di situ.
2: Enggak,
1: dia kan di MD.
2: Di ruangan MD juga ada.
0: Nah, itu.
2: Di ruangan MD juga pernah saya. Pernah juga rasain.
0: Ya, gimana?
1: Tapi memang
3: saya panggilin nih.
2: Jangan. Tapi kalau ngelihatnya di ruangan yang depannya samping
3: lima
2: itu yang ruangan tunggu.
0: Ada. Ya.
3: Mas Aru.
2: Kayak kepala ke atas aja sekilas terus kayak kan kaca tuh di polimer kaca tuh kayak diperburuk.
1: Tapi tahu enggak sih? Itu, saya orangnya paling parnoan, paling takut kita digedek
0: siang ini
1: banyak orang. Rame kak.
0: Tapi memang sih kalau apa dulu?
1: Tempatnya di situ. Karena di situ kan zaman dulu Pro 1 dan Pro 2 dan kan kami pernah merasakan kami pernah ada di siaran di situ
2: sampai minus malam. Pro 2, kemudian Pro 1 pindah, Pro 4 di situ kan.
1: Kemudian itu memang kita kayak nggak bisa tidur. Kalau saya ya pribadi paling tidak bisa tidur siang atau mau malam kan biasa kalau lagu kita rebahan. Mau tutup mata tuh kayak langsung
0: ada yang gitu ya.
1: Ada yang ini nggak sih?
4: Ada yang liatin.
1: Tindisi apa ya?
2: Kalau saya ketindihan pernah di ruangan MD-nya.
0: Okay,
2: kalau ketindihan saya pernah di ruangan MD-nya.
1: Jadi nggak bisa tutup mata.
2: Waktu dulu masih kosong. Di situ kan kosong waktu Pro 4 kan di belakang
1: tapi
2: kosong.
1: Kita kok bicara horor sih kalau apa? Itu saya kayaknya langsung.
0: Iya padahal ini di awal pasukan.
3: Gini.
0: Itu dupanya apa?
3: Ini kan cagar budaya nih, ini bangunan tua. Kan,
1: cagar budaya.
3: Iya cagar budaya emang ini.
0: Iya ini cagar budaya. Peninggalan Belanda yang masih bertahan itu adalah gedung RRI.
1: Oh, iya. Tapi Irsan kok belum datang ya? Udah mau selesai nih.
3: Dia lagi ini ngejar itu.
1: Ngejar target.
0: Ngejar setoran.
1: Kayak fittingin bajunya enggak mau cari
2: kuat gitu.
1: Wah, cari itu dong. Karena gimana? Karena kan di ruang MD itu jujur ya, itu kalau malam tuh agak-agak
2: tapi sekarang lebih bagus sekarang MD yang ruangan sekarang dibanding yang dulu. Yang dulu tuh enggak ada apa-apa di situ.
1: Oh, kosong. Iya. Seru
3: dulu,
1: cerita.
3: Dulu ya. Iya. Dulu kan bentuk studio itu belum seperti ini.
1: Iya,
3: dulu itu ketutup emang.
1: Bisa-bisa kedap suara.
3: Gak ada jendela, gak ada ini. Kedap semua.
1: Ruangan kedap suara, guys.
3: Ibaratnya kalau mau ke siaran itu juga di dalam hanya kamu bertatapan sama operator aja.
1: Iya, itu pun kaca.
3: Ibarat kaca 1x1 gitu. Terus gak tahu siapa di luar enggak? Ya, enggak kedap.
1: Jadi dan orang juga enggak akan tahu apa gitu, yang kita lakukan.
3: Kita enggak tahu. Ya. Wah, sekarang gini enak, bisa saling lihat.
1: Dan dulu kalau siaran sendiri. Lagi.
3: Siaran sendiri malam, yang di Pro 1 di Pro 1 sendiri enggak ada apa-apa. Enggak kelihatan. Nanti keluar nongol baru ini.
1: Baru lihat ada orang, ada kehidupan. Oh iya, saya juga belum cerita. Waktu saya masuk 2010 ya di sini udah 16 tahun sama Arvan. Arvan kan sudah dari Pro 1, Pro 4, RRI Bone ada yang datang. RRI Bone terus kembali ke Pro 1. Kalau saya itu memang di Pro 1 dulu.
3: Wih, lidah.
2: Tadi dia ada ya.
0: Belum ada pakai tangan.
1: Saya dulu di Pro 1, tapi kualifikasi Pro 1 dulu itu agak tinggi. Jadi saya akhirnya dipindahkan ke Pro 2. Pro 2 itu saya 13 tahun ya.
3: Jadi kok 13 tahun? 3 tahun.
1: Jangan, 13 tahun kayaknya. Kita kan udah 16 tahun.
3: Berarti dulu Pro 1 3 tahun.
1: Pro 1 saya berapa? Ya ini kan 2006. 12-13 tahun saya di Pro 1.
0: Pro 2.
3: Masa 13 tahun di Pro 2?
1: Kan baru
3: 5-6 pindah, tahun kali.
1: Baru pindah 2023 ya di Pro 1.
3: Siapa?
1: Saya.
3: Hey, salah.
2: Covid 2019 loh.
3: Salah.
2: Anda Covid
3: kamu salah.
1: Ketika itu.
3: Kamu salah.
1: Maaf ya guys.
2: 2002.
3: Salah.
1: Nah, saya juga
2: cara tahun ini ada
1: ya jelas ya. Umur enggak bisa bohong.
2: Betul.
1: Umur enggak bisa muda saya itu di Pro 2. Jadi nama saya itu baru terdengar setelah Covid dipindahkan ke Pro 1 menggantikan suami saya pindah ke pemberitaan.
0: Gitu ceritanya.
2: Rich ya.
1: Menggantikan backingannya tadi. Kalau dia mah dari Pro 4, kita dulu cuma di
2: iya, kita
3: sebenarnya masih banyak. Cuma kan sudah yang lebih senior masih banyak, cuman ya, udah pindah bagian.
2: Iya, pindah bagian. Yang enggak pindah Kak Idam deh.
1: Kak Idam, Kak Idam tuh Kak sudah di Kak dari sudah dipatenkan di Pro 1.
0: Kalau Kak Dwi
3: dari emang dia itu.
2: Oh, Dwi dia senior saya nih.
1: Oh, dari awal di Pro 4 ya.
2: Dia mentor saya juga kan sebelumnya di Pro 4.
3: Idam itu jadi role modelnya Pro 1 memang.
1: Yes. Makanya itu bilang wajahnya Pro 1 itu adalah Kak Idam.
2: Kak Idam. Dia dibuka dibikinkan apa?
3: Kalau ini kan
2: patung Pro 1 tuh bukan
3: yang
2: Kak Idam.
3: Wakili RI Makassar itu pasti maskotnya Idam.
2: Pokoknya kalau ada apa-apa yang berkaitan dengan dialog atau apa dulu soal Idam.
1: Kak Idam.
2: Idam paling pertama tuh.
1: Oke, kalau kamu mau belajar lihat mukanya Idam. Oh, sudah tertera di situ seperti apa Pro 1.
0: Kalau lihat wajahnya langsung Pro 1 gitu.
2: Pro 1 betul.
3: Iya. Dan beliau itu kan orangnya memang ini merendah.
1: Iya.
3: Don't, namanya juga CEO yang menyamar
1: ya.
3: Undersea.
1: Ini sebenarnya podcast ya guys, udah kita mau akhiri tapi Irsanya
3: belum muncul. Aduh, masih panjang nih.
2: Nah, ini sampai jam 5, Kak. Ini nanti dipotong
3: intro
0: aja udah sejam sendiri.
1: Obsesi itu 1 jam, tapi khusus hari radio 2 jam. Berapa lama durasinya?
3: Next,
1: itu lagi bahas lika-liku ya, apa maksudnya yang selama ini yang dijalani selama kan berpuluh-puluh tahun ya.
0: Puluh-puluh tahun enggak sampai kali.
1: 13 tahun 20 tahun itu.
0: Nah, itu gimana?
1: Lika-likunya.
0: Duit gimana?
1: Kan sifan juga sebagai awal kayak kayak kan pasti dari masih remaja terus tiba-tiba Pak punya keluarga.
0: Masih
1: kayak
0: remaja.
1: Kayak Kak Arti ini, fanpage Kak Arti ini kalau misal dinas subuh tuh langsung kayak abis menyiar langsung Harmoni, ayo mandi, ayo pergi sekolah.
2: Mereka bertanya Harmoni itu siapa?
1: Oh, Harmoni anaknya Kak Arti, fun fact ya. Jadi pengen tahu gimana sih waktu dari kan
0: bapak ya, lagi
1: dulu single. Kan itu contohnya Kak Arti juga. Ya Kak Dwi udah punya anak kecil dan punya dua
0: tapi
1: anak.
0: Tapi yang menariknya tuh dulu ya, Mori dan semuanya kalau dulu masih sendiri nih, menyiar di Pro 1. Dulu kan masih Pro 1 ya. Pertama kali masuk di RRI itu di Pro 1 yang masih umur-umur ABG nih yang kayak anak magang.
2: Umur okay, 20, aku maksudnya ya.
0: 23-an, 22.
3: Bisa ditampilkan fotonya enggak?
0: Bisa tampilkan foto saya yang lama.
1: Aku kirimkan fotonya. Kaki
2: sekarang masih ada loh di Facebook foto pertama saya.
0: Oh, kalau ngomongin Facebook emang tahu sih umurnya berapa.
1: Nah, Rina. Pokoknya kalau Facebook kita tahu ya.
3: Enggak, maksudnya di Facebook itu
2: jangan banyak, salah loh,
3: banyak antara, kesimpan itunya.
2: Iya, di antara semua itu Facebook yang paling awet loh simpan foto.
0: Yes.
2: Dan
0: selalu
2: diingetin kan benar. Jadi lebih suka simpan foto situ sih.
0: Dulu waktu baru awal siaran memang saya lebih suka dinas malam. Karena memang
2: ayolah,
0: saya
2: kembali. Oh, ayolah, kembali.
0: Nah, ketika saya kembali yang kasihan itu teman-teman saya, guys. Karena yang namanya usia ya, udah banyak penyakit yang datang. Jadi kayaknya aduh kasihan teman saya harus ganti saya ya. Kayak gitu. Tapi yang bagusnya kalau kamu bilang habis siaran langsung urus anak. Dulu waktu masih sendiri 3 jam kayaknya enggak selesai kalau kita urus diri kita mau pergi siaran. Ya, sekarang ya. 5 menit aja udah bisa guys langsung di depan kamera. Sekarang itulah perbedaannya.
1: Oh, perbedaannya.
0: Yes. Oke. Okay. Siapa lagi?
1: Kak Dwi dong.
2: Siapa lagi? Anda dong.
0: Lu Anda dong.
2: Jangan minum doang dong. Kerja dong Anda di sini kerja.
0: Laper jujur.
1: Ini tinggal dimakan.
2: Ini. Kerja dong.
1: Sambil makan dong.
2: 2 tahun apa yang kamu dapetin di RRI?
0: Dapat apa? Dapat suburnya.
1: Oh iya, itu juga sih dapat suburnya.
0: Dapat suburnya.
2: Jadi kita semua begitu ya.
0: Awalnya kita masuk masih
1: bagus
0: sangat
1: selir, ya?
0: Yes. Masih lucu, masih gemas.
1: Ih, gue banget ya.
2: Aduh. Terus kayaknya rata-rata gitu ya.
0: 2 tahun di sini mungkin karena emang temannya juga suportif, support untuk makanan dan segala hal.
2: Pengembangnya
0: bagus. Terus pressure juga kan setiap harus mikir, habis mikir makan. Nah,
1: tapi kayaknya yang buat kita subur karena mengingat saya zaman dulu kayaknya masih kecil-kecil masuk di Pro 1 langsung gemuk. Irsan nanti ada ya kalau
2: Irsan biar kita before and after.
0: Before and after. Jujur tapi gini maksudnya kita di sini badannya pun bukan gendut ya, sorry banget.
3: Kok
0: ya,
3: gendut. Kok gimmicknya body shaming.
1: Bukan sama Kak, montok.
2: Mantep.
0: Ya itu CCM, cewek-cewek.
1: Enggak, karena kita udah berpikir itu udah capek. Jadi ujung-ujungnya kita pasti cari makanan, guys. Makanya ini disediakan makanan.
2: Ini aja ini udah cuma kita makanan. Jaga ini image aja sih sebenarnya.
1: Di balik kamera.
0: Dikasih sama teman-teman yang lain kok aman aja.
1: Kamera mati langsung habis.
2: Iya, ini karena ada kamera aja nih kita.
0: Oke, next siapa lagi?
1: Next, Kak Arfan dong.
3: Eh, kenapa?
1: Kan gimana?
0: dari Kak Arvan pengalamannya dari yang masih muda.
1: Eh, dia mah udah-udah.
3: Oh, sudah. Saya masuk.
1: Sudah berkeluarga memang
0: ya.
1: Udah tua.
3: Udah married. Udah married. Saya masuk pas usia 28 sini.
1: Oh. Nah, saya udah tua banget.
3: Hmm. Cuman kalau mungkin enggak keterima waktu itu, ya enggak keterima karena udah lewat usia.
0: Oh, iya.
3: Cuman waktu pas ini ngedaftar di berkas itu dilihat, udah 28 nih.
0: Udah tua banget nih kata-kata.
3: Emang masih bisa, Pak? Ya kalau besok tahun depan ini enggak diterima lagi.
0: Ya. Hmm.
3: Tapi iya, karena makanya cocoknya kadang di perusahaan itu, ya udah di perusahaan.
0: Iya. Tapi apa perbedaannya Kak? Kalau yang tadi kan udah dari yang Belia udah punya anak, kalau saya bilang apa menyubur
1: mantep lah kalau kayaknya badannya gitu-gitu terus dia nggak terlalu pusing.
3: Saya sempat slim.
0: sempat terus
3: sempat naik lagi.
1: Nah, Anda tunggu-tunggu ya. Mori tunggu-tunggu ya.
0: Ini yang aku takutkan guys, kalau di Pro 1 selalu bilang, Mori saya dulu pas masuk kayak kamu loh, nah sekarang kayak gini kan.
1: Tapi Anda juga
2: tapi ini udah mulai loh. Tolong pipinya ya dikondisikan ya, sekarang udah mulai.
1: Sekarang yang udah punya dua anak nih, gimana?
2: Pak.
1: Ya, dari awal sampai sekarang.
2: Saya kan pertama di Pro 4. Pro 4 dan Pro 1 tuh tensinya beda.
0: Oh, tensinya gimana tuh perbedaan
2: tensinya?
3: Iyalah.
2: Iya, beda sebenarnya. Kalau di Pro 4 itu kita lebih slow. Kita lebih slow.
1: Enggak banyak pikiran ya,
2: enggak terlalu tertekan.
1: Iya, benar.
3: Mandu dialog juga tidak berbeda segmen kan.
2: Segmennya kan lebih ke masyarakat yang kita hadapi sehari-hari gitu ya. Tapi bukan masalah. Kalau di Pro 1 kan kita hadapinya masalah.
0: Iya, masalah yang kita hadapi.
2: Kan jadi ya itu yang dikatakan pressure-nya beda.
1: Tapi seru enggak sih ngadepin masalah?
0: Irisin aja sih kalau saya enggak.
1: Kalau saya sih pengen hindari masalah sebenarnya.
3: Kalau ada masalah telepon ke Halo RR.
2: 0821-333-9444.
1: Ya, Kak Idam lagi ya.
3: Halo RRI.
1: Kak Idam yang awalnya masuk di RRI kan dia juga belum menikah.
0: Yang paling lama nih.
1: Setelah itu menikah.
2: Udah pakai korset berapa, Pak?
3: Role model tuh.
0: Ini sekarang kita bertanya sama yang apa tadi, wajahnya Pro 1.
2: Maskot Pro 1. Bagaimana? Selama 20 tahun di Pro 1 terus enggak pernah kemana-mana.
1: Maaf ya guys, namanya juga usia ya, udah capek.
3: Ganti posisi. Minyak kayu putih dulu.
2: Itu.
3: Dia ini dulu, ini juga.
0: Apa?
1: Dia presenter TV
3: juga,
1: loh.
3: Ya, TV juga.
1: Oh iya, rekam jejaknya luar biasa.
0: Luar biasa. Beliau ini.
3: Selain dai.
1: Ya, apalagi
3: dakwah. KDI. Ya. Host
2: ayat cinta.
3: Pembaca berita.
1: Oh iya, ayat cinta.
3: Di beberapa stasiun TV. Tapi dulu galau ya. Pas galau dikasih suruh pilih ya.
4: Oh iya, yang kenalkan pilih saya nasional. Akhirnya presenter berita itu beliau. Akhirnya masuk di TV lokal yang ada di sini. Dari beliau yang ngasih, oh ini ada lowongan
3: pendaftaran.
1: Ayo ikut gitu ya.
3: Betul. Sempat beliau ini harus
0: pilih.
1: Tapi
3: karena dia
1: jangan memilih.
3: Ada pengumuman dari nasional, TV nasional ngambil dia. Tapi disuruh pilih.
2: Dan kenapa mengambil RRI sebagai pilihannya? No.
3: Si label merah itu, tau kan?
1: Iya, iya.
2: Memang beda.
0: Memang beda.
1: Wow.
0: Kenapa nggak?
2: Kenapa memilihnya? Sekali di udara tetap di udara, bukan memang beda.
4: Apa ya?
1: Takutnya nanti nggak di udara lagi.
3: Padahal dulu masih single, masih bisa bebas.
1: Iya.
3: Gitu
1: ya.
2: Sekarang udah nggak bisa ya?
4: Mungkin karena nyaman kali.
1: Iya.
2: Jawaban
1: paling aman.
2: Ya.
4: Karena berkat RRI.
1: Apa?
2: Ketemu jodoh.
4: Ya tahu, maksudnya banyak hal yang maksudnya bisa mendapatkan kesempatan.
2: Tolong Anda dari, kameranya angle-angle ya.
4: Dari RRI.
1: Nah, soalnya dia sebenarnya mau menyembunyikan sesuatu.
4: Karena RRI maksudnya bisa jalan-jalan di beberapa daerah.
1: Ih, benar.
4: MC dipanggil ke Kendari Palu, terus ikut jam sinas.
2: Kepala Anda kepotong katanya ya agak
0: di benar.
3: Ya dulu kan jam sinas ya. Dari jam bore.
1: Tapi memang sih di RRI itu kita akhirnya bisa keluar wilayah Sulawesi Selatan lah.
4: Dan RRI itu bangga karena kita keluarga besar dari seluruh Indonesia.
1: Di mana-mana ada.
4: Ya.
0: Kukira RRI itu bangga karena saya maskotnya.
2: Ih, tapi bener loh, kalau misalnya kita ada event yang bukan RRI ya, kemudian ada RRI lain yang juga ikut, itu kita langsung kayak akrab. Walaupun tanpa kenal, tanpa apa, langsung akrab kalau di lokasi gitu.
1: Benar. Jiwa korsa. Dan akhirnya kalau kita bepergian ke daerah nih, ada satu acara kita dipertemukan sama RRI lain, itu kita bisa mengenal teman-teman dari semua RRI.
4: Ya kan?
1: Rame sekali ini
0: juga sih, walaupun ya saya belum setinggi beliau jam terbangnya.
1: Saya juga belum.
0: Tapi kalau di sini tuh salah satu hal yang banyak didapatkan itu juga produksi-produksi paket siarannya tuh ngajak kita buat explore apa sih yang ada di sini gitu.
2: Contoh.
0: Kan.
2: Oke, nanti bikin aja ya semuanya ya. Kami serahkan semua pekerjaan itu ke Anda ya. Kita lepas aja gitu ya. Kita nanti serah terima gitu ya.
1: Mau ya pakai gini? Boleh. Ada yang bisa telepon Irsan gak sih?
3: Ada yang mau endorse?
1: Irsan mau lagi ya ini ya.
3: Next deh.
1: Kita bahas.
2: Apa nih? Sudah horor? Sudah
1: pengalaman perbedaannya lagi.
4: Oh, horor. Horor sudah.
2: Boleh.
4: Kalau saya pernah karena dulu ya waktu masih
1: baru
4: gadis gitu. Bukan gadis. Maksudnya waktu masih perjaka gitu.
3: Kenapa tanya ini? Dia kan Sandro-nya di sini.
2: Dulu kita
4: kalau mau siaran kan lanjut dari malam terus sambung subuh. Nah, biasanya tuh kalau saya pribadi dengar kayak ada suara-suara
2: kaki.
4: Oh iya.
2: Tapi itu Irsan punya pengalaman juga sebenarnya.
4: Bahkan itu cerita dari suaminya beliau ini pas tidur gitu.
1: Ini sebut nama suaminya beliau, nanti bilang ini.
4: Resletingnya terbuka sendiri.
1: Wow, gimana tuh kalau?
2: Itu kenapa bisa? Tolong dipanggilkan orangnya. Langsung klarifikasi di sini.
1: Harus dijelaskan dulu.
2: Serem itu.
1: Dijelaskan dulu. Suami saya itu dulu penyiarnya juga Pro 1 gitu, dan dia udah senior. Orang pasti tahu.
2: Alviar gitu ya.
1: Iya, Alviar di belakangnya itu.
3: Tapi jadi dulu beda, Mor. Penyiar dulu yang baru itu pasti shiftnya kalau dapat malam lanjut subuh.
4: Iya. Dan itu harusnya diturunkan. Itu harusnya diturunkan gak sih?
1: Oh, diturunkan.
4: Kebiasaan itu ke Rizna dan
3: makanya saya
2: bisa sih.
1: Siap. Nah, supaya mereka juga merasakan lebih berkenalan dengan yang ada di sini.
2: Tapi memang dulu kalau enggak salah yang belum nikah itu lebih banyak dapat malam subuh kan dibanding yang sudah nikah.
1: Lanjut malam, lanjut subuh.
2: Yang cowoknya biasanya, tapi kalau yang ceweknya memang kebanyakan kayak dulu saya juga banyak dapat malam, jadwal malam.
1: Saya sih enggak masalah malam. Kalau subuh yang bikin saya agak masalah. Kayak enggak tertidur
0: dengannya. Padahal tiga hadir.
1: Saya chat Irsan dulu ya, takutnya Irsan ada di studio padahal kita ada
3: gitu,
1: di
3: jadi, ruangan podcast. Itu bagian daripada diklat kayaknya.
1: Okay. Itu ikhlas, soalnya kan keluh kesah kalau saya selama menyiar bertahun-tahun ada kayak ih saya jenuh deh kayak bosen nih menyiar terus kayak ngomongin tagline lagi, ngomongin frekuensi lagi, dialog cukup lagi,
0: ngomongin orang kan
1: yang curang. Irsan.
2: Langsung Mila, enggak ada.
1: Langsung masuk.
2: Enggak ada. Tolong, kita minggir aja yuk supaya kita terbuka.
1: Spesial enggak gede?
0: Spesial. Dulu tuh masuk aja nih.
1: Langsung aja. Tapi ini lame.
3: Mari. Koprol dulu.
0: Juga marah.
1: Tidak boleh ada yang diet di Pro 1.
3: Ibu Lumi gak makan hari ini.
1: Oh my god.
2: Malah saya makan.
3: Jadi bagaimana?
1: Dia belum berkenalan loh. Sebentar kak, pas kayaknya saya masih space-nya segede.
3: Tunggu dulu. Iya karena saya space 2 orang.
1: Tapi yang memang kita tadi cerita nih San, dulu kan kita di Pro 2 masih kecil banget ya,
3: kecil
1: kita
3: sekali.
1: Terus lari ke Pro 1 malah kayak mengembang.
3: Memang di Pro 1 waktu saya mau masuk disuruh kak memang hati-hati karena banyak permesannya.
1: Permesan
3: pengembang,
1: pengembang
3: buatan.
1: Wow.
3: Ragi. Lagi alami ya.
1: Ragi.
3: Halo, nah, kenalan dulu ya.
1: Kenalan.
3: Halo. Halo teman-teman. Wow. Halo, saya Irsan Saputra. Penyiar Pro 1 RRI Makassar dari tahun 2021.
1: Ada di
3: yang
1: Oh iya.
3: Yang sebelumnya di Pro 2.
5: Ya, sebelumnya
4: tapi sempat tahun awal.
2: Iya, tahun awalnya Anda lebih duluan dari aku.
4: Kita tahun ini.
5: Iya, 2011.
2: Iya.
5: Awal menyiar saya
1: udah lama dia sebenarnya.
5: Saya Ramadan 2011 ingat banget. Bulan Ramadan 2011 pertama kali jadi penyiar. Belum jadi penyiar, masih mail open.
1: Lama ya ketika
5: iya, sekitar 3 bulanan lebih.
4: Ya, 3-6 bulan ya, Stufo ya.
5: Iya, awalnya dari ya, awalnya juara harapan 3 putra.
1: Ya,
5: Stufo.
4: Coba semboyan kami angka sepuluh.
5: Disuruh nyanyi lo malah.
1: Tadi sama. Enggak, tadi kita emang ada stress vokal sih mereka.
5: Oh begitu. Ya, kenapa ada konspirasi yang terlihat ini?
2: Sudah dong.
5: Sudah. Ada apa ini?
2: Siapa suruh ada telat?
4: Ada Mbak Sereri.
5: Kan punish and reward. Punish and iya benar ya Pak.
2: Enggak, punish rewardnya enggak pernah ada sih.
1: Ada kok bicara di sini kameranya di sana guys.
5: Oh iya. Oh iya.
1: Enggak pernah di depan kamera aja.
5: Iya, enggak mohon maaf saya biasanya pakai ini pakai kursi baru sampai ya.
2: Enggak kuat kita Pak di kursi ya.
4: Enggak begini.
1: Aduh.
5: Iya, belum ini begini-begini Pak dari tadi. Bicara gimana bagus sandaran ini.
1: Saya ini sudah rumah di posisi duduk kok mengingat usia.
5: Enggak barusan kumpul begini nih bisa.
1: Yang patut disyukuri guys Shana. Karena biasanya kita jarang sekali.
5: Siapa dulu dong? Siapa?
1: Ini satu hal yang sangat langka banget kita bisa berkumpul karena jujur sumpah banget ya mempertemukan kakak-kakak ini semua.
5: Ya, sulit-sulit banget.
4: Dan ini sudah dicatatkan lo Irsan di rekor muri.
5: Wow. Sulit banget memang ya.
1: Sibuk.
5: Iya karena selain karena selain penyiar kan masing-masing punya kesibukan masing-masing ya. Kayak Rizna kan mandor apa kemarin?
2: Mandor proyek kebetulan.
5: Oh mandornya lupa. Sekarang
1: masa sih. Maaf saya ganti posisi lagi guys sudah dua kali ya.
5: Ini makasih loh. Makasih udah bisa ngumpulin kita semua.
1: Yes.
5: Di ini spesial hari radio juga kan ya?
1: Benar.
5: Spesial di hari radio, mudah-mudahan bisa jadi ajang silaturahmi sih tipis-tipis kita.
1: Kapan?
5: Iya, nanti ya. Tapi hari radio bertugas nggak sih? Saya khawatir.
1: Kayaknya sih, Kak.
2: Tapi semuanya sih harus ada.
5: Bertugas nggak sih? Bukan jadi MC, toh. Ini tahun lalu kita.
1: Yeay!
4: Belum, undiannya belum kayak...
1: Belum.
5: Tapi kita lagi ngobrol apa dari tadi?
1: Nggak ada. Kosong. Belum bisa, Pak. Irsan mana ya?
2: Irsan mana ya? Irsan belum datang.
1: Iya, kalian kayaknya di sini ya, kakak-kakak. Adik-adik, cie, ajang promosi yang masih single ada 1, 2, 3. Jadi kalau yang mau kenalan ada di sini.
5: Ya? Ada di sini.
1: Ada di sini.
5: Khawatir gue diincar bunda-bunda.
1: Kak Irsan CEO. Kak Irsan memang idaman bunda-bunda. Aduh ya emang. Minum Ki, makan
5: kita. Iya, makasih banyak. Saya lagi mencoba untuk mengembalikan badan saya.
1: Baik. Jangan, nanti kamu sakit lagi bahaya gitu.
5: Oke, 2011 ya.
1: Iya,
5: 15
1: tahun ya.
4: Apa yang paling berkesan atau yang mungkin tidak
1: dilupakan? Dan horor kan tadi.
5: Horor.
1: Kak Irsan katanya ada kayaknya cerita horor.
2: Ada. Yang kalau nginep di ruangan
5: penyeri
2: itu yang nongkrong.
5: Apa yang bikin kamu betah sampai sejauh ini?
1: Ini.
5: Yang bikin betah sampai sejauh ini apa ya? Kebetulan kan saya pernah kerja di beberapa tempat yang lain juga sembari menyiar. Terus kayak saya belum menemukan tempat di mana kayak di menjadi seorang penyiar yang benar-benar bukan bukan diperintah tapi mengayomi gitu kayak sama-sama gitu. Kayak berada Ki
1: saat kita masuk. Ya?
5: Kita masuk di box siaran, kita punya posisi yang sama. Saya nggak lihat kau lebih muda atau kau lebih tua, saya lebih senior atau tidak. Kau penyiar, saya penyiar, tugasmu, kotok tugasmu, saya tok tugasku.
1: Tapi jelaskan di kamera.
5: Iya, jadi kayak gini. Jadi kayak gitu.
2: Jadi apa tugas kita, apa tugas kita, kau jelaskan juga apa tugas kita.
5: Jadi ya, sebagai seorang penyiar, tergantung dari pas berapa.
2: Momak ini sudah terima jabatan sama Rizna, bikin paket-paket katanya dia tuh mengeksplor.
5: Oh begitu.
2: Ini, banyak ini sudah siap menerima.
1: Ada menggiring.
5: Saya suka banget siap menerima ya. Yang butuh MC.
1: yang butuh MC langsung.
5: Tapi kalau tadi saya sempat yang paling berkesan sampai sekarang saya nggak pernah lupa waktu awal saya menjadi seorang penyiar saya pernah diusir.
1: Siapa yang usir?
2: Jangan dong.
5: Jangan. Saya pernah diusir.
0: Karena pasti kenapa, di antara kenapa, semuanya
3: pasti ada alasannya.
5: Iya benar. Tapi memang didikan sih ya. Maksudnya kayak saat itu saya diberi tanggung jawab untuk sudah bisa menyiar sendiri.
2: Yeah.
5: Nah, dulu kan ada sesinya kita tuh penyiar baru di tandem sama yang senior.
1: Yes.
5: Nah, terus
1: mail open tadi istilahnya.
5: Benar, kayak mail open. Nah, jadi setelah saat mail open itu, senior itu merasa bahwa kayak kamu tuh udah bisa menyiar sendiri. Ya udah, kamu menyiar sendiri ya. Saat itu saya ditinggal. Sebenarnya tujuannya adalah untuk kayak supaya bebas kok di dalam ruangan, bisa kok berekspresi dan sebagainya, saya tinggal sendiri. Tapi segera saya ditinggal, saya ngeblank.
4: Editor tolong ini di-cut ya.
1: Tapi kalau dari dengar ceritanya memang kita tahu ya, karena semua sudah pernah merasakan.
2: Iya.
4: Saya lagi. Kalau saya yang berkesan itu pernah diskors selama 2 minggu.
5: Saya tahu lagi.
1: Oh, gara-gara itu ya.
4: Saya terlambat siaran subuh. Alarm saya tidak terdengar.
1: Enggak berbunyi.
4: Jadilah waktu itu Pak Hairil sama
1: dia sebut nama
4: lagi. Saya sudah dan saya diskors waktu
5: diskors 2 minggu
4: yang berkesan.
5: Tapi itu
3: tanggung jawabnya.
5: Iya benar, tapi ya itu suka duka menjadi seorang penyiar emang kayak gitu. Emang didikan mental dan tanggung jawab.
1: Iya, didikan.
4: Dan ada lagi fun fact-nya, pernah karena nggak kuat mental, lari ke masjid.
1: Nangis.
3: Lari ke masjid, bangun menara.
5: Waduh.
0: Bikin kubah.
5: Anda sebenarnya tukang.
1: Dia
5: Anda cuma butuh dorongan.
0: Pressure.
4: Tapi ngomong-ngomong, Mori, minuman saya kenapa diminum?
1: Ini punya saya, Kak.
4: Baik.
1: Ini punya saya.
4: Lanjut siapa lagi?
0: Ceritanya Kak Irsan soal teguran-teguran ya. Walaupun baru 2 tahun, ternyata saya punya banyak-banyak teguran.
2: Oh ya? Tapi nggak seberat dengan yang
1: seberat.
5: Iya.
0: Iya. Mungkin generasinya beda ya yang menegur kita.
1: Oh iya. Pertama kali juga saya datang waktu baru pertama kali menyiar, suara saya itu belum jadi. Asli. Jadi kayak yang namanya cacian, hinangnya sini. Sudah deh kayaknya saya tidak cocok di sini. Tapi akhirnya seiring berjalannya waktu, mental tadi dijaga dan akhirnya dipercaya di event sampai capek.
4: Kok kayak berkaca-kaca.
1: Masa relate kah atau gimana? Dan ini mungkin pengalaman juga untuk teman-teman kita yang baru.
4: Dulu kita diajarkan itu ya, termasuk yang tegas gitu.
1: Iya, tegas.
2: Dibandingkan yang sekarang.
1: Saya juga pernah diskors dari pemberitaan gara-gara salah sebut nama orang. Bayangin, langsung saya diserbu.
0: Oh, berarti
1: kamu nggak boleh gini ya. Mulai sekarang dia udah tidak boleh baca-baca berita.
0: Langsung datang borongan ya.
5: Saya juga pernah akhirnya. Dulu saya sempat ditegur juga waktu masih awal-awal di Pro 1. Itu gara-gara udah jam 7, pas. Jadi saya hanya lepas satu lagu.
1: Tahu lagi.
5: Saya itu lepas satu lagu. Makanya karena kan closing sebelumnya itu di 6:58. Jadi saya
0: lepas satu lagu.
5: Lepas satu lagu, pengennya habis itu baru masuk.
0: Tapi
5: belum habis satu lagu, grup udah ribut. Penyiarnya mana?
1: Jadi pelajarannya adalah buat yang ini baru-baru yang tidak pernah merasakan kayak kita, disiplin lah. Dua lagu call.
5: Benar.
4: Dan bahkan ya Rindu apa maksudnya karakter-karakter yang tegas
1: gitu.
4: Tapi sekarang agak
1: pernah sih saya tegur gara-gara yang relay toh Kak dari Warta Jakarta. Kan sampai 12:30. Ya kan?
2: Kamu kemana? Nah, itu
1: 12:20 kemana? 12:30 kan? Bukan kamu karena saya menunggu mana ini closingannya. Tapi dari tadi sudah closing ternyata.
5: Anda nggak monitor?
1: Nggak, saya di dalam ruang. Jadi kan baru Kak, itu baru. Jadi saya nggak tahu yang bagian closing yang mana kan?
3: Nggak dengar aja ya bagimu negeri.
1: Itu makanya baru Kak. Dia bilang, nanti cuma disampaikan, wah nanti di setelah relay. Oh iya, aku bilang, relaynya yang setelah apa ya? Kan masih baru ya Kak ya. Terus muncullah, buat itu Bapak Kati masuk. Ini kenapa masih dari Jakarta relay?
2: Iya, dia sebut lagi. Kan gak tau.
0: Yang mana nih?
1: Jadi langsung kayak, pokoknya kalau kami ini yang pernah merasakan yang namanya diteriakin, sudah. Jadi kalau kalian baru bilang, jangan begitu, jangan mentalnya langsung jatuh. Karena kami ini sudah merasakan yang namanya menangis di kamar mandi. udah kayak kayak nggak mau lagi muncul dilihat orang itu sudah pernah. Iya,
2: lebih seru sih kalau dulu seperti itu, berarti kan hasil
5: jangan
2: nggak mau
1: seperti itu.
0: Saya sih enggak ya.
5: Saya kota cerdas tadi saya tidak siaran subuh berbulan-bulan.
1: Karena
5: saya tidak mau ya gara-gara kasus itu akhirnya kayak jangan kasih saya siaran semalam aja.
1: Trauma ya. Akhirnya jadi insomnia sendiri kan.
5: Iya, akhirnya insomnia.
2: Tapi kan mungkin kalau untuk mendengar mendengar kita siaran kayak fine-fine saja. Ternyata kan
1: ada yang itu
4: ya, banyak. Ada enggak sih yang aku pendengar tahunya ceria.
5: Ada.
4: Ceria gitu.
5: Belum.
4: Ada. Smiling voice tapi ternyata kalian lagi masalah.
1: Ih, gue
4: galau.
1: Pernah masalahnya di sini yang saya serahkan. Yang saya serahkan ini idam, kalau saya sakit seharusnya saya opname. Tapi saya tetap masukkan di dalam. Orang taunya itu, smiling voice, sehat-sehat saja dia di kamera. Orang nggak tahu, itu udah mau pingsan guys.
5: Itu dulu.
1: No, minggu lalu ya? Minggu lalu ya?
5: Ini dulu
1: ya? Enggak. Minggu lalu kayaknya, 2 minggu lalu seharusnya saya di opname.
3: Sekarang,
1: tapi
3: enggak, sekarang kan susah ini apa? Kita kan ada di layar.
1: Audio, audio. Nah itu
3: jadi
1: yang
3: walaupun
1: susah
3: kalau kita sakit. Audio kita tegas tapi dilihat.
1: Sakitin
5: ya.
1: Jadi untuk semua pendengar dan pemirsa, kalau dia lihat kita agak-agak beda nih dari biasanya, percayalah kami lagi sakit.
5: Iya.
2: Agak susah nyebutin karena
1: sekarang juga kan visual.
2: Kalau kayak siaran subuh biasanya pernah saya tuh siaran subuh anak lagi sakit jam 8 saya izin pulang. Itu kan otomatis diganti sama penyiar tuh sudah beda kan biasanya. Mendengar tau loh, mana nih yang siaran subuh itu pasti
5: ada urgensi yang terjadi.
1: Ya. Ada hal yang sebenarnya, tapi kita lebih ke profesional kayaknya. Apapun masalahnya.
4: Kenapa merenung Rizna? Apa? Berat sekali ke waktu itu.
5: Kenapa? Dia berpikir kamu punya anak
2: juga. Dia mau merasakan ditegur seperti
1: gitu.
2: Jangan,
1: udah pernah masalahnya. Tapi yang pas kalau tadi kalau misalnya kita sudah visual, saya pernah juga kan lagi siaran waktu itu masih pagi opini publik baru-baru kan masuk subuh kan enggak perdana masuk subuh abis itu opini publik mataku padahal berusaha kayak fokus terus tiba-tiba kayak
2: ada yang kipas matanya
1: udah kayak gitu kata kayak udah langsung chat Mori kenapa di kamera kelihatan banget seperti orang ngantuk padahal emang mengantuk kan.
5: Iya bener ya kalau ngomong kalau kita penyiar itu masalah ngantuk sakit ngantuk dan sebagainya itu harus dihadapin semua.
2: Tapi, boleh penyiar
4: maaf ya perasaan nggak pernah ngomong gitu deh Mori
1: ada ya langsung kesimpan chat itu ya
5: dibuka
1: benar kata Arfan dulu itu kan belum video audionya aja. Sekarang kalau video gampang sekali kelihatan ini dia tidak baik-baik.
5: Pernah kak menyiar sampai yang saya tidak tahu kedapatan atau tidak. Tadi yang ngantuk sekali. Ya saya bilang saya tutup dulu mata aku sampai kau halo pendengar namanya gini. Sudah tuh ngelindur. Enggak aku tahu apa saya bilang gitu langsung kau putar lagi.
1: Tapi yang wawancara Sahrul kayaknya juga ya ada operator kita di depan dan penyiar lainnya. Kayaknya itu tidak mengerti apa yang saya bilang. Biasa enggak sih kalau kita lagi wawancara saya tidak mengerti apa yang saya bilang.
2: Enggak biasa kita kayak sudah bertanya tuh terus kita kasih mati mic apa aku bilang tadi.
5: Kayak autopilot ini
2: kayak apa aku bilang tadi.
5: Apa itu?
2: Ngomong tapi enggak tahu apa yang kita bilang.
1: Gaping. Gaping gila.
5: Kayak tidak tersambung gitu ya otak-otakku dia.
2: Padahal kita dialog, Nel.
1: Iya, dialog gitu dia.
2: Langsung tiba-tiba, iya apa aku bilang tadi, apa aku tanyakan tadi itu. Tentunya menjawab dia.
1: Nggak, yang lebih takutnya tuh kita sudah tanya kali kak, terus abis itu kita bertanya lagi seperti itu kayaknya tadi saya udah nanya deh, kayak kata mau lindur
5: kan? Kalau sudah makan tadi, maaf ya guys.
1: Sambil makan ya. Iya betul.
2: Seperti yang saya katakan tadi, yang mana ini tuh bapak?
3: Kalau ini ada ini nggak?
1: Apa?
3: Ada punya ritual masing-masing nggak sebelum
1: menikah? Ada banget. Siapa duluan nih? Siapa duluan?
5: Masih kelas ini kan sholat duha dulu. Gitu.
1: Masya Allah. Kalau saya ya guys dari dulu dari awal masuk sampai sekarang dari masuk lobi. Masuk lobi depan pasti bilang permisi, buka pintu lagi permisi. Permisi sampai di dalam studio
2: ya.
1: Permisi sidang. Paling tidak kan kita menghargai.
2: Takut diri enggak.
1: Enggak sama ini kalau Kak Arti apa ritualnya? Itu
2: body
1: di
4: iya.
5: harus pakai headphone. Iya,
4: konsepnya itu.
1: Pemirsa kan nggak lihat karena kameranya di atas. Iya. Karena kaki saya itu nggak terlalu suka kalau injak karpet kemudian kering. Oh. Jadi ada ada headphone di tangan, ada headphone di kaki, taruh di bawah situ. Tapi kan saya selalu lap kalau sudah.
0: Iya, pakai kemudian ritualnya kalau arti begitu.
2: Headbody.
1: Kalau ada apa ya? Mandi kembang.
5: Enggak sih. Kalau siapa ya?
1: Saya headbody wajib.
0: Ada insan ku tahu. Setiap mau menyiar. Mengantuk kak, tidur.
5: Iya benar.
0: Tiap 30 menit.
2: Tidur, malah.
5: Tidur dulu kadang 30 menitan sebelum siaran.
0: Padahal tuh dari 2 jam sebelumnya kan dia sudah datang duduk ketawa main HP. Terus 30 menit tuh mengantuk kak.
3: Menghilang dulu, menghilang.
0: Langsung menghilang.
5: Menghilang dulu tidur.
3: Sudah ada di loker, ada di loker.
5: Tiba-tiba muncul, oke saatnya menyiar.
3: Tapi kalau pengalaman
1: ini kayaknya ini kayaknya sudah pernah sama si Irsan ya. Waktu kita zaman di Pro 2 kalau acara Bintang Radio, kami sampai jam 1 malam guys.
5: Iya.
1: MC. Benar. Kemudian besok nyiar lagi subuh.
5: Iya, besoknya menyiar lagi.
1: Besok lagi kalau ada MC lagi, MC lagi.
5: Wih, enggak bisa masih begitu.
1: Semangat ya.
5: Wih, pulang malam kata masuk angin.
2: Dari opening, opening tadi kita bahas masalah umur. Jadi jam mau kembali ke opening
1: dah. Oh, kalau Kak Ida juga ada ritualnya. Mungkin karena sudah dari dulu sudah sering jadi kayak
2: canda ya. Kalau Kak Ida mah pasti
5: ya. Iya. Nah. Kalau iya, kalau Ida Malik menyiar itu wajib wangi.
1: Benar. No, sanitizer guys. Steril, wajib bersih.
5: Iya deh, baru saya datang sih dengan penuh dengan kuman-kuman.
2: Habis
5: gym, mandinya dipertanyakan.
4: Tapi ada yang tidak terlihat.
1: Apa?
4: Ini ajaran ritual dari senior.
1: Apa okay. Itu?
4: Katanya.
1: Katanya.
4: Sebelum kamu siaran, simpanlah masalahmu, bad moodmu sebelum.
5: Oh. Apa sih? Gimana sih?
1: Pokoknya pendengar itu nggak boleh mengetahui kalau kita lagi punya masalah, kita lagi sakit.
3: Makanya dia itu kalau masuk, itu dulu sejadah kecilnya dulu dia cari.
1: Menenangkan diri.
2: Masya Allah.
3: Dia bakar, dia bakar dupa.
5: Marah sanji.
2: Baca-baca.
0: Nggak, tapi ada lagi kak fun fact kalau Kak Ida mau menyiar apa? Dia tuh apa nyemil snack? Ya ada snack di tasnya sembunyi di mana?
5: Tapi kelihatan CCTV. Ada CCTV, bohong.
0: Dan saya sering nge-gap tuh kak, itu mobilnya tuh kayak.
2: Iya, soalnya kan kita dilarang bawa makanan masuk studio.
5: Kayak curut ya.
1: Kalau kak Dwi, apa?
2: Gak ada sih, tapi yang gak kelihatan sesuatu.
4: Enggak, pernah lihat Dwi, kayak gini.
1: Lipat kaki ya, di kursi.
4: Pernah lihat Dwi, dia yang kayak, bukannya begini.
1: Jatuh kan?
4: Tapi itu apa itu?
1: Yang mana?
5: Oh, Lion Pay.
1: Senam wajah
5: enggak
1: sih
5: namanya? Iya, senam wajah.
1: Supaya ekspresinya lebih main. Tapi kalau saya ya pribadi yang mungkin mendengar tidak tahu, saya aslinya introvert parah. Yang kalau misalnya ada fans, saya lebih baik sembunyi di bawah meja. Enggak bisa saya ketemu sama.
2: Tapi
1: yang
5: lain. Sama saya introvert Kak juga.
2: Tapi banyak yang beranggapan tapi banyak yang beranggapan penyiar itu ekstrovert, tapi saya introvert.
1: Saya introvert parah.
4: Oh, itu mitosnya ya.
1: Udah lama. Semuanya introvert nih.
2: Ya kalau misalnya banyak kegiatan ketemu banyak orang setelah itu langsung habis.
1: Ya, saya enggak bisa.
4: Jadi mitos seorang penyiar harus supel, ekstrovert enggak ya?
1: Kayaknya saya introvert semua. Terpatahkan karena kita hanya. Jadi mungkin ini sebagai ajang apa ya? Ajang yang namanya apa supaya orang tahu jangan sharing, sampai sharing. Mereka taunya kok penyiar-penyiarnya plus satu sombong ya bukan begitu guys
0: habis energinya guys
1: energi udah habis terus tiap orang kan beda-beda kalau saya memang jalan aja kalau disapa ya disapa
2: saya sudah dapat image itu loh. Sombong
0: tergantung sombong. Mukanya. Nah kalau Kak Arvan gimana? Kak Arvan apa ritualnya sebelum siaran?
4: Sebutkan
0: sebelum ini Kak Arvan.
3: Kalau saya ritualnya itu nggak banyak sih, cuma.
0: Apa?
4: Tapi pernah lihat itu tak tasbih.
1: Masya Allah.
2: Sudah kaku.
1: Dari awal.
5: Habib. Ya, Barakana.
3: Nah, kalau saya itu ini. Apa?
1: Apa tuh?
3: Lebih prepare sih.
1: Iya. Yeah. Oh iya, beliaunya dari satu packnya. Naruh kacamata pelan-pelan. Yeah. Tapi lanjutnya pelan-pelan ditaruh.
3: Harus ini dulu, bukan perfect sih, cuman.
1: Arvan gayanya orang
3: bikin harus nyaman dulu, deh. Nyaman dulu.
1: Tempat itu
3: napak,
1: ya.
3: Napak bumi dulu.
1: Yeah.
3: Apa ya gitu. Wow.
1: Dan dia kayaknya harus rapi deh di meja.
5: Iya, betul. Iya benar ya. Iya saya baru sadar dia itu Kalau Menya tuh paling rapi, kayak saya tuh kalau ada sampah-sampah
2: saya insan. Salah satu yang paling banyak pakai kertas.
5: Cemilan-cemilannya kertas-kertas.
1: Wah, iya, saya tisu sih. Sekalian ya
2: kalau dan insan kertas sih.
1: Saya tisu. Kalau selesai menyiar, sampahnya tolong dibawa keluar karena ujungnya penyiar pengganti yang akan membersihkannya,
5: iya, guys. Baru kalau misalnya tuh penyiar baru yang setelah ke beliau langsung kesem. Ku basi-basi memang karena kalau tidak daripada saya disemprot.
1: Kalau ke Arfan, tapi kalau setelahnya saya yang bersihkan.
5: Saya berikutnya, Risna Mori oneh. Minta tolong ya.
1: Iya, kalau beliau benar.
3: Benar enak. Kalau persiaran bersih kan nyaman.
1: Iya. Yeah.
2: Tapi itu enggak hanya sampah. Apa? Ubi celembu pun ada.
5: Weh,
1: keranjang. Keranjangnya di situ. Di bawah meja.
5: Weh, makan
1: Anda.
5: Itu tuh. Weh, itu waktu saya bilang mau aku pakai besok diet, Kak. Bisa lupain.
2: Mas suka subuh.
5: Ubi celembu.
2: Ubi celembu.
5: Yang rebus atau bakar ya?
2: Bakar. Sekeranjang-keranjangnya.
1: Gue lagi yang mau rapikan.
5: Lo pagi-pagi saya telepon Karti, Kak, amankan dulu ubiku.
2: Ya, punya ubi nih.
1: Ada ketemu di ruang ini tuh, ruang locker. Siapa yang punya ini? Itu kayak Irsan, kayak bahwa, ya Allah, keranjang itu masih ada.
5: Iya.
1: Masih ada itu keranjang.
2: Ya Allah.
5: Gue berjuang sekali mau buat diet ini, nah. Supaya bagus dari badanku.
3: Ya, balik lagi ke diet.
2: Oh, lewat gitu
1: dia. Dia menyebut-menyebut badan. Sekarang
5: hari pertama saya makan ubi celembu seharian, malamnya saya makan kondro.
2: Kondro mana kremosi, guys?
5: Ini udah bapak aku beli kondro, baru udah kasih habis. Jadi saya kasih habis.
4: Irsan, kata editor,
2: berapa durasi,
4: grafik
2: ya? Capek, weh. Weh, selesai nih bicaramu.
1: Jadi nanti kalau hari radio kayaknya ini yang diputar, nggak ada yang siaran ya?
4: Iya, okay, kita segmen mitos atau fakta. Tadi mitos,
1: ekstrovertisnya. Itu kayaknya dia suhu di ruangan harus...
2: Nah, bener. Ini berdua. Ini berdua. Berdua.
1: Benar, kita tahu apa kita sakit kalau
5: masuk. Risna sama Idam. Minimal iya. 18-16.
1: Setuju.
2: Benar. Biar apa? Biar makeupnya tuh lengket.
1: Tidak sayang.
5: Gak mau pakai formalin. Cuci muka pakai formalin.
2: Anda makeup lengket kita pulang masuk angin.
1: Kalau asik, kalau masih kayak orang-orang yang lain tuh kalau lihat Kak Idam sama Risna, mereka, oh Kak Idam sama Risna dingin pasti.
2: Iya,
1: dingin pasti.
5: Saya kalau datang baru yang menyiar itu Kak Idam atau Risna, pas sebelum saya buka pintu saya lihat dulu di atas.
2: Buka dulu.
5: Lihat. 18.
2: Duh, enak banget loh padahal. Iya, enak banget. Bagaimana enaknya suhu 23 itu.
1: Oh memang, umur gak bisa bohong.
5: Hei!
1: Ini umur juga.
5: Lari ke umur lagi.
2: Suhu 23 itu, guys.
5: Apa fun fact apa tadi? Apa
2: mitos dari
4: mitos apa tuh? Ekstrovert enggak benar ya. Penyiar harus
2: enggak
4: dipatahkan. Penyiar harus suara bagus?
1: Enggak juga. Suara saya jelek banget.
5: Enggak.
1: Karena kalau saya zaman dulu itu kayak aslinya saya ya kalau bicara itu suaranya kayak nyamuk. Tahu nyamuk yang nging. Itu lah suara saya, guys.
2: Tapi sebenarnya harus cari suara asli sih.
1: Iya.
2: Karena kan RRI sekarang kan udah maksudnya RRI sekarang kan beda dengan RRI yang dulu. Dulu kan kita satu
1: kayak suaranya Idam.
2: Ya kembali lagi ke identity prosaku.
1: Gitu
2: ya.
1: Tapi
2: kan sekarang sudah berubah toh.
5: Iya, benar-benar.
2: Sudah ada ciri khas yang harus kita tonjolkan begitu.
5: Benar.
1: Oh, jadi dulu tuh warna satu warna gitu ya suaranya ya.
5: Iya.
2: Dulu seperti itu.
5: Iya, dulu ada pakem. Pak Slamet ya.
2: Iya.
1: Almarhum.
4: Pak Maladi.
2: Palasin
5: iya.
3: Harus berat. Dulu-dulu tuh berat.
5: Iya.
1: Ya pokoknya pembawa berita yang
2: oke, Kak Idam lah ya pokoknya.
3: Suaranya harus berat kalau
5: berat.
2: Pokoknya dengar ORRI gitu.
3: Perempuan
5: pendidikan. Sama siapa penyiar dulu Pak Yusri juga.
3: Alasannya dulu itu apa ya? Itu daya ini kan masih ada AM dulu ya. Ya itu pengaruh tuh makin berat suara makin bagus sampainya ke sana.
1: Oh gitu.
3: Sekarang kan digital.
1: Baru tahu loh itu.
2: Baru tahu loh. Ada
5: pengaruh itu.
1: Ini ya.
5: Hampir
1: saya sama
5: bapak. Pantas AM kita sekarang agak sulit ya.
3: Ketebalan itu nyampe terus.
1: Enggak sampai angin.
3: Sekarang kan digital ini kan.
5: Iya benar.
3: Makin cempreng makin
1: seneng.
3: Perubahan itu.
2: Jadi mendengar mohon maaf kalau misalnya itu AM-nya rusak ya.
1: Yang enggak apa-apa. Emang penyiarnya enggak
2: apa-apa. Kenapa AM
5: dulu ya.
2: Ternyata yang suami ini kita bilang kami informasikan ke tim teknik, ternyata masalahnya lagi
5: kita. Pantes tim teknik bingung ya. Masalahnya di mana? Masalahnya enggak pencet on off-nya itu. Tidak open mic.
2: Mohon maaf lahir dan batin
1: suara kita yang enggak sampai.
5: Iya ya.
2: Allah.
4: Minta satu fakta. Penyiar itu gampang cuma ngomong-ngomong doang.
1: Saya bersyukur banget jadi penyiar ada ChatGPT dari
4: sumber. Kalau dulu kita dulu disuruh buat clipping dari koran.
2: Kita dulu dapat naskah siaran, harus ada naskah siaran, harus ada bukunya dulu saya.
5: Kalau iya,
2: saya punya ada buku untuk opening,
5: tengah,
2: closing. Kalau mau mengantar lagu, mau mengantar informasi itu ada bridging-bridging.
5: Sama, zaman saya dulu sebelum menyiar disuruh baca koran. Jadi saya harus baca dulu koran, terus disuruh cari kira-kira mana informasi yang bisa kau share untuk pendengar. Dipilihlah, habis dipilih itu disuruh ceritain sama penyiar senior. Coba aku ceritakan Kak tentang apa yang sudah aku baca.
1: Okay.
5: Saya disuruh gitu dulu.
2: Sekarang Anda langsung baca rri.co.id. Sekarang kan Anda kan
1: rri.co.id sudah sangat.
5: Tapi paham maksudnya toh? Paham. Jadi ternyata memang ya akhirnya sekarang itu kepake. Jadi kayak bagaimana menyampaikan informasi, terus udah tahu mana yang dalam tanda kutip oh bagus nih sampai sini aja informasinya, kalau kesini udah kepanjangan kayak gitu.
2: Potongnya di mana?
5: Iya, udah ketahuan potongnya di mana.
1: Kayak kabur dulu, enggak mau closing-nya.
2: Belum closing, masih lama, masih lama.
1: Masih closing, guys. Dia masih menyamankan program di siaran.
2: Oh iya.
5: Iya, nanti.
1: Oh, enggak, cuma air putih doang.
5: Air putih.
1: Ganti lifestyle
2: soalnya.
1: Tapi kalau ngomongin horor ya, dulu kan
5: di horor.
1: Ya apa-apa kan?
2: Mana tadi belum selesai itu.
1: Iya, katanya mana dia pergi.
2: Pergi selamatkan siaran juga.
1: Ada
2: disimpan
1: tapi ada narasumber di Pro 1 itu kayak apa ya yang kayak pertapa-petapa ya? Kamu dapat enggak?
5: Apa sih pertapa?
1: Ada tuh yang punya padepokan apa?
2: Oh, saya enggak dapat
1: sih, enggak dapat kayaknya. Eh, kamu masih di Pro 1.
5: Tunggu dulu. Betul Ji, manusia itu.
1: Enggak. Kan, tadi kan dikaitkan dengan
2: kalau saya ada tuh yang dulu di Pak Ustaz siapa gitu.
1: Kalau mau hari radio kayaknya kayak rame gitu, sesuatu yang tidak terlihat, dan terus kita pernah cerita memang ada. Terus di studio Pro 1 nih dia kayak gini. Bertapa. Kamu terus mau lihat, mau dibukakan mata.
2: Mau
1: batinnya. Tidak.
2: Tapi mau kita sekarang.
1: Kerti kalau dibuka kan enggak, yang ada dia pingsan bisanya. Refleks saya.
2: Tapi kan ada beberapa lokasi-lokasi di sini yang dikenal bahwa itu agak cukup.
1: Ada.
2: Salah satunya kan di
4: Batun.
2: Sini.
4: Batun.
1: Batun enggak makan.
5: Kenapa? Keluar kop asara.
2: Oh, seremnya karena kalau kita enggak kontrol diri.
1: Iya.
5: Nyapuin.
2: Tapi ruangan taping kita sekarang kan juga salah satu kan.
5: Iya, yes. benar.
1: Ada yang katanya begitu.
2: Sama ruang yang sering anak-anak pakai magang pantry belakang kan di studio. Yang tempat kamu tidur biasa istirahat
1: pantry.
2: Kan itu juga kan.
1: Oh, pantry. Tapi sebenarnya hampir setiap sudut sih.
2: Tapi enggak, ada beberapa titik yang memang lokasi on location.
1: Ini nih. Yang ini loh. Lorong samping studio.
2: Audio. Iya, belakang sini.
1: Iya, belakang sini.
2: Iya.
1: Kalau jadiin apa? Poster film horor. Best.
2: Masuk sih
1: lembabnya
2: memang.
1: Lembabnya ada.
2: Dapat banget.
1: Berhenti yuk. Ayo.
2: Yang tempat anak-anak
1: berhenti yuk.
2: Anak-anak sepupu sering latihan gak juga?
1: Berhenti yuk. Gitu. Berhenti yuk.
2: Gak apa-apa.
5: Tapi sih. Weh, tunggu dulu, saya siaran malam sebentar.
1: Saya siaran di saya libur ya guys. Saya libur.
4: Aman, ada Sahrul jaga.
1: Berapa lama emang durasi ini?
2: Pokoknya berapa episode ini jadi?
1: Jadi untuk satu harian mungkin hari radio kan?
2: Harusnya dari buka siaran.
1: Iya, ada tunggu bapak koordinator kita.
2: Kalau penyiar itu harus punya wawasan luas.
1: Itu fakta.
2: Bukan fakta tapi memang harus.
1: Selain memang
2: bukan
1: harus
2: fakta, tapi memang harus.
5: Iya, nah itu tadi sama kayak yang saya cerita dulu sebelum siaran kita wajib baca koran dulu, wajib membaca dulu baru bisa menyiar.
2: Jadi wajar dong kalau misal orang di luar dari lingkup penyiar ini menganggap kalau lihat penyiar gitu
1: smart.
5: Oke, ya, image-nya mungkin segitu ya.
4: Orang pintar gitu, bisa baca itu.
1: Beda.
5: Itu apa lagi?
0: beda.
5: Iya iya benar. Karena memang harus baca.
2: Kita seperti itu biasanya kalau penyiar atau apa pasti image-nya wah pasti dia tau semua nih.
1: Oh iya pokoknya orang-orang tahu banget dia.
2: Koran berjalan gitu, padahal kan enggak juga.
5: Sebenarnya enggak juga sih, cuman ya memang harus ada isi otaknya, harus ada isinya, iya benar. Enggak boleh kosong.
1: Enggak, bukan otak ya isi kayak kalian tadi habis dialog pasti harus tahu dong jawabannya, bukannya kayak apa aku bilang tadi.
2: Tapi kalau yang dari senior bilang kalau dialog itu kita jadi penyiar setahu apapun kita harus pura-pura enggak tahu.
1: Enggak tahu.
5: Iya benar.
1: Nah, benar. Posisinya
2: iya. Jadi posisinya bukan
1: jangan kayak, sok pintar.
2: Iya, iya, iya. Jadi kebalikan kalau misalnya kita
1: jadi sebenarnya enggak pintar.
2: Makanya banyak nanya. Tapi gitu. Sebenarnya bukan enggak pintar, emang enggak bisa.
1: Emang enggak ngerti aja.
2: Iya, itu
1: arahnya kemana. Enggak, gitu. Karena tergantung penyampai narasumber pun iya. Kadang kan kita juga kayaknya saya tadi udah nanya ini deh.
2: Iya, benar.
0: Makanya kalau bawain dialog tuh sebenarnya masih banyak perlu belajar untuk saya yang
1: betul, masih baru ini. Juga.
2: Tidak hanya Anda.
0: Dari beliau.
1: Walaupun kadang beliau. Tuh sudah disiapkan naskah sama Kak Idam tuh kan masih kayak, kayaknya ini udah dijawab. Karena
2: kan biasa naskahnya nggak sesuai dengan yang disampaikan
1: betul.
2: Sama
1: narasumber. Jadi kita harus memutar otak lagi kayaknya. Kita...
2: lagi. Sering banget.
1: Kak, saya sering.
0: Ditanya apa, biasa jawabnya juga apa. Gitu kan.
1: Sering. Karena tuh sudah dijabarkan nih jawabannya. Terus, aduh semua jawabanku sudah dijawab semua nih di sini. Belum kutanya tapi sudah dijawab semua.
2: Tapi saya pernah mendapatkan narasumber itu kayak, apa ya, kan biasa ada juga narasumber yang ada beberapa draft-draft. Tapi fun fact-nya baru pertanyaan pertama dia sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu.
5: Betul.
0: Mungkin jadi saya ngerasa ini kali ya.
2: Apa yang saya akan tanyakan selanjutnya?
1: Setuju.
2: Karena kan kita juga takut tuh karena beliau kan sudah ada. Iya, gitu. Jangan sampai kita tanya apa kan ini kita kan sistemnya live ya, bukan taping kayak sekarang
1: betul.
2: Yang bisa diedit ya. Segala macam. Apa yang harus saya tanyakan gitu. Biasa mungkin muka-muka kita di layar agak-agak blank
0: agak mikir, kelihatan mikir banget.
5: Betul. Iya. Audio teknika ya?
0: Tapi ini.
3: Enggak, itu yang audio teknika.
1: Tolong sekali.
0: Gimiknya.
1: Tapi emang setuju kayak Kak Dwi tadi bilang langsung dijawab semua. Kita belum nanya, tapi semua pertanyaan itu sudah dijawab nih. Jadi kayak, aduh kita apa harus muter. Ya? Nah, apalagi di kamera tuh kita harus terlihat kayak benar-benar memahami, tapi kita berpikir nih ada selanjutnya apa nih poin-poinnya.
3: Tapi mendingan yang kayak begitu dibanding yang ngomongnya sedikit-sedikit.
5: Oh iya benar.
0: Wah,
5: mancing susah.
2: Durasi 1 jam.
0: Ya Allah, semangat banget saya.
1: Kak, padahal
3: saya ya seperti itu.
5: Iya.
3: Lah, apa yang seperti itu?
5: Iya gitu ya. Iya. Iya, betul sekali Mas Ersan. Iya. Iya.
0: Iya.
5: Seperti yang dijelaskan sama Mas Ersan tadi
1: sebenarnya. Rasanya suara gagak enggak ya?
2: Enggak. Itu kan biasa cuma 2 kalimat.
1: Ya,
2: ya begini. Seperti itu, Mbak.
1: Tapi akhirnya itu yang menjadi tantangan penyiar dan harus mempersiapkan segala sesuatunya. Takutnya durasi 1 jam itu hanya 5 menit selesai.
5: Iya, betul. Makanya saya kalau begitu kadang saya mau mohon maaf sama musik direkturnya kita. Kadang saya harus narik lagu. Kadang narik lagu saya.
1: Lagunya boleh nambah?
5: Iya, saya tambah dulu lagu deh.
1: Akhirnya kotak-kotak ini ya Kak playlist.
5: Tambah dulu deh, tambah 2.
3: Tambah ELM filler gitu.
5: Iya. Tambah yang panjang-panjang.
0: Sesi buku.
1: Feature.
0: Guys, untung gak dokumenter dimasukin.
1: Tapi saya pernah juga kayak gitu ya, 1 jam ketika sampai bilang, Krisan apa yang harus kulakukan ini kan 1 jam kak? Apalagi ini kak?
5: Putar lagu, saya tuh ngobrol-ngobrol dan saya berpikir, apalagi saya tanyakan sebentar apalagi.
2: Tapi dibandingkan, sekarang kan kita sudah berbeda. Dulu kan narasumber datang. Sekarang kan sudah ada lewat Zoom, lewat telepon. Mending mana narasumber datang atau narasumbernya yang
0: datang saya. Apa bisa saya lihat langsung?
2: Oh, coba
5: saya datang.
2: Mana?
1: Datang.
3: Lebih enak datang.
5: Ya. Karena kalau datang saya masih bisa lihat ekspresinya.
2: Pergi dia. Iya,
1: kakinya aja dia. Tunggu kayaknya sudah bakalan mau closing kalau saya ya. Maafkan saya.
2: Iya, enggak apa-apa.
5: Kenapa dia buru-buru banget?
1: Iya.
5: Kenapa sih? Flag jam berapa kak?
3: Kenapa?
5: Flag jam berapa?
2: Kita foto dulu dong Harmoni.
5: Flag jam berapa?
1: Mau foto dulu Harmoni.
2: Kodok.
1: Tapi emang kalau misalnya
2: foto dulu Harmoni mamahnya. Harmoni.
1: Narasumber datang tuh lebih gampang kita bisa ngobrol dan gali lebih banyak lagi kan.
2: Iya. Kalau bahannya habis kita jeda lagu masih bisa
1: ngobrol
2: ice breaking lagi. Iya, kira-kira sebentar apa nih kita bahas. Tapi kalau narasumbernya di Zoom apa nih? Tapi satu biasa enaknya Zoom
0: apa?
2: Cepat selesai.
0: Kok bisa? Karena Zoom-nya enggak
2: bukan.
1: Terlalu fakta.
3: ada yang punya linknya itu.
1: Emang kalau siap udah langsung aja ya.
2: Biasanya, biasanya 30-40 menit aja. Biasa kalau Zoom gak sampai 50 menit.
1: Oh iya sih.
2: Sorry ya, ada mungkin dapatnya gak premium. Aku premium loh. Enggak, bener aku.
1: Enggak, kamu soalnya mungkin kamu pas belum diperpanjang mungkin
2: iya, atau yang premiumnya dipakai kali
5: dipakai sama studio sebelah ya
2: siapa cepat dia dapat gitu. Oke, mana nih Kakak Idam nih,
1: ini kita harus closing ini karena
2: apa jangan saya dong yang dibawa-bawa. Nah,
1: kita semua sudah
2: masih ada sesi selanjutnya, kita mau ada photo shoot.
1: Iya betul.
3: Ini siluet
1: apa Kak,
3: kamu kan yang paling baru.
1: Iya.
3: Gimana mau bertahan atau?
1: Ini sakit banget tanyanya, sepedahan gimana ya?
3: Kapok jadi penyiar.

0: deh.
1: Ambil lemak ini, ambil lemak.
2: Mau berbagi deh.
0: Lagi lemak
2: banyak.
0: Terus akhirnya benar kata Kak Irsan, ada penawaran nih dari pemberitaan langsung. Kamu mau jadi reporter? Terus aku bilang, oh, saya kayaknya di ruangan ber AC aja, Pak. Enggak apa-apa deh, pada saya panas panasan.
2: Ya sih, beda-beda bidang, beda tantangan
0: iya,
2: juga.
0: Betul.
2: Nanti mungkin anak-anak TMB juga bisa berbagi di obsesi kita ya, Pro Satu ya.
0: Bisa.
2: Bisa anak-anak TMB suka dukanya seperti apa.
0: Suka ya. Dukanya. Ya,
3: terus mau cari jodoh di RRI?
0: Aduh, itu sih kayaknya nanti ya kita bahas. Saya masih senang dengan hidup saya seperti ini.
2: Aduh, apa di RRI? Di Makassar.
0: Belum tahu pokoknya. Kita kan nggak tahu kalau jodoh
4: gak
0: ya.
4: Gak apa-apa, Uni sama Daeng juga
1: bagus. Uni sama Daeng ya.
0: Nanti kayak ini. Ngapain cari jauh-jauh, ini kan masih single, ini masih ada.
4: Oh, nah, ini soal selera.
1: Eh, Anda kira saya kurang hot apa ini?
2: Oh, selera. Yang possible.
1: Eh, ibarat nasi padang saya rendangnya banyak.
2: Lemaknya banyak ya.
1: Kamu apa?
2: Dia lekuk.
0: Kak Irsan tuh kalau nasi padang nasinya double.
2: Iya. Terus lekuk lagi dagingnya ya.
1: Bener. Di mana kau dapat dalam satu orang? Jame-jamenya banyak. Ototnya banyak.
2: Pepayanya gitu.
1: Daun pepayanya banyak.
2: Pantau Kakak Idam dulu lah baru kita closing.
0: Mari Kakak Idam dulu. Ayo kita buat closing dulu.
2: Kakak Idam. Ini kayaknya jadi 2 episode.
0: Iya,
1: saya sudah sewa baju khusus untuk photoshoot ini.
4: Anda sewa baju untuk photoshoot.
1: Mengapa photoshoot?
4: Se-effort itu.
1: Pakai ini, pakai
0: ada photoshoot. Ada photoshoot.
1: Pakai ini.
0: Pakai jas. Pakai tadi kayak
4: anak saya udah.
1: Iya, saya udah siapin baju untuk itu.
0: Mami,
1: biar sekalian besok.
0: Cepat, habis semua tenagaku.
4: Kelaparan, maka.
0: Ini pizza.
4: Itu hari dia makan ini, dia.
3: Nggak cocok.
1: Oh, lidahnya nggak cocok.
0: Nggak bisa. Yang itu
1: nggak bisa, dia hanya bisa makan bak piong.
0: Apa itu bak piong? Oh, mengerti lagi.
4: Ya guys, kita tunggu koordinator kita. Ada Kakak Idam yang paling suhu. Oh, ada juga suhunya di sini.
1: Suhu udara.
4: Ada
1: suhu ruangan.
2: Misalnya
4: Unisman
2: punya
4: Diva ini.
0: Nah, kami yang jadi
4: Diva. Enggak,
0: Diva. Sama gue dong. Tadi kami di awal sudah keluarkan bakat masing-masing Kak Irsan.
1: Ih, saya bisa kayang.
4: Iya, agak serem sih di ujung.
0: Tapi kayaknya agak bingung kalau kayang begitu, Kak.
1: Iya.
4: Eh, kalian aja kan Arman juga vokalis ya. Kamu juga kan alumni Stufo. Ayo dong nyanyi.
1: Iya, untuk apa? Konteksnya enggak masuk.
4: Loh, konteksnya
2: tidak menyambut bintang radio.
4: Iya, boleh lah.
1: Nah, buat yang pengen daftar.
0: Udah mau penyisian malah besok.
2: Coba tes dulu. Do.
1: Kok saya belum dihubungi jadi juri? Siapa kok?
4: Dan baiklah guys.
1: Hey, selamat hari radio teman-teman,
0: ya,
1: kakak adik-adik radio. Saya terima kasih banyak ya di
4: soalnya kamu lebih, terlambat sih datangnya.
1: Udah berapa tahun ya? Udah kurang lebih 15 tahun ya.
4: Anda?
1: Ah, 15.
4: Kalau kami 16 tahun, Kakak Idam 20 tahun, ini baru 2 tahun, baru 1 tahun, baru 11 ya.
2: 13-14
4: tahun. Jadi udah
1: Ervan berapa?
4: Udah. Kan 15, kan sama 16
0: 30 oh,
4: 16 tahun
2: kakak Idam 20
1: dia 30, beliau
0: 50
2: kan beliau ini loh
4: 20 tahun loh
1: 20 tahun ya
4: yes 20 tahun
1: oh pantas sudah gangguan ginjal.
0: Ya Allah
2: usus kelipet
3: iya lagi saya pernah batu ginjalnya kambuh siaran dan tidak enakan untuk minta tolong jadinya muncul di video sambil meringis begitu
0: deh. Waduh.
4: Anda begitu kan? Pernah nggak dapat video saya yang sementara siaran terus pegang dada, dadanya tuh kayak nafasnya udah kayak mau berhenti.
2: Oh, saya pegang dada karena lagi cinta tanah air.
3: Iya.
0: Nggak so eh.
3: Semboyan kami.
4: Oke guys, thank you so much. Dari ujung dulu dong. Akhirnya kita.
1: Ya saya Irsan Saputra.
3: Saya Arfan Yusri,
5: saya Idam,
0: saya Mori,
4: saya Ardi Alfiar.

0: Pratika.
1: Saya Arista Supratia.
2: Thank you semuanya. Thank you, ya. Kami pamit.
3: Bye.
4: Obsesi, obrolan seru siap.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Laksamana Muda TNI Andi Abdul Aziz, Komandan Kodairal 6, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Melalui tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, saya berharap di usia yang ke-81 ini RRI terus menggemakan semangat kebangsaan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mengawal kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia hingga ke pelosok Nusantara. Semoga RRI semakin jaya, profesional, inovatif, dan senantiasa menjadi inspirasi dalam mengabdi kepada negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Jale Seva, Jemai, Ewago. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya Lilik Hardianto, Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, media informasi terpercaya yang terus berdiri teguh sebagai pemersatu bangsa. Semoga RRI semakin sukses bertransformasi di era digital, tetap inovatif dan konsisten mengudara demi kejayaan Nusantara. Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, sekali di udara, tetap di udara.

0: sebagai sebuah lembaga penyiaran publik, radio, demikian juga dengan halnya televisi, tentu kita adalah sebuah lembaga negara yang harus menjadi lembaga yang bisa menciptakan harmonisasi ketentraman masyarakat di Sulawesi Selatan khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Oleh sebab itu, dengan adanya RRI yang saat ini sedang berulang tahun ke-81, saya mendoakan RRI semakin berjaya, semakin cintai oleh pendengarnya, dan tentu semakin harmonis dengan TVRI, bisa bekerja sama sebagai sebuah lembaga penyiaran publik yang memang sejak dahulu sudah memiliki proximity, kedekatan dalam segala struktur indikator pekerjaan yang tentu akan lebih ditingkatkan lagi di zaman transformasi digital di saat ini.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: Anda akan mengikuti informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar di berbagai lokasi dalam Warta Berita, yang juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar dan siaran terestrial TPRI Sulawesi Selatan.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
0: Radio Republik Indonesia Makassar, dengan Warta Berita dibacakan Andi Winarno Eka Putra, SSTP MH. Sari Berita, Gubernur Sulawesi Selatan memastikan kuota BBM Sulawesi Selatan aman. HUT RI ke-81, RRI terus memperkuat komitmen hadirkan informasi akurat bagi masyarakat. Antrian BBM tak kunjung usai. Beberapa hari terakhir di Makassar, mantan legislator DPRD Makassar minta Pertamina perkuat distribusi. Informasinya bersama Herudin Borahim. Pastikan kuota BBM Sulsel aman. Laporan Iin Nur Fahraini.
2: Permasalahan antrian BBM di sejumlah SPBU yang ada di daerah menjadi sorotan. Bahkan satuan tugas yang telah dibentuk terus turun di lapangan untuk memastikan penyebab antrian BBM. Secara kuota alokasi BBM setiap tahun mengalami peningkatan. Sementara Pertamina memastikan kondisi stok BBM di Sulawesi Selatan masih aman. Lebih jauh, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyebutkan satgas yang dibentuk telah turun ke lapangan, melakukan patroli untuk mengetahui kondisi yang terjadi, dan kemudian segera dilakukan tindakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Termasuk dugaan kecurangan yang dilaporkan pihak Pertamina maupun laporan yang disampaikan masyarakat. Ia memastikan tidak ada penurunan kuota BBM dan kondisi pasokan masih aman.
3: Kita sudah perintahkan semua Bupati Wali Kota untuk membentuk satgas. Dan ini terkait masalah penindakan kecurangan dan sebagainya yang dilaporkan oleh pihak Pertamina, termasuk yang dilaporkan oleh masyarakat. Kalau kuota sebenarnya aman, kalau aman berarti tidak ada penurunan, sebenarnya aman kuotanya. Cuma memang ada permintaan yang lebih tinggi terhadap non subsidi. Ada memang permintaan yang lebih tinggi, tetapi masih aman stok. Ini saja karena memang ada pertama panik buying yang dilaporkan. Ini baru dilaporkan dari Pertamina ya. Kita lagi pengecekan juga di lapangan ini, lagi patroli. Biarkan dulu bekerja satu.
2: Terkait permintaan tambahan kuota BBM, Andi Sudirman menyatakan pihaknya telah mengajukan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan. Menurutnya, pemerintah akan terus menyampaikan kebutuhan kuota berdasarkan perkembangan permintaan masyarakat dan BBM yang ada, salah satunya melalui patroli satgas untuk memastikan distribusi berjalan dengan baik dan mencegah terjadinya penyimpangan.
0: BBM tak kunjung usai beberapa hari terakhir di Makassar. Mantan legislator DPRD Makassar minta Pertamina perkuat distribusi. Informasinya bersama Herudin Borahim.
4: Ke-81 yang berlangsung di halaman kantor RRI Makassar. Upacara diikuti jajaran pimpinan dan seluruh pegawai RRI Makassar. Kepala RRI Makassar Anom Andadari bertindak sebagai pembina upacara sekaligus membacakan sambutan Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo. Dalam sambutannya menegaskan semangat peringatan HUT RRI ke-81 harus menjadi momentum untuk memperkuat kembali ikhtiar yang terkandung dalam Tri Prasetya RRI dan harus terus hadir sebagai media publik yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya melalui penyebar luasan informasi yang akurat, edukatif, dan dapat dipercaya. Menurutnya, di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi, RRI memiliki tanggung jawab untuk menjaga kualitas informasi sekaligus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik.
5: Ini menjadi momen penting bagi kita untuk mengingatkan kembali ikhtiar yang terkandung dalam Tri Prasetya RRI, keberpihakan RRI pada kepentuan Republik Indonesia. Tema peringatan HUT RRI ke-81 tahun 2026 adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan.
4: Sementara itu, Forum Komunikasi Pemerhati RRI, Jono berharap di usia ke-81 tahun, RRI semakin jaya di udara dan terus mendapatkan tempat di hati masyarakat. RRI diharapkan mampu mempertahankan eksistensinya sebagai lembaga penyiaran publik, sekaligus terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan informasi masyarakat.
6: RRI usia ke-81 tahun tetap menjadi penyambung lidah bagi masyarakat. Berapa RRI jaya tetap di darah. Ada kesamaan dengan misalnya wali kota Bonus itu. Mungkin satu, kalau tidak bisa satu minggu sekali atau satu bulan sekali lah. Ada apa namanya, apa istilahnya itulah.
7: Pejabat publik mungkin.
6: Oh iya, atau apa namanya, mendengaran lah. Mungkin antara masyarakat dengan pemerintah.
4: Peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI di Makassar diharapkan menjadi momentum bagi seluruh insan RRI untuk terus meningkatkan profesionalisme, memperkuat pelayanan publik, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan dan merekatkan masyarakat.
0: Utlah di tengah musim kering, Kapolres Maros, perkuat kewaspadaan dan minta jangan ada yang membakar lahan. Selengkapnya, reporter Kristianto melaporkan.
8: Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Maros menjadi perhatian jajaran Polres Maros di tengah kondisi cuaca panas dan lahan semakin kering. Kapolres Maros AKBP Devi Sujana menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah secara sembarangan. Menurut Devi, kondisi vegetasi yang kering dapat membuat api cepat membesar dan meluas. Masyarakat juga diminta segera melaporkan kepada petugas jika menemukan titik api agar dapat
9: yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahayanya karhutla, bagaimana penyebabnya dan juga bagaimana dampak negatifnya. Nah, dari edukasi itu diharapkan kita sama-sama bisa saling mencegah agar diri sendiri tidak menjadi pelaku pembakaran lahan ataupun mencegah mungkin orang-orang di sekitarnya tidak menjadi penyebab kebakaran lahan. Walaupun beberapa saat yang lalu terjadi kebakaran lahan, apakah itu sengaja ataupun tidak disengaja, yang sampai saat ini kita masih melakukan penyelidikan. Nah, kami himbau kepada warga masyarakat di Kabupaten Maros agar kita sama-sama menjaga lingkungan kita. Ya, karena saat ini cuaca sangat kering, ketika terjadi kebakaran sangat sulit untuk melakukan pemadaman dan tidak menutup kemungkinan akan menyebar ke aset-aset pribadi ataupun ke tempat-tempat lain yang bisa sangat membahayakan.
8: Kapolres Maros menegaskan pencegahan karhutla membutuhkan keterlibatan masyarakat bersama TNI, Polri, pemerintah daerah, BPBD, dan Damkarma.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: HUT RI ke-81, RRI didorong perkuat sinergi dengan Polri. Selengkapnya, reporter Kristianto melaporkan.
8: Kapolres Maros AKBP Devi Sujana menyampaikan apresiasi kepada RRI yang dinilai memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Menurut Devi, RRI dapat menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah, kepolisian, dan masyarakat khususnya dalam menyampaikan informasi tantimas dan edukasi publik. Ia berharap di usia ke-81 tahun, RRI semakin profesional, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta terus menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat.
9: Menurut saya dengan profesionalisme RRI, adanya check and balance, selalu netral, RRI bisa menghadirkan informasi yang benar-benar fakta dan juga mampu menyejukkan serta memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga pembangunan Indonesia, pembangunan masyarakat sesuai dengan harapan kita dan juga pemerintah di tahun 2045 nanti Indonesia emas bisa tercapai.
8: Kapolres Maros juga berharap sinergi antara Polri dan RRI terus diperkuat dalam mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif.
0: I dalam mempublikasikan potensi dan prestasi olahraga di daerah dinilai turut mendorong perkembangan olahraga di Sulawesi Selatan. Laporan Zainal Abidin.
7: Dalam momentum hari ulang tahun RRI ke-81, peran Radio Republik Indonesia sebagai media publik kembali mendapat sorotan, termasuk dalam mendukung pengembangan olahraga di daerah. Di Sulawesi Selatan, RRI dinilai memiliki peran strategis dalam memperkenalkan potensi olahraga daerah, mulai dari atlet, sasana, hingga prestasi berbagai cabang olahraga yang selama ini belum banyak diketahui masyarakat. Pelatih 6 cabang olahraga bela diri di Kabupaten Bantaeng sekaligus Ketua Umum Kickboxing Bantaeng, Hasbullah, mengatakan kehadiran RRI membantu memperluas publikasi terhadap keberadaan sasana dan potensi atlet di daerah. Menurutnya, publikasi tersebut juga dapat menjadi jembatan antara pelaku olahraga dengan pemerintah sehingga sasana atau atlet yang memiliki potensi dapat memperoleh perhatian dan dukungan.
10: Menurut saya sangat besar sekali perannya. Seperti saya yang tadinya jarang dipublikasikan, jarang ditahu, dengan adanya RRI, sasana kami dan keberadaan kami bisa ditahu. Kalau mungkin ada kerjasama atau bagaimana yang menghubungkan antara sasana saya dengan pemerintah, dan pemerintah mungkin tidak dia lirik, tapi dengan adanya mungkin pemberitaan dari RRI, mungkin RRI bisa menghubungkan ke pemerintah bahwa ada loh sasana yang berpotensi tapi butuh perhatian lebih.
7: Sementara itu, Sekretaris Umum PBVSI Kabupaten Bone, Mukhlis, menilai peran media termasuk RRI sangat membantu dalam mempublikasikan berbagai kegiatan dan perkembangan olahraga di daerah. Publikasi tersebut dinilai mampu meningkatkan motivasi atlet dan pelaku olahraga sekaligus memperkenalkan target serta capaian yang telah diraih kepada masyarakat.
11: Kalau peran media sangat membantu, paling tidak setidaknya itu sangat membantu dalam mempublikasikan berbagai kegiatan olahraga terutama bola voli, dan itu sangat membantu meningkatkan motivasi atlet, motivasi pelaku olahraga, dan mempublikasikan target dan capaian-capaian yang telah kami lakukan. Dan itu juga membantu dalam membuka atau mempublikasikan lembaga kami atau kegiatan kami sehingga banyak masyarakat bisa melihat dan memberikan motivasi dan dukungan baik ke sektor swasta maupun ya masyarakat umum, sehingga itu berdampak positif kepada kami.
7: Di usia 81 tahun, RRI terus menegaskan perannya sebagai media publik yang hadir dekat dengan masyarakat, termasuk menjadi ruang bagi pelaku olahraga di daerah untuk menyampaikan potensi, prestasi, serta berbagai kebutuhannya. Momentum HUT ke-81 RRI diharapkan menjadi penyemangat untuk terus memperkuat kolaborasi dengan insan olahraga, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat guna mendorong lahirnya prestasi olahraga yang semakin baik di Sulawesi Selatan. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
0: Wali Kota Makassar, Munafri, segera umumkan pemenang tender Stadion Untia. Laporan Aan Ariska.
12: Proses tender pembangunan Stadion Untia bakal segera rampung. Stadion Untia rencananya dibangun di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Wali Kota Makassar, Munafri Arifudin, memberikan sinyal pemenang tender akan segera diumumkan. Proyek pembangunan Stadion Untia memiliki pagu anggaran sekitar 350 miliar. Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kota Makassar untuk tahun anggaran 2026 dan 2027.
13: Proses stadion ini sudah akan ada proses untuk penawaran, jadi sebentar lagi akan dilaksanakan persyaratan-persyaratan untuk pengumuman pemenang tender.
12: Paket tender tersebut bernama belanja modal bangunan gedung tempat olahraga pembangunan Stadion Untia. Pengadaan dilakukan Dinas PU Kota Makassar dengan jenis pengerjaan konstruksi terintegrasi. Targetnya di September 2026 ini sudah ada pemenang tender yang ditetapkan.
0: Sekian warta berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Pulau Pancasila,

0: waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
1: Di 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi, tentunya bersama Mori. Dan hari ini adalah hari spesial, di mana hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Nah, tadi kami sudah menyajikan beberapa program-program siaran yang spesial merayakan ulang tahun RRI, mulai dari acara dari ulang tahun di Obor tadi, lalu pada siang hari tadi obsesi spesial seluruh penyiar Pro 1. Nah, di 100% ini kita ada yang lebih spesial lagi nih. Spesialnya karena Mori ditemani dengan dua orang spesial yang biasanya mendengarkan dari rumahnya masing-masing, dan sekarang sudah hadir di studionya Pro 1. Ada Bunda Sofi dan Kak Uki. Halo Bunda.
2: Halo juga Mori. Dan kepada pendengar semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Selamat siang. Gimana kabarnya Bunda?
2: Alhamdulillah, kabarku baik, sehat. Alhamdulillah. Karena sehat sehingga saya bisa hadir di RRI.
1: Iya, dan itu Bunda hadir dari pagi banget loh. Dari jam 7 ya Bunda ya di sini.
2: Benar.
1: Luar biasa, dan sekarang masih ada di sini sampai nanti selesai 100% nih ya Bunda ya.
2: Benar.
1: Yang penting Bunda udah makan kan Bunda?
2: Sudah.
1: Alhamdulillah.
2: Kan dari semalam memang sudah janjikan bahkan akan memenuhi permintaan dari penyiar.
1: Luar biasa ya. Bunda kita tetap ada semangatnya nih. Nah, selanjutnya kita ada Kak Uki juga nih, yang biasanya kalau dari telepon Kak Uki di Dayak, sekarang Kak Uki di Pro 1 RRI Makassar. Halo Kak Uki.
3: Halo Mori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kak Uki?
3: Alhamdulillah, kabarnya baik.
1: Alhamdulillah. Sehat-sehat dan sehat. Tentunya sudah makan kan Kak Uki?
3: Alhamdulillah sudah.
1: Karena kali ini kan biasanya Bunda sama Kak Uki kan kalau nelpon kan cuma sebentar, kan? Sekarang harus hadir 1,5 jam di 100% nih. Merasakan jadi host nih.
2: Iya, artinya kita menguasai waktu.
1: Iya, betul. Jadi harus semangat dulu. Makanya sebelum 100% harus makan dulu. Baiklah Bunda dan Kak Uki, kali ini karena hari spesial HUT RRI, kita membahas topik kita kali ini, yaitu pendengar pertama kali dengar radio kapan dan punya kenangan apa dengan radio. Nah, tentunya pasti selain kita dengar dari pendengar yang lainnya, Mori juga penasaran nih dari Kak Uki dan Bunda Sopi, bahwa kapan nih pertama kali dengar radio dan kenangan apa sih yang ada di radio. Dan sebelum kita bahas dulu ke Kak Uki dan Bunda, kita angkat penelpon kita dulu. Kira-kira siapa nih penelpon pertama yang beruntung untuk ngobrol langsung bersama kita. Halo, assalamualaikum. Bentar.
2: Kedengaran.
4: Assalamualaikum.
1: Iya, dengan siapa di sana?
4: Bunda, Ibu Anis, saya bantain.
1: Bunda Anisa. Bunda, Bunda Andi Anisa, sapa-sapa dulu dong.
4: Apa kabar Bunda? Bunda Sopi.
2: Alhamdulillah kabarku baik. Andi Anisa gimana dengan Pak Hakimnya?
4: Alhamdulillah panas.
2: Oh iya.
4: Bunda. Siapa lagi teman
1: Kak Bunda? Uki.
2: Ada Uki yang biasanya di Daya atau biasa juga ada di Sopeng, sekarang ada berhadapan dengan Mori di studio sekarang.
4: Lagunya apa sih itu Mori deh?
1: Belum disapa Kak Ukinya Bunda, tiba-tiba lagu.
4: Halo Uki.
3: Iya. Apa kabar Andi Anisa?
4: Alhamdulillah panas deh.
1: Ya sudah Bunda, ini Mori nanya dulu, jangan lagu dulu Bunda. Ini kalau Bunda Andi Anisa ini kan juga salah satu pendengar yang lama nih. Kalau Bunda pertama kali dengar radio itu kapan dan punya kenangan apa nih dengan radio?
4: 1990 deh.
1: Oh, 1990. Ah, Mori masih belum lahir itu, masih dalam perencanaan kayaknya.
2: Ibu Andianisa, mungkin ada kenangannya ya tentang radio?
4: Banyak sih ini, Bunda.
2: Satu saja digambarkan yang seperti apa kenangannya?
4: Mas Akpan, siapa lagi, Pak Tusewan, Pak Ismail.
1: Apa kenangannya? Bunda, ditanya kenangannya,
2: kenangannya.
4: Semuanya, Bunda.
1: Oh, semuanya punya kenangannya di hati. Baiklah, Bunda Andi Anisa, ini kali kita ada lagunya Fatur untuk selalu untuk selamanya sama Dewa 19, Aku Milikmu.
4: SP12.
1: Enggak ada SP12, Bunda. Dewa 19.
2: Dewa 19.
4: Itu mau.
1: Ah, itu mau. Ya sudah, Bunda silakan menyapa Bunda.
4: Bunda Sopi mau saja pesakku.
1: Oh, langsung Bunda Sopi saja, yang lain enggak disapa.
2: Aduh, terima kasih dispesialkan saya ya, Ibu Andianisa.
4: Yes.
2: Alhamdulillah.
1: Iya.
4: Oke, selamat tugas, panjang umurki.
2: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu dari Bunda Andi Anisa
2: di Bantai.
1: Ini salah satu pendengar yang lama juga nih yang selalu bergabung.
2: Ya.
1: Selanjutnya ini mau dicoba angkat. Kira kalau mau dibilang dari daerahnya pasti harusnya Bunda Sopi sama Kak Uki tahu nih, dari Palopo.
2: Pak Fajar.
1: Betul. Langsung saja kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, yeah. Pak Fajar. Halo, Pak.
3: 100% Indonesia.
5: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Indonesia.
1: Pak Fajar, disapa dulu sekali dong. Iya. Yeah.
5: Sekali di udara, tetap di udara.
3: Merdeka.
2: Merdeka.
5: Merdeka.
1: Ini Pak Fajar kayaknya sinyalnya putus-putus atau bagaimana, atau kurang terdengar jelas nih suaranya Pak Fajar?
5: Anu, jaringan di sini deh, di kebetulan saya.
1: Oh, biar gampang cari tower jaringannya Pak Fajar.
2: Padahal yang saya tahu kan Pak Fajar di kota ya, tidak jauh dari kantor wali kota Palopo ya rumahnya.
3: Atau di Empang?
5: Iya. Yeah.
1: Iya, kayaknya benar jaringannya ini deh, delay.
2: Iya. Kayaknya hilang-hilang. Timbul tenggelam suaranya Pak Fajar.
5: Betul. Ya, maaf ini Bunda Sopi, saya mau bertanya kan.
2: Iya.
5: Kita tinggal katanya dekat masjid anu di Jami ya.
2: Oh iya, sampingnya Masjid Jami kalau kita kenal
5: kenal semua situ satu.
1: Kenal semua.
2: Oh iya, alhamdulillah. Kalau kita kenal almarhum Sulaiman Wahid Masuro, itu bapak saya.
5: Sahabatku semua itu adiknya.
2: Oh, masya Allah.
1: Luar biasa. Yeah.
5: Namanya sahab ini Ramli meninggal mi.
2: Iya. Yeah.
5: Saya dulu satu kelas itu di SMP. Karena sakit, kasihan, ada juga satu kali itu namanya Asnawi.
2: Ya, Asnawi yang punya kafe bukan apa? Catering.
5: Ya, catering itu sekali. Semua itu ibu.
2: Ya.
5: Itu mesti berpikir kemarin sampingnya Masjid Jami. Nah, Haji Tuhur lagi di situ tinggal almarhum.
2: Iya. Kan hanya dua rumah di situ Pak, yang sampingnya Masjid Jami hanya dua rumah, rumah bersaudara itu yang depan dengan belakang.
5: Ya, rumahnya Senawi dengan rumah saya.
2: Yeah.
1: Baik, Pak Fajar, ini kita karena telepon kita banyak nih, langsung saja nih Mori mau bahas topik dulu sama Pak Fajar. Kalau Pak Fajar nih pertama kali dengerin radio itu kapan dan punya kenangan apa nih dengan radio Pak?
5: Jujur ya, kalau kenanganku itu mulai dari teman kanak-kanak.
1: Tahun berapa itu Pak Fajar?
5: Teman kanak-kanak hidup ni saya tidak tahu tahun berapa ni karena tua ni.
1: Pak Fajar.
5: Ya.
1: Oh baik.
5: Kesenangan di RRI kalau pagi ada kan berita daerah kan?
2: Ya.
5: Jam 8 pagi itu ada berita juga jam 8 pagi berita cerita.
1: Baik.
2: Iya.
5: Kemudian ada juga Mutiara pagi. Nah, itu saya senang sekali. Kemudian kalau malam minggu saya senang mau bernyanyi.
1: Oh, karaoke. Baiklah Pak Fajar. Untuk itu silakan menyapa Pak Fajar.
5: Ya, buat Bunda Sopi dengan siapa temannya Bunda Sopi di RRI?
2: Dengan ada Uki. Uki yang didaya papanya.
5: Iya, salam kenal Uki.
2: Iya, salam kenal kembali Pak Fajar.
5: Sebenarnya keluarga. Baik. Ya.
1: Iya.
5: Menyapa buat Bunda Sopi dan Upi di mana itu ya? Di Dayak kan atau di kantor
1: resmi?
5: Ya. Kemudian Bunda Ibu Tika di Sabang, Sabang, Pak Gapur, dan semua saja pendengar.
1: Baik. Iya.
5: Satu di Makassar, salam buat Moria.
1: Iya.
5: Jaga kesehatan.
1: Amin.
5: Karena kau masih muda.
1: Okay. Putus-putus.
5: Datuk. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terputus-putus nih suaranya Pak Fajar. Selanjutnya, kalau misalnya dari Minasa UPA ada siapa nih Bunda sama Kak Uki?
2: Sinta. Ada Sinta di MU.
1: Betul sekali, kayaknya memang pendengar persatu ini udah memang udah hafal ya satu sama lain. Halo, assalamualaikum Bunda.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gratis
1: Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
6: Halo, selamat Bunda Uki sudah jadi penyiar di sini.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah merasakan juga jadi penyiar 100%.
2: Di hari spesial ini Sinta ya.
6: Itu ya, karena saya ada teman Sinta juga ingin pergi tadi tapi tidak kemana Bunda.
1: Padahal Bunda Sopi aja pergi ke sini sendiri loh Bunda.
3: Masing-masing pergi sendiri.
2: Masing-masing pergi sendiri, tidak ada yang temani.
6: Bunda, ini tuh aku di roda aku tengah mati kodong diambil.
1: Tidak ada yang temani. Harusnya tadi minta tolong Bunda Sopi bisa jemput saya gitu.
2: Iya, dari Pau-Pau ke Minasa UPA kan dekat ya Sinta ya.
6: Iya dekat,
2: Bunda.
1: Iya, mungkin di kesempatannya lain ya Bunda Sinta. Baiklah Bunda Sinta, Bunda Sinta nih kalau ngebahas topik kita, kapan sih pertama kalinya Bunda Sinta ini dengerin lagu dan dengerin radio dan punya kenangan apa nih di radio?
6: pertama kenal itu hanya monitor itu di tahun 90-an, nanti bergabung 2001. Di 2004 itu ketemu ini Kota Daeng, Kode siapa, di studio itu hari itu masih ada kan mama aku jawab kan fans RRI, Oma Jema, selalu ke situ aja setiap acara biasa bermalam di rumahnya Bunda Yasmin, buka kuliah atau kumpul di studio juga itu yang bikin kenangan buat kita.
1: Begitu. Jadi memang awal-awalnya monitor-monitor akhirnya punya banyak kenalan ya Bunda ya.
6: Iya, teman di RRI.
1: Alhamdulillah. Baiklah Bunda Sinta, silakan menyapa Bunda.
6: Ya. Mana? Ini buat Weda Matawati, ada Ama, ada Uki di studio dengan Bunda Sopi siap selalu. Ada Mbak Indah, ada Kak Ina Cinta Lara, terus Kak Reswana Yasir, Samsya Maisar, Kak Radin, Bunedi Pak Gapur, terus Arsa, Kuliah Ape, Ahmad Yani, Murmina Emnya, Rustam Saputra, Adi, Yang Datun, Dimas Padi, Ardina, dan semua-semuanya yang lagi monitor kreatif-kreatif yang selamat ulang tahun buat RR yang 81. Semoga tetap jaya di udara, selalu dekat di hati para pendengarnya. Merdeka.
2: Merdeka. Merdeka. Terima kasih, Sinta.
6: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, itu tadi dari Bunda Sinta. Nah, sebelum mau dilanjut lagi kan membahas topik ini, pastinya juga Bunda Sophie sama Kak Uki ini sebagai pendengar juga harus ngejawab juga dong topik kita, walaupun ikut menyiar nih. Kalau Mori sih penasaran, nanti pasti Kak Irsa nanya juga lagi nih, karena beda penyiar beda lagi pasti ya, tetap betul membahas topiknya. Nah, kalau dari yang paling lama atau yang paling agak muda dulu ya, yang agak muda. Kayaknya dari Kak Uki dulu deh, kalau Bunda Sophie tadi udah sempat cerita, tapi Mori makan nanya lagi. Nah, kalau ke Kak Uki di Daya nih, kok di Daya sih? Kan di sini ya. Iya. Kalau Kak Uki nih, sebagai pendengar nih, pertama kali Kak Uki dengar radio itu kapan dan kenangan apa nih yang dipunya dari radio?
7: Kalau dengar radio di RRI mulai tahun 99, awal, kenangannya banyak sih, kenangan di sini, di studio. Sering bermalam nginap di aula sama teman-teman, kalau ada temu fans nginap di situ. Di situ banyak ketemu teman dari daerah-daerah. Ya, di situ.
1: Oh, kenangannya yang bersama-sama.
7: Iya.
2: Dan kita juga pernah tidur sama-sama ya.
7: Iya, pernah.
1: tidur bareng.
7: Iya. Iya. Bareng di ruangan mana enggak tahu, di ruangan
2: Di rumahnya Pak Bahtiar, ruangannya Pak Bahtiar ya.
1: Studio Andi Nyongki.
2: Iya.
1: Ya, kalau itu kenangan dari Kauki.
7: Iya.
1: Tahun 99. Kayaknya Mori masih kecil sih.
7: Iya.
1: Kalau sama Bunda nih, ini kayaknya Mori pas kalau Bunda jawab nih kayaknya Mori belum terjadi apa-apa tuh, kayaknya orang tua Mori pun masih belum deh. Kalau Bunda Sophie gimana? Kapan nih pertama kali dengerin radio?
2: Kalau saya sih dengar radionya itu sejak tahun 1972. Saya usia 20 tahun ketika itu, dan radio itu pokoknya kalau buka siaran subuh, radio memang sudah di on ya. Jadi kita dengar semuanya sampai detik ini. Masih. Dan kenangannya itu amat sangat banyak. Iya, dan itu tidak mudah dilupakan, apalagi kalau misalnya ada acara seperti ini yang dari daerah, apa kita kumpul, kita bernostalgia lagi, itu salah satu jadi kenangan juga. Iya.
1: Kenangan bersama-sama pendengar yang lain.
2: Iya, betul. Iya.
1: Itu sih salah satu kenangan yang dari Bunda itu kayak 72.
2: 72.
1: Kayaknya orang tua Mori umur berapa itu ya? Oh, masih belasan tahun sih.
2: Jauh sebelum RRI semewah ini.
1: Iya.
2: Dulu kan di belakang itu kan dikelilingi taman.
1: Iya.
2: Jadi saya kan waktu itu masih tinggalnya di Palopo, tapi kan kita ada grup pendengar ya, jadi kita sering kirim-kirim surat aja karena waktu
1: iya,
2: itu kan belum ada handphone.
1: Iya, betul.
2: Iya. Jadi biasanya 10 hari sebelum ada acara itu kita dikirimi surat, tanggal sekian kita adakan pertemuan.
1: Iya.
2: Jadi kita berusaha untuk datang, kita ngumpulnya itu di belakang di taman.
1: Bahkan Bunda
2: Sophie
1: ini adalah saksi terbentuknya RRI dari mungkin bentukannya dulu masih kecil ya, bentukan bangunannya atau seperti apa. Mori, karena Mori belum tahu nih gimana pertama kali bentuk gedung RRI Makassar, tapi Bunda sudah tahu. Wah, luar biasa sekali Bunda. Selanjutnya kita angkat penelpon dari pendengar kita yang udah pasti Bunda sama kau kita tahu sih ini. Kalau
7: siapa
1: mau diangkat
7: ya
1: teleponnya,
7: kira-kira
1: kita angkat dulu dari mana nih, sebentar. Halo, assalamualaikum. Sayang sekali Anda belum beruntung.
7: Dicoba lagi.
1: Silakan dicoba lagi, karena yang mau nelpon banyak banget dan
2: tabrakan ya teleponnya.
1: Iya, itu yang dirasakan sebagai penyiar yang menelpon nih, antri.
2: Iya.
1: Nah, kalau dari Antang ada siapa nih Bunda kira-kira?
2: Siapa ya dari Antang? Antang.
1: Siapa? Halo, assalamualaikum. Halo,
8: selamat siang.
2: Selamat siang, 100% Indonesia.
7: Arbi.
8: Ekspresikan karya tak banggakan Indonesia.
2: Terima kasih. Dengan

0: di sini ya.
1: Betul.
0: Kayaknya heran oh, kok sekarang ada Bunda Sophie dan kau.
1: Iya, jadi saking terheran-heran ya dilupa
0: mi. Jadi penyiar utamanya dilupakan. Terima kasih Zed. Zed, ini Mori mau tanya dong sama Zed. Kalau Zed sendiri, gimana ini pertama kali dengerin radio? Kapan dan punya kenangan apa aja nih di radio?
1: Tunggu dulu, aku bagi dua dulu.
0: Oh, bagi
1: mendengar radio secara umum. Toh? Nanti pada Rika, mendengar radio secara umum itu masih kecil. Mungkin sekitar tahun 1985 itu. Yang paling ku ingat itu kalau subuh-subuh itu, itu almarhum bapak putar itu SKJ.
2: Ah, nah, itu. Senam kesegaran jasmani.
1: Iya, jadi itu yang paling ku ingat itu subuh-subuh itu. Jadi kami ini kan banyak bersaudara, jadi berbaris senam.
0: Oh, berbaris senamnya.
1: Teng, teng, teng, teng, teng, teng, teng, teng, itu.
0: Oh,
1: itu radio kan kaset
0: 88.
1: Itu.
0: Iya, iya, iya.
1: Oh, iya iya 88 di
0: iya
1: 88 ya. Kalau RRI itu sekitar beberapa tahun kemudian itu mungkin 87 begitu dengan RRI itu RRI Pro 1 yang paling anu itu kalau mau habis baterainya kan masih pakai baterai dulu itu toh
0: udah ya. Baterainya lagi yang baterainya dijemur
1: jadi kalau sudah itu mendengar radio pagi-pagi sampai jam 9 kujemur mi lumayan sampai jam 12 jam 1 ya sudah kerja-kerja di kan sering ke sawah dulu sama ini apa semua pulang itu dari anu ya siang mi panas-panas mesti dikit katanya dikasih masuk lagi di seperti itu kenangan radio kalau acara-acara dari ya banyak yang diingat itu
0: hari
1: itu drama-drama butir-butir pasir
0: acara-acara ada, lama sekali ya
1: iya lama sekali ya mi ada itu MP apa itu baca-baca surat MPR
2: kotak pos kalau ada, dulu itu ada namanya kotak pos 103
1: ya itu dikirim surat baru dibacakan di studio itu enak atau itu dirasa tapi tidak pernah kak saya mengirim.
0: Jadi mendengar
1: atau
0: saja ya.
1: Ada namanya stupo, iya pendengar saja kak tidak ada pita telepon toh susah telepon. Sekarang ini.
0: Baik,
1: banyak kalau mau dicerita tidak.
0: Emang kalau misalnya bahas kenangan banyak banget pasti kenangannya masing-masing dari pendengar.
1: Banyak sekali Mbak Muri. Kalau mau dibahas pendengar mungkin tidak cukup satu setengah.
0: Mungkin akan ramai nih. Kok saya tidak dibagi. Baiklah Kasia, terima kasih. Silakan menyapa.
1: Jangan terlalu banyak menyapanya kasih teman-teman untuk bagi kenangan
0: pasti nanti dibagi semuanya.
1: Ikut di lagunya Fatur. Ikut di lagunya Fatur.
0: Fatur selalu.
1: Cepat-cepat kayak ini karena banyak teman-teman yang
0: silakan.
1: Mau masuk
0: pasti.
2: Ini namanya pendengar penuh pengertian.
1: Iya tahu betul.
0: Baik, terima kasih Zed dan selanjutnya ada lagi yang dari Bantaeng nih Bunda. Siapa ya Bunda dari Bantaeng kira-kira?
2: Samsia Maesar.
0: Betul sekali. Halo, assalamualaikum.
2: 100% Indonesia.
3: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, bagaikan Indonesia.
2: Terima kasih.
3: RRI tetap jaya di
0: sana. Iya, terima kasih Ibu Samsia di Bantaeng. Halo Ibu, silakan menyapa dulu dong dengan pendamping Mori kali ini.
2: Apa kabar, Samsia Maesar? Ya.
3: Alhamdulillah, kabar baik.
2: Alhamdulillah. Masih panas pantai?
3: Oh, lumayan panas. Waduh. Tapi alhamdulillah disuburin.
2: Ya.
3: Jemuran cepat kering.
2: Ya, cepat kering ya.
0: Tinggal di
2: masukkan karung.
0: Masukkan di karung, baru ditimbang.
3: Dua hari. Sudah di packing.
0: Oh, jadi sudah jadi pria idaman ini.
3: Oh iya, pria idamannya sudah dikarungkan. Tinggal nunggu lagi. Tinggal nunggu harga ini.
0: Baik Ibu Samsia, untuk kali ini topik kita nih tentang Ibu Samsia kan pendengar lama nih. Pasti punya dong kenangan apa aja nih di radio dan kapan sih pertama kalinya dengerin radio?
3: Wow, dulu kan pertama kali dengar radio itu

0: itu waktu SMP numpang-numpang di rumah tetangga.
1: Tahun berapa itu SMP-nya dulu?
0: Tahun 90-an ke atas.
1: Oh, 90-an ke atas. Oh, masih inilah. Udah lahir
0: kan,
1: semua.
0: Ya. Dulu kan itu libur sekolah itu setelah naik kenaikan kelas itu kan 40 hari liburnya.
1: Iya. Yeah.
0: Ya, di situ lah saya monitor. Dengar-dengar radio di tetangga, akhirnya dikasih radio juga sama kakak. Tiba-tiba ada persoalan sedikit itu kembali.
1: Oh, ditarik radionya.
0: Iya. Akhirnya waktu itu yang serumah dengan saya kakak ibu saya itu apa itu kan ada dulu namanya perkas itu nomor-nomor kan?
2: Oh iya perkas ya, iya, iya betul.
0: Iya perkas. Yang resmi itu. Ada dulu apa itu toger.
1: Sudah simpan nomor telepon.
0: akhirnya itu waktu dia kena itu kakak nomor saya ingat betul itu nomor 50 itu yang naik itu waktu. Akhirnya dia beli radio, masih ada sampai sekarang. Dua baterai itu kan?
1: Iya. Jadi masih awet itu? Masih menyala radionya itu? Wah, luar biasa.
0: Tapi juga menyala atau tidak, karena masih ada sekarang.
1: Oh, radionya masih ada, tapi belum tahu menyala atau tidak.
0: Kan dia pindah rumah, dia pindah rumah, dia simpan itu radio juga. Tapi waktu itu kan dibatasi monitornya. Karena iri baterai.
1: Iya, betul.
0: Ya, jadi biasa itu baterai kalau suap dijemur. Agak-agak anu suaranya.
1: Baik Ibu Samsia, seru banget nih kalau kita kulik-kulik lagi lebih panjang lagi nih ya, Bunda. Kauki.
0: Iya. Bahkan itu RRI. Saya berteman sekali di hati saya itu. Saya begini itu karena RRI terinspirasi dari RRI.
1: Oh iya.
0: Jadi misalnya kalau ada jumpa-jumpa bands waktu itu, bagaimana cara saya untuk mendapatkan ini supaya bisa kumpul-kumpul di situ lah saya timbul-timbul apa ya. Pokoknya terinspirasi lah.
1: Baik, terima kasih Ibu.
0: Usaha, menghasilkan uang.
1: Luar biasa. Ternyata bermanfaat sekali ya Ibu Samsia ya.
0: Sekali. Makanya dari RRI. Mana ya, saya tetap di hati saya itu RRI.
2: Luar biasa.
1: Baiklah Ibu Samsia, silakan menyapa Ibu.
0: Oh iya, ada yang di studio. Selamat berjuang.
2: Terima kasih.
0: Ada Rosdiana Yasir juga. Kemarin, sempat ke Maros. Ada Riko juga, ada Putri. Ada Norma Abdullah yang sementara menjalankan ibadah umroh. Ada Rustam Prahara di Entrekang. Roma Mario di Majene. Ada juga Dimas, Pak Arjun. Semua fans aja.
1: Baik. Ya, terima kasih Bu Samsia.
0: Ya, RRI tetap jaya di udara dan tetap lihat mendengar.
1: Merdeka. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu dari Ibu Samsia. Emang kalau misalnya bahas kenangan ini nggak ada habisnya.
2: Nggak ada habisnya. Iya.
1: Tapi sayangnya nih kebersamaan kita harus berakhir bersama Mori. Namun Kak, setelah ini pasti lebih seru lagi. Akan ngobrol banyak dengan Kak Irsan sebagai penyiar lama saat ini. Karena kalau Mori kan baru, jadi kayak masih banyak nih hal-hal yang belum mau diketahui. Nah kalau sama Kak Irsan nih pasti banyak lagi nih cerita-cerita seru lagi. Seru lainnya dan kenang-kenang lainnya. Dan untuk itu terima kasih untuk pendengar yang masih setia bersama Mori dan bersama Kak Uki dan Bunda Sopi di 100% Indonesia. Untuk itu Mori mau pamit juga, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar 100% Indonesia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1 RRI, pendengar, bersama saya Irsan Saputra yang menemani Anda. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya pendaftaran bantuan dari Bank Indonesia atau BI. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, foto dan unggahan merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan dari artikel antarafoto.com yang berjudul Rapat Pelibatan Danantara dalam KSSK. Diketahui bahwa konteks asli foto adalah momen Gubernur BI Destri Damayanti memberikan keterangan pers usai rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Tidak ditemukan pengumuman pendaftaran bantuan dari BI. Jika Anda mendapat informasi yang sama, jangan langsung percaya karena informasi tersebut adalah berita bohong atau hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Makassar siang ini.
1: ...94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, bersama saya Irsan Saputra menemani Anda. Setelah tadi ada rekan saya Mori Hermalasal yang menemani, tapi saya tidak sendiri karena akhirnya saya bisa menyiar bareng dengan Kak Uki dan juga Bunda Sofia Saat. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini kompaknya kayak ibu-ibu pengajian deh. Kali ini kita akan ngobrol nih, pendengar, seputar tentang tema kita tadi ya. Tema kita itu, pendengar pertama kali dengar radio kapan dan punya kenangan apa dengan radio. Kalau Bunda, saya sudah pernah dengar memang ya. Dulu kita pernah cerita ya Bunda ya.
4: Betul.
1: Kita cerita itu dari masih kecil ya.
4: Saya umur 20 tahun.
1: Iya.
4: 20 tahun baru fokus. Kalau dulu kan saya belum punya radio.
1: Iya.
4: Yang punya radio itu tetangga.
1: Oh iya, yang itu.
4: Yang tetangga. Jadi saya itu izin bisa enggak saya naik mau dengar radio. Naik saja. Jadi kan orang kegiatannya pada di bawah. Radio itu kan di lantai 2.
1: Itu belum di Makassar. Atau sudah di Makassar?
4: Masih di Palopo.
1: Masih di Palopo.
4: Itu dulu kan radio listrik.
1: Oh,
4: ada istilah radio
1: transistor
4: yang besar, yang besar itu.
1: Iya. Yeah.
4: Jadi kalau transistor belum ada pada zamannya.
1: Oh, yang pakai. Iya.
4: Masih radio kita istilahkan dulu itu radio listrik. Dia besar kayak televisi.
1: Oh iya, saya tahu. Iya.
4: Begitu. Jadi saya itu tongkrongin sampai selesai acara yang saya tunggu. Iya.
1: Kalau Kak Uki sempat menghilang lama dari peredaran fans pendengar. Terus baru aktif lagi kayaknya setahun terakhir berarti ya, Kak Uki ya. Setelah kita kumpul-kumpul kemarin ya.
5: Iya.
1: Tahun lalu benar ya Bunda ya, tahun hari radio
5: lalu,
1: juga.
5: Setelah Desember. Di apa lagi namanya, di Pangkep.
1: Iya.
5: Baru anu lagi aktif lagi.
1: Itu gimana ceritanya sih, kenapa langsung kayak iya deh kembali lagi deh?
5: Semangat ketemu teman-teman lama.
1: apa dulu bikin senang dengar radio Kak Uki?
5: Dulu senang dengar radio karena ada kirim surat-suratan. Nanti itu suratnya dibacakan, didengarlah lewat radio.
1: Berapa
5: ada
1: lama
5: acara,
1: itu?
5: Ada acara KRFC, ada Pilpen, apalagi kalau malam itu. Pokoknya ada deh,
1: banyak
5: acara-acaranya, surat-suratan itu hari.
1: Okay.
4: Ada kontak remaja.
5: Iya,
1: banyak ya, zaman-zaman itu ya.
5: Ada kode siapa?
4: Kota ada yang saling menyapa.
1: Wah.
4: Iya.
1: Nanti deh, kita ada teleponnya masuk ini dari WhatsApp, ada Kak Dewi di Takalar. Kita coba menyapa dulu. Assalamualaikum.
6: 100% Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. 100% Indonesia.
6: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Nah,
4: terima kasih.
6: Senangnya bisa mendengar suaranya Bunda Sofi sama Mbak Uki.
1: Iya. Saya juga.
6: Saya dari Takalar.
1: Saya juga tak bangka karena tiba-tiba ada flyerku. Sama Kakak Uki sama Bunda ternyata hari ini menyiar.
6: Ada penyiar baru.
1: Iya.
4: Oh iya.
1: lagi anak magangku ini.
4: Penyiar sekejap.
6: Tambah suara.
4: Ibu Dewi, kenapa enggak datang? Tadi ada Ibu Nur Intan.
6: Maaf, saya enggak bisa naik motor, bertidak ada kutumani.
1: Sulit.
6: Jauh ke dan rumahku, saya di desa terpencil.
1: Apa-apa. Yang penting terus bersama kita di sini di udara.
6: Insyaallah.
1: Kak Dewi.
6: Yeah.
1: Cerita dulu kapan Ki pertama kali dengar radio, terus ada kenangan apa sama radio?
6: Kalau kenangan sama radio banyak sekali. Kalau awal saya mendengar radio itu kayak tahun 86 kapan, masih SMP itu hari.
1: 86?
6: 86, kan sekarang umurku sudah tidak muda lagi.
1: Sudah tidak muda lagi, ih tidak apa-apa.
4: Sama aja Ibu Dewi, sama aja Ki.
1: Ih, dua anak magang baruku ini juga tidak muda lagi. Terus-terus kan, bagaimana lagi?
6: Belum ada radio, radionya ini nenek. Itu hari itu waktu kalau malam Minggu kapan itu ada Pak Sindri di sama Pak Kacapin di RRI itu.
4: Dulu.
6: Dan Bantan sama siapa itu? Aku ingat nih.
1: Iya. Nah, terus. Jadi
6: terus tahun 90-an ada kan siaran pedesaan namanya Kolom Pencapir.
4: Betul.
6: Iya, saya pernah juga ada di situ sebagai sekretaris Kelompok Pencapir Kelurahan Bulu Kunyi. Selalu berkirim-kirim surat itu.
1: Iya. Yeah.
6: Dibacakan Ki, anu tak kegiatan tahu ya senangnya dirasa. Kayak bahagia sekali, Ki, ada sesuatu yang tidak bisa diungkapkan itu kebahagiaan.
1: Oh, iya benar ya.
6: Iya, kalau dibaca itu, kegiatan kok dibaca. Bahagia itu.
1: Terus ada kenangan apa ini sama radio yang mungkin sampai sekarang masih bisa dicerita?
6: Itu ada juga itu kalau pagi-pagi senam pagi Indonesia.
1: Senam pagi.
4: Senam pagi.
6: Itu yang memicu saya itu cepat bangun karena mau kok dengar.
1: Memicu cepat bangun. Ada senamnya betulan itu.
4: Ada.
6: Senam pagi Indonesia itu tangan kanan dulu diputar baru pindah ke tangan kiri.
1: Ada betul. Wah, keren banget zaman dulu ya.
6: Iya, ada 12 gerakan itu. Tapi ku lupa mibel.
1: Oke, baik, kalau begitu lagunya siapa ini mau saya putarkan sebentar Kak Dewi?
6: Bisa aku dengar lagi?
1: Iya. Saya coba bacakan kayak dulu nih. Ada lagunya BCL dengan Cinta Sejati. Ada Nadila dengan
6: itu
1: Salahkan.
6: Itu BCL Cinta Sejati buat RRI.
1: Alhamdulillah. Menyapa kayak dulu untuk siapa ini?
6: Spesial buat yang di studio, Bunda Safi sama Mbak Uki, sehat-sehat selalu.
4: Amin.
6: Dan doa terbaik buat RRI di ulang tahunnya yang ke-81. Semoga tetap menjadi di hati pendengarnya dan penggemarnya.
1: Amin.
6: Dan bisa menyuarakan suara-suara kami masyarakat kecil.
1: Amin. Semoga kita bisa terus bersama masyarakat.
6: Doa terbaik deh buat RRI.
1: Iya.
6: RRI ke 81.
1: Terima kasih
6: sekali
1: banyak.
6: Di udara, tetap di udara.
1: Merdeka.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 80-an. Kalau Kak Uki pertama kali dengar radio tahun berapa itu?
5: 99 kalau RRI.
1: Oh, tapi sebelumnya radio yang lain?
5: Sebelumnya ada monitor radio swasta.
1: Mm-mm.
5: Masih SMP.
1: Iya. Kita coba lain telepon ini deh Bunda. Halo, Assalamualaikum. Dengan siapa ini di mana?
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ih, hafal kita wa Bunda. Bagaimana Kareba ini?
7: Kareba wajib.
1: Alhamdulillah. Saya kalau
7: saya dengar ada anggota magang dua.
1: Ada.
5: Anak magang baru.
1: Anak magang senior ini. Ada Kak Uki sama Bunda Sofia Saat.
7: Ya, Uki sama Bunda Sofia.
1: Desewang.
7: Ketemu-temu tadi penyiarnya tahu bagus penyiarnya tahu dari tahu.
1: Iya toh. Cuma toh jengirsan toh.
7: Betul. Cuma sombere. Semua penyiarnya RRI Sombre tahu.
1: Iya karena iya karena kita semua itu nah ada Ki. Jadi iya. Bukan tidak kalau kita kami pribadi bahwa kalau penyiar ya tidak bisa kita berdiri sendiri. Pendengar itu yang buat kita tetap hidup lah kayak iya. Begitu.
4: Pak Sewang. Yeah. Selamat ya. Jadi yeah, pendengar terfavorit.
1: Ih, masya Allah.
7: Terima kasih anunya, hadiah-hadiahnya kenang-kenang.
1: Sama-sama. Kayaknya beberapa saat yang lalu Bunda Sophie pernah ya, yang ada souvenirnya juga itu ya.
4: Pendengar terlama.
1: Pendengar terlama.
4: Ya, waktu ada reuni.
1: Iya, iya benar-benar. Wah, luar biasa. Selamat buat Pak Sewang, sebagai pendengar ya, favorit selamat, itu kita undi selamat, ya.
7: Selamat tahun ke-81, Reri.
1: Iya, yeah, terima yeah, kasih banyak.
7: Di udara, tetap di udara.
1: Merdeka.
4: Merdeka.
1: Lagunya siapa kuputarkan, Gende Sewang?
7: Apa tadi yang lagunya tadi yang kita sebut tadi
1: itu? Iya, ada lagunya Nadila Salahkan Aku, ada Leto dengan Permintaan Hati, ada Cinta dari The Bagindas, ada Nia Zulkarnain dengan Ku Ingin Bersamamu. Mau ke yang mana ini?
7: Ku Ingin Bersamamu.
1: Ku Ingin Bersamamu. Oh, oke, okay, iya. Des.

0: hadirkan Ki ini. Menyapa Miki dulu, Desewang.
1: Buat yang di yang anak magang ya.
0: Iya. Bunda Tobi sama suka saya denger ini.
2: Anak magang.
1: Siapa lagi?
0: Uki.
2: Uki.
1: Iya, Mbak Uki. Sama Pak Gapur, yeah. Pak Lubus, Arjuna, Pak Padin, Pak Sahaji Manwar, Pendatu,
0: yeah.
1: Indah Isha, Tantri, Nur Hikmah, Tantri Yusuf, Pak Bobby, Takri Diwotu, Junedi, Ika di Sabang, Apuaina, Ismail juga,
0: yeah.
1: Jabah Pak Radin, Wapio, Pak Fajar, Idan sama Ibu Samsia Mahima dengan Ibu Dewi tadi sama Nurintan ya.
0: Oke deh.
1: Ustahan.
0: Iya.
1: Sebenarnya tidak datang juga. Tidak ada, padahal dia berjanji mau datang.
0: Oh iya, mungkin kebetulan tahu lagi berhalangan hadir.
2: Habis mungkin semua bensinnya.
1: Semua.
0: Iya. Iya.
1: Lanjut juga Sina.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Semoga magangnya sukses dan berhasil.
0: Amin.
1: Sekali di udara tetap di dalam merdeka.
2: Merdeka.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada lagi berikutnya ini dari Maros.
2: Maros Rosyana Yasir.
0: Iya tahu, mana tahu Ki. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, selamat hari jadi RRI yang ke-81. Semoga dia makin jadi negara.
0: Amin. Ibu Ros di Maros, kenalan kita dulu sama anak-anak magangku ini.
3: Oh, endo.
0: Ibu Ros, bagaimana Kak Riba?
3: Tadi
0: datang enggak Ibu Rosa? Oh, kenapa
3: tidak sempat ke dong
0: iya.
3: Buruan, buru gas dan BBM.
0: Buru gas. Barusan Kak juga cerita tadi sama Kak Uki dengan Bunda Sophie, di mana mau isi bensin sebentar saya ini.
3: Betul-betul perjuangan mendapatkan bensin.
0: Iya, betul sekali ini. Kak Ros.
3: Yeah.
0: Kapan Ki pertama kali dengar radio dan ada kenangan apa di sana?
3: Aduh, kenangannya banyak sekali Di kalau kenangan.
2: Kalau Karos itu paling banyak.
3: Kalau awal.
0: Oh masa?
3: Iya kak.
0: Mau gue sekutah, mau gue dengar ini. Ku kasih mati dulu mic baru cerita Ki ini.
3: Iya, Uki juga tau paling banyak soalnya ketemu dengan Pujian Hatinya di sana.
0: Iya, masya Allah. Oh di RRI juga. Itu ikut suka dan juga ingin alis. Kau kita tidak bisa begini.
2: Alisnya
0: mami bicara.
3: Berkat RRI dapat mempercumaan atau jodoh ketemu semua teman.
0: Wah bagus kayaknya nanti ini ya. Masih spesial ulang tahun nanti kita berkomunikasi sama yang berjodoh-berjodoh ya, ini ya.
2: Termasuk Uki.
3: Itulah ya otoritasnya sama Nurmina tahu aja dong ketemu di RRI.
0: Oh begitu. Terus kita tahun berapa pertama kali kalau dengar RRI?
3: SMA kayaknya. Akhir-akhir SMA kan sudah mau libur 94.
0: Mm-hmm. 94
3: tapi
0: SMA?
3: Tapi aktifnya baru
0: Irsan
3: ini.
0: Baru 2 tahun.
3: 96 waktu gue ketemu fans.
0: Oh itu 96 kita ketemu jodoh?
3: Enggak, ketemu fans mulai aktif. Oh, kalau ketemu okay. Jodoh 2001 baru ketemu jodoh.
0: Oh 2001 ketemu jodoh.
3: 2002 baru ketemu jodoh.
0: Oh Masya Allah, luar biasa. Kalau gitu nanti
3: tapi saya... Kenapa?
0: Nah, kalau gitu nanti saya...
3: Lanjut.
0: Kalau saya nanti lagunya khusus untuk kita, The Bagindas Cinta.
3: Oke deh.
0: Oke deh. Terus apalagi cerita tak pengalaman tak lagi tentang radio ini.
3: Wah panjang sekali nih waktu asan udah.
0: Iya sudah menyapa Miki Pading.
3: Iya pula. Jangan mungkin kita dulu lewat nih.
0: Takutku.
3: Oke deh lewat nih juga oke deh.
2: Iya lewat nih.
0: Nanti mati pi mic.
2: Menyapa Miki dulu.
0: Mati pi mic baru ku cerita ya.
3: Oke deh, buat ini yang lagi di studio, selamat berhappy-happy semua. Ada Adi Putri masih di situ kah?
2: Ya.
3: Siapa? Sama Ina Kristalara.
2: Masih ada Ina
3: Putri, sama Ina Kristalara, Riko. Riko, Wahida. Siapa lagi? Aan tadi sama Maman juga ya di studio. Semua yang hadir di studio.
4: Sudah pada pulang.
3: Terus mau sudah pulang nih. Untuk Samsya Maisar, makasih sepanya tadi. Untuk Pak Fajar, Pak Arfan di Selayar. Siapa lagi? Sinta di MU. Dewi di Kakar, ada Sri di Pakato. Semua-semuanya Wida yang lagi monitor. Mau putar asan dulu tau.
0: Iya, sebentar lagi asan masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kita jeda sejenak ya. Saya masukkan dulu kumandang azan asar untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: 100% Indonesia.
1: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?
2: Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar bersama Irsan Saputra dan juga
1: Bunda Sofi
0: dan
2: Uki
0: menemani Anda mendengar di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Di luar biasa kompak sekali. Kayak ibu-ibu pengajian memang. Kita coba menyapa ini ya, telepon kita yang di telepon biasa sudah gabung tadi. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Dicoba kembali ya, terputus. Kita coba ini. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana ini?
3: Dari Arfa Selayar, guys.
1: Oh, Arfa di Selayar.
0: Nah, bagaimana kabar ini Bang Arfa? Baru saya dengar lagi suaranya.
3: Alhamdulillah, kabarnya panas Selayar. Namun sebelumnya saya ucapkan selamat ulang tahun RRI ke 21. Semoga tetap jaya di negara.
0: Iya. Sudah besar kedengarannya?
3: Tapi saya dengar-dengar anak magang ini. Dari mana lokasinya ini?
0: Anak magang ini kebetulan satu dari Pau-Pau, yang satu dari Pacerakang.
3: Iya. Salam kenal semuanya anak magang.
1: Wah, Dede, Pak Arfa. Salam kenal diperbaharui di.
3: Semoga tetap bertahan jadi anak magang di RRI.
1: Insyaallah.
0: Ini kalau
3: hari ini saja Bunda, selanjutnya.
0: Selanjutnya ya. Seterusnya. Iya, ini harus saya tanya dulu ini alma maternya warna apa ini? Bang Arfa. Cerita kayak dulu sedikit bagaimana pertama kali kayak denger radio dan ada memori apa di sana yang diingat-ingat?
3: Itu masalah dengarnya radio itu mulai dari kelas 1 SD Bang Isan.
0: Wah. Dari kelas 1 SD.
3: Tergabungnya di tahun 2013.
0: Oh, 2013 baru sering gabung.
3: Iya.
0: Iya, terus bagaimana itu, tuh?
3: Anunya ada sedikitnya saya selagi monitor lagu dangdut itu. HP musik.
0: Iya. Yeah.
3: Saya pakai pinjam HP-nya anak-anak itu, HP merek Kini Tumito.
0: Iya.
3: Pada saat asik mendengar dia minta mau menelpon itu.
0: Jadi memang banyak cerita ya.
3: Dan juga di situ masih bisa sempat dibagi-bagi nomor sama antara satu ke teman yang lain kan.
0: Oh iya. Kalau sekarang itu sudah tidak bisa karena ya itu rawan penipuan. Rawan disalahgunakan.
3: Namun sedikit harapan saya kalau bisa kembali seperti semula ada itu namanya fantasi alam Rabu.
0: Bagaimana itu fantasi?
1: Fantasi fans menata kreasi.
3: Kafe musik malam minggu.
0: Oh, kalau kafe musik tetap ada, malam minggu sudah ada.
3: Iya, yeah, tapi itu Kak Mul itu biasa mengiringi lagu dangdut.
0: Iya, yeah, pensiun mi orangnya. Tidak.
3: Pernah saya satu kali coba-coba. Padahal saya bukan penyanyi, Bang. Tapi tembus panggilanku terpaksa saya layani. Lagu bergadang saya ambil itu malam.
0: Oh, iya. Oke, kalau
3: lalu,
0: begitu.
3: Lalu kalau bulan puasa,
0: yeah.
3: Hari itu dibilang Dencik dan Paricu. Dan Paricu siapa namanya?
0: Oh ini ini ya. Sama dengan yang ceramah biasa
3: Pakai dan
0: Dendaba.
3: Iya.
0: Itu masih ada.
3: Sekarang kita monitor awal siaran.
0: Iya, yeah.
3: Mulai awal siaran itu saya monitor, Pak. Selama saya tidak pernah kemana-mana kesian.
0: Iya, yeah.
3: Cuma di rumah saja.
0: Jadi awal siaran gabung memang.
3: Jadi hiburan ini, radio ini di rumah.
0: Iya. Oke, iya. Kalau begitu. Bang Arfa, lagunya tinggal saya ikut.
3: Tapi mohon maaf ya, apa karena itu? Namanya kepolisian tidak bisa menyeberang ke siang untuk menghadiri.
0: Oh, tidak apa-apa. Kita bertemu di udara juga itu sudah alhamdulillah yang masih tahu kabarnya. Iya. Menyapa Miki dulu kalau begitu Bang Arfa, untuk siapa ini?
3: Gak ada lagunya, Bang.
0: Lagunya tinggal ikutan saja karena sudah lewat 50.
3: Oh iya. Oke, baik. Menyapa pertama spesial untuk yang magang ya.
1: Terima kasih Pak Arfa.
3: Ini mudah-mudahan ini yang dari Bu Pau-Pau ini bisa jadi penyiar sekarang. Oke, lanjut.
0: Yeah.
3: Sewan, selamat mendapat hadiah terfavorit pendengar. Apa ya?
0: Iya.
3: Terfavorit ya?
0: Iya, benar, terfavorit.
3: Bapak dapur juga. ada siapa lagi, Pak Umar bareng Ibu Nursia,
0: yeah.
3: Ibu Sumi, Ibu Wahida,
0: mm-hmm.
3: Arjuna, Amah Yani Tasmon,
0: bersama
3: Nur Aminah, Rosdini Yasir, siapa lagi?
0: Yeah.
3: Siapa itu lagi dari Bapak ya? Ah, lupa teman.
0: Nah, semuanya mau.
1: Semuanya, Mi.
3: Pare-pare, ada Tikar, sama Yuda.
0: Iya. Yeah.
3: Ya, buat semuanya saja.
0: Oke, okay, kalau begitu.
3: Anak magang, panjang umur, sehat selalu.
0: Amin, ya rabbal alamin.
3: Termasuk Bang Irfan.
0: Terima kasih banyak.
3: Oke, okay, terima kasih. Assalamualaikum semuanya.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita pindah ke WhatsApp dulu, Bunda. Ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bang Irsan.
0: Dengan siapa, di mana ini?
2: Dengan Uli Ape di Sinjai.
0: Uli Ape. Ini minta bertanya ke telepon WA siapa ini, Senda?

0: masih sekolah?
1: Masih sudah kuliah.
0: Oh kuliah sudah dulu. Kuliah?
1: Iya sudah. Enggak masih sekolah dulu itu ya.
0: Iya.
1: Yeah. Sekolah kayaknya sekarang 94 baru jadi mahasiswa.
0: Oh iya iya. Wajar mi tuh kalau dilupa-lupa mi karena emang agak jauh mi.
1: Iya iya betul kan San, betul.
0: Ah, udah ada memori indah tidak yang mungkin bisa diceritakan selama menjadi pendengar radio?
1: Iya, saya itu aktif sekali dulu saya ikut-ikutan itu kan saya ketemu fans apa itu?
0: Iya. Yeah.
1: Ya aktif ya pernah ke Leja, pernah ke Matampa. Pokoknya kemana-mana dulu saya pernah itu sama bareng sama Ketiar dulu.
0: Iya. Yeah. Semoga nanti kita bisa lagi ya.
1: Iya, insyaallah Kak Irsan,
0: sehat-sehat Ki kalau begitu Kak Uli Ape.
1: Iya. Alhamdulillah. Yeah.
0: Lagunya saya ikutkan Mami Kidi karena tinggal di ujung perjumpaan mi sekarang ini.
1: Oh iya betul Kak Irsan.
0: Menyapa Mi Kidi dulu untuk siapa?
1: Iya buat Kak Maimunah Ganing yang Hendrawang Samsi Maisar ada Megawati, Kana Lenur, Rosdiani Asir, Yani Tasmu, Nurmina M Nur, Nunuk Nur, Samsi Abaco, Riko, ada Bogel, Aki Pangkep, ada Putri, Delumu, Ashar Dibone, ada Sinta Diemiu. Angga Prasetya, ada Nasrani Amsir, ada Wahida Martawati, ada Rustam Prahara, ada Mario, ada Puan Datu, ada Pak Hamsa dan Opais dan semua-semuanya yang lagi monitor Kak Irsan.
0: Oke. Kalau begitu.
1: Kak Irsan, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wahida Martawati ini rupanya tidak bisa nembus teleponnya ya. Padahal tadi dia pesan-pesan kalau saya tidak bisa tembus siapa saja saya punya nama.
0: Oke, kalau begitu. Ada tadi di WhatsApp kalau saya di TikTok tunggu saya coba. Oh, Ibu Ros tadi yang gabung di TikTok. Oh, Ibu Wahida. Ibu Wahida tadi yang ketemu ya sama-sama ada, ya. Iya. Yang lincah banget ya.
2: Kecil orangnya.
0: Iya tadi Irsan ketemu, Masya Allah. Sehat-sehat juga Ibu Wahida. Terima kasih banyak tadi sudah sempat hadir. Dan tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Betul. Tinggal kurang 5 menit lagi nih.
2: Iya.
0: Terakhir deh mungkin saya mau dengar dari Kak Uki dan juga Bunda Sopi. Sepatah katanya untuk di hari radio ini yang ke-81.
3: Senangkan.
0: Saya Kak Uki dulu boleh.
3: Semoga RRI berjaya di udara ke depan selalu memberi yang terbaik buat pendengar.
0: Amin.
3: Dari masa ke masa.
0: Amin.
3: Itu aja.
0: Oke. Kalau Bunda Sophie
2: ya,
0: gimana?
2: Saya
0: Bunda?
2: Kira saya sama dengan Uki ya. RRI makin dekat dengan masyarakat, makin dekat dengan pendengarnya.
0: Yeah.
2: Karena dari RRI juga kita bisa dapat banyak informasi. Ya, saya kira seperti itu.
0: Oke, kalau begitu. Terima kasih banyak pendengar. Terima kasih untuk Anda yang terus masih mendengarkan kami di hari RRI ini. Kami selalu terus mengusahakan yang terbaik. Mungkin masih belum bisa sempurna atau mungkin masih belum bisa menghadirkan banyak memori-memori baik dari pendengar-pendengar dari tahun 80-90-an. Tapi kami masih terus mencoba untuk menjadi RRI yang bisa terus menyampaikan Anda informasi-informasi yang pastinya anti-hoax dan juga terus memeluk pendengar-pendengarnya. Terima kasih kalau begitu Kak Uki. Terima kasih banyak juga Bunda Sopi.
2: Ya.
0: Ya, semoga nanti alma maternya boleh dipakai habis ini ya.
2: Insyaallah.
0: Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 100% Indonesia.
1: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
2: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
1: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
2: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
1: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
2: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
1: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
2: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
1: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
3: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.

0: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
1: Indonesia.

Begitu besar jasa Presiden Soekarno dan Bung Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya Yusuf Ronodipuro, seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Yusuf Ronodipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Yusuf Ronodipuro meninggal pada 28 Januari 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan di bidang penyiaran di tanah air.

0: Makassar sore ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mendengar Pro 1 RRI Makassar, senang sekali kembali kami hadir menyapa Anda di sore hari ini dalam program Titian Ilahi. Kita akan membahas pendengar terkait dengan strategi peningkatan kota toleransi di Makassar bersama dengan Bapak Dr. Andes H.M. Kasim Abu Bakar, M.Pd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kasim. Assalamualaikum. Baik, kita coba menyapa Pak Kasim. Assalamualaikum.
2: Saya kedengar suaranya nih.
1: Suaranya saya tidak kedengaran, Pak Kasim.
2: Halo.
1: Baik, Pak Kasim, bagaimana suara kami terdengar di tempat Anda, Pak Kasim? Baik. Kami mencoba kembali, Pak Kasim, bersama dengan Pro 1 RRI Makassar di...
2: Sudah kedengaran suaranya?
1: Baik, kita coba kembali ya, mendengar di Pro 1 RRI Makassar. Kami akan menghadirkan informasi terkait dengan strategi peningkatan kota toleransi di Makassar bersama dengan Bapak Dr. Andes H.M. Kasim Abu Bakar, M.Pd. dari FKUB Kota Makassar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, pendengar sambil menanti pendengar ya, kita hadirkan dulu persembahan berikut ini ya. Ada Yunisara dengan Kembali ke Keagunganmu.

0: Baik, mendengar Mas bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pak Kasim Abu Bakar, bagaimana suara saya sudah terdengar?
1: Alhamdulillah, sudah.
0: Baik, Pak Kasim, melanjutkan kebersamaan kita dalam titian ilahi terkait dengan strategi peningkatan kota toleransi di Makassar. Sebagai pembuka nih Pak Kasim, bisa dijelaskan terlebih dahulu bagaimana FKUB Kota Makassar sendiri ini menilai indeks ataupun kondisi kerukunan kita yang ada di Kota Makassar saat ini, Pak Kasim?
1: Ya, terima kasih banyak. Alhamdulillah, sore ini kita bisa bersilaturahmi kembali untuk berbincang terkait dengan strategi peningkatan kota toleransi di Kota Makassar. Memang beberapa tahun terakhir ini kita banyak berbincang terkait dengan moderasi beragama dan salah satu pilarnya adalah menyangkut toleransi ini. Oleh Kementerian Agama sendiri sudah melakukan upaya maksimal memberikan dorongan yang kuat dalam rangka membangun Harmony Award dan itu diukur berdasarkan tingkat kepedulian kelembagaan terhadap bangunan toleransi di tengah-tengah masyarakat. Dan Alhamdulillah Kota Makassar tahun 2025 kemarin dapat meraih peringkat kedua nasional dalam rangka Harmony Award itu. Kemudian oleh Setara Institute dalam pengukuran indeks toleransi, indeks kerukunan secara nasional telah menempati urutan yang cukup membanggakan di Kota Makassar atau secara nasional. Ini peringkat ke-9 di antara seluruh kota yang berpenduduk lebih dari 1 juta. Ini luar biasa dan ini upaya yang luar biasa yang dilakukan antara pemerintah Kota Makassar dengan FKUB Kota Makassar, bahkan seluruh stakeholder terkait dalam rangka membangun kerukunan dan toleransi di Kota Makassar. Tentu saja ini bukan hal yang muncul begitu saja, tapi butuh perjuangan dan butuh kerja-kerja teknis praktis di lapangan sehingga kerukunan dan toleransi ini tetap terjaga dengan baik khususnya di Kota Makassar. Dan tentu harapannya ini dipelihara dengan baik bahkan terus meningkat dari waktu ke waktu. Ya, saya kira itu kondisi yang kita hadapi di Kota Makassar. Terkait pemahaman atau kepedulian FKUB Kota Makassar memang menjadi sebuah amanah bahwa FKUB diamanatkan oleh negara sebagai salah satu organisasi berdasarkan kesepahaman SKB 3 Menteri, SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri dalam rangka penguatan kerukunan umat beragama di tanah air. Ya, salah satu tugas kita tentu menjaga kerukunan dan toleransi ini di tengah-tengah masyarakat. Saya kira ini yang menjadi concern FKUB dan ini sudah berjalan dan Alhamdulillah tentu saja dari waktu ke waktu kita berusaha mempertahankan apa yang sudah dicapai dan meningkatkan kualitas layanan di tengah-tengah masyarakat. Saya kira itu pengantar dari saya.
0: Baik, Pak Kasim, kalau kita melihat sendiri, Kota Makassar ini kan beragam gitu ya, dari suku, kemudian ras. Nah, kalau Pak Kasim sendiri menilai kira-kira apa sih yang menjadi mungkin kekuatan kita nih sekaligus tantangan terbesar di Kota Makassar sendiri untuk mempertahankan reputasinya, karena tentunya selain mendapatkan, yang paling sulit kan untuk mempertahankan peringkat ini nih Pak Kasim. Apa kira-kira yang menurut Pak Kasim yang menjadi kekuatan dan juga tantangan kita di Kota Makassar?
1: Kalau berbicara kekuatan, memang kita punya negara ini kan punya luar biasa basic kekuatan dari awal pendirian. Oleh founding father kita sudah menetapkan sebuah fondasi yang sangat luar biasa. Pertama tentu kehadiran Pancasila buat kita bagi kita semua sebagai sebuah negara, terutama dalam pasal Pancasila sila pertama ketuhanan yang maha esa. Ini saya kira menjadi payung kekuatan oleh seluruh majelis agama dan kelembagaan yang ada di negeri ini. Yang kedua, yang kedua adalah pasal atau sila ketiga Persatuan Indonesia yang menjadi kekuatan perekat bagi seluruh anak bangsa ini dimanapun berada dan di organisasi apapun, sehingga kekuatan bangsa ini terus terjaga dari sisi persatuan seluruh anak bangsa. Yang kedua, kita juga punya pilar ya dari sisi regulasi, adanya Undang-Undang Dasar 1945 dan secara khusus di pasal 28E 29 itu memberikan jaminan kebebasan umat beragama dan kebebasan menyampaikan pendapat di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, kita juga punya semboyan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain tentunya. Secara khusus, Indonesia ini menganut semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu adanya. Ini saya kira fondasi yang sangat luar biasa yang kita miliki dan inilah yang kita terus gali, kita terus elaborasi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya untuk kemudian kita bisa bertahan dan kita bisa meningkatkan upaya yang dilakukan menuju pada penguatan-penguatan kerukunan dan toleransi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Saya kira itu kekuatannya.
0: Baik.
1: Tapi kita tidak bisa hindari yang namanya tantangan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Tantangan ini saya kira terkait dengan perkembangan zaman juga. Kalau kita bicara saat ini, tentu paling besar adalah terkait dengan media sosial. Maraknya informasi-informasi yang menggelinding di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang kadang-kadang teramat cepat adanya dan itu kadang-kadang memicu kesalahpahaman. Bahkan tidak sedikit mengarah pada ujaran kebencian dan polarisasi kehidupan sosial kemasyarakatan. Jadi kayaknya terkait dengan kekuatan yang akar yang kita miliki dan tantangan yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kami di MKOM sendiri dalam berusaha membangun kerukunan dan toleransi beragama di tengah-tengah masyarakat.
0: Baik, Pak Kasim, kalau melihat sejauh ini yang terjadi di Kota Makassar, ini potensi apa saja sih sebenarnya yang bisa memicu gesekan-gesekan yang memicu begitu bisa rusaknya toleransi kerukunan kita di Kota Makassar?
1: Iya, itu bisa dari berkait dengan sumber pemicu, terkait dengan kerukunan, terkait dengan toleransi, itu bisa dari mana saja. Oleh karenanya terus-menerus kita berusaha membangun, memberikan sosialisasi di tengah-tengah masyarakat, bahkan kita menjaga hubungan antar seluruh majelis agama, antar seluruh elemen kemasyarakatan, agar terus mendorong pemahaman dasar terkait dengan penguatan kehidupan berbangsa dan beragama tentunya. Oleh karenanya kekuatan ini harus dijaga. Tidak saja dari kelompok-kelompok yang memang sudah terkesan ekstrim, terkesan radikal, ya ini kan yang banyak menjadi bibit-bibit persoalan ketika kita bicara terkait dengan toleransi dan kerukunan. Oleh karenanya ya ini juga harus dibuatkan semacam pendekatan-pendekatan yang lebih strategis dan pendekatan yang paling banyak kita gunakan adalah pendekatan dialog, pendekatan sosialisasi sehingga mereka bisa memahami seperti apa arah perjuangan dalam membangun kerukunan dan toleransi di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Tetapi kita tidak hanya melihat bahwa persoalan kerukunan dan toleransi itu berasal dari komunitas yang ekstrim dan radikal itu tadi, bisa berasal dari mana saja. Sehingga potensi ini harus dicegah tentunya lebih awal. Semua komunitas harus berusaha untuk menjaga ketentraman di lingkungannya masing-masing atau di komunitasnya masing-masing. Misalnya kami di FKD, seluruh majelis agama tentu berusaha secara internal menjaga kondusivitas kehidupan beragama di majelis agamanya masing-masing. Demikian pula di organisasi-organisasi yang lain, di segmen pemerintahan, di segmen politik, sehingga bangunan komunikasi ini harus terus berjalan dengan baik. Saya kira demikian.
0: Baik. Nah, di antara semua hal yang terjadi di Kota Makassar, dari FKUB sendiri ini strategi yang dilakukan dan juga program-program dalam mendukung peningkatan tingkat kerukunan dan juga toleransi di Kota Makassar apa saja nih, Pak Kasim?
1: Ya. Alhamdulillah ya, beberapa tahun terakhir ini atas dukungan pemerintah Kota Makassar ya, melalui anggaran hibah yang disiapkan oleh pemerintah luar biasa, kami sangat bersyukur dengan itu sehingga FKUB bisa mendesain, bisa merancang program seoptimal mungkin dalam menata dan membangun kekuatan kerukunan dan toleransi di Kota Makassar. Secara kelembagaan kita tentu menata terus layanan organisasi terutama sekretariat FKUB Kota Makassar meskipun masih harus menyewa tempat, tapi kita sudah menata dengan baik sehingga tamu-tamu yang berkepentingan untuk berdialog, berdiskusi terkait dengan penguatan kerukunan bisa kita layani dengan baik. Yang kedua, dari sisi program, ya, teman-teman yang terdiri dari 17 pengurus FKUB Kota Makassar, kita sudah berbagi layanan. Pertama, tentu penguatan di bidang layanan pendirian rumah ibadah, termasuk rehab rumah-rumah ibadah yang ada di Kota Makassar. Alhamdulillah kita jaga betul, sehingga kita sudah sepakat bersama melalui FGD menyusun SOP, ya, semacam standar operasional prosedur yang dipedomani dalam rangka layanan pendirian dan rehab rumah ibadah. Bahkan pendekatan dilakukan oleh FKB sudah masuk di layanan digitalisasi, sehingga kita tidak lagi bekerja secara manual, secara totalitas dalam layanan pendirian rumah ibadah. Yang kedua, kita juga aktif dalam rangka mensosialisasikan BBM, peraturan pemerintah yang terkait dengan kerukunan umat beragama. Terakhir ini kita berusaha membangun dialog yang intens dengan pemerintah Kota Makassar agar dalam waktu dekat ini kita bisa memperoleh peraturan secara lokal Kota Makassar terkait dengan kerukunan beragama. Kita sangat berharap dalam waktu singkat ini wali kota bisa menuntaskan peraturan wali kota terkait dengan penguatan kerukunan umat beragama. Dan baru-baru ini kita sudah FGD terkait dengan perjuangan ini. Dan alhamdulillah ini sudah ada angin segar, ini sudah ada di Menkumham dan mudah-mudahan dalam waktu singkat bisa selesai. Yang ketiga, kita juga dalam operasional kegiatan organisasi aktif membangun dialog-dialog interaktif dengan sejumlah elemen, termasuk kerjasama dengan RRI. Saya kira ini adalah upaya untuk mensosialisasikan informasi-informasi penting di tengah masyarakat terkait dengan bangunan kerukunan, moderasi beragama, toleransi, dan apa saja yang positif untuk penguatan kehidupan keagamaan dan kebangsaan kita. Ya, dialog ini juga diprioritaskan untuk beberapa komunitas tertentu. Misalnya dialog dengan tokoh-tokoh agama, ada dialog dengan tokoh-tokoh perempuan, ada dialog dengan komunitas pemuda, sehingga semua bisa tersentuh dengan hal-hal yang memungkinkan terjadinya bangunan atau kohesi bersama dalam penguatan kerukunan dan toleransi di Kota Makassar ini. Saya kira itu program-program strategi terakhir yang dicoba dikuatkan di tubuh FKUB Kota Makassar. Dan insya Allah ke depan tentu saja kita akan berusaha untuk memasuki sejumlah elemen kemasyarakatan, dan ini juga terus kita membangun komunikasi dengan berbagai pihak. Mungkin ada usulan-usulan di mana lagi kita harus bergerak untuk kemudian semakin memperkokoh kerukunan dan toleransi di Kota Makassar ini, termasuk di kalangan pelajar. Ini sudah mulai terbangun komunikasi sehingga insya Allah ke depan kita sudah masuk kepada jajaran masyarakat luas kita di Kota Makassar. Saya ingat beberapa tahun yang lalu lorong-lorong di Kota Makassar atau Dewan Lorong berdasarkan dukungan pemerintah Kota Makassar, kita sudah sasar sosialisasi PBM itu ke seluruh Dewan Lorong sekota Makassar, dan ini luar biasa. Itu diawali dari situ. Kemudian penyuluh-penyuluh agama, majelis-majelis agama di Kota Makassar juga kita sudah bersosialisasi dengan baik melalui dukungan pemerintah daerah Kota Makassar. Ya, seperti itu.
0: Baik, Pak Kasim, kalau berbicara terkait dengan program-program FKUB Kota Makassar sendiri, sejauh ini sudah berkolaborasi dengan pihak mana saja nih Pak Kasim untuk membentuk, membangun iklim toleransi di Kota Makassar lebih baik lagi?
1: Terkait dengan kolaborasi kerjasama efektif, pertama tentu dengan Kesbangpol Kota Makassar sebagai lembaga pembina bagi kami atas nama pemerintah Kota Makassar. Yang kedua, kemitraan dengan Kementerian Agama Kota Makassar. Ini harus terbangun segitiga efektif dengan FKUB. Kemudian kita ini kan keterwakilan majelis agama. Otomatis semua majelis agama yang ada di Kota Makassar ini harus terus bersinergi dalam rangka penguatan kelembagaan kita membangun kerukunan dan toleransi di Kota Makassar. Beberapa bentuk MOU, kalau MOU kemarin sudah ada MOU dengan Rumah Sakit UIN Makassar, itu terutama dalam rangka membangun komunikasi untuk penasehatan para pasien yang ada di rumah sakit, bagaimana memberikan sugesti terkait dengan spiritualitas atau keagamaan yang berkaitan dengan layanan kehidupan kemasyarakatan. Memang dalam bentuk MOU belum terlalu banyak kita kuatkan, tetapi jaringan-jaringan terkait dengan penguatan kerukunan, toleransi, menurut saya sudah terbangun dengan sangat bagus. Pihak kepolisian, pihak tentara, bahkan teror Densus 88 tahun periode yang lalu sangat kencang kita menghadirkan dalam dialog-dialog terkait dengan banyaknya maraknya peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan di tengah-tengah masyarakat. Saya kira masih teringat dalam memori kita ada pernah terjadinya misalnya pemboman di Kota Makassar, Gereja Katedral. Semua ini kemarin sangat sigap dihadapi bersama dengan seluruh elemen masyarakat di Kota Makassar, terutama pemerintah dan pihak keamanan, juga kami dari FKUB sendiri dengan saya kira dengan kerjasama yang baik, alhamdulillah ya, menjadi pengalaman berharga buat kita semua. Dan mudah-mudahan peristiwa-peristiwa yang memilukan, ya, peristiwa yang tidak diharapkan terjadi itu bisa tidak terulang lagi di kota kita. Kita tentu berharap semua Makassar ini menjadi kota yang sejuk, yang damai, menuju kota dunia yang sering diwacanakan dan diimpikan oleh seluruh masyarakat Kota Makassar. Saya kira itu bentuk-bentuk kolaborasi kerjasama yang terbangun selama ini untuk penguatan kegiatan kita di Kota Makassar.
0: Baik, baik. Nah, Pak Kasim, kalau kita berbicara terkait dengan dialog, mungkin ketika terjadi potensi gesekan atau mungkin konflik di tengah masyarakat. Nah, ini bagaimana nih mekanisme dialog antar mungkin kelompok atau antar umat beragama yang digagas oleh FKUB sendiri agar ini tidak berhenti di antar level tokoh agama saja nih, Pak Kasim, tapi ini juga bisa menyentuh langsung ke masyarakat kita di Kota Makassar.
1: Iya. Yeah. Kalau terkait dialog, memang awal-awal kita membangun dialog, kita hanya bekerja pada tataran tokoh-tokoh agama dari semua majelis agama. Tapi terakhir ini kita sudah membuka ruang seluas-luasnya, masing-masing majelis agama, bahkan seluruh ormas keagamaan diberi peluang untuk kemudian membangun dialog dengan FKUB. Misalnya dia membuat, mengumpulkan komunitasnya, lalu kemudian pengurus FKUB hadir di tengah-tengah pertemuan itu, lalu mensosialisasikan. Ya, apa misi perjuangan FKUB, apa kerja-kerja praktis FKUB yang harus didorong dan harus didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Sehingga dengan dialog seperti ini kita berharap apa yang dibangun oleh FKUB Kota Makassar itu bisa disahuti, bisa direspon oleh seluruh komunitas lapisan majelis agama. Selain itu ya tentu kalangan pemuda, tidak hanya elit pemuda yang berhimpun di organisasi kepemudaan, tapi kita juga harus menyentuh lapisan bawah unsur kepemudaan seperti kaum pelajar. Alhamdulillah ini juga sudah dibangun segmen komunikasinya, dialognya dengan para pemuda di tingkat pelajar, meski memang masih sangat terbatas. Ya, oleh karenanya ke depan tentu kita harus membangun komunikasi lebih intens lagi, terutama dengan pihak dinas pendidikan. Bagaimana mengatur jadwal dan ritme pertemuan antara FKUB Kota Makassar dengan jajaran kaum pelajar. Karena ini tidak bisa juga disentuh per sekolah saya kira. Karena terlalu banyak jumlahnya kalau kita harus masuki setiap sekolah. Tentu mekanismenya harus dibangun melalui komunikasi agar pengaturan terkait dengan mekanisme dan sistem dialognya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Tetapi kita berharap ini juga berlangsung tidak terlalu formal gitu, supaya hasilnya bisa lebih maksimal. Kadang-kadang anak muda itu senangnya bincang-bincang dialog di warung kopi, betul, atau di tempat-tempat yang sederhana. Ya, kalau terlalu formal kadang-kadang tidak maksimal hasilnya. Makanya kadang-kadang juga kita dialog di tempat-tempat yang rileks seperti itu. Yeah, seperti itu.
0: Nah, ini kalau kita berbicara tentang pelajar nih, generasi-generasi muda kita nih, Pak Kasim. Nah, FKUB sendiri untuk menyebarkan nilai toleransi kan agak sulit ya kalau misalnya tadi dikatakan mau ke sekolah-sekolah. Nah, yang efektifnya kalau menurut Pak Kasim seperti apa nih yang harus dilakukan?
1: Ya, tadi kan saya kira apapun yang diprogramkan melalui rapat kerja KOB tiap tahun itu semua dipandang efektif untuk dikerjakan. Karena prinsipnya ya memang harus dibedah, evaluasi juga setiap tahun kita, yang mana harus dijadikan prioritas setiap tahun untuk kita kerjakan, bermitra dengan siapa, lalu menjadi sasaran positifnya apa. Ya seperti tadi, pengembangan kegiatan. Kalau awal-awal kita bergerak hanya di tingkat elit, ya pemerintah kota itu pun kadang-kadang tidak tuntas. Kita berharap sih semua elit sudah paham kehadiran FKOB, misi FKOB, karena kalau tidak merata dipahami tetap menjadi tantangan buat kita semua. Karena yakin persoalan kerukunan, persoalan toleransi ini menjadi tanggung jawab semuanya. Ya, tidak bisa hanya satu dua organisasi yang bekerja untuk sebuah kerukunan dan toleransi yang kita harapkan. Semuanya harus terlibat. Semakin banyak instansi, semakin banyak SKPD, semakin banyak organisasi yang terlibat, berarti kita sukses mensosialisasikan dan mengajak saudara-saudara kita untuk bekerja bersama dalam rangka penguatan kerukunan umat beragama. Nanti tinggal skala prioritasnya seperti itu tadi. Kita sudah dialog dengan Dewa Loro misalnya. Kemarin kita sudah harus menyasar sampai tingkat bukan hanya sampai tingkat kecamatan, saya kira di tingkat RW RT kalau perlu ya. Bagaimana modelnya sehingga ya ini butuh dukungan pemerintah. Karena kami jujur tidak punya kekuatan mengumpulkan misalnya seluruh RT RW di Kota Makassar atau mungkin di bawahnya warga. Ya ini harus ada dukungan pemerintah dalam rangka ya, mengundang dan memfasilitasi kita untuk kemudian bisa berdialog secara langsung dengan lapisan masyarakat bawah dan semua komunitas yang diharapkan bisa menjadi kekuatan dalam rangka penguatan kerukunan umat beragama di tengah masyarakat. Begitu juga kaum pemuda saya kira.
0: Baik.
1: Banyak usul terakhir kemarin supaya bisa dibentuk pemuda-pemuda lintas agama. Nah ini memang sudah terlalu banyak usul yang masuk. Termasuk pembentukan pengurus FKOB di semua kecamatan, bahkan kalau perlu di tingkat kelurahan-kelurahan. Tapi kita juga sudah sangat bergembira ada program kelurahan sadar kerukunan yang dirintis melalui Kementerian Agama, sehingga kita juga sudah bermitra di situ bagaimana kemudian program ini bisa berjalan dengan baik, dan saya kira ini sangat bersesuaian dengan harapan kita dalam penguatan toleransi di Kota Makassar. Dan tidak tanggung-tanggung, saya kira satu-satunya kota di Indonesia yang membidik langsung 11 kecamatan itu adalah Makassar. Ya, meskipun SK-nya yang keluar baru 5 kalau tidak salah, itu kelurahan sadar kerukunan. Dan ini menjadi momentum yang sangat strategis baik oleh Kementerian Agama sendiri maupun FKOB dalam rangka bersosialisasi dan membangun dialog-dialog penguatan kerukunan di Kota Makassar dengan adanya program seperti ini.
0: Baik.
1: Saya kira itu rangka strategisnya.
0: Baik. Nah, Pak Kasim, kalau kita berbicara terkait dengan isu-isu intoleran, ya biasanya ini anak-anak muda ini lebih mudah begitu ya menjadi objeknya, gitu, lebih mudah percaya, apalagi kalau berkaitan dengan hoax ya di media sosial dan segala macam. Bagaimana nih FKOB sendiri untuk memitigasi gitu ya sebelum isu ini beredar begitu atau sebelum isu intoleransi ini menjadi lebih besar, apa nih yang dilakukan oleh FKOB sendiri nih Pak Kasim?
1: Memang terkait dengan isu intoleran, kita juga masih ingat betul Makassar ini pernah masuk 10 besar kota atau kota intoleran di Indonesia, dan ini membuat semua perangkat daerah kemarin agak berkecil hati dengan ini. Tapi berkat usaha sigap dan semua pihak, terutama dorongan dukungan pemerintah kota, isu ini sudah posisi ini sudah hilang di Makassar, alhamdulillah. Ya, dan itu tadi capaian-capaian kita peroleh beberapa tahun terakhir itu sudah mulai mengaburkan stigma intoleran yang ada di Kota Makassar. Tetapi potensi itu saya kira selalu ada. Potensi itu selalu ada. Oleh karenanya, terutama dengan kekuatan media saat ini, ini yang sering menjadi pemicu. Saya dari awal tadi menyampaikan bahwa tantangan terbesar yang kita hadapi dalam mewujudkan toleransi itu adalah terkait dengan penyebaran informasi yang begitu cepat di tengah kondisi masyarakat kita, terutama melalui media digital. Dan anak muda banyak bermain di situ, Gen Z kita banyak di situ yang bermain. Dan memang hobinya di situ. Sekarang ya persoalan digitalisasi tidak bisa dipandang remeh. Oleh karenanya ya, kita juga sudah berusaha melakukan mediasi, melakukan komunikasi dengan berbagai pihak agar persoalan mengatasi isu-isu intoleran ini bisa diimbangi paling tidak, sehingga di media ini tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang fatal. Ya. Tentu ada media keseimbangan yang kita buat, yang kita kontrol, sehingga hal-hal seperti ini tidak semakin melebar di tengah-tengah masyarakat. Alhamdulillah FKB juga sudah punya website, sudah punya usaha layanan digital, seperti yang saya sampaikan tadi, verifikasi pendirian dan rehab rumah ibadah itu layanan administrasinya sudah melalui layanan digital, sehingga tidak lagi seperti dulu harus manual semua. Jadi teman-teman juga bekerja secara efektif untuk memverifikasi seluruhnya melalui layanan digital. Untuk isu intoleran, ya ini potensinya yang harus selalu dicermati dengan baik. Di mana titik-titiknya yang rawan, tentu kita harus mengantisipasi dan bekerja sama dengan komunitas terkait supaya potensi ini tidak semakin berkembang, terutama di kalangan generasi muda itu tadi yang sangat mengkhawatirkan buat kita semua. Oleh karenanya memang kerjasama, kolaborasi, terutama dinas-dinas yang ada di kota ini, di Kota Makassar, itu bisa dibangun kerjasama yang baik, ada paling minimal ada dukungan untuk kemudian bisa berdialog dan berkomunikasi dengan baik. Yang susah kalau ada yang tertutup, betul, ada yang susah kita masuki. Dan ini saya kira era keterbukaan, ya, era transparansinya yang harus selalu didorong dengan sebaik-baiknya. Dengan begitu saya kira ya peran FKB, peran semua kelembagaan di Kota Makassar itu bisa kelihatan dengan baik untuk menekan persoalan-persoalan intoleransi.
0: Baik.
1: Saya kira gitu.
0: Pak Kasim, kebijakan atau dukungan apa nih yang mungkin dibutuhkan dari FKUB sendiri, dari pemerintah Kota Makassar dalam mempercepat gitu ya terwujudnya Makassar sebagai kota toleran terbaik. Ini peringkat kedua. Untuk mendapatkan peringkat pertama ini, kebijakan atau dukungan seperti apa nih yang dibutuhkan FKUB?
1: Nah, ini yang dialog yang paling apa kemarin itu paling melantai memang dialog terakhir kita di sekretariat menghadirkan Pak Kabang Kesba, menghadirkan dari unsur terkait, ada dari Litbang Agama, dari Kementerian Agama. Nah itu tadi bagaimana kita bertarget supaya bisa bertengger di posisi teratas. Sementara ya kita punya misi besar dalam membangun kekuatan kerukunan ini harus selalu menjadi prioritas. Karena jujur persoalan kerukunan, persoalan toleransi ini kan target capaiannya pada beberapa hal penting. Pertama terkait dengan pendidikan karakter bagi anak seluruhnya. Ya mulai sejak dini, ya tentu baik di segmen sekolah maupun di segmen keluarga. Nah ini harus bagaimana caranya sampai informasi terkait dengan penguatan karakter yang rukun, damai, tentram, bangunan toleransi itu ada. Sehingga pendidikan karakter ini terbangun, mulai dari keluarga sesungguhnya kita sudah berharap. Dan menyentuh ini bukan pekerjaan mudah. Oleh karenanya mungkin melalui kerjasama-kerjasama seperti ini ya, paling tidak sudah ada elemen keluarga yang terlibat mendengarkan informasi-informasi berharga yang kita sampaikan. Yang kedua, kita juga berusaha mendorong dialog-dialog lintas agama dan budaya. Ya, alhamdulillah ini sudah sering juga kita lakukan, mungkin intensitasnya ya masih terbatas karena persoalan anggaran tentunya, ya sehingga dialog-dialog ini masih sangat terbatas. Sementara wilayah Kota Makassar cukup luas dan jangkauannya saya kira harus diperluas. Tidak hanya itu-itu saja yang berdialog. Ya, dialog lintas agama bagi toko, bagi perempuan, bagi komunitas pemuda, ini segmennya harus diperluas memang. Yang ketiga, kegiatan sosial, ya ini juga penting untuk semakin dimarakkan, ya terutama persoalan kerja-kerja ekstra di masyarakat, dulu budaya gotong royong misalnya, bakti-bakti sosial saya kira tidak masalah. Ya, bahkan kema pemuda lintas agama yang pernah digagas dan pernah dilaksanakan, ini juga harus secara rutin bisa dilakukan di tengah-tengah masyarakat. supaya penguatan toleransi ini bisa semakin bagus. Kemudian yang keempat, memang kita tidak mengkiri bahwa peran toko ini sangat dibutuhkan. Oleh karenanya peran aktif toko pemerintahan, toko politik, toko agama, toko perempuan ini sangat kita harapkan, ya, termasuk media dalam menyampaikan atau dalam membangun wacana perdamaian, wacana toleransi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Ya, karena persoalan toleransi ini persoalan kerukunan, kita harus sepakat bahwa ini tidak boleh hanya berupa slogan, ya, tetapi harus diwujudkan dalam sikap dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tentu ini bisa dicapai kalau kita sama-sama, kita semuanya, seluruh elemen masyarakat, berusaha memelihara sikap saling menghormati, saling menghargai perbedaan, kita dapat menjaga keutuhan bangsa dan negara yang damai, yang kuat, dan terus bersatu dalam perbedaan-perbedaan. Nah, ini bersama dalam keberagaman. Dan ini sebuah budaya yang memang sudah hadir di tengah-tengah kita, yang punya sejarah panjang, saya kira luar biasa. Dan satu sisi sangat potensi, tapi sisi lain memang kita harus waspada dengan perpecahan-perpecahan dan kemungkinan yang kita tidak harapkan.
0: Baik.
1: Saya kira itu.
0: Baik. Nah, Pak Hasim, terakhir nih, tentunya mewujudkan kota toleran ini bukan hanya tugas dari FKUB sendiri, bukan tugas dari Kesbangpol sendiri, gitu ya. Ini adalah tugas dari kita setiap individu Kota Makassar, begitu. Nah, apa nih yang ingin disampaikan dari Pak Kasim sendiri agar masyarakat sebagai bagian dari Kota Makassar ini juga mampu, begitu, untuk mendorong peringkatan Makassar sebagai kota toleran terbaik di Indonesia. Silakan, Pak Kasim.
1: Ya. Pertama, memang kemarin kita sudah sepakat mendorong terbitnya regulasi yang kuat sebagai payung hukum kita bergerak bersama untuk membangun kekuatan kerukunan dan toleransi di Kota Makassar. Tidak bisa tidak, saya kira. Ya. Di samping peraturan wali kota, kita juga harus berusaha nanti ada peraturan daerah memang yang menjadi rujukan operasional kita bekerja secara bersama-sama, sehingga semua lapisan masyarakat kalau sudah ada regulasinya yang kuat, itu dengan mudah kita dorong bersama untuk menguatkan Kota Makassar ini menjadi kota yang betul-betul toleran dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua, ya, harus diyakinkan memang seluruh komunitas bahwa hanya dengan toleransi, hanya dengan kerukunan, kita bisa memajukan kota ini semakin baik, bahkan menjadi kota dunia yang kita impikan bersama. Ya, tanpa ketentraman, tanpa kedamaian di kota ini, tidak bisa orang berinvestasi bagus di Kota Makassar. Ya, kapan rusuh? Ya, semua investor lari. Oleh karenanya, ya, ini harus diyakinkan semua pihak bahwa Makassar harus damai, Makassar harus rukun, Makassar harus toleran. Dan untuk mewujudkan ini, ya, semua harus terlibat. FKUB sangat tidak mungkin untuk membackup ini hanya dengan kehadirannya sendiri. Banyak sekali elemen masyarakat yang bisa terlibat. FKUB hanya sekedar pengurus, hanya 17 orang. Meskipun meskipun itu sudah perwakilan tokoh-tokoh agama. Majelis agama ada keterwakilannya di FKUB. Ada masanya banyak di pangan, tapi untuk mewujudkan impian menjadi kota toleran, kota rukun, saya kira semua lapisan masyarakat ke bawah memang harus paham, harus ngerti terkait dengan apa itu kerukunan dan bagaimana mewujudkan kerukunan di tengah-tengah masyarakat yang sangat plural ini. Masyarakat juga saya kira harus diberi pemahaman yang kuat terkait dengan manfaat yang bisa diperoleh dengan terbangunnya persoalan kerukunan dan toleransi ini. Bahwasanya minimal manfaat yang kita bisa dapatkan pertama adalah menciptakan kedamaian dan kerukunan antar warga di masyarakat. Kapan selalu terjadi konflik, selalu terjadi percecokan atau terjadi masalah di tengah masyarakat, itu pastilah kerukunan terganggu dan toleransi itu tadi terganggu. Yang kedua, bagaimana membangun rasa persaudaraan dan solidaritas sosial di tengah-tengah masyarakat. Dan itu manfaat yang saya kira bisa diperoleh dengan bangunan toleransi dan kerukunan di tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga, tentu memang kita berharap bisa mengurangi konflik, mengurangi masalah-masalah perselisihan dan perpecahan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Kita tahu betul Makassar dari dulu ya selalu saja ada perkelahian antar kelompok yang terjadi, entah pemicunya apa, yang pasti ini sangat, saya kira sangat jarang terjadi, bahkan tidak pernah terjadi pemicunya adalah persoalan agama. Biasanya hanya persoalan-persoalan apa ya di masyarakat terjadi konflik antar kelompok. Kemudian kita juga berharap bahwa manfaat terbesar yang bisa didapatkan adalah bagaimana menumbuhkan rasa empati dan saling pengertian antar individu-individu di tengah-tengah masyarakat Kota Makassar, sehingga betul-betul bangunan kerukunan dan toleransi yang kita kerjakan, yang kita usahakan, itu bisa dirasakan oleh semua pihak, tidak hanya sekedar dirasakan oleh tokoh atau pimpinan-pimpinan organisasi yang ada, tapi bagaimana masyarakat merasakan itu, bahwa dengan kerukunan, dengan toleransi, alhamdulillah kita bisa hidup damai di tengah bersama di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dengan begitu saya kira apa yang kita dengung-dengungkan selama ini dengan konsep baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, ya, masyarakat yang punya semangat persatuan dan kesatuan yang tinggi di tengah-tengah keberagaman itu dapat kita wujudkan dengan baik. Saya kira itu
0: baik
1: penjelasan saya.
0: Terima kasih Pak Kasim bersamanya dengan Persatuan Hari Makassar dalam program Titian Ilahi. Semoga masyarakat Kota Makassar ini semakin peduli sesamanya ya, karena itu menjadi salah satu juga jalan menuju kota toleran terbaik. Dan mudah-mudahan di 2026 ini kita bisa jadi pertama ya Pak Kasim.
1: Insya Allah. Amin. Berdoa saja dan mari terus bekerja. Ya.
0: Baik, terima kasih Pak Kasim kebersamaannya dengan Persatuan Hari Makassar. Selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
0: Baik, mendengar itu tadi kebersamaan kita dengan Bapak Dr. Radius H.M. Kasim Abu Bakar M.Pd., anggota dari FKUB Kota Makassar terkait dengan strategi peningkatan kota toleransi di Makassar. Kami cukupkan kebersamaan kita mendengar dalam Titian Ilahi, dan saat lagi kami juga akan mengupdate informasi Anda Skorwil 4 dalam Gemas Adipati pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.

Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita berpindah untuk mendengarkan informasi di Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4 langsung dari RRI Mamuju.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan untuk Anda liputan berita berjaringan Sekorwil 4 dalam Gema Saripati maju untuk edisi hari ini 11 September 2026 yang kami siarkan langsung dari RRI Mamuju, RRI Makassar, Palu, Kendari, Bone, Toli-Toli, Ampana, dan Bau-Bau bersama saya Mega Pika. Untuk informasi pertama pendengar, kita akan menemui rekan Irsan Syaputra dari RRI Makassar. Selamat sore, Irsan.
2: Selamat sore, Mega.
0: Baik, silakan informasi Anda.
2: Menginformasikan untuk Anda, dari Kota Angin Mamiri, Makassar, Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, memastikan kuota BBM Sulawesi Selatan aman. Laporan Iin Nurfahraini.
3: Permasalahan antrian BBM di sejumlah SPBU yang ada di daerah menjadi sorotan. Bahkan satuan tugas yang telah dibentuk terus turun di lapangan untuk memastikan penyebab antrian BBM. Secara kuota alokasi BBM setiap tahun mengalami peningkatan. Sementara Pertamina memastikan kondisi stok BBM di Sulawesi Selatan masih aman. Lebih jauh, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyebutkan satgas yang dibentuk telah turun ke lapangan, melakukan patroli untuk mengetahui kondisi yang terjadi, dan kemudian segera dilakukan tindakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Termasuk dugaan kecurangan yang dilaporkan pihak Pertamina maupun laporan yang disampaikan masyarakat. Ia memastikan tidak ada penurunan kuota BBM dan kondisi pasokan masih aman.
4: Kita sudah perintahkan semua bupati wali kota untuk membentuk satgas. Dan ini terkait masalah penindakan kecurangan dan sebagainya yang dilaporkan oleh pihak Pertamina, termasuk yang dilaporkan oleh masyarakat. Kalau kuota sebenarnya aman, kalau aman berarti tidak ada penurunan, sebenarnya aman kuotanya. Cuma memang ada permintaan yang lebih tinggi terhadap non-subsidi, yang subsidi. Ada memang permintaan yang lebih tinggi, tetapi masih aman stok. Ini saja karena memang ada pertama panik buying yang dilaporkan. Ini baru dilaporkan dari Pertamina ya. Kita lagi pengecekan juga di lapangan ini, lagi patroli. Biarkan dulu bekerja sama.
3: Terkait permintaan tambahan kuota BBM, Andi Sudirman menyatakan pihaknya telah mengajukan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan. Menurutnya, pemerintah akan terus menyampaikan kebutuhan kuota berdasarkan perkembangan permintaan masyarakat dan BBM yang ada, salah satunya melalui patroli satgas untuk memastikan distribusi berjalan dengan baik dan mencegah terjadinya penyimpangan.
2: Demikianlah informasi dari Makassar kami hadirkan untuk Anda. Berikutnya kembali ke RRI Mamuju bersama dengan Mega Pika.
0: Baik, terima kasih rekan Irsan dari RRI Makassar. Pendengar dari Makassar, kita ke Palu menemui rekan Maria Imokulata. Selamat sore rekan Maria.
5: Baik, terima kasih untuk Mega Pika, host kita di sore hari ini dari RRI Mamuju. Yang bertugas untuk sore ini adalah Wika Alsum Jawas. Baik, kami akan hadirkan informasinya. Di usia ke-81 tahun, RRI diharapkan semakin maju dan juga memperluas jangkauan siarannya, khususnya untuk daerah-daerah blank spot yang belum terjangkau kemajuan teknologi digital. Laporan selengkapnya bersama dengan Iketut Wiradata.
6: Radio Republik Indonesia terus menekuni komitmennya dalam dunia penyiaran publik di tengah kemajuan teknologi informasi digital yang semakin pesat. Karena itu RRI hadir di tengah kemajuan teknologi informasi digital yang semakin pesat. Karena itu RRI hadir tidak hanya sebagai media penyiaran terestrial, akan tetapi melalui berbagai platform media digital untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Sopan, salah seorang pendengar RRI Palu, mengatakan di usia ke-81, RRI diharapkan dapat menjadi corong dalam menyampaikan keluhan dan kritikan masyarakat kepada pemerintah mengenai program pembangunan baik pusat maupun daerah. Selain itu, daya pancar dan jangkauan siaran terestrial RRI juga diharapkan dapat diperluas, khususnya daerah-daerah blank spot yang belum terjangkau kemajuan teknologi digital.
7: Khususnya daerah-daerah yang blind spot ya, atau daerah-daerah margin ya, marginal ya, bisa mendengarkan juga sebenarnya RRI. Mungkin dibawa, ditambah daya pancarnya, mungkin sekarang menggunakan daya pancar berapa kilo, tapi lebih diperbesar lagi ya, karena kadang-kadang kalau siaran digital ya, di mana ada sinyal, di mana ada pulsa bisa kita melihat. Tapi kalau RRI yang didengarkan langsung, kepingin juga masyarakat yang mendengarkan langsung ya.
6: Senada hal itu, Ibu Alma juga mengharapkan di usia ke-81, RRI dapat terus meningkatkan kualitas SDM penyiarannya serta semakin maju di era digital saat ini dalam memberikan informasi kepada masyarakat.
8: Saya kira ke-81 ini RRI harusnya semakin maju, semakin menyenangkan kepada pendengarnya. Dewa saya pendengar setia, apapun itu acara RRI saya pasti monitor.
6: Peringatan Hari Bakti Radio ke-81 mengetengahkan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema tersebut mencerminkan semangat radio dalam mendukung pembangunan bangsa melalui penyebaran informasi yang akurat dan terpercaya.
5: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Palu. Kami ucapkan terima kasih dan tentunya untuk sore hari ini kami dari RRI Palu mengucapkan juga dirgahayu RRI untuk seluruh angkasawan, angkasawati RRI Palu yang bertugas RRI untuk hari ini ataupun sore hari ini. Terima kasih, Mega Pika.
0: Baik, terima kasih rekan Umi Kalsum dari RRI Palu. Pendengar dari Palu, kita ke Kendari. Di RRI Kendari ada rekan Ilham. Selamat sore, Ilham.
9: Iya, selamat sore rekan kami dari RRI Mamuju.
0: Baik, silakan informasi Anda rekan Ilham.
9: Baik, informasi untuk di kebersamaan kita sore hari ini, di mana dari jajaran LPP RRI Kendari memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, menjadi momen menegaskan kembali komitmen sebagai media publik yang akurat, terpercaya dan selalu hadir melayani masyarakat. Berikut laporan selengkapnya dari rekan kami Heldiawati Kadir.
10: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Kendari menggelar upacara bendera peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 berlangsung di halaman kantor RRI Kendari, diikuti seluruh karyawan pengurus Dharma Wanita Persatuan RRI Kendari serta mahasiswa program magang. Hari ulang tahun RRI tahun ini mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Dalam sambutan tertulis Direktur Utama LPP RRI dibacakan Kepala LPP RRI Kendari Nova Sahupala menegaskan RRI harus senantiasa hadir dan bertahan sebagai media publik yang berfungsi mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial serta menjadi rujukan utama informasi yang akurat, terpercaya dan mampu mencerdaskan bangsa. Nova Sahupala menyampaikan dinamika kemajuan teknologi, perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat, persaingan antar lembaga penyiaran, serta pesatnya perkembangan platform digital menjadi tantangan sekaligus tuntutan besar bagi seluruh jajaran RRI.
11: Ini menjadi momentum penting bagi kita untuk mengingatkan kembali ikhtiar yang terkandung dalam Tri Prasetya RRI, keberpihakan RRI pada kepentingan negara dan 4 konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita harus terus hadir sebagai media publik, mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur.
10: Peringatan ke-81 menjadi momen pengingat kembali jati diri RRI sebagai satu-satunya lembaga penyiaran publik milik negara dan rakyat. Di tengah arus informasi yang bergerak sangat cepat, RRI dituntut tetap menjaga integritas, netralitas, dan kualitas penyiaran agar tetap menjadi sandaran utama masyarakat mendapatkan informasi yang benar, berimbang, dan bermanfaat. Peringatan ke-81 RRI LPP RRI Kendari menggelar berbagai lomba dan seni, kegiatan anjang sana ke rumah Purna Bakti, sekaligus melakukan siarah ke Taman Makam Pahlawan Baruga Kendari.
9: Demikian informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Kendari. Kembali ke rekan kami di RRI Mamuju.
0: Baik, terima kasih Ilham dari RRI Kendari. Pendengar dari RRI Kendari, kita ke RRI Toli-Toli menemui rekan Irna. Selamat sore rekan Irna. Selamat sore rekan Irna.
12: Selamat sore rekan Irna. Baik, selamat sore rekan Megapika.
0: Baik, silakan informasi Anda rekan Irna.
12: Iya, selamat sore rekan Megapika.
0: Silakan informasi Anda rekan Irna.
12: Baik, jelang pelaksanaan ajang olahraga bergengsi tingkat provinsi Sulawesi Tengah, yakni Porprov 10 di Kabupaten Morowali Desember mendatang, kesiapan masing-masing cabang olahraga dari berbagai daerah terus dimatangkan, tidak terkecuali bagi pengurus cabang olahraga tenis lapangan Pelti Kabupaten Buol. Lantas bagaimana pembinaan atlet yang sudah dan tengah dilakukan? Selengkapnya kita ikuti wawancara reporter Setiadi bersama Sekretaris Pelti Buol, Emil Salim berikut.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Ya, izin Pak Emil Salim selaku Sekretaris Pelti Kabupaten Buol ya, Pak ya?
14: Iya, iya.
13: Ya. Pak, ini kan sudah mau beberapa bulan jelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov di Morowali nanti. Nah, sejauh ini kesiapan daripada pembinaan atlet khususnya di cabang olahraga tenis lapangan sudah sejauh mana, Pak, untuk Kabupaten Buol sendiri?
14: Ya, jadi untuk persiapan ini memang sudah dari tahun lalu kami siapkan. Yang pertama mungkin sekitar 12 orang itu kami siapkan untuk dengan berbagai macam model metode pelatihan, baik itu mengikuti turnamen internal maupun lokalan di kabupaten. Memang keterbatasan anggaran selama ini bukan kita tidak mau ikut di luar, tapi kami yakin bahwa dengan kualitas yang ada, dengan pelatihan-pelatihan yang kami berikan, dengan metode-metode yang dikembangkan terus-menerus sampai dengan hari ini, ya. Pelti Buol siap untuk mengikuti turnamen di Morowali Porprov nanti, Desember 2026.
13: Baik, dari 12 atlet yang disiapkan oleh Pelti Buol, Pak, bagaimana kombinasinya untuk mungkin pemain atlet junior maupun seniornya ini bagaimana persentasenya?
14: Ya, jadi berdasarkan porsi yang diberikan kepada kami Pelti, dari 12 yang kami siapkan, terseleksi lagi 6, hasil permintaan terakhir dari KONI sendiri untuk kesiapan cabang olahraganya, atletnya itu hanya disiapkan untuk 3 orang, 5 dengan coach sama official. Okay. Jadi kesiapan kami itu sekarang dari 12 seleksi 6 tersisa 3.
13: Oke.
14: Seperti itu.
13: Oke, artinya
14: karena
13: ini
14: karena kuota yang dikasih cuma 3.
13: Oke. Okay. Begitu. Ini cukup sedikit Pak dari tahun-tahun sebelumnya Pak atau bagaimana Pak?
14: Ya, jadi untuk atlet kita ini memang kita siapkan sudah lama.

0: Demikian tadi wawancara dari RRI Toli-Toli. Dan dari Toli-Toli pendengar kita menemui rekan Yuni di RRI Ampana. Selamat sore rekan Yuni.
1: Selamat sore rekan Megapika di RRI Mamuju.
0: Baik, silakan informasi Anda rekan Yuni.
1: Informasi dari RRI Ampana untuk Gema Seripati Maju sore hari ini, Majelis Ulama Indonesia Tojo Una-Una bersama pemerintah daerah dan masyarakat Tojo Una-Una menggelar sholat istiqsa. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
2: Menghadapi ancaman meluasnya kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Tojo Una-Una melaksanakan salat istisqa dan doa bersama sebagai ikhtiar spiritual memohon kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan pada Jumat sekitar pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu dijumpai di lokasi salat istisqa lapangan Stamina Ampana mengatakan, ikhtiar lewat spiritual keagamaan ini merupakan tuntunan yang disyariatkan dalam agama Islam ketika menghadapi musibah kemarau atau kekeringan.
3: Jelas dalam tuntunan syariat bahwa apabila kita dilanda kekeringan, kemarau, diperintahkan untuk melaksanakan sholat istisqa. Semua meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menurunkan hujan sehingga daerah kita mendapatkan berkah kembali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Bupati Tojo Una-Una juga mengajak seluruh elemen masyarakat setempat untuk memperbanyak istighfar dan meninggalkan hal-hal yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Besarnya seperti apa yang disampaikan oleh Tip tadi, kita banyak-banyak beristighfar, meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan apa yang Allah perintah.
2: Salat istisqa ini diikuti oleh seluruh pimpinan OPD dan vertikal di lingkup Pemkab Tojo Una-Una, para camat, lurah dan kepala-kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan tokoh pemuda, para pelajar mulai dari SD hingga SLTA, bertindak sebagai imam ketua MUI Tojo Una-Una, Habib Abdurrahman bin Salim Al-Idrus, Muballaga Sekretaris MUI Touna Ustadz Fadli Nani, dan Khotib Ustadz Muhammad Fadil Taha Yasin. Ibnu Abbas melaporkan.
1: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini mewakili tim yang bertugas. Saya Yuni Safira bersama rekan operator Arthur Tony Payub mengucapkan terima kasih dan kembali ke rekan Megapika di RRI Mamuju.
0: Terima kasih rekan Yuni dari RRI Ampana.

0: Masih mengikuti liputan berita Sekoril 4, Kemasari Pati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone dan Bau-Bau.
1: Pendengar, terima kasih masih menemani kami di liputan berita Sekoril 4 dalam Gemba Sari Pati Maju yang kami siarkan melalui RRI Mamuju, Makassar, Palu, Kendari, Bone, Toli-Toli, Ampana dan Bau-Bau. Pendengar, dari Ampana tadi kita menuju ke RRI Bone menemui rekan Andi Imran. Selamat sore rekan Andi Imran.
2: Sore rekan Mega Pika di Mamuju.
1: Baik, silakan informasi Anda.
2: Baik, terima kasih. Bupati Bone mengapresiasi HUT ke-81 tahun Radio Republik Indonesia dan berharap RRI terus menjadi media terpercaya. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter kami Suryani Arifin.
3: Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengapresiasi peringatan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dalam momentum bersejarah ini, pemerintah Kabupaten Bone berharap RRI terus memperkuat perannya sebagai media informasi yang terpercaya dan mengedukasi masyarakat. Menurut Andi Asman, keberadaan RRI sangat krusial dalam memberikan kontribusi nyata khususnya bagi kemajuan daerah dan pembentukan masyarakat yang inovatif.
4: 81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa. Hadir memberikan informasi, edukasi dan hiburan sekaligus memperkuat kesatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Kami berharap RRI senantiasa menjadi media yang terpercaya, semakin dekat dengan masyarakat, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta terus menghadirkan informasi yang mencerdaskan dan inspirasi.
3: Selain memberikan selamat secara langsung, Bupati Bone juga menegaskan komitmen Pemkab Bone untuk terus mendukung kiprah LPP RRI agar tetap jaya di udara dan konsisten menginspirasi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
5: Kantanan Sukomandi telah menjadi salah satu warisan.
2: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Kita kembali ke rekan Mega Pika di RRI Mamuju.
1: Baik, terima kasih rekan Andi Miran dari RRI Bone. Pendengar, kita ke RRI Bau-Bau menemui rekan Siti Nur Hardianti. Selamat sore, rekan Nur.
6: Ya, baik. Kami hadirkan informasi terkini dari kota Bau-Bau. Tekan resiko ex-napi kembali berulah. Bapas Bau-Bau gencarkan forum integrasi. Informasi terkait hal itu dilaporkan WOD Nurliani.
7: Balai Pemasyarakatan Bapas Bau-Bau terus menggencarkan program forum integrasi sebagai upaya memperkuat pembimbingan dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan yang telah kembali di tengah masyarakat. Kepala Bapas Bau-Bau Mustartaro mengatakan program tersebut menyasar kelurahan dan desa di wilayah kerja Bapas Bau-Bau yang memiliki banyak klien pemasyarakatan, khususnya warga binaan yang menjalani program pembebasan bersyarat maupun cuti bersyarat. Dalam program ini, Bapas Bau-Bau mengidentifikasi kelurahan atau desa yang banyak klien bapas bebas bersyaratnya. Nantinya seluruh elemen masyarakat akan dilibatkan untuk memberikan edukasi dan pengawasan. Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses reintegrasi sosial. Klien pemasyarakatan yang telah kembali di lingkungan masyarakat diharapkan tidak mendapat stigma negatif, tetapi justru diberikan ruang untuk memperbaiki diri dan menjalani kehidupan secara normal.
8: Ini kan kita lagi mau ada polis, program polis, forum bimbing integrasi. Ini kan program dari kementerian yang itu untuk klien-klien yang di luar melibatkan semua elemen masyarakat. Jadi kami identifikasi kelurahan-kelurahan yang ada klien yang situ, yang napi yang bebas bersyarat. Itu yang kami akan edukasi, pembimbingan, pengawasan pembimbingannya.
7: Jadi, melalui forum integrasi lanjut Mustartaro, Bapas Bau-Bau menargetkan tidak ada lagi klien pemasyarakatan yang kembali melakukan tindak pidana atau menjadi residivis. Mustar menjelaskan, salah satu faktor yang dapat mendorong mantan narapidana kembali melakukan pelanggaran hukum adalah lingkungan pergaulan. Tidak sedikit klien yang kembali bertemu dengan rekan-rekan sesama pelaku tindak pidana, sehingga berpotensi kembali terpengaruh melakukan pelanggaran hukum. Mustar menambahkan keberhasilan program reintegrasi tidak hanya menjadi tanggung jawab Bapas, tetapi membutuhkan dukungan keluarga, pemerintah desa ataupun kelurahan, tokoh masyarakat, aparat keamanan, serta seluruh elemen masyarakat. Dengan kolaborasi tersebut, para klien pemasyarakatan diharapkan mampu beradaptasi kembali, memiliki kehidupan yang lebih baik, serta tidak mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan. Wadi Nurliani, reporteri Bau-Bau, melaporkan.
6: Sekian informasi terupdate dari Kota Bau-Bau. terima kasih untuk perhatiannya. Kembali ke RRI.
1: Baik, terima kasih rekan Siti Nur Hardianti dari RRI Bau-Bau. Pendengar, kami hadirkan untuk Anda news feature dari RRI Mamuju, Sekomandi Kain Tenun yang menjalin warisan dan makna di Sulawesi Barat. News feature disampaikan langsung reporter RRI Mamuju Muhammad Ilham.
9: Kain tenun Sukomandi telah menjadi salah satu warisan budaya khas Sulawesi Barat yang terus dilestarikan. Dalam perbincangan dalam talk show Halo Sulbar di RRI Mamuju, Ibu Nur Hayati dari Galeri Ulu Karua berbagi cerita mengenai sejarah, makna, dan perkembangan kain tradisional ini. Kemampuan menenun Sukomandi adalah pengetahuan yang diwariskan secara turun-menurun dalam keluarga. Ibu Nur Hayati menegaskan bahwa keterampilan ini bukanlah hal yang baru dipelajarinya.
10: Iya, dari oma saya, lanjut ke ibu saya.
6: Oke, okay. Ya. Berarti turun-temurun ya Bu ya?
10: Iya, karena ini adalah suatu warisan dari nenek.
6: Warisan dari nenek moyang.
10: Iya. Ya.
9: Asal-usul motif ulu karua, motif dasar Sukomandi, dikisahkan melalui cerita rakyat yang diwariskan secara lisan.
10: Nah, ada munculnya itu dibilang ulu karua, ada nenek pergi berburu. Waktu itu dia bawa anjing, gak tahu seberapa. Kalau pergi berburu itu banyak anjing katanya dibawa. Dia naik di suatu gunung, terus ini anjingnya agak ada dibawa lembah. Ya, kenapa ini anjing dibawa, gak mau naik. Suka menggonggong masuk di gua itu. Apakah ini dibawa? Dugaannya dibilang babi. Bilang mungkin babi ini di dalam gua. Dia turun, habis dia selalu panggil ini anjingnya, tidak mau. Pokoknya dia semarak ini anjingnya beberapa menggonggong masuk gua itu. Dia turun, dapat selempar daun bermotif ini ulu karua. Nenek ini dia pulang ke rumah, dia bawakan istrinya. Bilang ini seharian anjing saya tidak ada dapat apa. Karena ini anjing inilah yang dia dapatkan di gua, dia gonggong. Ya, singkat ada masuklah Ilham di nenek ini. Sementara dia itu pasang, dia ajar ini begini-begini. Apa enggak?
9: Setiap pola dalam Sukomandi bukanlah sekedar hiasan, tetapi mengandung pesan kehidupan. Seperti pada motif lele sepu yang melambangkan ikatan kekeluargaan.
10: Lele sepu itu menandakan ketika kita dalam suasana duka atau gembira. Kan sepu itu bahasa Kalumpang itu tempat siri.
6: Tempat siri yang untuk dimakan gitu ya?
10: Iya.
6: Oh, oke.
10: Jadi itu membawa suatu hubungan kekeluargaan, berentetan, tidak bisa putus. Dan di dalam waktu duka ketika ada, sekalipun kita menangis, kalau ada keluarga datang terus lu bilang, oh iya ini siri, ini sepuku.
9: Memasuki dunia tenun Sukomandi mengharuskan calon penenun mematuhi syarat-syarat adat tertentu sebelum mulai belajar.
10: Syarat untuk masuk belajar ya, itu dulu siapkan pisau, siapkan beras, siapkan babi di kampung. Setelah mau masuk, cara pengikatan dipotong, baru dipanggil yang mau
6: belajar
10: yang
6: itu ya?
10: Enggak, yang mau mengajar.
6: Oh,
10: yang karena mengajar. Yang menyediakan ini yang mau belajar.
6: Okay.
10: Dan setelah siap semuanya itu dipanggil lah. Ya sudah itu dipotong, dibawakan ke rumahnya.
9: Diakui Ibu Nur Hayati, minat generasi muda awalnya kurang karena proses menenun yang membutuhkan kesabaran. Namun situasi mulai berubah ketika mereka melihat nilai ekonominya.
10: Itu belum ini kembali terus saya ungkapkan ini waktu belum ini kami angkat. Iya, bilangnya bahasa bilang masa bodoh mau duduk, karena memang mengundang ke kesabaran duduk kerja.
6: Iya,
10: ini
6: betul.
10: Iya, setelah ditahu bilang pasarannya sudah ada, ya sekarang sudah berduyun-duyun biar
6: biar yang muda mau juga. Ya.
9: Dari paparan Ibu Nur Hayati terlihat jelas bahwa Sukomandi bukanlah sekedar produk tekstil biasa. Kain ini merupakan perwujudan nilai-nilai budaya, ketekunan, dan kearifan lokal masyarakat Sulawesi Barat. Upaya pelestarian yang dilakukan oleh para perajin seperti Ibu Nur Hayati patut diapresiasi. Sementara dukungan dari berbagai pihak tetap dibutuhkan agar warisan budaya ini dapat terus hidup dan berkembang di masa depan.
1: Pada Pendengar, demikian tadi kami hadirkan berita berjaringan Skor Wilampat dalam Gemah Sari Pati Maju yang kami siarkan melalui RRI Pamuju, Makassar, Palu, Kendari, Bone, Toli-Toli, Ampana, dan Bau-Bau. Untuk edisi hari ini 11 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mega Pika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, sekali di udara tetap di udara. Selamat sore dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti Gemah Sari Pati Maju, liputan berita Skor Wil 4.

perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,
2: Makassar sore ini.

0: Begitu besar jasa Presiden Soekarno dan Bung Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya, Yusuf Ronodipuro. Seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Yusuf Ronodipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Yusuf Ronodipuro meninggal pada 28 Januari 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan di bidang penyiaran di tanah air.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, bersama saya Irsan Saputra kembali menemani Anda, menginformasikan untuk Anda pendengar, pantauan CCTV dari Kominfo Pemerintah Kota Makassar yang disiarkan secara langsung di akun YouTube resmi mereka pendengar. Dari sini kami pantau ada beberapa jalan mungkin yang bisa Anda hindari, seperti di Simpang 5 Bandara pendengar. Simpang 5 Bandara dari arah tol menuju ke Kabupaten Maros, di sana terpantau padat pendengar dan terjadi penumpukan kendaraan. Jadi untuk Anda yang akan melalui jalan tersebut, terutama untuk Anda yang roda 4, ini mungkin harap sedikit bersabar karena tepat di ujung dari Simpang 5 Bandara itu terjadi penumpukan kendaraan mengarah ke Kabupaten Maros. Hal yang menarik mendengar, di depan gerbang BTP atau Bumi Tamalan Ria Permai yang biasanya cukup padat pendengar, nah sore hari ini terpantau ramai lancar, tidak ada penumpukan kendaraan. Padahal beberapa hari terakhir penumpukan kendaraan terjadi cukup masif di sana. Tapi untuk sore hari ini alhamdulillah terpantau ramai lancar. Untuk Anda yang akan melalui jalan tersebut, harap lebih berhati-hati untuk perhatikan lagi rambu-rambu lalu lintasnya dan jangkik melanggar rambu-rambu lalu lintas. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih terus mendengarkan Pro 1 RRI Makassar, terutama untuk Anda yang akan melalui Jalan Perintis Kemerdekaan depan Universitas Hasanuddin. Nah, di sana juga terpantau ramai lancar pendengar. Cukup ada penumpukan kendaraan tapi hanya karena lampu merah pendengar ya. Nah, untuk Anda mungkin yang akan masuk ke dalam Universitas Hasanuddin, ini mungkin harap lebih bersabar dan menantikan kode lampu merah dan juga lampu hijau yang ada di perempatan sana. Selamat sampai di tujuan, karena ada keluarga-keluarga tersayang yang menantikan Anda hingga sampai di rumah pendengar.
1: Sah, ikut aku yuk.
2: Kemana?
1: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
2: Hah? Emang apa yang gak ada?
1: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
2: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
1: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
2: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek, kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
1: Iya.
3: Makassar sore ini.

Pendengar Wasatho dimanapun Anda berada, berikutnya kami hadirkan untuk Anda pengajian dan terjemahan Al-Quran Surah As-Sam ayat 1 hingga 14 untuk mengantar Anda mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.

aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari, dan bulan apabila mengiringinya, dan siang apabila menampakkannya, dan malam apabila menutupinya, dan langit serta pembinaannya, dan bumi serta hamparannya, dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kepasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Kaum Samud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, lalu Rasul Allah Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina Allah dan minumannya. Lalu mereka mendustakan dan menyembelih unta itu. Maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka. Lalu Allah menyamaratakan mereka dengan tanah. Dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allahumma rabba hazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, dikhawatirkan atas seseorang ketika dia membiasakan dirinya sering terlambat melaksanakan ibadah, akan diberi ujian berupa Allah akan menunda dirinya mengerjakan di seluruh tempat yang mengandung kebaikan.

Nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap. Dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang. Dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.

Terima kasihlah kepada Allah dengan sepenuh hati, yang dulu pernah membuatmu rapuh, justru kini makin menguatkanmu. Bersyukurlah kepada Allah dengan adanya kesedihan yang membasahi pipimu dulu, kini telah menjadi senyuman yang paling indah. Bersyukurlah, puji Allah ketika kamu sedang sakit, karena ternyata kamu tahu siapa yang sering kamu abaikan. Ialah Zat yang tidak pernah mengabaikanmu. Rayakanlah kegagalanmu, karena ternyata sesuatu yang kamu benci itulah yang semakin membuatmu menyempurnakan diri. Berterima kasihlah kepadanya atas rasa kehilangan, karena yang telah hilang pasti akan kembali. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216.

0: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pertanyaan Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya. Ini lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
3: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
5: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Sobat RRI, hari ini kita bisa mendengarkan musik atau berita kapan saja, tinggal lewat ponsel di genggaman. Tapi pernah gak sih kamu membayangkan kapan persisnya masyarakat Indonesia mulai punya dan mendengarkan radio di dalam rumah mereka sendiri? Ternyata perjalanan radio sampai bisa nampang di ruang tamu rumah orang Indonesia itu panjang dan penuh dinamika sejarah. Bahkan di zaman dulu, punya radio di rumah itu syaratnya super ketat dan tergolong barang sangat mewah. Yuk kita bongkar sejarahnya di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, masyarakat Nusantara mulai mengenal siaran radio di rumah sejak pertengahan tahun 1920-an. Tepatnya setelah berdiri stasiun radio pertama, Bataviase Radio Vereniging, pada 1925. Namun saat itu, radio kotak kayu yang besar dan mahal cuma bisa dimiliki oleh keluarga pejabat Belanda atau bangsawan kaya. Baru pada tahun 1933, lahir Solosce Radio Vereniging, SRV, di Solo, stasiun radio pertama yang didirikan dan dikelola penuh oleh orang Indonesia. Sejak saat itulah, siaran radio mulai menyajikan gending Jawa, ketoprak, dan kebudayaan lokal. Radio pun mulai dilirik oleh masyarakat pribumi menengah untuk dipasang di rumah sebagai hiburan keluarga. Saat pendudukan Jepang tahun 1942, kepemilikan radio di rumah sempat diperketat. Radio warga disegel agar hanya bisa menangkap siaran propaganda Jepang. Pemerintah Jepang bahkan memasang tiang-tiang radio umum, menso, di alun-alun desa agar warga yang gak punya radio di rumah tetap bisa mendengar informasi. Baru setelah kemerdekaan dan munculnya RRI pada 11 September 1945, radio benar-benar jadi kebutuhan utama di rumah-rumah warga untuk menyimak kabar perjuangan bangsa. Kepopulerannya makin meledak di era 1960-an saat radio transistor yang berukuran kecil dan pakai baterai mulai masuk ke Indonesia. Sejak era inilah hampir setiap rumah di pelosok desa punya radio sendiri. Radio di rumah akhirnya mencapai puncak kejayaan fungsionalnya sebagai pusat hiburan keluarga serta ruang sosial pada era 1970-an hingga 1990-an, sebelum akhirnya transisi ke arah digital pada tahun 2000-an hingga sekarang. Sobat RRI, dari barang lewah di rumah pejabat hingga jadi teman setia di meja makan rumah warga, radio punya tempat istimewa dalam sejarah keluarga Indonesia. Acara radio atau siaran apa nih yang paling sering diputar keluarga kamu pas lagi kumpul bareng? Coba bagikan di kolom komentar ya. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Official.
1: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita, berita nasional, bahkan internasional.
2: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
1: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
3: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
1: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
3: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
1: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
2: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
1: Dan radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
4: Makassar sore ini.
5: Relax time. Perusahaan

Pertama kali diudarakan melalui siaran radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.

0: Proses waktu dari Makassar bersama saya Irsan Saputra menemani Anda, dan berikutnya kami hadirkan untuk Anda informasi publik.
1: Info Publik Pro 1.
0: Info Publik Pro 1 RRI Makassar. Kami hadirkan untuk Anda pendengar dari Pengadilan Agama Takalar yang ditujukan kepada Mas Nini binti Abu. Tempat dan tanggal lahir Takalar 22 Januari 1982, beragama Islam. Pekerjaan mengurus rumah tangga. Pendidikan sekolah lanjut tingkat atas. Tempat kediaman dahulu beralamat di Lamangkia, Desa Tope Jawa, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai termohon. Agar datang menghadap di muka Sidang Pengadilan Agama Takalar pada Kamis 14 Januari 2027 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, yang bertempat di Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Takalar, Jalan Pangeran Diponegoro nomor 5 Takalar, untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Ahmad bin Pamakdo dan Tunru sebagai pemohon melawan Mas Nini binti Abu sebagai termohon. Panggilan ini merupakan panggilan yang pertama. Dan berikutnya pendengar, masih dari Pengadilan Agama Takalar yang ditujukan kepada Rusli bin D. Dengguling. Tempat dan tanggal lahir Takalar 1 Juli 1992, beragama Islam, pekerjaan petani, pendidikan sekolah dasar. Tempat kediaman dahulu beralamat di Dusun Jekne Matallasa, Desa Kalelantang, Kecamatan Polo Bangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Sekarang tidak diketahui keberadaannya sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka Sidang Pengadilan Agama Takalar pada Selasa 8 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, yang bertempat di Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Takalar, Jalan Pangeran Diponegoro nomor 5 Takalar, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Basma alias Fatmawati binti Samuddin Deng Tiro alias Alimuddin sebagai penggugat melawan Rusli bin D. Dengguling sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Berdengar demikianlah informasi publik berbentuk surat pemanggilan sidang yang baru saja Anda dengarkan. Bagi Anda yang mengetahui keberadaan yang kami maksud atau yang kami tujukan, kami mohon bantuannya untuk menyampaikan informasi ini lebih lanjut. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.
1: Info Publik Pro 1.

0: pendengar, berikutnya Irsan hadirkan untuk Anda ada kiprah Sulawesi Selatan yang ternyata apakah musim kemarau bisa bikin sakit atau musim panas ini bisa bikin sakit. Nah, kita udah pernah ngobrol nih sama dokter muda, Irsan kembali hadirkan untuk menemani Anda di malam hari ini. Untuk bisa berdiskusi, berdialog bareng dengan dokter muda yang akan menemani kita. Banyak banget nih keluhan-keluhan dari masyarakat kita ya, terutama pendengar-pendengar Pro 1 tentang panasnya suhu Makassar lebih luas di Sulawesi Selatan akhir-akhir ini. Ya 2 bulan terakhir lah. Walaupun udah ada mulai ada laporan ya, katanya ada hujan di beberapa wilayah kabupaten, tapi di kota Makassar panasnya masih Masya Allah kelihatan banget. Nah kali ini pendengar ngobrol seputar tentang panas, banyak hal yang perlu diperhatikan. Kalau pekan lalu kita ngobrol tentang musim kemarau yang ternyata bisa memicu ISPA atau infeksi saluran pernafasan atas. Nah kali ini ternyata rasa panas itu sendiri ini dapat membuat kita sakit nih pendengar. Nah cuaca panas bikin sakit, kenali dehidrasi, heat exhaustion dan juga heat stroke. Seperti apa sih nanti nih dialog kita? Saya ditemani bareng Naila Amalia Avandi Esket. Dia lagi ada di bidang IKM, IKK, IKP, Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia, yang sekarang lagi menempuh pendidikan dokternya atau dokter muda. Kita menyapa Nay dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak.
0: Bagaimana kabarnya, Nay?
1: Alhamdulillah, hari ini baik, senang juga.
0: Alhamdulillah. Panas banget ya, Makassar ya.
1: Iya, benar panas nih, Kak.
0: Dua bulan terakhir nih kayaknya gak ada hujan dan aduh, kayaknya panas mataharinya tuh bikin perih kulit-kulit kita.
1: Sampai rasanya kayak kepanggang ya, Kak ya.
0: Bener. Nah, kalau pendengar pribadi gimana? Ngerasain hal yang sama atau enggak juga? Nah, tapi yang menarik nih, tentang topik kita kali ini. Nah, ini musim panas ini atau cuaca yang panas ini ternyata bisa bikin sakit. Emang bisa nih?
1: Bisa, Kak. Jadi penjelasannya itu kenapa sih panas ini bisa bikin kita sakit. Nah, jadi untuk teman-teman pendengar yang belum tahu, tubuh kita itu punya mekanisme dasar di mana kita itu bisa mengatur atau meregulasi suhu kita sendiri. Nah, kalau misalnya kita lagi kena panas yang terlalu lama atau suhu yang terlalu tinggi, maka mekanismenya itu kita akan mengeluarkan keringat. Nah, keringat ini dikeluarkan bersama dengan panas-panas tubuh. Nah, masalahnya kalau cuacanya ini panas sekali, kemudian kita aktivitas fisiknya berat di outdoor, maka tubuh kita itu bisa menghasilkan dan juga menerima panas yang lebih banyak. Otomatis keringat yang keluar bisa lebih banyak. Nah, kehilangan keringat ini bisa juga kehilangan cairan, kehilangan elektrolit. Kemudian kalau tidak segera diganti, inilah yang bisa disebut dengan dehidrasi.
0: Nah, berarti pengeluaran cairan yang banyak karena cuaca yang panas itu dan secara berlebihan, itulah yang akhirnya disebut dengan dehidrasi.
1: Iya, benar.
0: Jadi cuaca panasnya nggak bikin sakit atau enggak bisa memicu sakit?
1: Kalau berlebihan bisa.
0: Kalau berlebihan bisa. Oke, jadi kayak gitu nih pendengar. Iya. Nah, tadi sempat disebut di akhir ada dehidrasi. Dehidrasi apa tuh? Itu jenis makanan tradisional kah atau apa gitu?
1: Iya, bukan, Kak. Jadi dehidrasi itu adalah suatu kondisi tubuh kita. Nah, kondisi yang seperti apa? Kalau ada cairan yang keluar itu lebih banyak dari cairan yang masuk.
0: Oke.
1: Nah, tanda-tandanya itu seperti apa sih? Tanda-tandanya itu biasanya kita rasa haus, kemudian bibirnya kering, kemudian urin atau air buang air kecil kita itu lebih sedikit, kemudian warnanya itu pekat, kemudian kadang itu juga bisa sampai lemas, kemudian pusing, sakit kepala, apalagi kalau misalnya kita tuh lagi ada di tempat-tempat yang rasanya panas banget, kemudian kita banyak keringat. Kemudian kita udah banyak keringat kan, kita lupa minum. Nah, di sini tuh biasanya terjadilah hal-hal yang gejala-gejala yang tadi saya sebutkan.
0: Oke. Nah, di tema tadi sempat disebutkan juga ada heat exhaustion.
1: Iya.
0: Nah, heat exhaustion itu apa?
1: Nah, jadi kalau heat exhaustion, kan pasti pertanyaannya apa sih bedanya nih dehidrasi sama heat exhaustion?
0: Benar.
1: Nah, jadi untuk dehidrasi dengan heat exhaustion itu dia tidak sama, tidak persis sama. Nah, jadi kalau dehidrasi itu kan tadi kondisi di mana cairan yang keluar itu lebih banyak daripada cairan yang masuk.
0: Yeah.
1: Nah, jadi dehidrasi ini adalah salah satu faktor yang berkontribusi ke yang namanya heat exhaustion. Nah, heat exhaustion itu kondisi lebih lanjut di mana kondisi tubuh kita ini sudah mulai kewalahan sama panas-panas yang diterima.
0: Okay.
1: Jadi paparan panasnya sudah berlebihan, kehilangan keringatnya juga sudah berlebihan, elektrolit dan garam yang keluar dari kulit juga sudah berlebihan. Nah, gejalanya pasti juga lebih tingkat lanjut.
0: Yeah.
1: Contohnya lemas, pusing, sakit kepala, bisa mual sehingga muntah juga, kemudian kram otot, kemudian denyut nadi tuh rasanya cepat. Kemudian kalau misalnya nih ada yang merasa seperti ini, jangan dipaksakan untuk aktivitasnya. Segera berhenti, kemudian pindah ke tempat yang lebih sejuk, istirahatkan tubuh, kemudian mendinginkan tubuh. Kemudian kalau masih sadar, masih mampu, segera minum air yang banyak.
0: Oke, okay. Nah sebelum lanjut di pertanyaan berikutnya, Irson sebenarnya penasaran. Tadi kan kalau kita ngomong tentang dehydration atau dehidrasi, itu kan definisinya adalah cairan yang keluar lebih banyak dibanding cairan yang masuk. Simpelnya kan seperti itu. Nah, udah ada tanda-tandanya tuh seperti tadi diceritakan, seperti misalnya buang air kecilnya lebih sedikit, terus juga berwarna pekat, terus juga tadi berkeringat dan sebagainya. Nah, kalau misalnya yang heat exhaustion itu seperti apa?
1: Nah, kalau heat exhaustion ya?
0: Iya, heat exhaustion itu tanda-tandanya bahwa kayaknya, wah kayaknya saya sudah level up dari dehidrasi deh ini.
1: Nah, kalau dehidrasi itu mungkin kayak sehari-hari aja tuh orang.
0: Iya benar, kadang kerasa ya.
1: Iya benar, kan? Yang lebih umum orang rasa ya,
0: benar,
1: Kak. Rasanya tuh tenggorokan kering, bibir-bibir rasanya kering ya, Kak. Nah itu terus mulai-mulai lemas, itu udah mulai tanda dehidrasi.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kalau misalnya sudah mulai lebih lanjut, kayak rasanya udah mual banget nih Kak, pusing, lemas, berkunang-kunang nih, pandangan putih biasanya ya.
0: Oh.
1: Iya, itu udah masuk heat exhaustion itu Kak. Lebih lanjut
0: gitu.
1: Dia.
0: Jadi itu ya sama, oh berarti ini hal yang dirasakan sama adik-adik kita mungkin kalau lagi upacara zaman-zaman sekolah dulu.
1: Iya benar Kak.
0: Yang tiba-tiba, kok tiba-tiba kelayengan.
1: Benar.
0: Okay. Jadi itu
1: bisa
0: udah
1: jadi.
0: Kemungkinan itu mendekati ini ya, tadi heat exhaustion.
1: Iya benar.
0: Okay deh. Nah, tadi kan sempat disebutkan juga saat kondisi heat exhaustion, kalau misalnya memang masih mampu untuk mengkonsumsi cairan, itu segera dikonsumsi.
1: Segera.
0: Jadi memang ada potensi bahwa buat kita tidak sadarkan diri.
1: Benar Kak, benar.
0: Kok jadi, bisa sampai kayak gitu?
1: Nah, ini akan lebih lanjut lagi nih, dimana kalau misalnya sudah ada tidak sadarkan diri nih. Nah, kalau dalam bahasa kita itu medisnya kayak penurunan kesadaran.
0: Penurunan kesadaran.
1: Nah, kalau sudah ada tanda penurunan kesadaran, itu kita udah masuk yang namanya heat stroke, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Nah, heat stroke ini dia merupakan kondisi yang udah gawat darurat.
0: Oke.
1: Okay. Nah, dimana kalau udah mulai pingsan kan, pingsan atau mulai kebingungan aja, rasanya tuh bingung,
0: udah linglung begitu ya.
1: Okay. Benar. Itu udah kita sebut penurunan kesadaran Kak. Jadi ini udah mulai gawat darurat. Kenapa bisa? Nah, jadi tadi heat exhaustion itu berlanjut ke heat stroke.
0: Iya.
1: Itu karena
0: kenapa akhirnya bisa lebih berbahaya?
1: Nah, karena heat stroke ini tandanya itu berarti tubuh kita nih udah regulasi suhunya tuh udah mulai terganggu Kak. Udah iya, udah enggak bisa meregulasi suhu lagi. Jadi dia ini udah kondisi gawat darurat, tanda-tandanya tuh tadi saya sebutkan kayak linglung, kemudian bisa sampai kejang Kak.
0: Wow.
1: Iya, bisa sampai kejang, kemudian bisa sampai pingsan. Kemudian untuk orang yang pegang kulit kita tuh rasanya bisa sangat panas sekali. Sangat panas, kemudian biasanya dia udah berkeringat, kemudian sampai udah gak ada keringatnya lagi. Benar kayak gitu.
0: Berarti itu udah masuk heat stroke.
1: Iya, itu udah heat stroke.
0: Nah, itu apa sih yang menyebabkan hal-hal itu terjadi?
1: Nah, yang tadi saya sebutkan, yang pertama cairan keluar lebih banyak daripada yang masuk. Kemudian elektrolit terganggu.
0: Jadi
1: di mana keringat kita keluar, elektrolit keluar, otomatis sel-sel di dalam tubuh kita nih kak, dia kan membutuhkan elektrolit nih untuk menjaga keseimbangannya lah ya istilahnya. Nah, di mana ini keringat terlalu banyak keluar, elektrolit keluar, otomatis di dalam tubuh juga terjadi namanya imbalance elektrolit atau gangguan keseimbangan elektrolit. Nah, jadi nih istilahnya di dalam kita nih sel-sel udah kacau nih kak. Nah, sel-sel kacau termasuk sel-sel di otak, makanya nih terjadi penurunan kesadaran kak. Jadi ini udah tingkat lanjut sekali nih kak.
0: Oh, kalau misalnya saya kembali ke awal, kalau misalnya mungkin kita ke dehidrasi dulu deh. Kalau misalnya udah ada tanda-tanda awal dari dehidrasi, jadi sebelum pindah ya, jadi saya mau dehidrasi dulu. Sebelum kalau udah ada tanda-tanda awalnya dari dehidrasi itu, terus juga urinnya udah mulai pekat, terus juga biasanya sehari kan beberapa kali ya. Ini kayaknya sehari dua kali atau mungkin sudah sore kan masih dua kali pipisnya. Terus udah warnanya pekat. Apa yang harus dilakukan? Ini masih tahap awal dulu nih ya. Kalau udah rasa lo kok pekat nih urinnya atau pipisnya, warnanya pekat, terus juga baru dua kali dari pagi nih, itu bibir udah kayaknya udah mulai retak-retak manja gitu ya, udah diolesin sama pelembab ini kayaknya ya, tetap rasanya kering. Nah, itu apa yang harus dilakukan kalau di fase awal itu?
1: Nah, jadi kita kenalin dulu nih penyebabnya kak. Jadi kan dehidrasi. Nah, untuk dehidrasi ini yang paling bisa kita lakukan kalau tanda-tanda awalnya udah ada, kita bisa minum air. Segera minum air, ini yang paling bisa kita lakukan. Kemudian kalau misalnya dehidrasi kita ini akibat dari panas, nah sebisa mungkin kalau misalnya ada aktivitas yang tidak diperlukan outdoor, mungkin kita bisa pindah ke indoor, kita cari tempat-tempat yang sejuk. Mungkin itu yang paling bisa dilakukan kak.
0: Nah, terus berikutnya kita bergeser ke heat exhaustion. Heat exhaustion kan berarti udah level up dari dehidrasi nih. Artinya keseimbangan antara elektrolit dalam tubuh ini udah mulai gak stabil. Nah, itu gimana kalau misalnya udah mulai terasa nih, aduh kayaknya udah dehidrasi level up nih kayaknya nih.
1: Udah dehidrasi level up. Nah, kalau misalnya dehidrasinya nih udah rasa-rasa linglung, udah rasa-rasa putih, pandangan putih ya kak.
0: Iya, boleh. Mulai-mulai, ah itu biasa kayak enggak enak perasaan tak.
1: Iya, benar.
0: Banyak nih bintang-bintang.
1: Iya, bintang-bintang, iya benar-benar. Nah, sebenarnya ini kan udah, kita nih udah, kalau udah OTW-OTW pingsan nih, lebih baik tadi saya bilang kalau bisa
0: cari
1: minum,
0: tempat berteduh.
1: Iya, cari tempat berteduh. Kalau masih sadar segera minum. Dan yang paling penting kalau udah rasa-rasa pingsan, kita segera cari pertolongan ke orang terdekat. Kayak bilang, kayaknya nih aku udah mulai-mulai mau pingsan nih. Kayaknya aku habis kepanasan, kurang minum. Nah, itu lebih baik minta pertolongan orang terdekat.
0: Apakah ada konsumsi-konsumsi tersendiri nggak sih yang kayaknya kayak this is a good way untuk kondisi yang seperti itu? Kan kalau misalnya kita ngomong tentang orang tua dulu kayak, anu Jini kasih mie madu. Bisa mie segar itu. Terus ada yang kayak, harus minum air kelapa ini baru enak perasaannya. Nah, itu gimana? Itu benar nggak sih?
1: Nah, sebenarnya untuk cairan-cairan ini nih, kan sebenarnya itu yang paling aman dan gampang. Ya benar, hanya air putih.
0: Air putih,
1: Air putih, cuman mungkin untuk air-air lain bisa. Khusus untuk dehidrasi yang kehilangan cairan nih kak. Sebenarnya yang paling utama itu air putih.
0: Air putih.
1: Iya benar, air putih.
0: Air putih yang bisa diminum ya. Bukan air jampe-jampe ya.
1: Iya, sebenarnya paling gampang air putih.
0: Yang paling gampang air putih itu. Terus saya balik ke heat stroke lagi deh. Ngomong tentang heat stroke tadi, kalau misalnya udah heat stroke itu, udah mendekati heat stroke, itu apakah memang udah harus tanda kutip dapat pertolongan atau masih bisa menyelamatkan diri tanda kutip lagi?
1: Jadi kapan kita minta pertolongan gitu? Nah, untuk orang-orang yang gejalanya itu masih ringan kayak haus, kemudian lemas, pusing setelah ada di tempat-tempat panas, yang tadi yang saya sebutkan, yang paling bisa kita lakukan adalah hentikan aktivitas, pindah ke tempat sejuk, kemudian kita minum. Nah, tapi kalau misalnya tanda-tandanya ini tadi udah kayak OTW-OTW pingsan, udah mulai linglung, pandangan udah mulai burem, nah itu kita harus segera panggil pertolongan, kalau bisa pertolongan medis. Kayak mungkin telepon kayak gawat daruratan gitu ya. Kemudian intinya itu jangan sampai kita paksakan ini, di mana tubuh kita ini udah nggak bisa banget nih kak, terus kita paksakan, itu sebaiknya jangan.
0: Oke, heat stroke itu berbahaya nggak sih sebenarnya? Bisa bikin lewat nggak sih?
1: Sebenarnya iya kak.
0: Oh, sure.
1: Ya.
0: Wah.
1: Karena tadi kan saya sudah jelaskan ya, kalau heat stroke ini berarti dia udah kondisi gawat darurat, di mana dia ada penurunan kesadaran. Nah, penurunan kesadaran itu kak, dia merupakan tanda-tanda kalau sel-sel otak kita nih udah nggak dapat suplai-suplai cairan, suplai-suplai oksigen, istilahnya suplai nutrisi lah. Jadi pasti kakak dan teman-teman bisa bayangin kan, otak kita nih yang mengatur segala yang ada di tubuh kita ya.
0: Betul.
1: Jadi kalau dia kurang suplai nutrisi, pasti udah mulai gawat. Itu pasti udah mulai penurunan kesadaran, udah mulai, itu udah gawat banget lah kak istilahnya.
0: Oh oke, dan kalau misalnya udah ditemukan tanda-tanda yang tadi di awal kita udah ceritakan, seperti kayak tubuhnya panas,
1: ya, benar.
0: Terus tadinya berkeringat, tiba-tiba langsung hilang keringatnya. Itu bukan membaik, tapi karena udah habis cairannya.
1: Benar, benar.
0: Ya? Karena udah heat stroke, jadi udah harus dibawa ke pertolongan pertama. Kalau bisa masuk IDG, IGD, bisa masuk IGD tuh.
1: Iya bisa.
0: Oke oke oke. Nah, siapa saja yang akhirnya kayaknya beresiko untuk bisa masuk ke fase ini, dari dehidrasi terus ke heat exhaustion terus juga masuk ke heat stroke, itu apa, siapa sih yang kayaknya potensinya besar banget? Nah,
1: jadi untuk orang-orang yang resikonya besar banget untuk dehidrasi hingga ke heat stroke ini, pastinya orang-orang yang aktivitas outdoornya banyak ya kak.
0: Iya.
1: Nah, jadi orang-orang yang terpapar panas dalam waktu lama, kemudian aktivitas fisiknya berat, kemudian kayak contohnya tuh kayak orang-orang yang kerja di tambang mungkin ya kayak orang-orang yang kerja kuli, itu kan kerjanya panas-panasan, aktivitasnya berat. Nah, selain itu juga ada orang-orang yang bahkan dia nggak terbiasa sama kondisi panas, tiba-tiba dia harus ada di kondisi panas, itu juga orang-orang yang beresiko. Kemudian ada kelompok-kelompok seperti lansia sama anak-anak, ini kan istilahnya tubuhnya masih, kalau lansia lebih rentan, anak-anak juga lebih rentan daripada kita-kita yang masih dewasa dan fit.
0: Oke. Nah, jadi bisa dibilang buat ini kan kalau di bulan Agustus September ini kan udah mulai panen nih di beberapa wilayah. Udah mulai panen, dan biasanya kan panen dari pagi sampai siang tuh ya. Panen, habis panen tuh ada yang gebukin gabah lagi, terus ada yang menjemur gabah juga. Berarti teman-teman kita ini potensinya tinggi dong ya untuk terserang heat stroke itu.
1: Benar kak.
0: Oke. Nah, jadi pendengar, kalau misalnya memang kebetulan lagi musim panen di sana, terus juga di tempat tak memang lagi sering kena cahaya matahari lebih tinggi, jadi perhatikan ke air minum tak, ini paling pertama ya.
1: Iya, air minum.
0: Air minumnya itu harus diperhatikan. Jadi air minum itu sangat penting untuk menjaga kualitas cairan dalam tubuh dan juga keseimbangan cairan sama tubuh. Tapi emang berapa banyak sih minum? Segalon-segalon boleh nggak sehari?
1: Nggak bisa kak.
0: Nggak boleh.
1: Iya, nggak boleh
0: jadi,
1: juga.
0: Jadi harusnya gimana dong yang tepatnya?
1: Nah, jadi sebenarnya untuk orang-orang, ini pasti banyak yang nanya berapa banyak air yang dibutuhkan. Nah, jadi sebenarnya kalau mau pasnya itu tergantung dari berat badan kita. Nah, tapi sebenarnya untuk ukuran rata-rata aja, kalau mau gampangnya nih 1,5 sampai 2 liter, rata-rata itu udah cukup lah.
0: Jadi kurang, ya rata-ratanya di sekitar 2 liter air.
1: Iya, 2 liter setiap
0: 2 liter air minum pendengar ya. Benar. Ini yang memang dari air minum. Ini beda lagi kalau sudah kayak seruput kuah bakso dan kuah coto, beda.
1: Iya, beda dong.
0: Beda ya.
1: Iya, ini juga kak. Jadi
0: apa tuh?
1: Semakin berat badannya, semakin berat itu kebutuhan airnya itu lebih banyak.
0: Terima kasih udah mengingatkan saya ya. Saya tahu pesan ini kamu arahkan pribadi untuk saya.
1: Kak.
0: Apakah ini balasan gara-gara saya memaksa Anda masuk ke ruangan ini?
1: Enggak dong.
0: Oh iya benar. Jadi buat yang badannya besar juga kayak Irsan di luar sana, jadi memang enggak apa-apa, maksud saya otomatis yang di luar sana juga, yang memang saya yakin banyak teman-teman Irsan di luar sana, jadi memang kebutuhan air putihnya lebih banyak.
1: Iya, lebih banyak.
0: Oke deh, jadi Irsan makin tahu juga ya kalau begitu caranya. Nah, ngobrol lebih lanjut lagi, bagaimana agar kita bisa terhindar, terutama aduh kodok Makassar kayak satu orang dua matahari, bukan bisa satu.
1: Udah panas banget, keras
0: panas sekali ya, nih. Kayaknya kalau kita pakai baju basah sampai di kantor sudah kering.
1: Iya benar.
0: Itu gimana sih cara untuk bisa menghindari hal itu agar tidak tertimpa ke kita?
1: Jadi untuk mencegah kondisi-kondisi tadi itu sebenarnya ya cukup sederhana ya. Yang pertama itu kalau kita udah rasa nih udah panas banget, jangan kita tunggu berkeringat langsung minum. Kita harus cukup minum. Kita harus ingat berapa kebutuhan air kita. Harus rajin minum secara berkala. Kemudian yang kedua, sebisa mungkin pakai pakaian yang ringan dan nyaman ya kak. Kayak misalnya bahan-bahan linen, bahan-bahan katun atau katun itu kan lebih tipis. Jadi istilahnya kulit kita ini lebih bernafas kak. Karena kalau baju-baju tebel itu kan kayak panas kita tuh terperangkap di dalam, keringat terperangkap di dalam, jadi kayak rasanya panas aja terus.
0: Jadi seperti itu.
1: Iya, kemudian yang selanjutnya, kalau misalnya kita terpaksa nih ada aktivitas panas di luar, kita harus ingat-ingat juga, oh aku ini udah terlalu lama nih di luar nih, terlalu berat aktivitasnya. Sesekalilah kita pindah ke tempat sejuk. Kemudian nanti kalau misalnya udah mulai sejuk badannya, boleh dilanjutkan. Tapi untuk teman-teman yang misalnya nggak apa-apa nih, nggak ada aktivitas di luar ya, sebisa mungkin dihindarin aja. Gitu. Nah, yang paling penting terakhir nih kak, kita harus kenalin nih kondisi tubuh kita sendiri. Apakah aku kuat nih di panas-panas yang kayak gini? Berapa lama sih aku kuat? Apakah aku udah mulai ada tanda-tanda nih? Nah itu kita yang paling penting harus kenali kondisi tubuh kita.
0: Nah kalau ngomong tentang, tadi kan sempat dijelasin juga bahwa elektrolit itu adalah bagaimana kandungan garam dalam tubuh juga kan?
1: Iya benar.
0: Nah kalau misalnya ada yang ngide nih kayaknya mulai dehidrasi dan udah mulai level up juga atau heat exhaustion, ngide kayaknya air putih kucampurin garam itu kayaknya oke deh, karena menambah garam kan logikanya gitu ya. Garam saya banyak keluar, ya udah masukin aja nih air garam ke tubuh saya. Bisa seperti itu enggak?
1: Sebenarnya ini kalau garam itu tergantung lagi kak. Kita nggak bisa bilang bisa atau tidak, karena pasti kan kita lihat juga takarannya ya. Ya terus kandungan garamnya. Jadi yang paling aman sebenarnya bisa teman-teman lakuin tuh ya air putih.
0: Air putih aja. Nah kalau elektrolit berarti oralit bisa dong?
1: Oralit, untuk oralit itu sebenarnya lebih ke buat diare sih kak.
0: Jadi nggak boleh juga.
1: Jadi karena kan dehidrasi ini untuk cairan-cairan itu tuh kayak kadang tuh ada imbalance-imbalance di dalam yang kita nggak tahu nih kak, kurangnya apa.
0: Iya benar-benar.
1: Elektrolit kan di dalam tubuh banyak banget.
0: Bukan hanya garam aja.
1: Iya benar, bukan hanya garam aja. Kemudian bisa juga ada orang yang cuman kurang gula, hipoglikemi namanya.
0: Iya,
1: jadi kan kita nih bingung kan. Jadi
0: berarti
1: untuk
0: kompleks banget ya sebenarnya kondisinya.
1: Sebenarnya kehilangan cairan itu kompleks kak. Jadi yang paling bisa dilakukan ya minum air putih. Begitu, minum air putih.
0: Minum air putih. Nah itu tadi pendengar ya. Jadi memang itu hal yang paling simpel yang bisa dilakukan jika mungkin sudah ada tanda-tanda, terutama untuk kita yang kerjanya di luar ruangan, yang terpapar cahaya matahari terus-menerus. Kalau mulai ini dirasa-rasa terlalu lama, istirahat mikir dulu. Duduk di bawah pohon kan ya, di bawah kolong-kolong rumah ya, untuk rumah untuk yang rumah-rumah panggung. Nanti ke saat sudah mulai mie dingin badannya, enak mie lagi dirasa, sudah minum mie 2 gelas air putih mungkin, nah sudah boleh beraktivitas kembali.
1: Iya benar.
0: Jadi begitu. Memang di kondisi yang sekarang kita yang harus rajin-rajin jaga kondisi tak pendengar ya. Jadi karena tidak ada yang tahu, ternyata hanya gara-gara malas minum, gara-gara dia bilang tak kalah memang mie selesai. dikasih selesai mini panennya, ternyata ini menjadi gangguan kesehatan. Buat Anda nih yang gabung lewat line telepon, dari tadi udah banyak banget nih telepon, kamu harus tahu ya. Udah berdering terus nih teleponnya kita dari tadi. Tapi mohon maaf, Irsan gak bisa angkat teleponnya dulu ya. Nanti deh ya, lain-lain waktu kita coba ngobrol-ngobrol lagi. Atau mungkin kalau mau bertanya bisa lewat WhatsApp aja. Nanti di WhatsAppnya Irsan tanyain deh narasumbernya ya, karena untuk interaktifnya kita tahan dulu untuk saat ini nih pendengar. Terakhir, karena udah lewat berapa nih? Udah lewat 27 menit dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Gak kerasa udah hampir 30 menit nih kita ngobrol. Yang Irsan penasaran dengan kondisi yang ada sekarang, suhunya udah panas, terus juga tanda-tanda hujan belum kelihatan gitu. Apa yang bisa seorang Nai berikan kepada teman-teman di luar sana, kepada pendengar-pendengar di luar sana? Mungkin ini bisa jadi wejangan, atau paling tidak bisa jadi ada insight tambahan positif nih dari seorang Nai untuk masyarakat di luar sana.
1: Jadi kalau dari saya itu Kak, pesannya mungkin jangan anggap panas ini cuman rasa-rasa gak nyaman biasa yang bisa bikin kulit gosong ya. Jadi kita harus tahu nih, panas nih banyak banget efeknya di tubuh kita. Jadi kita harus kenalin nih dimana tubuh kita tuh udah kasih sinyal-sinyal gak baik ketika tubuh-tubuh kita nih udah rasanya udah kewalahan sama panas. Kemudian sebaiknya kita dengerin sinyalnya. Kemudian pastikan kebutuhan cairannya terpenuhi. Kemudian kasih tubuh kita waktu untuk istirahat. Kemudian jangan paksain aktivitas kalau memang udah ada tanda-tandanya. Kemudian yang paling penting, kita kenali nih tanda-tanda heat stroke. Kemudian tanda-tanda dehidrasi, heat exhaustion, karena ini bisa leading to kegawat daruratan yang membutuhkan pertolongan segera.
0: Oke deh. Jadi gitu ya mendengar ya. Jadi perhatikan ke air putih tak, jangan kianggap remeh itu dehidrasi, karena jangan sampai haus mi kita rasa tapi masih ditahan-tahan gara-gara malas ki. Kan ada tuh yang malas, aduh malas kak kencing-kencing kak nanti.
1: Nah itu bisa masalah lain lagi tuh.
0: Iya kan, malas kak minum, wah ini justru lebih gawat nanti.
1: Iya,
0: tuh.
1: Iya benar.
0: Jadi itu bisa, wah bisa lari kemana-mana kalau gitu lah ya. Ya oke, terima kasih banyak Nai udah menemani Irsan kurang lebih 30 menit perjumpaan kita. Udah nemenin saya juga. Terima kasih banyak juga buat teman-teman yang udah nemenin Nai. Ya, kok bisa kamu sih Nai yang ditunjuk, kenapa bukan yang teman-teman yang lain?
1: Kenapa ya? Kayaknya untuk hal-hal kayak gini nih udah, mereka udah percaya aja insya Allah.
0: Oh, udah percaya.
1: Udah kayak buat ngobrol-ngobrol gitu sama orang, teman-teman insya Allah udah percaya.
0: Untung saya orang.
1: Alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah. Nai, terima kasih banyak ya. Lancar-lancar terus stasenya, lancar-lancar amin. Juga untuk teman-teman yang ada di luar. Semoga amin. Bisa beres semuanya.
1: Iya,
0: terus stase-stase mayornya bisa terlewati dengan mudah, gampang, luncur.
1: Amin, ya Allah, amin.
0: Tanpa ada keluhan-keluhan apapun.
1: Amin.
0: Kita pamit undur diri kalau gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tahukah Anda, kersen kaya akan antioksidan, flavonoid, dan senyawa antibakteri. Di Indonesia, kersen sering dianggap hanya sebagai buah liar yang tumbuh di pinggir jalan. Padahal, meskipun ukurannya kecil, buah yang juga dikenal sebagai talok menyimpan banyak manfaat luar biasa untuk kesehatan. Kandungan dalam buah kersen tersebut berperan penting dalam melawan peradangan dan menjaga daya tahan tubuh. Berdasarkan penelitian, buah kersen berpotensi menghambat pertumbuhan sel penyakit tertentu. Tidak hanya buahnya, bahkan daun, bunga, hingga akar kersen sering dimanfaatkan sebagai bahan obat herbal. Namun, meskipun di dalam negeri kersen kurang dimanfaatkan, negara-negara seperti Peru dan wilayah Amerika tropis justru sudah mengolahnya menjadi produk kesehatan bernilai tinggi. Jadi, jangan remehkan tanaman yang tumbuh liar di sekitar kita. Bisa jadi, itu adalah sumber manfaat besar yang selama ini belum kita sadari.
3: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
4: Ya.
3: Pak Gerinya ada?
4: Wah, tuannya belum pulang.
3: Iya, saya tahu.
5: Hashtag at work.
3: Mobil sportnya dipakai hari ini?
5: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car.
6: Pintu belakang ruang tamu.
7: Pak, silakan masuk, Pak.
3: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry.
5: Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gerry79. Lewat jendela.
8: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
9: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pernah gak sih kamu penasaran? Kira-kira di KTP seorang presiden, kalau pekerjaannya diisi apa ya? Ternyata pekerjaannya adalah presiden. Mungkin juga tidak banyak yang tahu bahwa ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang diakui di KTP Indonesia. Sampai sekarang ada 8

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW.
2: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
7: Makassar sore ini.

0: Mendengar pos auto dimanapun Anda berada, perjumpaan kita di Makassar sore ini kami cukupkan sampai di sini. Irsan menemani Anda dari jam 3 sore tadi sampai sekarang menjelang jam 8 malam atau pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Irsan sudah harus pamit undur diri. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung menemani Irsan, terus-terus mendengarkan siaran kami juga. Irsan ucapkan terima kasih banyak. Di hari yang spesial ini, di Hari Radio Nasional atau peringatan 81 tahun Radio Republik Indonesia, saya Irsan Saputra pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai ketemu esok hari. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.
1: Selalu berbeda satu ratanya.
2: Pro 1 RRI Makassar, Kanal Informasi dan Informasi.

0: Pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya Anda mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRI.
1: Pasti adalah mengikuti kembali untuk bersemangat menjalankan operasional RRI.
2: Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya.
3: Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo. KPK menggeledah rumah anggota Polri di kawasan Cibubur, Depok dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026 bersama saya Lukmantara. Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo sebagai simbol mengobarkan kembali semangat perjuangan angkasawan. Berikut Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan.
4: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-81 dan setiap tahunnya peringatan ini khususnya di RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo RRI Surabaya Jumat 11 September 2026. Budaya penyulutan obor menjadi rutinitas RRI di setiap satuan kerja atau satker yang dilakukan secara bersamaan dengan pusat. Penyulutan obor di RRI Surabaya dilakukan langsung oleh Kepala Stasiun RRI Surabaya, Unggul Supriyadi, dan disaksikan oleh audiens dan undangan yang hadir. Unggul usai acara mengatakan, prosesi penyulutan obor menjadi lambang untuk kembali mengobarkan semangat untuk menjalankan operasional yang berlandaskan Tri Prasetya. Tidak hanya pelaksanaan operasional, peringatan ini juga sebagai lambang perjuangan untuk menyelamatkan seluruh peralatan radio serta menghormati angkasawan dan angkasawati terdahulu.
1: Penyulutan obor Tri Prasetya adalah mengingatkan kita kembali untuk bersemangat menjalankan operasional RRI dengan dasarnya adalah Tri Prasetya. Ini adalah filosofi yang luar biasa, seperti Tri Prasetya ya, harus berdiri dari seluruh harus menamakan alat tersebut, itu kan ya. Jadi ini mengatakan kepada kita sebagai penerus perjuangan bangsa ini untuk bergelora, untuk mengisi kemarin.
4: Sementara owner Studio Perak yang juga selaku pengisi acara drama musikal anak pada peringatan Hari Radio 2026 kali ini, Haris Wibowo, mengapresiasi kegiatan penyulutan obor dan berharap kedepannya RRI dapat lebih maju dan menginspirasi khususnya pada generasi muda.
5: Kami nanti akan menampilkan drama musikal tentang anak-anak untuk mengenal ya tentang radio. Selama ini kan anak-anak jarang ya radio, taunya tentang ini ya, media sosial gitu. Ini diperkenalkan tentang radio, kemudian anak-anak juga akan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun RRI ke-81 sebagai kado ucapan di sampaikan lewat lagu.
4: Di akhir acara, peringatan Hari Radio 2026 kali ini juga diisi beberapa penampilan dari angkasawan dan angkasawati RRI Surabaya. Di antaranya duet vokal Dua Angkasa, pertunjukan komedi Guyon Maton, dan live musik dari pensiunan RRI, Hadi and Friends. Faiz Putra melaporkan.
3: Di usia ke-81, Radio Republik Indonesia atau RRI memperkuat peran sebagai lembaga penyiaran publik. Seiring perkembangan zaman dan transformasi digital, RRI berupaya tetap hadir dan menjangkau masyarakat pada setiap platform digital. Berikut laporan disampaikan oleh Fatimatus Zahra dari RRI Semarang.
6: Lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
7: Dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81, RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang menyampaikan informasi sekaligus menjadi ruang aspirasi masyarakat. Mengusung tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, peringatan ini menjadi momentum bagi RRI untuk terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Kepala Stasiun RRI Semarang, Bambang Duyana mengatakan, di usia ke-81 tahun, RRI terus melakukan adaptasi dan transformasi digital tanpa meninggalkan layanan siaran radio terestrial.
8: Selama tempuh perjalanan sampai usia ke-81
7: aksi tersebut dilakukan agar RRI tetap dapat menjangkau masyarakat melalui berbagai platform termasuk generasi muda di era digital. Sementara itu, penyiar Pro 1 RRI Semarang, Nadira Aisy, menilai RRI tidak hanya berperan dalam menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan cerita, aspirasi, dan kebutuhan mereka. Salah seorang masyarakat, Ferdinando, berharap di usia ke-81 tahun, RRI semakin memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan terus berkembang sebagai media yang dekat dengan masyarakat.
8: RRI di ulang tahun yang ke-81 ini lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
7: Melalui semangat 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI diharapkan terus menjadi media publik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman dan tetap hadir menyuarakan kepentingan masyarakat. Fatimatu Zahra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bertepatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, Polres Kediri memberikan kejutan spesial kepada keluarga besar RRI Kediri. Adang Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Dalam rangka mempererat silaturahmi, Polres Kediri memberikan kejutan kepada keluarga besar RRI Kediri bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81 pada Jumat 11 September 2026. Kapolres Kediri yang diwakili Wakapolres Kediri, Kompol Hari Kurniawan, bersama Kasih Humas Polres Kediri, Ibtu Yusi Baiti Hanafia, menyampaikan ucapan selamat atas HUT RRI ke-81. Kompol Hari menilai RRI selama ini menjadi salah satu mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam menyampaikan berbagai informasi kepolisian kepada masyarakat. Ia berharap silaturahmi dan kerjasama yang telah terbangun dapat terus dijaga serta dikuatkan mengingat peran media penting dalam membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
10: Mengucapkan dirgahayu RRI yang ke-81, ya, kami sangat terbantu dengan RRI karena kami anggap bahwa RRI adalah mitra strategis Polres Kediri sudah dalam penyampaian informasi. Mengucapkan sekali lagi dirgahayu RRI ke-81 sekali di udara, tetap di udara.
9: Sementara itu, Koordinator RRI Kediri, Riki Anggoro, menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan dan kejutan yang telah diberikan oleh jajaran Polres Kediri. Riki menilai momentum tersebut menjadi bagian penting dalam mempererat silaturahmi, sekaligus juga menjaga sinergi antara RRI Kediri dan juga kepolisian.
11: Terima kasih kami sampaikan kepada jajaran Polres Kediri atas kunjungan dan kejutan di hari ulang tahun RRI ke-81 ini. Momentum ini menjadi bentuk silaturahmi yang sangat baik dan menunjukkan kuatnya sinergi antara RRI Kediri dengan Polres Kediri. Kami berharap hubungan dan kolaborasi yang sudah terjalin selama ini dapat terus dijaga dan semakin kuat dalam memberikan informasi yang faktual, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat.
9: Di usia ke-81, RRI Kediri juga menegaskan komitmen untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar informasi dan hiburan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. RRI akan terus menjalankan perannya sebagai ruang informasi publik dan juga memperkuat fungsi persatuan melalui siaran dari Sabang sampai Merauke. Ana Kusuma melaporkan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat atau YS di kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
2: Yang pertama, dari perkara dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi,
12: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat di kawasan Cibubur Depok, Jawa Barat pada hari Kamis kemarin. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di Pemkab Bekasi. Juga KPK Budi Prasetyo mengatakan dalam pemeriksaan tersebut penyidik mendalami dugaan terimaan uang oleh Yayat dari tersangka Sarjan yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan sejumlah proyek di Kabupaten Bekasi. Usai melakukan pemeriksaan, penyidik KPK kemudian melakukan penggeledahan di rumah Yayat yang berada di kawasan Cibubur. Dari penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan pengembangan penyidikan perkara di Pemkab Bekasi.
2: Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya. Untuk sementara saat ini masih seprindik umum, artinya belum ada penetapan tersangka. Dan pada hari ini penyidik melakukan pemeriksaan terhadap salah seorang saksi, yaitu saudara JS, di mana dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami soal dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara JS dari tersangka saudara SJ yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan beberapa proyek di Kabupaten Bekasi.
12: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa KPK akan melakukan pengembangan terkait dengan fakta persidangan yang terungkap dari aliran dana dugaan korupsi di Pemkab Bekasi.
13: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan, hari ini, hari Senin tanggal 24 November 2025, KPK melakukan penahanan kembali terhadap ini saudara YSN selaku ASN di Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Sulawesi Tenggara, saudara HP selaku ASN di Kementerian Kesehatan, dan saudara AG selaku pihak swasta, Direktur Utama PT GC.
12: Sebelumnya memang KPK telah menyatakan telah menerbitkan surat perintah penyidikan baru di mana seperindik diterbitkan pada Agustus 2026 untuk pengembangan perkara dugaan korupsi di Kabupaten Bekasi. Nama Yayat juga muncul dalam persidangan perkara mantan Bupati Bekasi, Ade Kuswara. KPK juga pernah menyebut adanya dugaan aliran dana yang diterima Yayat. Berdasarkan keterangan yang disampaikan KPK dalam persidangan, nilai penerimaan tersebut mencapai 16 miliar rupiah. Ya, dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau PUSPA Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan berupa vitamin, susu, makanan, masker kepada sejumlah relawan agar pemadaman karhutla lebih maksimal. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya menyampaikan laporannya.
14: Membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
15: Forum Komunikasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak PUSPA Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kepada sejumlah relawan karhutla. Salah satunya, respon cepat dalam bentuk vitamin, makanan, dan masker. Ketua Forum PUSPA Kalimantan Tengah, Nunu Andriana, mengatakan, kondisi kabut asap yang semakin parah membuat relawan berjibaku memadamkan api, sehingga relawan memerlukan dukungan dari pemangku kepentingan dan organisasi kemasyarakatan untuk bersama-sama tergerak menyalurkan bantuan yang sama. Nunu menyebut ada 8 titik lokasi penyaluran bantuan antara lain IRP, Pusdal Ops, Posko Petu Ketimpun, dan Panti Jompo.
14: Kami dari Forum PUSPA bersama dengan Dinas P3AP 2KB ikut berpartisipasi, ya, untuk membantu di sini kepada tenaga atau relawan yang bergerak untuk memadamkan api emergency respon Palangkaraya, ya, memberikan bantuan, ya, untuk disalurkan nanti kepada para relawan dan untuk baik itu masker, kemudian minuman-minuman, ya, agar para relawan tidak hanya membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
15: Pihaknya berharap melalui bantuan yang disalurkan dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh relawan dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang semakin parah. Sementara itu, salah satu penerima bantuan relawan respon cepat, Nago, menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Menurutnya sangat bermanfaat bagi sejumlah relawan, karena selama ini mereka tidak pernah lelah dalam memadamkan karhutla, meskipun dengan peralatan seadanya dan minimnya sumber air di lokasi.
16: Yang sudah memberikan bantuan berupa obat-obatan, vitamin, terus ada juga minuman kesehatan, ada susu juga, dan makanan ringan. Dan Ini nanti akan kami salurkan kepada rekan-rekan relawan di lapangan, tepatnya besok di hari Sabtu. Langsung kita salurkan ke lapangan. Sejak minggu kemarin kita jadwalkan untuk hari Sabtu. Jadi setelah hari Sabtu itu kita akan membuka kembali bagi siapa saja atau masyarakat yang ingin menyalurkan bantuannya kepada relawan-relawan di lapangan bisa melalui kami. Nah nanti hari Jumat kita akan packing dan Sabtunya kita akan distribusikan ke kawan-kawan di lapangan.
15: Ia berharap semakin banyak instansi lainnya memiliki kepedulian yang sama dalam rangka membantu relawan pemadam karhutla agar kondisi langit kembali cerah dan bebas kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
3: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat, Rianti Jalante, menegaskan pentingnya menyelaraskan upaya penanggulangan bencana di tingkat regional dan global. Menurutnya pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana perlu dibagikan agar dapat menjadi pembelajaran bersama dalam memperkuat ketahanan bencana. Berikut Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
17: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat, Rianti Jalante pada Kamis menegaskan pentingnya menyelaraskan prioritas penanggulangan bencana di tingkat regional dengan agenda global. Berbicara di The Third Global Forum for Sustainable Resilience atau GFSR di Jakarta, Rianti mengatakan pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana menjadi pelajaran penting yang perlu dibagikan secara global. Menurutnya membangun ketahanan bencana tidak cukup hanya dilakukan di tingkat nasional, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi negara lain.
18: We have, of course, the responsibility to...
19: Tentu saja, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan atau bekerja sama guna memastikan dan membangun ketahanan di negara ini. Tetapi menurut saya, hal itu belum cukup. Menurut saya, kita juga memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan visi kita dan memastikan bahwa pelajaran berharga yang telah kita peroleh atau kita bangun di dalam negeri ini juga dapat dibagikan kepada dunia.
17: Upaya menyelaraskan komitmen tersebut juga perlu dilakukan di tingkat nasional. Direktur Tata Ruang Perkotaan Pertanahan dan Penanggulangan Bencana Kementerian PPN Bappenas, Dodi Sinaga, mengatakan komitmen global perlu diterjemahkan ke dalam kerangka perencanaan pembangunan Indonesia. Dalam RPJMN 2025-2029, pengelolaan risiko bencana menjadi bagian dari program prioritas pengelolaan risiko bencana yang efektif dan efisien. Salah satu indikator utamanya adalah penurunan indeks risiko bencana atau IRB. Dodi menegaskan pencapaian target tersebut tidak bisa hanya mengandalkan satu kementerian atau lembaga. Seluruh kementerian dan lembaga yang memiliki fungsi terkait penanggulangan bencana perlu bekerja bersama dan menyusun kegiatan serta proyek setiap tahun.
20: So each indicator not only conducted by one ministry or one institution. So,
21: jadi setiap indikator tidak hanya ditangani oleh satu kementerian atau satu lembaga saja. Oleh karena itu, berbagai sektor, kementerian, dan lembaga harus bersinergi untuk mencapai indikator tersebut sesuai dengan fungsi masing-masing. Jadi tidak hanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tidak hanya Kementerian Pekerjaan Umum, tetapi semua sektor yang memiliki peran dalam mencapai indikator tersebut harus merumuskan kegiatan dan proyek setiap tahunnya serta cara-cara untuk mencapai target tersebut.
17: Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Indonesia memiliki lebih dari 30.000 sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi produk herbal. Kepala BPOM Taruna Ikrar mendorong pemanfaatan kekayaan herbal tersebut untuk memperkuat kesehatan masyarakat dan ketahanan nasional. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
22: Indonesia memiliki kekayaan sumber daya herbal yang sangat besar dan berpotensi menjadi kekuatan untuk mendukung kesehatan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar dalam dialog kebangsaan di Jakarta siang tadi. Taruna mengatakan Indonesia memiliki lebih dari 30.000 sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi obat herbal. Namun, ia mengatakan potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.
23: Untuk herbal di dunia itu ada cuma sekitar 40.000 dan herbalnya
0: Indonesia Nusantara ini memiliki 30 ribu lebih sumber daya hayati, sumber herbal yang mampu untuk menghasilkan apa yang disebut dengan obat-obat herbal, obat-obat yang berasal dari alam. 30 ribu.
22: Besarnya potensi herbal Indonesia dinilai tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan kekuatan sumber daya manusia dan ketahanan negara. Kepala Rumah Sakit Rehabilitasi Medik Kementerian Pertahanan, Markus Wibowo, mengatakan, kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam membangun sumber daya manusia yang kuat. Karena itu, kesadaran menjaga kesehatan perlu dibangun sejak lingkungan keluarga.
1: Tapi kalau dari awal kita tanamkan bahwa ini kesehatan itu penting, salah satunya kalau kita minum herbal setiap hari segala macam yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini, nah kita harus support dari mulai yang paling kecil ya, dari komunitas paling kecil itu keluar, terus meningkatkan. Pemerintah tetap mengawal ini terus. Pemerintah tidak mau bahwa masa depan bangsa kita, terutama SDM-nya ya, sumber daya manusianya itu jangan terlalu tertinggalnya jauh lah dengan yang lain.
22: Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, pemanfaatan herbal dan jamu didorong menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas, Yohanes Handoyo Budi Sejati, mengatakan, rempah, herbal, dan jamu merupakan kekayaan yang perlu kembali dikembangkan. Menurutnya, pemanfaatan herbal juga dapat menjadi salah satu upaya menekan biaya kesehatan.
5: Kita harapkan kalau tiap orang, generasi muda kita dapat minum jamu atau dapat apapun yang menjadi kehidupan sehari-hari dia biasa, maka kita harapkan di 2045 itu kita punya bangsa yang kuat.
22: Format selanjutnya akan mendorong kolaborasi dengan pemerintah, pelaku usaha, serta akademisi untuk mengembangkan potensi herbal Indonesia secara lebih konkret. Dari Jakarta, Afriyani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Choi Yun membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melalui telepon. Salah satu topik utama yang dibahas pada Jumat 11 September 2026 tersebut adalah kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan Cho menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap situasi di kawasan Timur Tengah. Ia juga menyatakan harapan agar perdamaian dan stabilitas yang langgeng dapat kembali terwujud di kawasan. Kami lansir dari Reuters, dalam pembicaraan tersebut, Araghchi menyampaikan posisi Iran mengenai perkembangan situasi regional. Kedua menteri kemudian sepakat untuk mempertahankan komunikasi secara terbuka. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemberian penghargaan hingga pengenalan trofi FIFA ASEAN menjadi sejumlah kegiatan yang mewarnai hari pertama pelaksanaan Indonesia Sport Summit 2026 di Jakarta International Convention Center. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
23: Baik, terima kasih Nandar. Saat ini kami masih atau saya masih berada di Jakarta International Convention Center JICC Senayan Jakarta, di mana hari ini merupakan hari pertama digelarnya atau di pelaksanaan dari Indonesia Sports Summit atau IISS 2026, di mana sejumlah kegiatan mewarnai pelaksanaan ataupun gelaran kegiatan pada hari pertama ini. Di antaranya salah satu yang tadi cukup menyita perhatian adalah pemberian penghargaan kepada sejumlah pihak yang menjadi bagian dari industri olahraga tanah air, yaitu pemberian penghargaan yang diberikan baik kepada individu maupun kepada sejumlah badan ataupun lembaga serta ataupun perusahaan swasta yang menjadi bagian dari perkembangan industri tanah air. Di antaranya beberapa yang sempat kami pantau tadi adalah tiga perusahaan swasta yang mendapatkan penghargaan karena keterlibatan mereka yang cukup panjang dan continuity ataupun berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir. Di antaranya seperti Jarum Foundation, kemudian juga ada BRI dan juga yang terlibat dalam kegiatan ataupun memberikan dukungan di Liga Sepak Bola Indonesia, terutama di Super League ataupun Liga Utama, Liga Pertama Indonesia, kemudian Jarum Foundation yang memberikan atau terlibat di sejumlah kegiatan seperti cabang olahraga bulu tangkis yang setiap tahunnya melakukan seleksi bagi sejumlah atlet-atlet muda, kemudian juga pada beberapa waktu yang lalu Jarum Foundation diketahui juga terlibat dalam memberikan dukungan untuk dimulainya Liga ataupun sepak bola putri Indonesia, kemudian juga yang terakhir adalah perusahaan swasta di bidang yang bergerak di bidang food and beverage atau di bidang makanan, yaitu Indofood, yang juga ikut terlibat dalam sejumlah kegiatan ataupun sepak bola di kegiatan olahraga ataupun sepak bola di tanah air. Dan yang cukup menarik pada sore tadi adalah trofi refill ataupun pengenalan trofi dari FIFA ASEAN ataupun turnamen FIFA ASEAN yang nantinya akan menjadi turnamen FIFA di kawasan Asia Tenggara pertama yang akan digelar pada tahun ini, di mana Indonesia menjadi tuan rumah untuk divisi 1. Dan tadi pengenalannya ataupun trofi refillnya dilakukan langsung di booth ataupun titik dari lokasi booth dari milik FIFA yang ada di GICC sendiri, dan tentunya melibatkan atau kan dilakukan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dan Erick sendiri dalam kegiatannya ataupun usai memberikan sambutan dalam pembukaan ataupun opening ceremony dari GICC sendiri menegaskan bahwa olahraga tahun-tahun ini ataupun di masa kini hingga masa depan harusnya menjadi didorong untuk menjadi salah satu investasi, bukan hanya sekedar beban yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Dan dia juga menyebut bahwa potensi dari industri olahraga diperkirakan sampai bisa menembus 9.700 triliun rupiah, dari 8.000 hingga 9.700 triliun rupiah yang datang dari berbagai sektor termasuk dari sport industri hingga sport tourism. Dan kegiatan ISS sendiri ataupun Indonesia Sport Summit ini akan berlangsung sampai dengan 13 September mendatang, di mana sejumlah kegiatan telah disusun ataupun akan berlangsung dalam 3 hari pelaksanaan tersebut. Dan untuk hari esok hari atau tepatnya di tanggal 12 September 2026 itu ada sejumlah beberapa kegiatan yang tentunya akan berlangsung, diantaranya masih ada untuk job fair walk in interview, serta ada nih penanda tanganan juga ini antara Ajax Amsterdam dan PSSI akan berlangsung esok sekitar pukul 11 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Itu adalah beberapa agenda atau kegiatan yang akan berlangsung dari sejumlah agenda yang akan berlangsung pada esok hari dari sekian banyak yang telah yang nantinya akan dijadwalkan pada hari kedua besok. Mungkin sementara pengenalan atau kami sampaikan dari GICC atau Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Nirapuli, Tuloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Dari kawasan liburan nomor 3 Makassar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar dimanapun Anda berada ya. Senang sekali saya Arfan Yusri kembali menyapa Anda di kesempatan edisi spesial hari ini, tepatnya Jumat 11 September 2026 di hari ulang tahun RRI yang ke-81 ya, Suara Indonesia ya. Di ruang dengar Anda untuk malam hari ini rangkaian acara siap kami hadirkan. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami tentunya melalui aplikasi RRI Digital di smartphone Anda yang bisa Anda download di App Store dan Play Store. Dan terima kasih untuk semua-semua pendengar-pendengar kita yang juga hari ini ikut memeriahkan, bergembira begitu ya, di perayaan HUT RRI yang ke-81 ini ya. Semoga kebersamaan kita dan juga harapan-harapannya bersama kami di seluruh tim ya siaran di Pro 1 RRI Makassar ini tetap semangat juga memberikan yang terbaik untuk Anda dan semuanya ya. Dan sesuai dengan topiknya ya, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur untuk tahun ini, mudah-mudahan makin berdaulat juga nih siarannya RRI Makassar seperti yang banyak Anda inginkan begitu ya, yang bisa menggema sampai ke seluruh pelosok negeri. Baik, di saat ini sampai jelang pukul 21 nanti kami hadir dulu dengan program Mosaik Islami yang akan hadir menyapa ruang dengar Anda. Ini paket terkait Pondok Pesantren Asadiyah Sengkang ya, di mana pondok pesantren ini dikenal sebagai benteng ilmu dan agama di Tanah Bugis dari dulu hingga sekarang.
3: Mosaik Islami Pro 1 RRI Makassar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar dimanapun berada. Menyapa Anda kembali malam hari ini dalam program Mozaik Islami yang akan menghantarkan topik terkait Pondok Pesantren Ashadiyah Sengkang yang menjadi benteng ilmu dan agama di Tanah Bugis. Pendengar, Pondok Pesantren Ashadiyah Sengkang merupakan sebuah lembaga pendidikan Islam tertua di Sulawesi Selatan. Menyimpan sejarah panjang yang syarat akan perjuangan dan dedikasi. Pondok pesantren ini didirikan pada tahun 1930 oleh seorang ulama karismatik Al-Alimu Al-Alamah Asyikh Andre Guruta Haji Muhammad Ash'ad Al-Bugisi yang dimana pesantren ini telah menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan agama Islam. Kisah berdirinya Ashadiyah Sengkang tidak lepas dari sosok Puang Haji Sade, panggilan akrab bagi Kiai Haji Muhammad Ash'ad. Beliau merupakan seorang ulama yang telah menuntut ilmu di Mekah sejak usia muda. Setelah menimba ilmu agama selama bertahun-tahun, Puang Haji Sade merasa terpanggil untuk kembali ke tanah kelahirannya di Sengkang dan mendirikan pesantren. Ash'ad kecil sudah mendapat bimbingan agama langsung dari sang ayah. Beliau kemudian sudah mampu menghafal 30 juz Al-Quran di usianya yang masih 14 tahun. Ia kemudian dipercaya memimpin sholat tarawih di Masjidil Haram saat usianya 17 tahun. Ia mengimami para ulama yang lebih senior dan selama remaja, ia menimba ilmu di Madrasah Al-Falah. Beliau juga kerap berguru secara halaqah di Masjidil Haram bersama para ulama dari berbagai negara. Sebut saja Umar bin Hamdan, Syaid Ali Yamami, Hashim Nazirin, hingga Hasan Ali Yamani. Meski demikian, ia tergugah untuk kembali ke tanah leluhurnya. Pada tahun 1920, yang kemudian ia bertemu dengan para jemaah haji Bugis yang mendapat gambaran terkait perkembangan keagamaan, khususnya agama Islam di tanah Bugis yang saat itu masih banyak menunjukkan praktek-praktek menyimpang. Dan informasi itu ternyata sangat membekas di dalam benak beliau.

Muhammad Ash'ad datang ke Sengkang pada tahun 1928 dan berdakwah sekaligus mengajar dengan menerapkan sistem halakah yang dia dapatkan di Mekah. Aktivitas pengajian dilakukan di kediaman pribadi beliau, tetapi kemudian pindah ke Masjid Jami seiring bertambahnya jumlah muridnya. Beliau kemudian mengubah sistem halakah menjadi madrasah klasikal pada Mei 1930. Yang kemudian berdirilah Madrasah Arabiyah Islamiyah MAI di Sengkang yang dibantu oleh Andrik Guruta Haji Abdurrahman Ambok Dale yang kelak mendirikan pondok pesantren DDI Mangkoso di tahun 1938. Pada awal berdirinya, Ashadiyah Sengkang hanya memiliki beberapa ruangan sederhana sebagai tempat belajar dan mengajar. Namun, berkat kegigihan dan keikhlasan para santri dan para ustadz di pesantren ini, yang kemudian membawanya terus berkembang dan menjadi salah satu lembaga pendidikan Islam terkemuka di Indonesia. Pendengar, tujuan utama pendirian Ashadiyah yaitu untuk menyebarkan ajaran Islam yang benar dan mencetak para generasi muda yang cerdas, berakhlak mulia, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Dalam pandangan Puang Aji Sade, pendidikan agama tidak hanyalah sebatas menghafal Al-Quran dan hadis, tetapi juga mencakup ilmu-ilmu umum lainnya yang dapat bermanfaat bagi kehidupan. Selepas Puang Aji Sade meninggal dunia di tahun 1952, MAI Sengkang dipimpin oleh Andre Guruta Haji Muhammad Daud Ismail yang kemudian mengubah nama lembaga pendidikan tersebut menjadi Madrasah Ashadiyah untuk menghormati Andre Guruta Haji Muhammad Ash'ad. Selain itu, Andre Guruta Haji Daud Ismail kemudian mendirikan yayasan sebagai entitas pengelola pesantren.

0: Salah satu faktor yang mendorong perkembangan Asadiah Sengkang adalah dukungan dari masyarakat sekitar. Banyak para orang tua yang mempercayakan pendidikan anak-anak mereka kepada Asadiah karena yakin bahwa pesantren ini dapat memberikan pendidikan berkualitas dan membentuk karakter anak-anak mereka menjadi lebih baik. Selain itu, Asadiah Sengkang juga dikenal sebagai pusat pengembangan kebudayaan Islam. Beragam kegiatan keagamaan dan kebudayaan diselenggarakan di pesantren ini, seperti pengajian, lomba-lomba keagamaan, serta pertunjukan seni lainnya. Ini bertujuan untuk melestarikan nilai-nilai Islam dan budaya Bugis. Selama puluhan tahun, Asadiah telah melahirkan banyak tokoh agama, pemimpin, dan intelektual yang memiliki pengaruh besar bagi masyarakat. Alumni Asadiah tidak hanya tersebar di seluruh Indonesia, tetapi juga di berbagai negara di dunia. Hingga saat ini, Asadiah terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas jangkauan layanannya. Selain itu pula, Asadiah juga aktif dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks, Asadiah terus berinovasi dan mengembangkan diri. Pesantren ini tidak hanya mempertahankan nilai-nilai tradisi, tetapi juga terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam Mozaik Islami kali ini. Saya Arfan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mozaik Islami Pro 1 RRI.

sebagai sebuah lembaga penyiaran publik, radio, demikian juga dengan halnya televisi, tentu kita adalah sebuah lembaga negara yang harus menjadi lembaga yang bisa menciptakan harmonisasi ketentraman masyarakat di Sulawesi Selatan khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Oleh sebab itu, dengan adanya RRI yang saat ini sedang berulang tahun ke-81, saya mendoakan RRI semakin berjaya, semakin cintai oleh pendengarnya, dan tentu semakin harmonis dengan TVRI, bisa bekerja sama sebagai sebuah lembaga penyiaran publik yang memang sejak dahulu sudah memiliki proximity, kedekatan dalam segala struktur indikator pekerjaan yang tentu akan lebih ditingkatkan lagi di zaman transformasi digital di saat ini.

Anda masih bersama kami di 94,4 FM Pro 1 RI Makassar, kanal informasi dan inspirasi ya. Saat ini sudah pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah. Saatnya Anda pecinta drama radio, kami suguhkan cerita yang berbeda lagi malam ini ya. Untuk kali ini kami hadir dengan cerita Dalam Perbedaan. Ini adalah produksi drama dari RRI Surabaya. Nah, seperti apa jalan cerita Dalam Perbedaan ini? Kita dengarkan bersama.

0: Katrina, boleh tanya nggak sih, mengapa kamu tidak sholat 5 waktu seperti aku ya?
1: Aku percaya pada Tuhan, tapi aku tidak perlu melakukan ritual yang sama seperti kamu.
0: Tapi bukankah itu salah? Kita kan harus mengikuti ajaran agama yang benar.
1: Ya, aku tahu. Tapi aku memiliki cara sendiri untuk mendekatkan diri kepadanya.
0: Memiliki cara sendiri? Memang bisa. Seperti apa?
1: Ya, aku tidak berpikir bahwa ada satu cara yang benar dan satu cara yang salah dalam beragama.
0: Iya sih. Tapi terkesan kamu seperti tidak punya agama. Kamu punya agama, namun kamu tidak pernah mengikuti ajaran agama yang benar.
1: Itu menurut kamu. Tapi menurut aku gak gitu. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang menurut mereka benar. Dan pendapatmu itu belum tentu benar juga.
0: Kok belum benar sih? Nyata-nyatanya agama itu sudah ada aturannya. Mana yang harus dilakukan dan mana yang menjadi larangannya. Setiap peraturan harus dipatuhi dan larangannya harus dihindari, kan?
1: Iya, tapi mungkin saja kita memiliki cara yang berbeda untuk mencapai tujuan yang sama.
0: Tapi?
1: Gak ada tapi-tapi. Intinya, setiap agama itu sama tujuannya, tapi tidak dengan caranya.
0: Aku ini temanmu loh, Rina. Jadi aku memberitahumu, itu tandanya aku sayang sama kamu.
1: Oke, terima kasih kamu sudah peduli sama aku. Tapi kamu tidak berhak loh mengatur hidupku. Apalagi ini tentang agama atau kepercayaan. Aturlah hidupmu sendiri, itu lebih baik menurutku.
0: Aku cuma mengingatkanmu, Rina.
1: Please ya, jangan urusi hidupku.
0: Kenapa kamu jadi seperti ini?
1: Ya ini semua karena kamu.
0: Karena aku?
1: Iya, karena kamu. Kamu tuh ya terlalu ikut campur dalam hidupku.
0: Tapi aku gak bermaksud seperti itu.
1: Kamu udah merusak suasana hari ini, Nana. Kamu menunjukkan bahwa ada perbedaan di antara kita. Persahabatan selama ini, apakah harus bubar gara-gara perbedaan, gara-gara kepercayaan, dan gara-gara keyakinan yang berbeda?
0: Tidak, Rina. Aku gak seperti itu. Aku sayang sama kamu. Aku peduli sama kamu. Makanya aku mengingatkan kamu.
1: Cukup, cukup. Aku akan pergi.
0: Rina!

0: Assalamualaikum anak-anakku. Apa yang sedang kalian diskusikan itu?
1: Waalaikumsalam, Pak Kiai. Kiai, mohon maaf, bolehkah saya bertanya ya?
0: Boleh anakku, ada apa?
1: Aku itu tidak mengerti, mengapa ya Rina tidak sholat seperti aku?
0: Moderasi beragama mengajarkan kita tentang memahami dan menghormati perbedaan. Tidak ada satu cara yang benar dan satu cara yang salah dalam beragama. Yang terpenting adalah niat dan tindakan kita. Jadi kita boleh punya keyakinan yang berbeda, tapi tujuannya tetap sama, walau dengan cara yang berbeda juga.
1: Begitu ya?
0: Iya, nak. Kita tidak boleh membeda-bedakan antar umat beragama. Seyogyanya, kita itu sama.
1: Oh, baiklah. Terima kasih, Kiai. Aku merasa lebih paham sekarang. Aku akan mencoba untuk lebih memahami dan menghormati perbedaan.
2: Kiai, terima kasih. Kiai sudah membuka hati Nana bahwa keyakinan dan cara boleh berbeda. Namun, tujuannya tetap sama.
0: Itulah anak-anakku yang baik. Moderasi beragama adalah kunci untuk menciptakan harmoni dan kedamaian di masyarakat.
1: Maafkan aku ya, Rina.
2: Iya, maafin aku juga ya, Nana.
0: Nah, begitu dong. Gitu dong. Baiklah, anak-anakku. Kalau Kiai lihat kalian sudah baik-baik aja ya. Nah, yang rukun ya, walaupun kita itu beda agama. Oke, Kiai pamit dulu ya. Assalamualaikum.

pendapat sendiri kepada orang lain. Dengan moderasi, kita dapat menciptakan harmoni dan kedamaian masyarakat. Demikian tadi mini drama dengan judul Dalam Perbedaan, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Nana diperankan Leni Samudra, Rina diperankan Ernisha, dan Arif Pribadi sebagai Kiai. Teknik montase Bambang. Naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dengan kisah lainnya.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sebagai sebuah lembaga penyiaran publik, radio, demikian juga dengan halnya televisi, tentu kita adalah sebuah lembaga negara yang harus menjadi lembaga yang bisa menciptakan harmonisasi, ketentraman masyarakat di Sulawesi Selatan khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Oleh sebab itu, dengan adanya RRI yang saat ini sedang berulang tahun ke-81, saya mendoakan RRI semakin berjaya, semakin cintai oleh pendengarnya, dan tentu semakin harmonis dengan TVRI, bisa bekerja sama sebagai sebuah lembaga penyiaran publik yang memang sejak dahulu sudah memiliki proximity, kedekatan dalam segala struktur indikator pekerjaan yang tentu akan lebih ditingkatkan lagi di zaman transformasi digital di saat ini.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI di Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Nyapa ruang dengar Anda kembali di edisi hari ini. Ada masih bersama kami di

0: satu pena.
1: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar serta pemirsa Pro 1 dimanapun Anda berada. Ngobras kembali malam hari ini menyapa ruang dengar Anda dan juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Bersama saya Ervan Yusri, malam ini akan hadirkan mungkin motivasi dan inspirasi untuk Anda dari komunitas yang malam ini hadir begitu ya, menyapa ruang dengar Anda semuanya. Dan malam ini saya punya tamu komunitas dari Sepeda In Maros. Ada salah satu foundernya yang terhubung malam hari ini, ada Wahyu Imam Heryadi, yang tadinya saya pikir beliau ada di Maros ya, namun rupanya udah pindah tugas nih ke Medan. Saya langsung menyapa saja dulu nih ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Mbak, suaraku.
0: Ada, jelas banget ini. Apa kabar nih Mas Wahyu?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Saya pikirnya di Maros, ternyata udah di Medan ya?
2: Iya kak, jadi ada inilah. Ya ada. Siap di mana saja lah ya.
0: Oh gitu ya. Berarti ditinggalin dong ini sepedainnya.
2: Tidak dong, tidak.
0: Tidak? Oke, okay, ya. Baik. Terima kasih waktunya malam ini Mas Wahyu mau diganggu ya bersama kami di program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Nah, kita mau berbicara soal komunitas Sepeda In Maros ini. Keren ya namanya Sepeda In Maros.
2: Nah, sangat boleh, ini sih sebenarnya nama ini sangat
0: sangat apa?
2: Sangat ini? Simple dan tidak unexpectable sebenarnya.
0: Unexpectable
2: di bentuknya.
0: Nah, pasti ada cerita menarik di baliknya. Nah, kira-kira apa nih? Kita mulai dari mana? Dari sebelum apa terbentuknya deh. Kapan?
2: Iya, terbentuknya.
0: Terbentuknya dulu. Sepeda In Maros ini dan apakah digagas sendiri oleh Mas Wahyu? Karena ini terdata di sini salah satu founder. Nah. Berarti ada beberapa orang ya. Oke, cerita dulu nih Mas Wahyu.
2: Ya, makasih Bang. Ini Kak kesempatannya. Jadi sebelumnya perkenalkan ya, saya Wahyu Imam Heryadi. Bisa dibilang lah salah satu ininya lah ya, pencetus dari sepeda ini. Ini sebenarnya agak ini ya, spesial lah. Karena menurutku mungkin memang Tuhan mempertemukan hal baik dengan hal baik ya. Karena tepat satu tahun yang lalu ya, ini terbentuk sepeda ini
0: Juli. Oh, baru setahun?
2: Iya, jadi sebenarnya terbentuknya baru setahun yang lalu, pas Juli juga. Tapi kebetulan untuk gabung ke Instagramnya itu nanti di
0: Tanggal datang. Berapa emang? Apa ngambil kalau bulan Julinya saja?
2: Oh, enggak kak, jadi nggak tahu lah ya. Kemarin itu intinya tahun lalu Juli itu kami tuh cuman gowes-gowes biasa aja nih berdua. Jadi bisa dibilang kan saya salah satunya. Nah, yang salah satunya lagi itu namanya Permana Puspito. Iya, jadi itu teman juga di Maros. Jadi sebelumnya kami itu cuman gowes-gowes biasa aja, keliling-keliling Maros, ke coffee shop gitu. Nah, muncullah ide liarku kalau di inilah ya, dibikinin Instagram aja lah ya. Jadi tidak mengganggu akun Instagram pribadi kami lah untuk mengupload konten bersepedanya gitu. Cuman sebatas itu awalnya. Memberikan wadah untuk mengupload konten-konten bersepeda kami aja gitu. Awalnya di situ. Nah, dibentuknya itu di tahun lalu Juli. Kebetulan untuk gabung ke Instagramnya itu di tanggal 23, Kak. Jadi gitu.
0: Oh, jadi bukan,
2: jadi kami berdua lah bisa dibilang.
0: Bukan menyepakati bahwa ini 23 Juli sebagai ini enggak ya, ada. Cuman aktif tidak Instagramnya. Tidak. Oh berarti berdua nih?
2: Berdua bisa.
0: Yang di, masnya ya. Itu yang satu kemana?
2: Mas Nanangnya satu itu ada di Afrika kan?
0: Walah, tunggu. Ini iya, lucu
2: lagi
0: ya?
2: Ini juga, lagi tunggu, ada ini juga.
0: Tunggu dulu, lucu dulu. Flashback dulu deh. Ya ini kan di Maros nih.
2: Iya.
0: Waktu
2: iya.
0: Itu sama Mas Nanang.
2: Betul betul.
0: Backgroundnya kalian berdua ini apa sih sebenarnya?
2: Kami ya inilah ya, misalnya pekerja korporat lah ya.
0: Pekerja korporat yang kebetulan iya, dapat tugasnya di Maros.
2: Kebetulan hobi Enggak. Kami memang semua asli Maros.
0: Orang asli Maros semuanya?
2: Kami asli Maros, kebetulan bergabung ke korporat yang bisa dibilang penempatannya ya menyesuaikan inilah ya, pimpinan gitu.
0: Oke, tapi sama-sama hobi sepedaan.
2: Kebetulan hobinya sama. Kalau dari saya bisa dibilang Mas Nanang itulah yang bisa dibilang agak lebih aktif lah ya. Saya ini bisa ininya ya bayang-bayangnya aja lah.
0: Penikmat ini aja ya, penikmat sepeda aja.
2: Awalnya iya, saya awalnya beli sepeda itu 2019, cuman lama vakumnya kembali bersepedanya itu sama Nanang itu ya 23-24 gitulah, Bang. Kak.
0: Oke. Okay. Bukan FOMO ya.
2: Awalnya FOMO.
0: Awalnya FOMO.
2: Betul, awalnya FOMO. Inilah ya, awalnya yang COVID itu loh, dong. Yang dulu.
0: Oh, pas COVID-nya benar. Pas COVID kemarin kan memang
2: era Brompton itu.
0: Langsung era sepedaan itu jup gitu ya.
2: Era Brompton ya.
0: Langsung up semuanya ya. Oke. Okay. Tapi Marosnya dulu di mana main sepedaannya?
2: Marosnya di kota.
0: Marosnya di kota.
2: Iya, terus pas ininya, pas Instagramnya itu terbentuk, kami bisa dibilang salah satu ininya mau memperkenalkan Maros lah ya ke warga ini, tapi lewat bersepeda. Jadi ceritanya lewat bersepedanya ini mengunjungi bisa dibilang beberapa daya tarik wisata di Maros gitu. Kan banyak kan, Kak?
0: Iya. Travelingnya pakai sepedaan di Maros.
2: Betul, ya travelingnya pakai.
0: Iya sih, kalau saya pikir kan kalau di Maros tinggalnya ini kan ya masih banyak lah daerah-daerah, tapi kalau mau bersepeda di jalan porosnya itu padat banget.
2: Betul.
0: Enggak mungkin ya. Oke, terima kasih nih, ada Muhammad Din Saniel 4006 katanya. Gaskan, Pak. Ya, sebut juga namaku dong. Waduh. Siapa nih? Fansnya Mas Wahyu atau sepeda
2: ini salah satu yang ini, Kak, yang sering bikin kata-kata setiap hari minggunya.
0: Oh ya, kata-kata di setiap hari minggu di Instagram.
2: Iya. Di Instagram. Oh, jadi dia kayak ngeledek-ngeledek gitu loh, hari Minggu enggak goes ngapain mau jadi apa gitu.
0: Ya oke, jadi baru 1 tahun ya. Oke, tapi sekarang sudah berpencar nih.
2: Alhamdulillah.
0: Tapi Mas Wahyu, saya lihat ini update-nya main sepedanya tetap di Medan ya. Berarti Mas Nanang juga di sana. Iya.
2: Mas Nanang itu bisa dibilang tugas Afrikanya itu enggak ini. Dia tugas Afrikanya enggak bawa sepeda. Tapi kalau sepedanya ada di Jakarta, dia di Jakarta lah sama di Maros ini. Goes.
0: Jadi kalian kan berdua. Emang ada berapa anggota nih? Atau belum sempat ngambil anggota nih, langsung mesti spread masing-masing ke daerah gitu mana?
2: Enggak juga, Kak. Jadi kan awalnya kami berdua kan. Terus berdua panggil-panggil teman-teman yang lain yang bisa dibilang punya sepeda lah ya, bisa bilang punya sepeda, ngajakin goes. Nah, bikinlah kami grup WA ya, sampai sekarang alhamdulillah kayaknya udah 30-an lah di grup WA itu. Jadi di grup WA itulah kami yang kasih info gitu kalau ada goes kemana, ada acara gimana gitu.
0: Oke. Program rutinnya apakah di weekend ya atau bulanan kah sepedain ini?
2: Jadi program rutin itu ada ini, Kak, ada bisa dibilang di sekali sebulan lah ya, mungkin ya sekali sebulan. Ada pasti ada, namanya itu ICM.
0: Apa tuh?
2: Indonesia Critical Mass. Jadi ICM itu bisa dibilang ini salah satu bentuk aksi dari pesepeda untuk meminta haknya juga di jalan gitu.
0: Oh, mengkampanyekan.
2: Mengkampanyekan. Itu dilakukan di Jumat akhir setiap bulannya.
0: Kenapa? Keresahan apa yang Anda ingin sampaikan?
2: Jadi kan ICM itu kalau nggak salah diawali di luar negeri tuh, Kak. Nah, terus Indonesia juga udah mulai melirik. Mulai dari Jakarta, kalau nggak salah Jakarta, Tangerang, Bandung, Bali. Terus, jadi inti dari ICM itu memang cuman mengkampanyekan hak pesepeda yang ada di jalan. Karena kan makin kesini tuh sepeda kan masukin ini familiarnya. Dari ICM itu sepeda itu kayak apa ya? Kayak tidak dianggap lah ya jadi salah satu pengguna fasilitas umum di jalan begitu. Makanya ICM itu terbentuk lah.
0: Oke, okay. Itu di seputaran Maros saja atau sampai masuk ke Makassar?
2: Iya, kami biasa juga ikut ke Makassar, gowes ke Makassar.
0: Oh, gowes ke Makassar, barengan.
2: Kebetulan home base kami ada ini di Sudiang.
0: Salah Sudiang, ada di Sudiang. Ambil tengah-tengah ya?
2: Iya, di Drift Stick namanya.
0: Oh, di Drift Stick. Oke, okay. Yang kemudian mungkin ini yang masuk ke anggotaan di sepedain itu sepeda-sepeda jenis tertentu atau all in ini? Kan kalau jenis sepeda kan banyak nih, mulai dari yang klasik, yang ontelan, gitu ya, betul. Sampai yang pixie dan sebagainya, atau yang speed gitu.
2: Kebetulan kami masih inilah ya, masih seperti di bio Instagramnya sepedain lah kak. Sepeda apapun gak ada
0: batas. Campur aja.
2: Insyaallah.
0: Iya. Welcome deh.
2: Welcome. R-Cyclist are welcome.
0: Jadi tidak ada Mas Nanang, tidak ada Mas Wahyu, yang nerusin siapa nih kegiatannya di Maros?
2: Ada teman-teman yang lain ada, ya? Di Makassar, di Maros ya.
0: Itu langsung
2: pengalihan. Namanya Papa Erik.
0: Itu langsung pengalihan tugas atau ngasih SK nih?
2: Astagfirullah,
0: maksudnya kan saya pergi dulu.
2: Otomatis saja lah ya.
0: Otomatis saja. Ya. Waduh, kak, kayaknya agak ini ya, kayak ngelepas jalan sendiri mereka, tapi enggak ya, tetap dipantau ya.
2: Tetap. Aslinya tetap.
0: Tetap ya. Oke, jadi ada sehatnya, ada kampanye, ada pesan yang pengen disampaikan ya.
2: Betul.
0: Ke masyarakat dan juga pemerintah khususnya nih. Nah, kemudian pasti sepedain juga enggak di Maros-Maros saja. Tadi kan bilangnya ke Makassar juga. Iya, kolaborat juga ya, kolaborat juga ini. Dengan komunitas sepeda lainnya ya.
2: Betul. Di Makassar itu ada yang bisa dibilang senior-senior inilah ya, senior-senior kami lah ya, di sepeda apa? Di dunia persepedaan. Ada Mavix. Iya.
0: Kan saya lihat di IG-nya juga ada ini.
2: Chainmates.
0: Tapi kalau Mas Wahyu ini memang hobinya sepeda atau motoran sih, karena ini ada skuternya juga nih.
2: Ya kalau sepeda kan dari kecil lah kayak.
0: Ya mungkin tergantung ya. Mau diajak skuteran aman ya. Mau diajar goes.
2: Bisa dibilang olahraganya bersepeda lah ya.
0: Olahraga sepeda ya. Okay. Manfaatnya bagi kesehatan, kalau positifnya menurut Mas Wahyu, sepedaan apa sih? Biar masyarakat tahu nih.
2: Iya, jadi gini, masing-masing orang kan ini kak, memiliki jalan masing-masing untuk hidup sehat lah ya, kita bilangnya hidup sehat. Nah, saya ini kebetulan jujur-jujurnya bukan tidak menyukai lari, cuman lebih dapat endorfinnya itu di sepeda gitu.
0: Endorfinnya, itu yang
2: menjadi. Iya, lebih dapat kesenangannya mungkin di sepeda, bukan di lari. Tapi saya tetap respect sama pelari begitu. Nah, masing-masing olahraga kan ada banyak kan. Nah, kebetulan untuk kardio itu yang saya ketahui ya, mungkin bisa dikoreksi kalau ada salahnya. Di kardio itu kan ada dua yang saya tahu, di lari dan bersepeda. Nah, karena saya tidak terlalu, bukan tidak bisa lari juga sih, cuman lebih menyukai bersepeda aja sih bisa dibilangnya. Makanya kardio
0: passionnya di situ.
2: Sepeda.
0: Passionnya
2: berat juga ya kayaknya ya kalau passion ya.
0: Oh gitu. Ya, lebih cenderung bersepeda. Jadi,
2: lebih cenderung bersepeda. Jadi ya teman-teman ini bisa ini aja, memilih pola hidup sehat mana yang cocok untuk teman-teman lakukan di awal. Lari bisa, bersepeda bisa. Kalau misalnya ceritanya terhalang untuk tidak ada sepeda, mungkin bisa memulai di lari dulu untuk kardionya. Gitu.
0: Ya.
2: Larinya pun ya kalau bisa tidak usah terlalu dipaksa, mungkin di 1 kilo aja dulu. Atau mungkin bisa langsung kalau mampu di 5 kilo gitu.
0: Iya, ada step by step lah ya.
2: Step by step.
0: Ah, benar. Nah, di 1 tahun ini terasa perjalanannya, apa hal besar yang sudah dibuat bersama sepedain?
2: Oh iya, kami juga itu disepedain kemarin sempat membuat sebuah ini program lah ya. Mm-hmm. Namanya itu Ngopi in Ride. Jadi Ngopi in Ride itu bisa dibilang kita lakukan di hari Rabu kan.
0: Setiap Rabu. Nah,
2: jadi iya, jadi anak-anak sepeda itu di bisa dibilang di Indonesia lah ya mungkin ya. Ada istilah namanya Rabu-Rabu gitu. Rabu-Rabu itu kegiatan bersepeda di hari Rabu aja gitu. Memang di hari Rabu. Nah, kami menjiplak itulah, tapi dibalut dengan namanya Ngopi in Ride. Jadi Ngopi in Ride itu kami bisa dibilang berkolaborasi dengan beberapa coffee shop atau UMKM yang ada di khususnya di Maros gitu. Jadi berkolaborasinya ini dalam bentuk simbiosis mutualisme lah ya mungkin kami bahasanya ya. Jadi pihak UMKM-nya memberikan kami mungkin diskon, tapi tidak ini juga memberikan kami diskon, kami ininya dengan konten, membayarnya dengan konten dengan untuk memperkenalkan lebih luas UMKM yang ada di Kabupaten Maros begitu Kak. Bisa dibilangnya.
0: Ngopi terus ngopi ini in juga, ride ya.
2: Ngopi in ride, ngopi
0: sore
2: in ride.
0: Sore atau pagi tuh?
2: Kami dari sore ke malam.
0: Sore ke malam.
2: Ngopi in ride itu sore ke malam.
0: Berarti yang sudah kerja, habis kerja bisa langsung gabung gitu.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul, bisa langsung, bisa langsung. Terus kami bisa dibilang juga ada titik kumpul ciri khasnya lah. Yeah, itu di depan kantor Bupati Maros gitu.
0: Oh, di situ.
2: Ada cermin cembung di situ Kak.
0: Yeah, yeah.
2: Itulah di titik kumpul defaultnya kami.
0: Yang tapi bukan yang di pinggir jalannya kan, itu kan padat di situ.
2: Betul,
0: di,
2: betul
0: di dalamnya kan. Di dalam begitu sedikit ya. Iya. Wah. Jadi cukup banyak ya. Memang biasanya sih memang orang kalau yang sepeda yang hobinya bersepeda ya biasanya vibes-nya kalau sendiri terus biasanya agak boring gitu ya. Nah, kan asiknya memang bersepeda rame-rame, ridingnya rame-rame,
2: betul, betul, betul.
0: Ada keseruan, terus ada konsep-konsep berbeda setiap minggunya sehingga makin antusias gitu ya dan positif hasilnya. Oh, jadi saling simbiosis mutualisme sih kan ya, kerjasama dengan UMKM juga nih. Wah, luar biasa ini. Itu yang gagas Mas Wahyu atau teman-teman semuanya?
2: Berdua sama Mas Nanang awalnya, terus itulah kami yang tadi saya bilang Kak, yang teman-teman di Sudiang yang di Dripsty, itulah ininya kami bisa dibilang base camp-nya lah, salah base satu base camp-nya.
0: Oke. Ya, mungkin kita duluin ya. 1 tahun sepedain. Ini berharap bisa langgeng terus atau ada target membesarkannya nih?
2: Iya. Kalau misalnya target membesarkan sih pastinya ada sih Kak ya. Iya. Pastinya ada. Terus intinya dari kami-kami apa ya? Menurut pribadi saya aja lah ya. Menurut pribadi saya ya hal yang baik itu akan bertemu mungkin dengan hal yang baik juga. Ya kami memulai hal baiknya ya dengan adegan kesehatan ini loh. Tapi bersepeda. Yang dibaluti dengan mungkin konten-konten yang gimana begitu. Terus membuat sebuah konten-konten lucu mungkin sesekali untuk memperkenalkan lebih jauh sepeda ini nih. Mungkin ke Indonesia lah dulu, seluruh Indonesia atau seluruh dunia mungkin insya Allah.
0: Iya ya, siapa tahu ada yang mau ajang collaborate gitu ya sama sepeda ini apa klub yang komunitas yang lain yang bisa tour keliling gitu ya. Pengen punya impian ya, kayak gitu nggak Mas Wahyu? Mungkin sepedaan
2: punya juga.
0: Iya. Oh, makin ramai nih.
2: Ini juga ini impian untuk inilah ya, untuk bisa dibilang bersepeda lebih jauh lah ya. Ultra bahasanya ya, bersepeda ultra.
0: Oh gitu. Yeah, ini makin rame nih Mas. Ada win-win-win 07O ini.
2: Itu korlap.
0: Oi, founderku katanya. Oke. Okay. Mas Agung Pramana Putra juga nih ya. Oke, okay. Apa nih? Memulai hal baik untuk inilah menemukan semua. Hal apa nih yang juga lebih baik. Oh, dari Kak Wah. Apa ini? Kak Wahyu ya. Oke, kelas. Oke, teman-teman terima kasih nih lagi nonton semua nih ya. Berarti sudah di-share di grup nih Mas Wahyu ya. Oke. Nah, berarti pengen dikembangin lebih luas. Nah, biasanya kalau lagi go west itu ada pasti biasanya juga sedikit sembari ngopi mungkin. Ada yang dibahas-bahas begitu yang positif, baik itu tentang kegiatan atau mungkin ada sharing-sharing bagaimana sih bersepeda yang sehat atau mungkin sebaiknya kita seperti apa gitu. Ada momen-momen seperti itu nggak setiap pertemuan?
2: Pasti ada kak, pasti ada. Jadi ketika bisa dibilang teman-teman atau kami-kami semua ini go west lah ya, go west dan finish di salah satu titik. Ya pas finish itu kami biasanya sharing-sharing perihal ini, pasti perihal sepeda lah ya, pasti perihal sepeda, perihal bagaimana cara bersepeda dengan baik lah. Yang paling penting, misalnya posisi tubuhnya, posisi stang sepedanya itu, begitu, alat-alat atau part-part sepeda. Tapi ya bisa dibilang lebih banyak racunnya juga untuk part-part sepedanya,
0: gitu. Saling meracuni gitu.
2: Itu hal
0: saling meracuni. Paling,
2: saya nggak tahu ya, saya nggak tahu ini negatif atau positif, tapi kayaknya positif yang baik lah ya, meracuni hal yang itu.
0: Iya sih, biasanya sih ini. Wah, ini saya dapat ini dong, barang baru nih gini.
2: Iya. Ini bagus nih kalau ini di sepedamu. Waduh.
0: Padahal tadi niatnya hanya pengen fun untuk ini. Jadinya,
2: tapi itulah warnanya.
0: Warnanya itu emang sama halnya dengan orang lain, misalnya motoran sama atau apa, ya, skuteran juga kan begitu, ya. Mas ya. Dapat skuter yang lebih antik, waduh. Makin tertarik lagi nih Mas Wahyu.
2: Di semua kalangan lah ya, kalau misalnya racun-racun
0: ya, itu. Ya, itu yang saling memotivasi lah, ya, inspirasi.
2: Iya.
0: Oke, baik. Jadi pengen dibesarin. Nah, konsepnya di kepalanya Mas Wahyu dan Mas Nanang ini seperti apa sih nanti sepedain?
2: Jadi kayaknya ini ya kak, nggak kayaknya juga sih. Mungkin plan ke depan ini yang dekat akan buat baju mungkin. Ini yang dekat ini. Yang rencananya mungkin mau buat baju.
0: Baju buat apa nih?
2: Jersey.
0: Oh jersey community-nya.
2: Bisa dibilang dijual umum.
0: Oh, untuk para bikers di luar sana ya.
2: Betul.
0: Jadi sisinya umum. Oh, oke. Jadi pengen ini juga ya. Istilahnya buat komunitas ini juga gitu ya.
2: Betul. Kembali ke komunitas.
0: Kembali muter modal lah. Muter modal ya. Misalnya jadi UMKM juga nanti ini sepedain ya. Oke, bisa jadi bikin brand juga ya. Nah,
2: iya.
0: Mas Wahyu,
2: arahnya bisa dibilang ke situ lah ya.
0: Itu ya. Oke. Oh, Muhammad Alfian nih, pelopor pesepeda hiburan warga kabupaten. Pelopor pesepeda hiburan.
2: Terlalu alay ya.
0: Alay ya. Oke. Mas, yang paling menarik pernah dijalanin goes sama sepedain kemana tuh? Yang paling berkesan?
2: Kalau saya pribadi sama ini nih, yang Muhammad Isnanial nih. Pernah lah dibawa ke jalur Temple Run di belakangnya Unhas.
0: Di belakangnya Unhas. Ada apa
2: lewat disana? Situ dia lewat sungai, kita nyebrang sungai. Tapi naik perahu, bukan ini, bukan berenang.
0: Naik perahu sepedanya ditinggalin?
2: Enggak. Sepedanya naik perahu juga.
0: Oh, gitu, perahu juga.
2: Yang di Unhas itu loh, di belakang Unhas.
0: Iya.
2: Di
0: Jadi itu sangat menarik kayak lintas alam gitu.
2: Iya, masalahnya sepeda yang dibawa ini tidak sangat affordable dengan medannya gitu.
0: Ini suatu jebakan atau apa tuh?
2: Saya kurang tahu. Saya sebenarnya masih ini lah ya, masih dendam.
0: Masih dendam gitu ya. Oh, ajakannya waktu itu ada satu tempat yang menarik ya. Ternyata. Tapi itu satu memorable ya. Oke, penuh berkesan. Tapi dari kesemuanya yang mungkin menanggapi juga nih banyak.
2: Ada lagi apa tuh? Yang paling ini juga memorable itu ada juga yang ngopi in ride ngopi ribet namanya kemarin
0: lah. Ngopi ribet.
2: Jadi ngopi ribet ya, kami bawa peralatan kopi itu di tepatnya di Salodong. Nah,
0: Salodong
2: yang bisa dibilang ya di Untia itu ya, di dermaga itu kan. Nah, awalnya cuman mau ngopi di dermaga itu. Cuma mau ngopi di dermaga itu. Terus ini apanya?
3: Jadinya
2: malah ke CPI.
0: Waduh.
2: Iya, pulangnya jam 12 malam kalau enggak salah ya.
0: Oh, langsung dapat tantangan itu belok arah gitu ya.
2: Iya, kami kurang tahu juga pada saat itu. Dijebak juga kayaknya.
0: Dijebak.
2: Ini yang ngopi ribetnya.
0: Waduh. Iya. Itu ya. Itu
2: ada nama Farhan di situ. Pelakunya itu namanya Farhan.
0: Waduh, pelaku. Ini kayaknya kesempatan mereka nih Mas Wahyu ya. Mumpung Mas Wahyu lagi jauh gitu ya. Jadinya dibalasnya di sini nih, di media sosial. Aduh, tapi itulah keseruannya kalau punya komunitas.
2: Itulah
0: ya.
2: Ke ininya.
0: Iya, kan Daena juga satu komunitas, satu grup itu biasanya yang lurus-lurus semua. Pasti ada yang gokil-gokil, ada yang iseng, ada yang serius, ada yang santai, ada yang parecu gitu ya. Itulah suka dukanya memang.
2: Sangat ini,
0: beragam.
2: Sangat setuju.
0: Beragam memang. Nah, itulah beragam. Warnanya memang. Nah, kemudian kalau yang gabung-gabung tadi ini seumuran semua Mas Wahyu atau memang tadinya nawarin untuk gabung sendiri atau dipanggil, disesatkan oleh Mas Wahyu dan kawan-kawan atau gimana?
2: Disesatkan lah ya Kak ya.
0: Disesatkan.
2: Ya, agak ini ya.
0: Iya, maksudnya diracunin. Jadi, yuk masuk dong.
2: Apa ya? Jadi kan kalau misalnya kita mau ulas balik tuh kan awalnya kan kita cuman buat flyer tuh Kak. Disebar di Instagram, terus tag Instagram pribadi-pribadi kami masing-masing kan. Nah, kami juga sebenarnya cuman bermodalkan itu jujurnya di awalnya. Cuman bermodalkan itu di-share di story Instagram. Lah, ternyata ada yang datang gitu ke kantor bupati itu. Ada yang datang, terus kami goes-goes lah sampailah kami bentuk yang ngopiin ride itu. Bisa dibilang menjadi ininya kami lah ya. Menjadi rutinitas mingguan atau dua kali sebulannya kami gitu. Untuk yang membantu UMKM tadi itu yang berkolaborasi. Nah, jadi sekarang sudah bisa dibilang sudah otomatis kalau mau goes ke cermin tikum yang depan kantor bupati dulu, lihat ada teman-teman yang lain kah di situ. Kalau ada barulah keliling-keliling. Itu sudah bisa dibilang inilah ya, menjadi rutinitas yang sangat otomatis mungkin di Maros kami lihatnya.
0: Iya. Jadi memang kekuatan media sosial ya. Nyari temannya gampang banget. Tinggal share sosial, aja.
2: Betul.
0: Share aja. Yang mau ikutan goes fun, kumpul, titik kumpul di sini gitu ya. Tidak perlu syarat-syarat macam-macam nih ya, Mas Wahyu ya.
2: Gak ada Kak. Jadi kan banyak juga tuh Kak di DM katanya bilang boleh gabung. Lah kan boleh banget gabungnya. Tapi kami pun juga biasanya dari teman-teman tidak ada ini Kak. Jadi ceritanya kalau kayak dengan asumsi yang memang event gitu, kayak kolaborasi dengan coffee shop atau UMKM, pasti kami infokan di feed ataupun di Instastory. Tapi kalau misalnya yang kayak goes tiba-tiba itu sangat tidak bisa diprediksi. Jadi memang tiba-tiba aja kami di cermin cembung itu. Nah, mungkin itulah ya teman-teman yang belum gabung, mungkin bertanya-tanya kan di DM bagaimana gabungnya. Nah, jadi pesannya mungkin kalau misalnya mau ikut dan mau gabung goesnya, ikut goesnya bisa dibantu pantau aja di story atau di Instagram feednya kalau misalnya kami ada berkolaborasi dengan siapa mungkin Kak. Gitu aja sih mungkin untuk kalau misalnya mau ikut goes aja karena untuk sekarang belum ada bisa dibilangnya, belum ada untuk ini berkolaborasi dengan siapa lagi Bu.
0: Oke, okay, biasanya goesnya itu
2: ininya yang ICM itu.
0: Oh, oke, okay. Biasanya goesnya itu masih Rabu atau akhir pekan?
2: Biasanya akhir pekan, biasa Rabu. Pokoknya sangat tidak terprediksi.
0: Sangat tidak terprediksi. Jujur. Ada yang lagi bete, ada yang lagi ini gabut begitu.
2: Jadi misalnya
0: langsung ya, aja misalnya nih. Saya ada di sini.
2: Iya, jadi misalnya saya nih foto langsung di grup saya di sini.
0: Waduh. Gitu.
2: Tiba-tiba ada aja yang datang satu dua orang terus goes sama-sama itu aja.
0: Ya, random aja ya.
2: Random aja bisa dibilangnya. Yang jelas bersepeda yang jelas bergeraknya.
0: Bergeraknya ya. Masih mungkin lagi Mas Wahyu atau Mas Nanang yang lagi posting. Waduh, Pak Ketua lagi sendiri nih, harus panggilan ini kan.
2: Astagfirullah.
0: Enggak ya? Aduh, tolong dipercepat cutinya katanya nih Pak. Aduh,
2: oke, siap.
0: Pak Agung, sponsor number 2, number apa nih, number 2-nya sepedain. Oke, iya. Sebut-sebut juga katanya Pak Agung nih.
2: Pak Agung lagi di kapal dia Pak.
0: Oh, lagi di kapal. Oh, jadi memang beragam background semua ini ya.
2: Beragam profesi lah.
0: Betul. Tapi demi satu hobi yang ini goes.
2: Demi satu hobi yang baik lah.
0: Oke. Baik, kemudian yang mau kepo-kepo kemana bisa dijelasin deh, ke Instagramnya Sepedain boleh, kemana
2: boleh,
0: nih?
2: Boleh, teman-teman yang mau kepo mungkin bisa dikepoin aja di Instagramnya Sepedain untuk rutinitas kami, rutinitas yang akan kami lakukan kedepannya. Pasti kami posting lah intinya untuk di Instastory atau di Instagram feed. Kalau misalnya kami lagi akan berkolaborasi dengan siapa mungkin. Terus tak lupa pula kami mengajak semua teman-teman, jika lo goes, gak apa-apa lah tag-tag kami, kami pasti repost intinya.
0: Oke, jadi di gitu. Akun Instagramnya Sepedain ya. Sepeda underscore in. Oke. Ini katanya Sepedain biar banyak cabangnya Kak. Waduh, emang benar itu? Banyak cabang apa nih?
2: Itu karena ini Kak, yang tadi, karena kan kami di mana-mana.
0: Oh, emang boleh gitu? Iya. Buka cabang tanpa sepengetahuan.
2: Ini bercanda itu.
0: Bercanda. Aduh. Jangan-jangan ini ya.
2: Jadi nama itunya maksudnya itu teman gini Kak. Kan ceritanya ini namanya Sepedain. Jadi ini universal nih, bisa masuk ke mana-mana. Sepedain Maros, Sepedain Afrika gitu.
0: Oh, gitu ya. Sesuai di mana ada orangnya di situ bisa.
2: Betul.
0: Berarti enak banget ya. Berarti enggak perlu kesepakatan ketua untuk mendirikan ya, di mana saja bisa ini. Mobile banget ini.
2: Mobile banget. Sangat fleksibel.
0: Oke. Wah, menarik sekali ya. Jadi untuk Anda warga Maros dan sekitarnya yang mungkin lagi nyari kawan ya, lagi mau ngetes-ngetes untuk ngambil jalur sepedaan begitu ya, yang santai, yang apa, mungkin bisa kepo di Instagramnya sepeda underscore in begitu ya, apapun betul. Kegiatan, kalau bukan Rabu, akhir pekan, atau bisa random ya, aja tiba-tiba
2: ataupun di, betul-betul, sama di akhir di Jumat terakhir setiap bulannya.
0: Yang penting jangan ke titik kumpul itu terus nyariin mana namanya Mas Wahyu ya, dia jauh nih, dia lagi di Medan
2: sekarang tidak ada.
0: Oke, pokoknya di punya ada adminnya yang akan itu yang lanjutin, ada teman-teman di sana ya yang masih lanjut ya.
2: Betul.
0: Oke, Mas Wahyu, mungkin kepada seluruh pecinta sepeda nih, bukan hanya yang ada di Maros, Makassar, atau dimanapun berada ini, apa pesannya yang ingin disampaikan mewakili sepeda in Maros nih? Bahwa sepeda itu bukan hanya nyari sehatnya, nyari kawan, nyari ide, nyari apa gitu. Atau mungkin hal positif apa yang bisa Anda sharing di pesannya untuk malam ini?
2: Ya, mungkin pesan dari saya pribadi aja lah ya Kak. Jangan tapi bisa juga sih mewakili dengan ini.
0: Wakili dong, atas nama Sepedain dong.
2: Ini pesannya, ininya ya. Ke teman-teman, ke sesama pesepeda ya. Ke sesama pesepeda ya Kak?
0: Iya. Boleh juga ngajak masyarakat ya, jadi, untuk sepedaan gitu.
2: Iya. Jadi dari saya sebagai, ya salah satu foundernya lah ya, Sepedain. Mungkin lebih mengajak masyarakat luas untuk lebih memperhatikan kesehatan. Nah, kebetulan kami di sini bergerak dalam bidang bersepeda, jadi ya tidak salah juga ya kami mengajak masyarakat luas untuk mulai dulu bersepeda, cari ininya, cari sensasi nyamannya. Siapa tahu cocok kan? Bisa dilanjutkan dengan mengupgrade sepedanya begitu. Nah, terus mungkin pesan-pesan untuk sesama sepeda ini sih, mungkin supaya kita bisa lebih kompak lagi, bisa lebih solid lagi untuk menyuarakan hak kita di jalan sebagai pesepeda yang makin kesini mungkin makin tidak diperhatikan lah ya. dari pemerintah kayak fasilitas-fasilitas umum untuk sepeda, kayak gitu, jalanan untuk sepeda, mungkin itu bisa lebih diperhatikan lagi ke dari pemerintahnya, khususnya di Kabupaten Maros ini Kak, karena di kami itu bisa dibilang masih sangat kurang lah ya fasilitas umum di untuk pesepedanya. Terus tak lupa pula ini kami mengajak lebih peka aja sih dengan kesehatan, entah mau olahraga apa intinya. Mungkin itu aja Kak.
0: Oke. Dan mungkin kepada pesepeda juga ya, untuk walaupun mungkin ada jalannya, ada space-nya, ya tetap juga ikuti apa ya,
2: betul,
0: keselamatan berkendara orang lain juga.
2: Keselamatan berkendara orang lain juga. Oke. Intinya itu, intinya kita saling respect lah.
0: Saling respect
2: di jalanan.
0: Baik. Waduh. Izin, Pak Arfan, kapan goes ke Maros nih? Waduh, biar nanti dikawal teman-teman. Oh. Waduh. Saya
2: kami juga ini Kak, bisa ini ya. Bisa ada pesan sedikit.
0: Apa tuh?
2: Terima kasih lah. Jadi ada ini juga kemarin sempat kami terima kasih juga sama teman-teman dari Pangkep, jauh-jauh dari Pangkep untuk goes sama kami juga kemarin sempat beberapa minggu yang lalu lah ya. Bulan atau minggu yang lalu kalau enggak salah. Jadi, terima kasih juga teman-teman dari Pangkep ini sudah menyempatkan
0: goes bareng di Maros.
2: Dia ke Maros Kak untuk goes bareng kami.
0: Terus yang dari Maros nganterin ke Pangkep kagak?
2: Kebetulan dia ini loading.
0: Oh, lagi loading aja.
2: Oh. Iya, loading aja.
0: Waduh ya.
2: Tapi ini itu sangat inilah ya. Sangat dihargai banget.
0: Wah, iya, kapan-kapan nanti sepedain Maros lagi yang ke Pangkep gitu kan?
2: Betul.
0: Betul, harus gitu.
2: Pasti itu.
0: Iya, biar lebih apa namanya? Makin
2: erat lagi
0: silaturahminya. Baik, terima kasih untuk waktu dan kebersamaannya Mas Wahyu Imam Heriadi, walaupun ada di Medan. Sama-sama, bisa Kak bergabung bersama kita, dan mudah-mudahan nanti dekat-dekat nih ulang, biasanya ulang tahunnya Heriadi ada sepedaan bareng gitu ya, mudah-mudahan nanti bisa ikutan juga anak-anak dari teman-teman sepeda In Maros ya. Oke, siap, sukses siap selalu Mas Wahyu, Mas Nanang, atau teman-teman siap, semua siap dari sepeda In Maros. Tetap semangat bersepedanya, dapat sehatnya, dapat ilmunya, dapat temannya. Oke, dan amin, juga amin. Jangan lupa pendengar serta pemirsa yang pengen kepo soal kegiatan-kegiatannya sepeda In Maros, ada di Instagramnya sepeda_in, dapatkan informasi-informasinya di situ ya. Ada admin yang siap balas walaupun Mas Wahyu nggak di situ, ada teman-teman di sana yang welcome, bisa sharing informasi soal sepeda atau mungkin titik kumpul atau mungkin ada event-event kolaborasi yang menarik, bisa dibicarakan di sana ya. Terima kasih sekali lagi Mas Wahyu, teman-teman. Waduh, rame sama-sama banget ini komentarnya. Terima kasih Mas Agung, Mas Wiwin, Muhammad Insan, semua-semuanya ya. Bisa ditonton kembali di kanal YouTube Pro Satu dari Makassar Malam ini. Sampai jumpa Mas Wahyu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa,
2: Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian program Ngobras untuk hari ini yang menginspirasi kita dari sepeda jadi banyak kawan, banyak ilmu, dan saling membantu begitu ya, di mana UMKM dilibatkan, teman-teman dari segala usia bisa gabung tanpa memandang ABCD-nya ya, semuanya boleh gabung dengan bersepeda, bisa jadi banyak kawan, banyak ide, banyak jalan, dan juga banyak-banyak apa namanya, mendapatkan inspirasi dari saling berbagi yang hal-hal positif tentunya ya. Nah, kita akan nanti hadirkan lagi sosok-sosok motivasi dan menginspirasi kita dalam Ngobras ya. Tonton terus setiap hari di Pro 1 RRI Makassar.

0: Makassar malam ini.
1: Karena waktunya Anda ada di ruang rindu,
2: kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
1: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
0: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
2: Anda boleh bergabung bersama kami di ruang rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
3: Malam hari ini hadir menyapa ruang pendengar Anda di ruang rindu, ya, dengan lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia selektif.
0: Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Arfan menyapa ruang dengar Anda malam hari ini menemani Anda di Pro 1 RRI Makassar di segmen kita, ya, program hiburan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, ya. Anda bisa gabung nanti di 082133339440. Untuk edisi hari ini tepatnya Jumat 11 September edisi spesial hari ulang tahunnya RRI ke-81, ya. Kita memberikan pilihan lagu-lagu barat ini, ya, di ruang dengar Anda. Baratnya barat 2000-an ini, ya. Oke, bisa gabung nanti di 082133339440. Saya terima dulu yang sudah bergabung malam hari ini. Siapa gerangan? Halo, assalamualaikum. Oh, keputus dia. Oke, dicoba lagi, ya. 082133339440 untuk bergabung melalui WhatsApp juga nanti kita kasih kesempatan, ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ruang rindu,
5: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
4: Siap, mantap. Dari siapa ini, di mana?
5: Dari Zidan di Polman, Bung Arfan.
4: Zidan di Polman, apa kabarnya Zidan?
5: Alhamdulillah, kabar baik. Kalau Arfan sendiri gimana kabarnya?
4: Kabarnya sehat walafiat, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Dirgahayu RRI yang ke-81, Bung Arfan, semua jaya terus di udara. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Sekali di udara, tetap di udara. Mudah-mudahan juga pendengarnya makin tetap semangat juga, ya. Iya. Oke. Bang Zidan, malam ini lagu barat pilihannya ada Ronan Keating, When You Say
5: ada
4: Nothing
5: At All. Tidak ada.
4: Oh, Scorpion itu klasik rock, enggak ada segmennya, gitu.
5: Pokoknya dipilihkan saja lagu.
4: Oh, dipilihkan saja. Oke. Okay.
5: Lagu bahagia begitu.
4: Yang bahagia.
5: Iya.
4: Yang bahagia. Oke, okay, saya bentar, ya, saya pilihkan. Endless Love, ya. Lionel Richie.
5: Iya.
4: Oke. Okay. Menyapa dulu buat siapa ini?
5: Iya. Kirim salam buat Anto dan rekan Duri, ada Sir Wilu Timur, ada Pak Abdul Lasewan, terus ada Bobby di Polmang, ada Pak Hendro, ada Ica di Bone, ada Tantri, kemudian ada Radiana bersama Rjansa di Makassar, kemudian ada Woni juga, terus ada Sain di Balanipa,
4: yeah.
5: Terus ada lagi, siapa lagi ini? Pak Hendro, semuanya saja tanpa terkecuali Bu Narpan. Buat menarapannya kan, gitu. Sehat selalu, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya saya beralih dulu ke WhatsApp. Ada Pak Ahmad Yani Tasmun di sana. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Arpan.
4: Iya, ruang rindu.
6: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
4: Nah, oke. Okay. Pak Ahmad Yani di Shopping, ya.
6: Iya, di La Jawa Shopping.
3: Oke. Sehat ya?
6: Alhamdulillah sehat.
3: Oke, malam ini bergabung di spesial ulang tahunnya juga RRI ke-81 ya. Oke, kita pilihkan, sebutkan ya lagu-lagu yang ada di playlistnya kita malam ini. Ada Ronan Keating, When You Say Nothing At All. Ada Endless Love tadi yang dipilih oleh Zidane. Kemudian ada Hello dari Adele.
6: Itu Hello mau dari
3: Hello.
6: Adele.
3: Oh, Hello.
6: Iya. Yeah.
3: Oke, menyapa dulu buat siapa nih?
6: Ya, baru lewat ada Zidane, ada Pak Endro, Tipol Mas, ada Talo, ada Bunda Dewi, ada Dimas, ada Asar Aulia, ada Pak Arjuna, Pak Radin, ada Rosdena Yasir, Angin Rawan, Maimuna Ganing, ada Bobby, ada Astri Diwoto, Aldi Hidayah, ada Tantri sama Esti, ada Uki Ade Putri, Puan Datu, Aulia dan Arpa, Tisa Layar, dan semua-semuanya ini.
3: Semua-semuanya, Bidi?
6: Terima kasih.
3: Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita buka lagi line telepon untuk Anda, silakan di 0821-3333-9440. Dua lagu sudah pilih malam ini. Ada Endless Love, kemudian Hello dari Adele ya. Halo, Assalamualaikum.
7: Assalamualaikum, Bung Arfan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pablo Sewang.
7: Betul sekali, bro.
3: Selamat.
7: Terima kasih.
3: Iya. Hadir tadi ya?
7: Ada tadi, gak ada.
3: Ah, di mana? Tapi enggak, saya enggak temuin di...
7: kita juga saya tidak ketemu.
3: Saya enggak ketemu di auditorium.
7: Anda ini sudah masuk, karena ini sudah mendengar suara gemuruh begitu.
3: Oh gitu, jadi di luar kita tadi?
7: Di luar, Ji.
3: Astaga.
7: Di tempatnya, di mukanya, Ji, perusahaan itu makan-makan orang tahu di situ.
3: Oh, iya. Nasi
7: tumpen.
3: Iya. Alhamdulillah, selamat ya sebagai pendengar favorit.
7: Iya, Alhamdulillah.
3: Oke. Jangan dilihat nilai ininya, barangnya ya. Kami betul, menghargainya bapak. Ini
7: yang,
3: sebagai...
7: Yang penyiar yang terfavorit sudah diumumkan, sebenarnya.
3: Iya, yang mana?
7: Yang penyiar favorit.
3: Oh, penyiar favorit. Penyiar favorit yang kepilih itu si Marisna.
7: Marisna.
3: Iya. Paling banyak vote-nya tuh ya. Oke, selamatlah waktu untuk Risna tahun ini ya. Oke, Pak Abdullah Sewang.
7: Ya.
3: Ikutan di lagu yang mana ini? When You Say Nothing At All, Endless Love, Hello.
7: Apa gini semua?
3: Endless Love.
7: Ya.
3: Lionel Richie, menyapa dulu buat siapa ini?
7: Buat Pak Gapur, Pak Lupus, Arjuna, Pak Padis, Hakim, Anwar, Puan Datu, Indah, Ica, Bunda Sofi, Tantri, Nur Hikmah, Ibu Yusuf, Pak Bobby di semuanya di Poman, Landar, Asri, di Wotu, Junedi, Tiga di Sabang, Arpa di Silayar, Ismail, Yuda, Al-Jabal, Pak Radin, Esmat di Kota Pasar Bantayeng, Mustaham, Tidan, Tio, Pak Fajar, Tonsiamah Hibar, di Bantayeng, Ibu Dewi sama Nur Intan di Takalar juga, sama Sungai dan Romo. Buat Bung Arpan, sehat selalu lagi
3: terski. Iya.
7: Semoga
3: terima kasih.
7: RRI lebih jaya lagi ke depan.
3: Amin. Ya.
7: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.
3: Merdeka. Terima kasih.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke WhatsApp dulu. Halo, Assalamualaikum, selamat malam.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Mbak Sri Sinta nih.
8: Halo, Pak Irfan.
3: Apa kabar?
8: Alhamdulillah, baik.
3: Baik ya, sehat. Oke. Malam ini Ruang Rindunya lagu barat ini.
8: Alhamdulillah.
3: Ikutan lagu yang mana, Ki, ini? Sri Sinta. Endless Love.
4: Oh, endless love. Cinta yang tiada ujungnya. Oke. Okay. Menyapa dulu buat siapa?
8: Buat tadi ada Papa Sida.
4: Iya.
8: Ada
4: Papa Sida
8: gitu. Selamat sudah dapat ini sebagai pendengar.
4: Iya.
8: Dan Papa Sida ya, apa nak?
4: Iya.
8: Papa Sida itu yang
4: Pak Abdul Sewang.
8: Pak Abdul Sewang. Seperti ada Kak Ines Krista Lara, ada Mbak Dewi, ada Ama Uki, Waida Masawati, ada Kak Janaya Susamsa Maisar, Roma Mario, ada Boleh Ape, Tantri, Ahmad Janita, Simon, Nino Emur, itu ada Bang Aku, Arfa di Pelayar, terus ada Riko, Puang Gato, dan semua-semuanya yang monitor.
4: Siap.
8: Selamat malam. Jalan sehat. Semoga selamat ulang tahun buat Radio RRI selalu jaya di luar.
4: Amin.
8: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sinta di MU tadi. Di ujung telepon sudah ada lagi yang bergabung. Halo.
9: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andi Anissa.
9: Iya.
4: Di Bantaeng.
9: Oh. Temannya Mas Harpan.
4: Oh iya.
9: Iya.
4: Teman kita semua ya. Oke, gimana kabar?
9: Alhamdulillah dingin-dingin emput.
4: Dingin-dingin emput. Oke, tapi sehat ya. Oke.
9: Apa kabar Tama?
4: Kabar baik, alhamdulillah.
9: Ada suaranya poso-poso.
4: Iya kan tadi habis habis apa ya? Joget ya tadi. Tadi kita joget-joget.
9: Capek.
4: Temampu cerita gitu, kita joget sama-sama dengan pendengar tadi. Oke. Silakan menyapa. Ikutan di lagu yang mana kini Andi Anissa?
9: Hello.
4: Hello Adele. Oke, sapaannya buat siapa?
9: Buat Bunda Sophie, Tantri, siapa lagi? Sudian di Makassar itu. Mbak Uki, ibu, siapa lagi ya? Pak Bobby, Indah Sopen, Pak Yusuf, semuanya paling, siapa lagi itu?
4: Siapa?
9: Teman tak?
4: Yang mana? Banyak temanku.
9: Puan.
4: Yang mana?
9: Ada itu. Viola,
4: tahu. Astaga.
9: Viola sama Dewi.
4: Kagekku mi deh.
9: Iya, masuk ya Dewi, tambah cantik gitu ya selalu. Buat Mas Akpan.
4: Iya.
9: Selamat tugas ki. Cepat ya poso-poso.
4: Cepat poso-poso. Iya.
9: Cepat minum air hangat.
4: Iya. Siap.
9: Salamnya Pak Hakim Mas Harpan.
4: Siap. Salam balik untuk Pak Hakim.
9: Buat Mas Harpan. Buat semuanya Pak Hakim.
4: Iya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di ujung telepon ada Ina Kristalara. Halo.
10: Halo.
4: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kristalara, pendengar setianya Pro 1 juga nih. Apa kabar?
10: Alhamdulillah.
4: Di mana posisi?
10: Kebetulan sudah di rumah dari tadi sore.
4: Oh, di Makassar.
10: Di Moncoloe, iya.
4: Moncoloe sih, sampai Miki.
10: Iya, dari tadi sore, Bang.
4: Alhamdulillah. Bunda saya kira masih tinggal-tinggal di Makassar, di kota Makassar.
10: Enggak
4: ya. Oke deh. Kita malam ini pilihan lagunya lagu-lagu barat ini. Ada Lionel Richie and Endless Love, Hello When You Say Nothing At All.
10: Di pilihannya Yani. Di pilihannya Yani.
4: Pak Yani. Oke. Siap. Menyapa dulu buat siapa ini?
10: Oke deh, buat semua-semuanya tadi ya yang sempat hadir. Ada Bunda Sop, Uki, Hida, Riko, Laras, Maman sama dan Arga si Bu Harsina, Pak Radin juga tadi tawa dari Bantimurung.
4: Iya, Pak Radin ada tadi ya.
10: Sama Pak Ahmad tadi ya, makasih perkenalannya di auditorium. Ada Abdul Salam di NTT sama Raja Pantun, Ian Hendrawan, Roma Mario, Samsia Maisar, sama Kak Yani Tasmun dengan Rusdina Yasir dan semua-semuanya.
4: Dan semua-semuanya.
10: Tanpa terkejut.
4: Apa yang bikin buat... Ki, apa yang bikin Ki tadi sampai pengen ikutan di HUT RRI tadi nih?
10: Silaturahmi dengan teman-teman dari daerah.
4: Emang sudah janjian ya?
10: Enggak juga enggak sih.
4: Juga.
10: Karena kemarin baru apa? Ada apa ya? Ada kejelasan ke sana karena kan kondisi lagi tuh berat sebetulnya.
4: Kurang yang sehat gitu ya. Oke.
10: Okay. Sempat hadir.
4: Baik.
10: Cinta juga tahu tadi. Cinta, makasih Pak. Buat kapan lanjut tugas? Makasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di ujung telepon ada lagi yang bergabung ini. Halo.
11: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
11: Rindu.
4: Uang rindu.
11: Berbagi rindu. Memori lewat lagu.
4: Memori lewat lagu. Mbak Tantri.
11: Iya.
4: Gimana kabarnya hari ini?
11: Alhamdulillah sehat.
4: Sehat ya. Sudah baik kan?
11: Iya, udah.
4: Sudah fit kembali ya. Oh, masih. Okay.
11: Iya, betul.
4: Oke, iya. Jumpa lagi kita di Ruang Rindu dengan lagu-lagu barat pilihan. Ikutannya di lagu yang mana?
11: Iya, apa ini? Bung Alfa.
4: Ada When You Say Nothing At All, If You're Not The One, dari Leanne Rimes. Kemudian
11: ada tadi Adele,
4: hello.
11: Iya.
4: Oh, ikutan di situ ya. Sapaannya buat siapa ini?
11: Iya, sapaannya buat Pak Sri Sinta di MU. Terus ada Pak Abdullah Sewa. Selamat ya Pak Abdullah Sewa, pendengar favorit. Terus lagunya juga buat ada Pak Arjuna, ada Bobby. Terus lagunya buat Bunda Sopi di BTM Pau-Pau sana. Ada Uki, ada Ina, Kristal Lara. Terus lagunya juga buat Bu Andia Nisa. Siapa ini? Halo, Hesti juga. Terus lagunya juga buat ini. Siapa? Ya, itu tadi yang dari Poman, Marfan, siapa lagi?
4: Zidane.
11: Zidane.

0: semoga baik-baik aja ya. Ada Bobby juga di sana, ada Pak Asri di Wotu. Pokoknya buat semuanya, Bung Arfan, tanpa terkecuali. Halo?
1: Iya. Yeah.
0: Saya kira.
1: Ada, Ji.
0: Saya kira tidak ada, Kika. Tidak ada suara.
1: Lagi dicatat semua namanya.
0: Buat semuanya, buat Mbak Pia juga. Mana suaranya? Semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita ke WhatsApp dulu. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Ruang Rindu.
2: Halo, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Dari
2: Uki di Daya.
1: Uki di Daya. Wih, panjang umur ini Mbak Uki. Tadi banyak yang nyari ya. Okay. Sehat ya kabarnya Mbak Uki?
2: Ya, alhamdulillah. Sehat.
1: Sehat ya. Oke, kita ketangkit di lagu yang mana ini, Mbak Uki? Ada Adele,
2: ikutan
1: Endless Love.
2: Adele
1: saja. Banyak yang suka suaranya Adele ya. Menyapa Ki buat siapa?
2: Buat semua tadi yang hadir di ulang tahunnya RRI. Ada Bunda Sophie, Ina Kristalara, ada Kak Maman, Aan Irawan, ada Nana Argas, Ade Putri, ada Kak Riko, ada Raras, siapa lagi ya tadi ya? Ada Pak Radin, ada Dimas juga. Siapa tadi lagi yang hadir itu ya, buat semua yang hadir tadi itu, dan ada Nurmina di Sopen, ada Kak Yani Tasmun, Lian Hendrawan, ada Wahida Martawati juga, ada Pak Arjuna, Kak Uli Ape, Samsya Maisar, ada Bogel, ada Sri Sinta, Terli Margareta, ada Ica, Tantri, ada Hesti, ada Tika Maya, Mama Rita, dan semuanya Mio,
1: Okay
2: lagi monitor.
1: Siap.
2: Buat Adik Arfan, makasih. Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke telepon lagi nih. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu. Oke, apa kabar ini Mbak Tika?
3: Alhamdulillah baik. Selamat ulang tahun buat RRI yang ke-87.
1: Apa harapannya nih?
3: Harapannya semoga RRI makin jaya di udara, selalu dekat di hati, dan selalu memberikan yang terbaik bagi pendengarnya.
1: Amin ya. Oke. Mbak Tika, ikutan di lagu yang mana ini? Ada
3: ikutan di lagunya Adele.
1: Adele semua ya. Pada senang lagunya Adele. Oke. Menyapa lagi buat siapa?
3: Buat Kak Tantri tadi, ada juga Kak Upi, ada Kak Indah, ada Ica, ada Sopi, ada Sewang, Kak Upi, Pak Ahmad Yani Tasmun, Kak Rusdiana Yasin, banyak Kak Esti, Pak Bobby di Polman, ada Alexandino, ada Lela Sari, ada Viola, ya banyak. Pokoknya semuanya terkecuali selamat malam Ki, sehat selalu semua. Buat Karpan, ya pokoknya favorit Karpan.
1: Kebetulan tahun ini yang terpilih paling banyak votingnya Mbak Rina Risna Supratio.
3: Mbak Risna. Selamat. Walaupun itu semuanya tetap.
1: Iya.
3: Tetap terbaik. Tapi kalau saya kemarin yang banyak saya dukung Kak Arfan.
1: Aduh. Terima kasih. Iya,
3: tapi semuanya terbaik kok buat
1: semuanya.
3: Semuanya memberikan selalu yang terbaik buat kita semua. Terima kasih
1: Terima kasih kembali.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita break sejenak ya, karena sudah 9 penelpon ini lagunya belum keputar gitu ya. Kita hadirkan dulu karena mungkin para pendengar kita ini lagi saling berlomba-lomba ini ingin mengucapkan kata-kata atau kalimat indahnya untuk RRI ya yang berulang tahun di hari ini ke-81 tahun ya. Sebentar kita lanjut ya. Kita dengarkan dulu lagunya dari Lionel Richie, Endless Love.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Halo, saya Ros.
3: Saya Duta.
4: Saya Adam.
5: Kami dari Shilam Seba.
3: Mengucapkan happy anniversary untuk Radio Republik Indonesia.
2: Yes.
3: RRI. Sekali di udara.

0: 94.4 FM Pro Soteri Makassar. Kita lanjutkan kebersamaan kita di program Ruang Rindu malam hari ini, spesial edisi hari ulang tahun RRI ke-81 ya. Terima kasih semua yang sudah bergabung tadi ya. Kita buka kembali line telepon berikutnya, dan juga Anda bisa menghubungi juga melalui WhatsApp ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Marfa.
0: Malam, Ruang Rindu dari siapa nih?
1: Ya, Ruang Rindu.
0: Dari?
1: Dengan Padil yang di Pondro.
0: Oh, Padil. Ini paling jago ya, joget ini, Padil. Ya. Paling, iya, capek joget.
1: Iya, mulai sini, iya, rekam saya ke sana. Terus hari Sabtu, jalan sehat, terus kemarin.
0: Iya.
1: Sama teman-teman sebekas, 8 orang. Ya, saya keluar masuk jemput ada di kemarin
0: di mana
1: di sudah satu
0: dangdut pas di ujung-ujungnya pi acara saya datang karena
1: joget-joget
0: iya ujung-ujungnya pi saya datang karena lagi
1: joget,
0: lagi ngurus sesuatu di ini acara
1: banyak video kak foto-foto
0: oh gitu.
1: Serunya.
0: Iya.
1: Hari kemarin tuh?
0: Ya.
1: Enggak ada kita kemarin.
0: Ada kan tapi di ujung-ujung acara misalnya masuk.
1: Oh.
0: Iya.
1: Ada Jeki.
0: Iya. Saya lihat juga dari ruangannya ke belakang itu, wih ada Fadil joget-joget.
1: Iya, tempat terkecuali kan Bung Arfan.
0: Iya, ikutan saja di lagunya apa nih?
1: Iya, kenapa yang mau masuk?
0: Oh, begitu.
1: Kalau yang telepon 10 saat sebut, makin jauh selalu.
0: Siap, sehat selalu.
1: Makin dekat ya sama pendengar toh.
0: Iya.
1: Iya, emang kan itu Bung Arfan Sapulidi. Pulang dulu, Assalamualaikum.
0: Sapulidi. Waalaikumsalam. Kita ke Arbi di Antang. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Apa kabar, kabar ini Arbi? Apa kariba?
2: Kabar baik.
0: Kabar baik. Sehat ya?
2: Kabar baik, iya. Iya.
0: Malam ini ikutan di lagu Ruang Rindunya, lagu-lagu barat ini ya, Arbi?
2: Iya.
0: Okay.
2: Ikutan saja dengan lagu yang mau diputar.
0: Oke, okay. Menyapa dulu buat siapa nih?
2: Menyapa buat Anwar.
0: Iya.
2: Terus Sul. Aulia. Niko Denompo Edi Saputra. Dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Dan semuanya tanpa terkecuali. Oke, terima kasih Arbi.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada yang bergabung lagi di line telepon kali ini. Halo, Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Oh, belum ada ya. Oke, okay, kalau begitu kita ke tempatnya Amah dulu di ujung telepon nih. Halo, Assalamualaikum. Mbak Amah. Oh, kemana semua ini? Iya. Boleh dicoba lagi ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
3: Apa kabar?
0: Ruang rindu.
3: Sumber rindu, mewar lagu.
0: Dari?
3: Dapur Manjaling.
0: Gimana kareba?
3: Alhamdulillah, baik-baik sih.
0: Manjaling, baji-baji jadi. Ya.
3: Rumah Sarpan bagaimana?
0: Alhamdulillah, baik saja
3: baik,
0: nih.
3: Baik, diharapkan.
0: Iya. Ikutan di lagu barat ini ya?
3: Iya.
0: Menyapanya buat siapa Pak Gafur?
3: Besti dulu pertama bestiku.
0: Besti.
3: Abdullah Sewang.
0: Oh iya. Tadi sudah masuk mi.
3: Iya. Pondatu.
0: Pondatu belum nembus.
3: Besti di para juga tahu.
0: Iya.
3: Irsinta di NU.
0: Ayo, siapa lagi? Mana lagi Pak Gafur? Halo? Pak Gafur.
3: Semuanya bukan.
0: Oh, mana suara Atta? Hilang-hilang, Ki.
3: Halo, lanjut telek. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo, aduh. Kemana Pak Gafur tadi? Iya, iya, iya. Halo, Assalamualaikum.
4: Halo, Waalaikumsalam. Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
4: Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Memori. Kenapa tidak kedengaran suara si Karvan?
0: Iya.
4: Kenapa tidak kedengaran suaraku?
0: Kapan?
4: Iya tadi.
0: Iya, anda tahu kenapa? Ini bagus, Midi. Apa kabarnya ini, Mbak Ama?
4: Alhamdulillah sehat. Karvan, gimana ini kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat.
4: Iya. Ikutan ini Kak di semua lagu.
0: Oh, ikutan di lagu berikutnya ya. Menyapa bocah. Oh, iya. Apa itu?
4: Ada Edir Gahayu untuk RRI yang ke-81 sekali di udara tetap udara. Ini menunya buat ini yang baru lewat tadi ada Kak Uki. Terus ada Kak Istalara, Puan Datu, Pak Yasmun, ada juga Bunda Sofi, Kak Rosdiana Yasir, Kak Samsia Maisar, ada Kak Wahida, Mbak Sinta, terus ada Pak Gafur juga tadi, ada Pak Arjuna, Pak Sani, ada juga Layasari, Padil, semuanya tanpa terkecuali. Buat Kak Arfan, sehat selalu.
0: Amin, amin. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di ujung telepon kemana lagi ya? Oke, berikutnya di telepon dulu ya. Kita kasih kesempatan yang di telepon. Halo. Assalamualaikum. Selamat malam. Ruang Rindu, halo. Kok dimain-mainin sih teleponnya? Halo. Oke. Kita berikan kesempatan ya yang lainnya kalau enggak mau ngomong. 08213333944 ya. Berikutnya lagu yang akan kami putarkan ini Ronan Keating, When You Say Nothing At All. Siapa gerangan di ujung telepon malam hari ini? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam. Eh, ada yang Bobby Bung Arfan.
0: Bobby di Polman.
5: Iya.
0: Oke, sehat Bobby?
5: Alhamdulillah sehat. Sebelum saya menyapa Dirgahayu RRI yang ke-81, ya semoga kedepannya makin sukses ya.
0: Iya.
5: Dengar pas.
0: Itu aja.
5: Itu aja. Singkat saja.
0: Menyapanya juga semuanya.
5: Menyapanya juga. Ya. Penyapa dulu yuk. Buat Pak Abdullah Sewang ini, Bung Arfan, Pak Gafur, ada Bang Anwar, Ica, Indah, Tika, Yuda, Ina, Arfa, ada Bunda Sofi, Rejana Yasir, Ina Kusalara, Bang Dimas, Bang Ali, Bang Rio, Bang Datu, Nur Alam, Nur Hikma, Mbak Tantri, Hesti, Opa Ading, ada Laya Sari, Ahmad Yani Tasmu, Nur Minahim Nur, Banset, Maya di Gorontalo, Tauki, ada Ibu Sumi, Ibu Wahida, dan Anjanisa, Safa King, dan semuanya Bung Arfan.
0: Dan semuanya Midi.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Di ujung WA ada ini yang gabung ya. Halo.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa? Di mana?
6: Bang Jaya di Sopeng ini, Bung Arfan.
0: Bang Jaya di Sopeng. Saya baru dengar suaranya nih, Bang Jaya.
6: Sudah sering gabung, Bung Arfan.
0: Oh, sudah sering gabung. Oke, okay. Salam kenal kalau begitu karena baru seketemu nih. Oke, okay, Bang Jaya.
6: Suka nesta. Hari ulang tahun RRI yang ke-81. Iya. Lagunya apa sebentar?
0: Ikutan di lagunya Ronan Keating, When You Say Nothing At All.
6: Iya, ikutan saja.
0: Ikutan saja ya. Oke. Sapanya buat siapa?
6: Buat nama yang tersembunyi di Sopeng. terus ada Anto di Duri, terus ada Leesal di Pullman, ada Maya di Masamba. Pokoknya semuanya saja pendengar tanpa terkecuali.
0: Oke.
6: Okay. Yeah. Lalu terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di ujung telepon, halo, assalamualaikum. Nah itu dia kan, dikasih kesempatan pada apa, sengaja enggak ngomong ya. Oke, kasih kesempatan yang lain kalau mau ini ya, yang mau sajalah ya. Ini momen ulang tahunnya RRI, jangan main-main di telepon lagi.
7: Halo.
0: Ya. Halo. Halo. Ya, Ruang Rindu, Pak Lupus.
7: Memori lewat lagu.
0: Pak Lupus di Lubu ya. Apa kabar ini Pak Lupus?
7: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Kabar baik ya. Ikutan di lagu yang mana nih Pak Lupus?
7: Lagu apa?
0: Ada Ronan Keating, When You Say Nothing At All.
7: Itu
0: ya. Itu, menyapa buat siapa?
7: Ada Kirsten tadi,
0: iya.
7: Ada Bunda Sumi, ada Pak Bunda Tewang, ada Tika di Sabang, ada Pak Gapur, ada Anto di Duri, ada Santri, ada Pondaku, ada apa lagi?
0: Ada semua-semuanya Mi katanya. Oke, okay, terima kasih.
7: Oke, okay, terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Terima kasih Pak Lupus di Mari-Mari ya. Baca di luar sana, sudah bergabung. Ada Pak Fajar di Palopo. Halo, assalamualaikum.
8: Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang rindu. Aduh suara saya yang kembali ini.
8: Saya hanya mau ucapkan selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga para penyiar dalam keadaan sehat-sehat selalu.
0: Amin.
8: Diberikan Tuhan yang Maha Kuasa.
0: Amin.
8: Dan kali di udara
0: tetap
8: di udara.
0: Amin.
8: Kali merdeka.
0: Iya. Itu aja Pak Fajar.
8: Saya ingin dulu. Sebenarnya saya ini Bang Irfan. Saya tidak mau memilih para penyiar favorit. Saya tidak mau milih karena penilaian saya pribadi itu semuanya bagus.
0: Siap, nggak apa-apa Pak. Iya. Terus, cuman ini aja.
8: Yang pilih. Padahal yang dewasa di sini kalau kita mau pikir secara dewasa ya itu Bang Irfan kan sudah dewasa sekali dalam hal menyiar kan. Dengan apa lagi itu
0: Sidam,
8: Ibu Arti dengan Irsan. Saya ikuti terus hari ini. Saya
0: siap, lihat siap,
8: yang
0: siap.
8: Baca pembukaan itu Irsan.
0: Iya. Gilirannya dia okay. Lagi.
8: Ikutan saja saya.
0: Baik.
8: Pak Irfan.
0: Iya. Sisa satu lagu juga nih, Ronan Keating, When You Say Nothing At All.
8: Hanya apa buat Bu Sopi, buat Len Sewang, buat kita, buat Ibu Tantri, Bu Sumi, dan semua saja pendengar Radio Republik Indonesia. Semoga Pak Irfan juga sehat selalu ya, karena saya lihat Miki ini loyo-loyo. Miki, saya lihat ngeri ini bicara Pak Irfan.
0: Oh iya, karena seharian di kantor ini. Berbagai kegiatan tadi ya.
8: Kepala Pak Irfan.
0: Siap Pak Fajar. Waalaikumsalam. Terima kasih, ada Pak Fajar tadi di Palopo sudah bergabung. Adakah? Sudah kabur lagi nih di ujung telepon ya. Jadi memang begitu ya, sweet-sweet ya. Mohon maaf ini karena memang sistemnya untuk line telepon line tombol, line WhatsApp juga line tombol gitu ya. Jadi agak harus menunggu mungkin kalau lagi di hold ya. Oke, sudah enggak ada lagi yang ingin bergabung? Ya. Mungkin kita masih ada waktu mungkin di 1-2 menit. Untuk yang sudah gabung tadi cukup banyak ini ya. Alhamdulillah. Tapi ini mungkin mewakili ya dari sekian banyaknya pendengarnya Prosater di Makassar di Sulawesi Selatan ataupun di luar Sulawesi Selatan yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Terima kasih untuk doa-doanya semuanya. Kritik dan sarannya tetap yang membangun untuk RRI agar RRI semakin baik ke depannya. 81 tahun suara Indonesia ya, menyapa ruang dengar Anda di usia yang sekarang ini. Mudah-mudahan kita memang menjadi lebih baik begitu di kesempatan ini. Sekali di udara, tetap di udara. Itu kata Pak Fajar dan yang lainnya tadi ya. Ada lagi? Oke, tampaknya ada yang bergabung lagi melalui WhatsApp. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
9: Selamat malam.
0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dari siapa ini, di mana?
9: Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Dari Umar Bakri.
0: Umar Bakri di mana? Keren namanya.
9: Watampon.
0: Di Bone. Oke, Bapak Watampon. Umar Bakri. Kaget iya. Apa gerangan? Oke, itu guru Kri. Umar Bakri ya. Oke.
9: Iya. Ucapin selamat ulang tahun RRI yang ke-81.
0: Betul.
9: Ya, semoga tetap jaya dan sekali mengudara tetap di udara.
0: Oke deh. Mau menyapa buat siapa ini Pak Umar Bakri?
9: Saya menyapa untuk semua-semua sajalah.
0: Semuanya sajalah. Oke.
9: Iya, semuanya.
0: Terima kasih Pak Umar. Sehat selalu ya.
9: Iya. Semoga sehat selalu.
0: Iya.
9: Dan bahagia.
0: Amin, amin, keluarga. Amin, amin, amin.
9: Dan bahagia.
0: Terima kasih Pak Umar Bakri di Bone ya. Sudah bergabung sama kita malam hari ini. Semuanya juga ada Rika, Pak Adil, Tantri, Anissa, Pak Abdul Sewang, Pak Ahmad Yani, dan semua-semuanya yang tidak bisa disebutkan mungkin satu persatu.

yang bergabung, kita close untuk pendengar kita yang ingin berpartisipasi di program Ruang Rindu malam hari ini dengan sebuah lagu penutup yang dipilih, When You Say Nothing At All dari Ronan Keating.

0: jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.
2: Kenapa sih harus dengar radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
3: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
2: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
4: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
2: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
4: Tommy Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
2: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
2: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Ada cewek tuh.
2: Bening lagi. Aduh.
3: Mana yuk.
4: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
5: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
6: Iya.
7: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
8: Ini.
9: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
10: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada suatu petang, seorang tua bersama anak mudanya yang baru menamatkan pendidikan tinggi duduk berbincang-bincang di halaman sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Tiba-tiba, seekor burung gagak hinggap di ranting pohon. Si ayah lalu menuding jari ke arah gagak sambil bertanya, "Nah, apakah benda itu?" "Burung gagak," jawab si anak. Si ayah mengangguk-anggukkan kepala, namun sejurus kemudian sekali lagi mengulangi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi, lalu menjawab dengan sedikit kuat, "Itu burung gagak, ayah." Tapi sejurus kemudian si ayah bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Si anak merasa agak keliru dan sedikit bingung dengan pertanyaan yang sama diulang-ulang, lalu menjawab dengan lebih kuat, "Burung gagak, ayah." Si ayah terdiam. Namun tidak lama kemudian, sekali lagi sang ayah mengajukan pertanyaan yang serupa hingga membuat si anak hilang kesabaran dan menjawab dengan nada yang kesal kepada si ayah, "Itu burung gagak, ayah." Tetapi agak mengejutkan si anak, karena si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya hal yang sama. Dan kali ini si anak benar-benar hilang kesabaran dan menjadi marah. "Ayah, saya tidak tahu ayah paham atau tidak. Tapi sudah 5 kali ayah bertanya soal yang sama. Dan saya juga sudah memberikan jawaban yang sama. Apalagi yang ayah mau? Itu burung gagak, ayah. Burung gagak," kata si anak dengan nada yang begitu marah. Si ayah lalu bangun menuju ke dalam rumah meninggalkan si anak yang kebingungan. Sesaat kemudian si ayah keluar lagi dengan sesuatu di tangannya. Dia mengulurkan benda itu kepada anaknya yang masih geram dan bertanya-tanya. Diperhatikannya sebuah buku memori. "Coba kamu baca apa yang pernah ayah tulis di dalam buku memori ini," minta si ayah. Si anak setuju dan membaca paragraf yang berikut. "Hari ini aku di halaman melayani anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon. Anakku terus menunjuk ke arah gagak itu dan bertanya, 'Ayah, apa itu?' Dan aku menjawab, 'Burung gagak.' Walau bagaimanapun, anakku terus bertanya soal yang serupa. Dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama. Sehingga 25 kali anakku bertanya demikian. Dan demi rasa cinta dan sayangku, aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap hal ini menjadi suatu pendidikan yang berharga untuk anakku kelak." Setelah selesai membaca paragraf tersebut, si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara, "Hari ini ayah baru bertanya kepadamu soal yang sama sebanyak 5 kali. Dan kau telah hilang kesabaran serta marah." Lalu si anak seketika itu juga menangis dan bersimpuh di kedua kaki ayahnya, memohon ampun atas apa yang telah ia perbuat. Saudaraku, terutama anak-anakku, jagalah hati dan perasaan orang tuamu.
Lembutilah mereka. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangimu di waktu kecil. Kita sudah banyak mempelajari tuntunan Islam, apalagi berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi berapa banyak yang sudah dimengerti oleh kita, apalagi diamalkan. Ingat saudaraku, banyak ilmu bukanlah kunci masuk surganya Allah. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pulalah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Dan besok kami akan kembali menyapa Anda tepat pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah di frekuensi yang sama. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Makassar pagi ini.
1: Selamat pagi pendengar, dan mengawali pagi Anda berikut kami sajikan kajian dan terjemahan surat Al-Maidah ayat 90 hingga 92.

0: صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingati Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Dan taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasulnya, dan berhati-hatilah jika kamu berpaling. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha agung. Wassalamualaikum.

0: orang-orang yang kuat bukanlah orang yang menang dalam gulat. Akan tetapi, orang yang kuat adalah orang yang dapat menahan dirinya ketika marah. Riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Pro 1 RRI Makassar, Kanal Informasi

Nasihat Umar bin Khattab. Orang yang mau menunjukkan di mana letak kesalahanmu, itulah temanmu yang sesungguhnya. Sedangkan mereka yang hanya menyebar omong kosong dengan selalu memujimu, mereka sebenarnya adalah para algojo yang justru akan membinasakanmu.

0: Laksana Mutiara di dasar lautan hadir mengawali hari Anda.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dalam tahun-tahun politik ada fenomena yang sering muncul. Katakanlah itu kalau calon kepala daerah
3: kurus di Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam Bu.
3: Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersanggi berzikir. Setelah selesai itu biasa ada yang pandu. Yang pandu itu seorang habib yang di Allah mudahkan rezeki.
1: Assalamualaikum. Narilah khalifat. Begini Mbak, ini ya, bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar kita dimuraskan saat sakit kepungnya kita itu lah.
0: Mutiara Pagi, konsultasi seputar agama Islam dengan narasumber yang kompeten. Setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar. Acara ini terselenggara kerjasama RRI Makassar dan MUI Provinsi Sulawesi Selatan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Alhamdulillah kita masih dipertemukan dengan pagi yang penuh keberkahan ini. Dan semoga pendengar semua dalam keadaan sehat, bahagia dan tentunya semangat menjalani aktivitas ini. Seperti biasa di pagi hari ini edisi 12 September 2026, kami hadir menemani pendengar dalam program Mutiara Pagi, ruang untuk sejenak menenangkan hati, menambah wawasan dan tentu saja mengambil hikmah dari berbagai nilai kehidupan. Pendengar, kita masih berada dalam suasana memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya peringatan Maulid bukan hanya tentang sebuah perayaan atau tradisi yang dilakukan setiap tahun. Ada banyak hal yang bisa kita renungkan tentang bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjalani kehidupan dan bagaimana beliau memperlakukan sesama, bagaimana akhlaknya dan yang paling penting bagaimana kita sebagai umat bisa meneladani beliau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk membahas lebih jauh tentang hikmah Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pagi ini kita sudah bersama seorang narasumber yang tentu sudah sangat akrab bagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Beliau adalah Profesor Dr. Kiai Najamuddin Abdul Safa LCMA selaku Ketua MUI Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditambah volumenya, gak kecil suaranya.
4: Baik Pak Ustaz, apakah sudah terdengar jelas Pak Ustaz?
5: Ya,
4: baik.
5: Kalau masih bisa tambah sedikit volumenya.
4: Baik Pak Ustadz. Dan bagaimana kabarnya di pagi hari ini Pak Ustadz?
5: Alhamdulillah sehat.
4: Alhamdulillah. Dan terima kasih Pak Ustadz sudah meluangkan waktunya di Mutiara Pagi hari ini. Dan mungkin untuk mengawali perbincangan kita di pagi hari ini, kami persilakan untuk Pak Ustadz menyampaikan kajiannya. Silakan Pak Ustadz.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafiina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Jelas suara saya? Jelas?
4: Terdengar jelas Pak Ustaz.
5: Bapak-bapak dan ibu-ibu para pendengar Pro 1 RRI Makassar, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kita nikmat, berbagai nikmat, nikmat kesehatan, nikmat keimanan dan keislaman sehingga kita pada hari subuh ini kita telah melaksanakan kewajiban kita yaitu melaksanakan salat subuh. Salam dan taslim atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu para pendengar RRI Pro 1 RRI Makassar, pada pagi hari ini kita masih dalam suasana Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi alangkah baiknya saya pada kesempatan ini saya akan berbicara sedikit tentang Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita akan baca hikmah Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena saya melihat penanggalan masih hari ini masih 29 Rabiul Awal. Baiklah, saya akan memulai. Pertama-tama saya akan melihat bahwa perayaan Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana hukumnya. Karena kita melihat sekarang banyak orang yang tidak setuju dengan perayaan, artinya melakukan perayaan Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan alasan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah melakukan perayaan seperti yang kita lakukan. Itu alasan mereka. Sehingga mereka mengatakan bahwa melaksanakan maulid itu termasuk hukumnya bid'ah. Tapi saya kira kalau kita akan melihat, merujuk pada beberapa literatur, literatur tentang yang berbicara tentang maulid Rasulullah SAW, banyak sekali yang berbicara tentang maulid Rasulullah SAW. Oleh sebabnya itu mari kita melihat bagaimana hukumnya, sebenarnya hukumnya merayakan Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita melihat misalnya pendapat para ulama yang terkenal. Misalnya pertama kita melihat bagaimana pendapat Ibn Taymiyah dan Ibn al-Hajj, yaitu dua ulama yang terkenal. Dia mengatakan wa in kana aslul ijtima'i al-maulidi lam yaf'alhu salaf walakin al-ijtima' ala dhalika yuhakkiku maqasid mashru'an. وما يحدث بعض الناس محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما له والله قد يصيبهم على هذه المحبة والاجتهاد لا على البدع. Jadi Ibn Taymiyah dan Ibn Hajj mengatakan wa in kana asl ijtima' ala al-maulid, walaupun sebenarnya asal dasar berkumpul untuk merayakan maulid tidak dilakukan oleh yaitu salaf, artinya yang dimaksud dengan salaf itu ulama-ulama dari sahabat dan tabi'in, tidak, artinya tidak melakukannya seperti yang kita lakukan. Walakin al-ijtima' ala dhalika yuhaqqiqu maqasid mashru'an, tetapi kalau kita melihat berkumpul merayakan maulid itu merealisasikan yaitu tujuan-tujuan agama. Misalnya kita melihat bahwa berkumpul dengan banyak orang, terutama akan ada terjadi silaturahim dan kita berkumpul bersama-sama bersalawat kepada Rasulullah SAW dan banyak hal-hal yang baik yang dilakukan pada waktu kita berkumpul merayakan maulid Rasulullah SAW. Oleh sebab itu mengatakan وَمَا يُحْدِثُ بَعْدُ النَّاسِ مَحَبَّةً لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَعْظِيمَ لَهُ. Jadi apa yang dilakukan oleh sebagian orang sebagai tanda kecintaan terhadap Rasulullah SAW dan penghormatan kepada Rasulullah SAW, wallahu qad yusibum ala hadhihi mahabbati wal ittihad ala la ala al bidah, dan ini Allah akan memberikan pahala atas kecintaan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita melakukan maulid ada tanda atau realisasi kecintaan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah pendapat yaitu Ibn Taymiyah dan Ibn Hajj. Kita melihat lagi seorang ulama yang terkenal itu As-Suyuti, yaitu ulama yang hidup pada abad ke-9 Hijriah. Ada yang mengatakan sudah, ada yang mengatakan abad ke-10. Dia mengatakan wa yustahabbu lana aidan idharu syukri bi maulidihi bil ijtima'.

0: وإطعام الطعام ونحو ذلك من وجوه الكربات وإظهار المسارات. السيوطي علماء yang terkenal mengatakan ويستحب لنا dianjurkan dan bahkan disunatkan bagi kita إظهار الشكر menampakkan kesyukuran بمولده dengan maulidnya Rasulullah SAW بالاجتماعي dengan berkumpul untuk merayakan maulid Rasulullah SAW itu merupakan tanda kegembiraan, tanda kecintaan kita terhadap Rasulullah SAW. Wa itu'ami ta'ami dan memberikan makanan. Saya kira kita sudah menjadi kelaziman, sudah menjadi kebiasaan kita kalau maulid ada beberapa makanan yang disuguhkan. Wa nawadhalika dan lain-lain sebagainya min wujud kurbati dari bentuk-bentuk kurbat, bentuk-bentuk apa, pendekatan kepada Allah SWT wa idhari musarrati dan menampakkan kegembiraan. Maka itu semuanya dianjurkan dalam agama menurut Asyuti, Imam Asyuti. Jadi menurut Asyuti bahwa itu perlu kita melakukan atau merayakan maulid Rasulullah SAW karena itu merupakan itu pernyataan atau realisasi kita bahwa kecintaan dan kesyukuran kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini dianjurkan oleh agama. Kemudian yang ketiga, pendapat Syekhul Azhar, ulama yang terkenal, yaitu pimpinan Al-Azhar di Mesir, dia mengatakan, wala syakka anna siyamal Rasulullah SAW lihadal yawmil azimi yawmul isnin wa min siyami lil muslimin min ba'di yutabur hiyan lidhikri maulidin sallallahu alaihi wa sallam bi'amali yuthabu alaihi fa'iluhum. Jadi Syekhul Azhar, pimpinan Al-Azhar mengatakan, bahwa puasanya Rasulullah SAW pada setiap hari Senin, di Rasulullah SAW setiap hari Senin berpuasa, itu merupakan Rasulullah merayakan maulidnya, kelahirannya. Karena Rasulullah SAW pernah ditanya, eh Rasulullah kenapa berpuasa pada hari Senin? Rasulullah mengatakan, saya berpuasa pada hari Senin karena itu merupakan hari kelahiran saya. Dan hari di mana saya mendapat wahyu dari Allah. Dan di mana saya juga dilantik menjadi Nabi. Maka saya merayakan itu. Jadi saya berpuasa tanda kesyukuran. Oleh sebabnya itu, pertama-tama bermaulid, mulai Rasulullah SAW hanya caranya bermaulid berbeda dengan kita. Ya tentunya sebagai Nabi, ya tentunya bentuk kesyukurannya merayakan maulidnya itu dengan puasa setiap hari Senin. Oleh sebabnya itu mengatakan bahwa puasanya Rasulullah SAW setiap hari Senin itu merayakan hari kelahirannya, merayakan hari di mana dia hari itu mendapat wahyu, di mana dia hari itu dia dilantik menjadi Nabi. Dia mengatakan bahwa yu'tabaru ihya'an li dzikri maulidihi sallallahu alaihi wasallam, dianggap bahwa itu berpuasanya Rasulullah merupakan yaitu ini merupakan yaitu merayakan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'amali yusabu alaihi fa'il, dia akan mendapatkan pahalanya. Jadi kalau kita akan melihat bahwa seluruh ulama-ulama yang terkenal, dia menganggap bahwa merayakan maulid itu tidak bukan bid'ah, boleh saja bahkan dianjurkan untuk merayakan maulid Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita akan melihat apa sebabnya, apa hikmah kita merayakan maulid Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita akan melihat pertamanya, tadi saya sudah mengatakan bahwa yang sebenarnya kalau kita akan jujur akan melihat literatur bahwa yang pertama-tama merayakan maulidnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sendiri yang pertama-tama merayakan, yaitu dengan berpuasa setiap hari Senin. Hikmah kita sekarang merayakan maulid. Pertama, kita melihat ittiba'an li Rasulullah SAW, itu mengikut pada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah merayakan setiap hari Senin dan berpuasa, maka kita juga merayakan sesuai dengan kemampuan dan yang kita bisa lakukan. Jadi mengikut pada Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, kita merayakan maulid sebagai tanda kecintaan, dilalatan li hubbin Nabi SAW, yaitu tanda kecintaan kita terhadap Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, man ahabbani kana ma'i fil jannah, siapa cinta kepada saya maka saya akan bersama-sama dalam surga. Nah, ada seorang pemuda pada waktu Rasulullah SAW memberikan syarahan, memberikan penjelasan kepada sahabatnya, mengatakan terus pada waktu Rasulullah SAW sementara dia memberikan syarahan arti pelajaran kepada sahabatnya, ada seorang pemuda berdiri mengatakan, hai Rasulullah, mata sa'am, kapan hari kiamat? Itu langsung ditanyakan, mata sa'am, kapan hari kiamat? Maka Rasulullah SAW heran, kenapa ini anak muda ini menanyakan hari kiamat? Padahal kita ini sementara berbicara, menjelaskan ajaran-ajaran agama. Terus dia berdiri mengatakan, mata sa'am, kapan hari kiamat, kapan terjadi kiamat. Rasulullah heran karena anak muda ini terus menyatakan hari kiamat. Maka Rasulullah SAW kembali bertanya, apakah kamu sudah siap untuk menghadapi hari kiamat? Kenapa kamu tanyakan, apakah kamu sudah siap, sudah ada persiapan untuk menghadapi hari kiamat? Maka anak muda itu mengatakan, sudah ada ya Rasulullah. Rasulullah kata, apa persiapan? Mengatakan, hubbilaka, kecintaanku terhadap kamu ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, cukup. Itu yang kamu punya modal untuk menghadapi, yaitu hari kiamat, cukup dan kecintaanmu terhadap saya. Karena tidak seseorang sempurna keimanannya kalau tidak cinta lebih kecintaannya terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada diri. Oleh sebabnya itu, kita merayakan maulid, yaitu tanda kecintaan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, man ahya sunnati fakad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang menghidupkan sunnatku, maka dia sebenarnya dia mencintai saya. Dan siapa mencintai saya, man ahabbani kana ma'a jannah, siapa mencintai saya, maka saya akan bersama-sama dalam surga. Oleh sebabnya itu, kita merayakan maulid, Rasulullah sebenarnya, Rasulullah SAW heran. Dia ta'ajub kepada kita ini, umat yang datang kemudian. Sehingga Rasulullah mengatakan, tuba liman ra'ani wa amana bi. Rasulullah dalam hadis mengatakan, tuba alangkah bahagianya orang yang ketemu dengan saya beriman kepada saya. Itu Rasulullah mengatakan bahwa alangkah bahagianya orang ketemu dengan saya dan beriman kepada saya. Yaitu para sahabat ketemu dengan Rasulullah SAW dan beriman kepada Rasulullah SAW. Karena ada orang ketemu dengan Rasulullah tapi tidak beriman. Yaitu Abu Lahab, Abu Jahal tidak beriman. Bahkan dia menyakiti Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam. Ini Rasulullah alangkah bahagianya orang yang ketemu dengan saya dan beriman kepada saya. Kemudian selanjutnya Rasulullah SAW mengatakan, tuba, tuba, tuba liman lam yarani wa amanabi. Alangkah bahagianya orang yang tidak bertemu dengan saya, tidak melihat saya dan dia beriman kepada saya. Kita semuanya ini tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, hanya mendengar beritanya, tetapi kita beriman, kita cinta kepada Rasulullah SAW. Itulah yang paling ditakjubi. Artinya Rasulullah SAW paling dikagumi umat yang datang kemudian. Dia tidak pernah ketemu dengan Rasulullah, tapi dia beriman kepada Rasulullah SAW. Ini mudah-mudahan kita ini semuanya termasuk yang dikagumi, termasuk kita insya Allah mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah mengatakan tuba, tuba, tuba. Tiap kali mengatakan alangkah bahagianya, alangkah bahagianya, alangkah bahagianya orang yang tidak pernah ketemu dengan saya dan beriman kepada saya. Kalau para sahabatnya beriman, dia memang ketemu dengan Rasulullah. Wasallamnya Rasulullah mengatakan tuba sahaja satu kali. Alangkah bahagianya orang yang ketemu saya dengan berbahagia dan beriman kepada saya. Tapi mengatakan tiap kali pada kita yang datang kemudian yang tidak ketemu dengan Rasulullah SAW dan beriman kepada Rasulullah SAW mengatakan tuba, tuba, tuba liman lam yarani wa amana bi. Jadi sebagai kesimpulan bahwa marilah kita yang umat Islam ini yang datang kemudian yang tidak pernah ketemu dengan Rasulullah SAW, marilah kita memberikan tanda kecintaan kepada Rasulullah SAW, karena dengan kecintaan terhadap Rasulullah SAW, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat di akhirat ini. Insya Allah mudah-mudahan kita ini berbahagia dunia dan akhirat. Saya kira ini barangkali merupakan pengantar diskusi kita pada pagi hari. Lebih dan kurangnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz untuk pengantar kajiannya di pagi hari ini. Dan untuk pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada, kami membuka partisipasi Anda untuk bertanya terkait topik kita di pagi hari ini melalui line telepon ataupun WhatsApp kami di 0821-3333-9440. Dan saat ini kita sudah ada penelpon yang bergabung. Kami akan membuka teleponnya dulu. Baik, teleponnya terputus dan untuk Anda yang ingin bergabung kembali silakan di 0821-3333-9440. Agar pertanyaan Anda bisa langsung dijawab bersama Bapak Kiai. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan siapa di sana, Pak?
2: Dengan Abdullah di Kabupaten Bone, Sulawesi.
1: Pak Abdullah, baik. Baiklah, kepada Pak Abdullah kami persilakan menyampaikan pertanyaannya kepada Pak Ustadz.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang mau saya tanyakan begini Pak Ustadz, ini ada dua hal. Yang pertama tentang tradisi maulid Ustadz. Mohon maaf ya Ustadz, kita di Kabupaten Bone Ustadz, ada daerah yang lebih mengutamakan tradisinya daripada hikmahnya Ustadz. Setelahnya kalau untuk tradisinya dia jor-joran Ustaz, sebelumnya ada bila-bila ini setelahnya mengeluarkan uang banyak daripada hikmahnya Ustaz. Biasa orang itu salah kidah Ustaz, misalnya menghadiri maulidnya karena hanya berburu hadir seperti itu Ustaz, atau hadiah misalnya bingkisannya Ustaz, karena misalnya bingkisannya itu dalam satu bingkisan ada yang ratusan ribu harganya Ustaz, walang ada jutaan Ustaz. Bagaimana Ustaz melihat masalah ini? Dengan kedua saya akan banyak juga orang yang biasa mengikuti sunnah Nabi Ustaz, artinya dia kayaknya terlalu penistik sekali Ustaz, misalnya dia misalnya menyanggut-nyanggutnya memakai parfum, malahan mengikuti juga gaya kehidupan Nabi seperti cara makannya Nabi. Bagaimana Ustaz melihat masalah ini juga Ustaz? Makasih, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustaz, apakah pertanyaannya terdengar jelas Pak Ustaz?
0: Bisa pertanyaan pertama apa tadi?
1: Pertanyaan pertama bahwa di daerah di tempat Pak Abdullah ini banyak masyarakat yang mengutamakan tradisinya dibandingkan hikmahnya. Seperti salah satu contohnya, orang-orang hanya datang untuk kegiatan maulid ini untuk mendapatkan uangnya saja, bukan tulus dari hatinya. Nah, bagaimana ini pandangan Pak Ustadz? Begitu Pak Ustadz.
0: Terima kasih. Ya, jadi, barang kita akan melihat bahwa ada sebagian orang lebih mendahulukan mementingkan yaitu tradisi maulidnya, tapi hikmahnya tidak diperhatikan, artinya diabaikan. Artinya, ya mudah-mudahan kita harapkan bahwa jangan hanya saja tradisinya, yaitu upacaranya maulidnya. Mudah-mudahan dengan acara maulidnya itu bisa diambil hikmah. Jadi karena dalam maulid itu kita mendengarkan ceramah, kita mendengarkan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana akhlaknya, bagaimana kehidupannya. Jadi kita harapkan orang yang hadir itu mudah-mudahan jangan hanya yaitu tradisinya yang diikuti, tapi kita harapkan dengan yaitu hikmah atau ya ajaran-ajaran atau ya ada pelajaran-pelajaran yang disampaikan pada acara maulid itu, terutama masalah akhlaknya Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW berkata, innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Sebenarnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Disakan-akan pada masa Rasulullah SAW pada masa jahiliyah itu akhlaknya tidak beres, tidak sempurna. Oleh sebabnya itu, kalau kita akan melihat seakan-akan, yaitu masalah yang penting sekali, sehingga Rasulullah diutus, yaitu untuk melihat memperbaiki, menyempurnakan akhlak. Oleh sebabnya itu, mari kita merayakan maulid dengan mengikuti, dengan mendengarkan, yaitu mencontohi akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan hanya sekadar tradisi saja. Jadi artinya, melakukan tradisi ini yang penting tidak ada bertentangan dengan ajaran agama, tidak ada masalah. Hanya kita harapkan bahwa dengan acara maulid itu kita mengambil juga hikmahnya, yaitu misalnya terutama masalah akhlak Rasulullah SAW kita bisa contohin. Kemudian yang kedua, yaitu ada orang mengatakan mengikuti sunnah dengan misalnya yang dipanjangkan jenggotnya dan lain-lain dan sebagainya. Begini, Rasulullah SAW mengatakan bahwa inna Allah la yanzur ila suwarikum wa ila ajsamikum walakin yanzur ila qulubikum ila akhir atau kama qala. Ada hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa Allah tidak memandang pada seseorang kepada pakaiannya, tidak memandang kepada bentuk tubuhnya, akan tetapi memandang kepada amalnya dan hatinya. Itu yang dilihat. Jadi kita ini ya Jangan kita hanya melihat atau mencontohi budaya orang Arab. Itu orang budaya orang Arab itu ya sampai ya banyak jenggotnya karena memang dasarnya ada jenggotnya. Kemudian pakaiannya ya mesti kita ikuti pakaian. Jadi kalau kita melihat pada pakaian, kita berbicara tentang fungsinya, jangan kita melihat pada modelnya. Itu pakaian itu bukan kita mementingkan modelnya, tapi kita mementingkan fungsinya. Fungsi pakaian itu ya menutup aurat. Seluruh pakaian yang menutup aurat. Jadi bagi laki-laki mana auratnya, bagi perempuan mana auratnya, kalau menutup auratnya maka itu pakaian Islam. Pakaian Islam. Tidak mesti pakai jalabiyah, pakai baju kurung, karena itu pakaian model, pakaian bentuk, pakaiannya orang Arab. Tapi enggak ada masalah kita ikuti. Tapi janganlah kita salahkan orang yang tidak dianggap bahwa tidak mengikuti sunnah kalau tidak berpakaian seperti itu. Karena pakaian itu fungsinya adalah menutup aurat. Jadi dalam Islam itu seluruh pakaian yang menutup aurat, mana auratnya laki-laki, yang mana auratnya perempuan, itu semuanya pakaian Islam semuanya. Itu pun masalah aurat masih perselisihan bagi ulama-ulama kita. Jadi misalnya ya ada menganggap bahwa rambut aurat, ada mengatakan bukan aurat. Ada yang mengatakan suara bagi perempuan, ada yang mengatakan aurat, ada yang mengatakan bukan aurat. Jadi masalah ini masih perselisihan antara ulama. Yang jelas bahwa yang disepakati mana auratnya laki-laki, mana auratnya perempuan, kalau menutup aurat ini maka semuanya pakaian Islam semuanya. Tidak mesti bagaimana bentuknya, bentuknya itu bukan masalah. Yang masalah kalau pakaian ialah fungsinya. Saya kira begitu.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas penjelasannya. Dan ini kita sudah ada lagi yang bergabung Pak Ustadz. Kita akan menyapa dahulu. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan siapa di sana Pak?
3: Iya, dari Bahar di Bunisami ini Pak.
1: Baik, Pak Bahar, silakan ya. Pak Bahar.
3: Begini Pak Ustadz, ada orang sabar, tapi ada bombe-bombenya, terputus silaturahimnya. Ya, pertanyaan kedua, tidak berdosa kah orang Pak Ustaz kalau lagi gigi semut-semut langsung dibunuh karena naik di mata, mengganggu orang tidur? Ya, saya kira pertanyaan saya cukup-cukup hari ini.
1: Bisa diulangi. Baik Pak Bahar, boleh diulang kembali pertanyaannya Pak Bahar? Baik Pak Ustadz, terkait pertanyaan yang pertama bahwa ada mengenai orang yang sabar banget tapi sekalinya tidak sabar, dia memutus silaturahmi Pak Ustadz.
0: Oh, sabar tapi kurang silaturahminya?
1: Tiba-tiba terputus silaturahminya ketika kesabarannya habis mungkin Pak Ustadz.
0: Jadi orang yang sabar kemudian tiap melakukan silaturahmi, artinya sabarnya bagus tapi silaturahminya tidak boleh kita putuskan.
1: Baik.
0: Karena itu dianjurkan dalam agama bahwa harus kita berbaik kepada orang lain, harus kita perbaiki silaturahmi. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan man arada yunsha fi asarihi wa yubasata fi rizki fal yasir rahimahum. Jadi antara lain usaha untuk memperpanjang umur, yang menambah umur panjang, yaitu memperbaiki silaturahim. Rasulullah SAW mengatakan man arada ayun syafi athari, siapa orang yang mau dipanjangkan umurnya, wa yubasata fi rizki, dan diperbanyak rizkinya, fal yasir rahimahu, perbaiki silaturahimnya. Jadi kita ini harus memperbaiki silaturahim, jangan hanya dengan dasar sabar sehingga membombe orang. Bukan berarti sabar itu artinya ya berarti dia tidak baik silaturahimnya. Rasulullah SAW pernah menerima laporan yang mengatakan ada seorang perempuan bagus salat malamnya, bagus puasanya, bagus ibadahnya, tapi tidak baik yaitu silaturahimnya dengan tetangganya. Rasul mengatakan bahwa itu termasuk ahli neraka. Kenapa? Karena tidak baik silaturahimnya dengan tetangganya. Jadi di samping ibadah kita harus memperbaiki silaturahimnya. Jadi yang bagus sabar, tapi jangan karena sabar, alasan sabar sehingga dia membombe, yang memutuskan silaturahim, saya kira kurang bagus. apa pertanyaan kedua?
1: Terkait pertanyaan kedua, apakah kita boleh membunuh hewan, mungkin yang disebut tadi adalah semut, apabila mengganggu kita, salah satunya dalam kegiatan ketika tidur? Nah, itu yang dipertanyakan tadi Pak Ustadz.
0: Tayyip, jadi Rasulullah SAW ada beberapa binatang dianjurkan dibunuh, ada. Seperti misalnya ular yang bisa membahayakan, tikus yang bisa mengganggu atau artinya menghabiskan tanaman. Jadi ada beberapa Rasulullah SAW. Tapi yang dilarang kalau tidak mengganggu, dilarang kita mengganggu binatang, karena binatang itu makhluk Allah termasuk kita. Antara lain yang dilarang Rasulullah SAW, jangan membunuh binatang dengan membakar dengan api. Misalnya kadang-kadang orang itu ya ada sarang semut dibakar dengan api. Ini semuanya dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membunuh, mengganggu binatang dengan memakai api. Jadi memang ada beberapa binatang yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengganggunya. Tapi ada juga yang disuruh ya bunuh kalau memang mengganggu kehidupan manusia. Jadi nanti kita lihat yang mana binatang yang disuruh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bunuh dan mana binatang yang dilarang untuk membunuh. Tentunya yang mengganggu kehidupan manusia disuruh membunuh, yang tidak mengganggu dilarang untuk membunuh. Saya kira itulah menangkan.
1: Baik Pak Ustadz, alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak Ustadz atas waktu dan kajian yang begitu bermanfaat di pagi hari ini. Dari perbincangan kita tadi, kita diingatkan bahwa memperingati Maulid Nabi bukan hanya tentang kelahiran Rasulullah SAW, tetapi juga menjadi kesempatan bagi kita untuk kembali melihat akhlak, perjuangan keteladanan, dan nilai-nilai kehidupan yang diajarkan. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Najamuddin Haji Abdul Safa LCMA sebagai Ketua Umum MUI Sulsel, dan sudah hadir dan berbagi hikmah bersama kami pendengar Pro 1 RRI Makassar. Dan semoga apa yang disampaikan Bapak Ustadz diberikan kemudahan, kelancaran dalam menjalani aktivitas, dan terus diberikan kesempatan untuk berbagi ilmu serta kebaikan kepada kita semua. Dan pendengar, demikian Mutiara Pagi di pagi hari ini. Semoga kita menjadi lebih bermakna lagi. Saya Mori Hermalasari bersama rekan Idam di meja operator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Makassar Pagi Ini.

0: Makassar.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
2: Itu kita mencoba untuk bagaimana aktivasi SPBU ini 24 jam. Ya.
3: Itu kerjasama antar koperasi justru tidak mematikan sih, harusnya mereka sama-sama saling berkembang dan menunjukkan bahwa oh ini.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Mori Hermalasari. Sari Berita. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin temui Pertamina guna mencari solusi antrian BBM. Koperasi Desa Merah Putih diminta membagi peran usaha dengan BUMDes dan koperasi lama untuk memperkuat ekonomi desa. Inilah Warta Berita selengkapnya. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meninjau stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU Ratulangi untuk mendengarkan keluhan pendengar yang mengantri. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
4: Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Sekretaris Daerah Kota Makassar Sulkifli Nanda dan Kepala SKPD lainnya meninjau stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU Ratulangi kemarin. Nampak kehadirannya disambut riuh oleh pengendara yang sedang mengantri. Banyak pengendara yang berharap dengan kehadiran Wali Kota dan melihat langsung kondisi di lapangan bisa menyelesaikan persoalan penumpukan dan antrian panjang di SPBU. Seperti salah seorang pengendara yang mengaku sudah mengantri hampir 2 jam untuk mendapatkan bahan bakar minyak.
5: Berapa jam lagi antri?
6: Ada 2 jam.
5: Apa kita Pertamax, Pertalite?
4: Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meminta kepada pihak SPBU Ratulangi agar memastikan seluruh sarana dan prasarana serta petugas SPBU memberikan pelayanan yang optimal kepada pengendara.
2: Optimalisasi semua SPBU yang ada. Yang ada dispensernya harus semuanya aktif, yang kedua petugasnya, operatornya harus aktif. Kalau tidak bisa saya minta Pak GM, kalau umpamanya nggak cukup, orangnya kasih tahu sama kita, bisa di training kilat untuk kita kasih orang-orang kita, apakah ketua RT, RW yang bisa untuk membantu menjadi operator.
4: Tegaskan kondisi ini harus menjadi tugas bersama agar bisa diselesaikan, mengingat dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat.
0: Pemadaman listrik bergilir menyebabkan pasokan air bersih PDAM di Kota Parepare terhambat. Laporan Emi Bafadal.

0: Pemadaman arus listrik yang terjadi di wilayah Kota Parepare menjadi penyebab dampak signifikan terhadap kelancaran distribusi air bersih ke pelanggan. Seluruh sistem pengolahan air, mulai dari sumur, dalam hingga air permukaan, sangat bergantung pada pasokan energi listrik untuk mengoperasikan mesin pompa. Direktur PAM Tirta Karajaya Abdul Aziz menjelaskan, operasional instalasi pengolahan dan distribusi air minum sepenuhnya mengandalkan motor pompa bertenaga listrik. Ketika terjadi pemadaman listrik, seluruh sistem pemompaan terhenti seketika. Dikatakan ketidakstabilan arus daya membuat dorongan air terhenti sebelum mencapai pipa-pipa sambungan rumah di wilayah perbukitan.
1: Jika pompa ini tidak berjalan, maka butuh waktu yang lama untuk sampai ke akhir itu. Karena butuh mengisi dulu pipa-pipa yang ada untuk sampai ke sana. Untuk kita Parepare, alhamdulillah memaksimalkan 13 sumur dalam dan mudah-mudahan di akhir di Oktober nanti atau paling tidak di akhir September ini satu tambahan sumur dalam yang ada di Kusuma itu insya Allah sudah sangat membantu. Kemudian langkah-langkah aktif yang kami lakukan adalah pertama kami mencoba mendistribusikan menggunakan air tangki, cuman ada batasan. Batasannya itu contoh misalnya mereka hanya per satu kubik, kemudian karena ini harus kita bagi sama-sama. Kemudian PDAM itu kan hanya mempunyai dua armada, maka secara otomatis kami akan berkoordinasi dengan teman-teman Damkar, teman-teman BPBD untuk menggunakan armadanya untuk melakukan pendistribusian ke wilayah-wilayah terdampak. Harapan saya kepada semua masyarakat Parepare bagian.
0: Abdul Aziz menambahkan, kondisi geografis Kota Parepare yang didominasi kawasan perbukitan dan berlembah menjadi tantangan tersendiri dalam proses pendistribusian air. Pemadaman listrik secara tiba-tiba atau fluktuatif langsung merusak tekanan air dalam jaringan pipa. Dijelaskan, geografis Parepare yang berlembah-lembah membutuhkan tekanan tinggi untuk menjangkau permukiman. Ketika air dalam proses dipompa dan belum sampai ke tujuan, lalu listrik mati, pompa terhenti.

0: berhenti dan akhirnya akan berbalik kembali lagi. Emi Bafadal, RRI Makassar melaporkan.
1: Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin temui Pertamina guna mencari solusi antrian BBM. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
2: Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin didampingi Sekretaris Daerah Kota Makassar Sulkifli Nanda dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah OPD hadir di kantor Pertamina Regional 7 di Jalan Garuda kemarin. Mereka membahas kondisi Kota Makassar saat ini, yakni antrian panjang yang terjadi di hampir seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kota Makassar. Dari hasil koordinasi secara tertutup tersebut, Munafri Arifuddin mengatakan beberapa masukan telah disampaikan ke pihak Pertamina. Di antaranya, mengoptimalisasi semua SPBU mulai dari dispenser hingga petugas, menambah operasional SPBU menjadi 24 jam, serta memetakan jadwal pengisian bagi kendaraan berat seperti truk dan bus.
3: Yang ada dispensernya harus semuanya aktif, yang kedua petugasnya, operatornya harus aktif. Kalau tidak bisa saya minta Pak GM, kalau umpamanya nggak cukup orangnya kasih tahu sama kita, bisa di training kilang untuk kita kasih orang-orang kita, apakah ketua RT RW yang bisa untuk membantu menjadi operator. Yang keempat tadi itu kita mencoba untuk bagaimana aktivasi SPBU ini 24 jam ya. Kenapa ini bisa dilakukan? Karena informasi dari Pak GM bahwa ini cukup kok, bukan langka. Artinya apa? Manajemennya, manajerial yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan persoalan ini. Saya juga meminta pada Pak GM untuk kita mengatur. Tidak ada lagi antrian-antrian truk dan bus yang panjang semau-maunya mau antri. Harus ditentukan jam antriannya.
2: Sementara itu, IJM Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Deni Sukendar, memastikan stok bahan bakar minyak atau BBM aman dan cukup. Bahkan pihaknya sudah menambah pasokan BBM, baik jenis solar maupun Pertalite dan Pertamax, ke SPBU yang ada di Makassar. Di sisi lain, ia mengaku dalam waktu dekat pihaknya bersama pemerintah Kota Makassar akan memetakan lebih dulu jenis kendaraan yang akan melakukan pengisian BBM guna mengurai kemacetan.
4: Kami tentu akan menyiapkan stoknya, mengirimkan, namun juga itu tadi makanya kita perlu atur antrian, karena begitu antriannya panjang dan juga stoknya akan lebih cepat habis. Nah ini kita perlu atur sama-sama. Tapi kondisi ini sudah kita petakan dan nanti kita akan pastikan, kita akan dorong juga suplai ke SPBU-SPBU. Kami juga mohon nanti bisa disampaikan ke kami koordinasi-koordinasi atau informasi-informasi ini untuk kita tidak lanjut.
2: Selain mengunjungi kantor Pertamina Regional 7, Wali Kota Makassar juga turun langsung melihat antrian panjang yang ada di SPBU Ratulangi.
1: Sampah organik jadi tantangan, DLH Makassar dorong TPS 3R. Aan Ariska melaporkan.
5: Pengelolaan sampah organik masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Kota Makassar, terutama di tingkat RT dan RW. Keterbatasan pengetahuan masyarakat serta sarana pengelolaan sampah membuat sampah organik masih berpotensi berakhir di pembuangan akhir. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Helmi Budiman mengatakan sebagian masyarakat masih menganggap sampah menjadi sepenuhnya tanggung jawab pemerintah setelah membayar retribusi. Menurutnya, salah satu solusi yang dapat diperluas adalah membangun lebih banyak tempat pengolahan sampah reuse, recycle atau TPS 3R.
6: Ini sebenarnya yang paling mudah adalah kita bentuk TPS 3R yang paling banyak dan lebih yang paling banyak, ya lebih banyak TPS 3R, tapi ya sudah ada beberapa kecamatan yang bisa cepat menginisiasi karena kerjasama atau kolaborasi dengan pihak lain, tapi ada juga kecamatan yang sulit bergerak karena selalu kendalanya di lahan. Oh, iya. Tapi terbukti kan paling tidak seperti Wajo, dia kerjasama dengan Pelindo. Artinya tidak bisa Ki bergerak ini secara sendiri, harus Ki kolaborasi, karena kalau pemerintah sendiri dia mau bergerak.
5: Helmi menegaskan kolaborasi pemerintah, masyarakat dan pihak lainnya diperlukan agar pengelolaan sampah organik dapat dilakukan sedekat mungkin dari sumbernya sekaligus mengurangi beban sampah yang masuk ke TPA.
1: Sebanyak 371 kasus TBC ditemukan di Sinjai sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Laporan Ayunia Nindiati.
7: Sebanyak 371 kasus tuberkulosis ditemukan di Kabupaten Sinjai dari hasil pemeriksaan 4.100 suspek sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Data tersebut menunjukkan masih perlunya penemuan kasus secara aktif di tengah masyarakat. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Sinjai, Kar Anis, saat launching gerakan serentak tracing TBC terintegrasi cek kesehatan gratis tingkat Kabupaten Sinjai belum lama ini. Ia menyebut penemuan kasus secara aktif penting untuk mempercepat penanganan dan menekan penularan. Upaya tersebut dilakukan melalui program penemuan TBC terintegrasi cek kesehatan gratis atau CKG yang dijadwalkan berlangsung September hingga November 2026 di 64 lokus dengan sasaran 6.400 orang.
8: Berdasarkan data program tuberkulosis di Kabupaten Sinjai dari bulan Januari sampai Agustus 2026, dari 4.100 suspek TB TBC yang telah diperiksa, telah ditemukan kasus TB sebanyak 371 penderita. Artinya dari 11 suspek yang diperiksa ditemukan 1 penderita TB.
7: Kahar Anis menambahkan, tracing dan screening ditargetkan tidak hanya menemukan kasus, tetapi juga memastikan pasien segera mendapatkan penanganan untuk memutus rantai penularan di keluarga dan masyarakat.
1: Momentum 81 tahun RRI diharapkan terus mengawal pembangunan di Sulawesi Selatan. Laporan Iin Nurfareni.
9: Hadir sebagai pembaca berita di HUT RRI ke-81 kemarin, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Winarno Eka Putra, mengapresiasi RRI yang telah banyak melakukan berbagai transformasi untuk memberikan informasi kepada masyarakat di era digital ini. Winarno berharap RRI di usia ke-81 tahun, RRI terus mengawal pembangunan di Sulsel.
10: Kita masih kecil, RRI itu selalu bersama. Kalau sekarang, kita bersama RRI kalau di dalam mobil. Dan alhamdulillah informasinya kami sering dengar dan sekarang ternyata kami baru bacakan tadi bisa di-download juga, ya, di-download lewat aplikasi, App Store dan ini. Misalnya kami akan sebar luas, tentunya RRI kan merupakan kebanggaan kita bersama, mungkin bersama TVRI, merupakan dulu sampai sekarang masih bisa bertahan. Harapan kita semua, teman-teman RRI tetap jaya dan selalu mengikuti dan mengawal pembangunan terutama di Sulsel.
9: Andi Winarno Eka Putra hadir di Studio Pro 1 RRI Makassar sebagai pembaca berita mewakili Gubernur Sulsel. Ia mengaku sempat gemetar saat membacakan berita dalam warta siang di RRI Makassar.
11: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: Koperasi Desa Merah Putih diminta membagi peran usaha dengan BUMDes dan koperasi lama untuk memperkuat ekonomi desa. Laporan Ayunia Nindiati.
7: Penyuluh Koperasi Kabupaten Bone Nur Hasimah menjelaskan, Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP dan koperasi konvensional dapat saling bermitra, termasuk dalam pengelolaan usaha dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Menurutnya, pengurus KDMP bahkan didorong untuk belajar ke koperasi yang sudah berkembang agar memahami pengelolaan koperasi secara profesional. Ia menegaskan, prinsip kerjasama antar koperasi menjadi dasar agar koperasi tidak saling mematikan, melainkan sama-sama berkembang. Nur Hasimah menambahkan, kolaborasi juga dapat diterapkan antara KDMP dengan BUMDes maupun badan usaha lainnya. Misalnya, satu lembaga berperan dalam mengumpulkan hasil pertanian, sementara pihak lain menangani pemasarannya. Dengan demikian, setiap lembaga tetap memiliki peran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa.
12: Kemarin di program pemerintah ada pengurus koperasi Merah Putih yang diminta magang ke koperasi konvensional yang sudah besar untuk mereka belajar bagaimana pengelolaan koperasi. Kemudian dari segi kemitraan mereka juga bisa bermitra. Kan di prinsip koperasi yang ketujuh itu kerjasama antar koperasi. Justru tidak mematikan sih, harusnya mereka sama-sama saling berkembang dan menunjukkan bahwa oh ini koperasi bisa memang meningkatkan. Bisa, kita tergantung. Misalnya, saya di dinas koperasi itu menjadi anggota karena saya keperluannya ini. Tapi di desa saya juga mau jadi anggota karena misalnya saya punya sawah. Nanti saya mau jual hasil pertanian ke KDMP, itu bisa sekali, tidak ada batasan.
7: Di Kabupaten Bone saat ini terdapat 372 koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Dari jumlah tersebut, 66 KDKMP telah terbangun 100%, sementara 18 KDKMP masih dalam proses pembangunan.
1: Sinergitas Badan Usaha Milik Desa, BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih membangun ekonomi desa akan dibahas dalam wawancara sorotan berita dipandu oleh Alpianus Baka.
13: Assalamualaikum, selamat pagi Pak Anwar Joko, Kepala Desa Biringala.
14: Waalaikumsalam, selamat pagi, ya. Menjelang siang.
13: Baik, Pak Kepala Desa, hadir dua lembaga ekonomi di desa, Badan Usaha Milik Desa BUMDES dan juga Koperasi Desa Merah Putih. Bagaimana Pak Desa melihat keberadaan dua lembaga ini dalam membangun ekonomi di desa, Pak?
14: Alhamdulillah kami atas nama pemerintah Desa Biringala, kalau saya melihat dua usaha di desa ini, saya sangat mendukung dan warga sangat juga mendukung.
13: Nah, apakah kedua
14: lembaga... Kedua-duanya lembaga ini ya. Sangat bagus.
13: Ya, apa kedua lembaga ekonomi yang ada di desa ini nantinya akan bisa bersinergi, bekerja sama begitu, dalam membangun ekonomi di desa menurut pandangan dari Pak Desa?
14: Insya Allah, Pak. Selama kami masih jadi kepala desa, insya Allah, karena dua lembaga ini kami mengawasi dua-duanya. Sehingga dia harus berkolaborasi untuk memajukan kesejahteraan rakyat kami, Pak.
13: Iya. Menurut Pak Desa Anwar, apa saja yang nantinya menjadi bagian yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa BUMDES, dan apa nanti yang bagian yang menjadi dikelola oleh Koperasi Desa Merah Putih, Pak?
14: Kalau Merah Putih itu, kami sangat membutuhkan yang namanya saat ini adalah gas, ya. Pupuk, dan segala bahan yang sangat dibutuhkan oleh warga kami. Sedangkan BUMDES itu membawai satu tempat wisata, dan ada juga warkopnya, dan ada juga ikan nilanya di situ, ada tambak di situ, beberapa lokasinya atau kolamnya yang sedang berjalan begitu kan.
13: Ya. Jadi intinya nanti dua lembaga desa ini, lembaga ekonomi yang ada di desa ini nantinya tidak akan berbenturan begitu, Pak, ya, kepentingannya begitu.
14: Tidak, Pak, karena saya rasa saya sangat bersyukur karena berdekatan ya. Dan usahanya juga berbeda. Termasuk artinya begini. Kalau BUMDES itu membawai seperti ikan, kan bisa dikasih masukkan di MBG, MBG-nya nanti itu, di MBG. Begitu ganti.
13: Jadi nanti kedua lembaga ekonomi ini, BUMDES dan juga Koperasi Desa, akan saling mengisi, saling bekerja sama begitu, Pak Desa, ya?
14: Insya Allah, Pak.
13: Bagaimana nanti mungkin Pak Desa ini, Pak Anwar, selaku kepala desa, leader, pemimpin di Desa Biringala, dalam mengkoordinir, dalam mengawasi dan juga mensupervisi ya dua lembaga ini supaya bisa berjalan beriringan begitu dalam membangun ekonomi yang berada di desa, terutama mungkin di Desa Biringala ini, Pak.
14: Kedua usaha ini, Pak, kami akan duduk bersama dengan BPD untuk musyawarah dan saling bekerja sama dan saling menindis supaya kedua-duanya ini berjalan dengan baik.
13: Oke. Jadi semua pekerja-pekerja yang ada di BUMDES dan juga Koperasi Desa ini merupakan sumber daya manusia yang berada di desa, Pak, ya, terutama mungkin di Desa Biringala begitu.
14: Betul, Pak. Tetapi sampai sekarang ada berita bahwa koperasi itu kami masih simpang siur, Pak. Ada yang katanya itu akan dikelola oleh gerai selama 2 tahun. Padahal kita ini di desa sudah dibentuk yang namanya pengurus dari awal sampai sekarang.
13: Okay. Tapi diharapkan saja nanti tetap bisa bekerja sama begitu, Pak, ya?
14: Betul sekali, Pak. Ya.
13: Baik, mungkin apa harapan-harapannya Pak Anwar selaku Kepala Desa Biringala ini untuk kemajuan BUMDES dan juga Koperasi Desa Merah Putih ini, Pak?
14: Berharap sekali kepada koperasi sekarang itu dengan langkahnya gas, karena itu adalah prioritas utamanya itu koperasi, sehingga kami sebagai pemerintah desa ini mengharapkan bantuan dari pemerintah untuk secepatnya untuk mengembangkan usaha yang ada di koperasi. Tetapi BUMDES sementara berjalan dengan adanya Pak kelandrenan dengan ikan nila,
13: Pak. Baik. Oke. Bapak Kepala Desa Biringala, Pak Anwar, terima kasih banyak, Pak, waktunya bersama RRI, Pak, pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jufri Rahman pensiun 1 Oktober dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan menggunakan 2 opsi untuk mengisi jabatan kosong Sekretaris Daerah Sekda. Laporan Iin Nurfareni.
9: Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman akan segera memasuki masa pensiun secara resmi pada 1 Oktober mendatang. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menjelaskan ada dua opsi yang bisa digunakan pemerintah provinsi untuk mengisi jabatan kosong. Hal ini diungkapkan Kepala BKD Provinsi Sulawesi Selatan Erwin Soding. Dikatakan, opsi tersebut yaitu dengan manajemen talenta dan seleksi terbuka. Pengisian dengan manajemen talenta menurut Erwin Soding bisa dilakukan karena sudah diterapkan di 24 kabupaten dan kota. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 3 Tahun 2020. Manajemen talenta melalui proses strategis dalam mengidentifikasi, mengembangkan dan menempatkan ASN berpotensi tinggi ke posisi strategis, sehingga penempatan para pejabat berdasarkan kompetensi dan kinerja. Yang kedua dengan seleksi terbuka, bisa saja diterapkan untuk menjaring ASN berpotensi dari luar Sulsel.
15: Seleksi terbuka itu misalnya untuk menjaring talent-talent yang juga ada di luar provinsi. Karena kan kita tidak bisa terapkan manajemen talenta untuk orang yang tidak masuk di bursa. Hasilnya begini, saya mau ambil pejabat dari Bengkulu. Iya. Sementara Bengkulu mereka tidak pernah manajemen talenta, kami tidak bisa akuisisi. Beda kalau dengan yang daerah yang sudah terapkan juga hal yang sama. Bisa kita lakukan akuisisi langsung. Nah ini yang kita tidak tahu, kalau ada talent-talent yang menurut proporsi, secara proporsi Bapak anggap itu layak.
9: Erwin Soding menambahkan untuk seleksi ini akan sangat bergantung dengan keputusan gubernur dalam mencari sosok sekretaris daerah atau sekda yang akan mengisi posisi jabatan eselon 1B di jajaran pemerintah provinsi. Jufri Rahman akan memasuki masa pensiun pada 19 September nanti. Jufri Rahman menjelaskan tentang sosok penggantinya yang akan menduduki Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel. Ia menyebut sosok yang menggantikannya pasti merupakan ASN berpengalaman. Menurut Jufri Rahman, kuncinya adalah membangun kerjasama dengan Gubernur Sulsel. Jufri Rahman mengaku banyak tantangan yang dihadapi sekda baru nanti, bukan hanya dari segi perekonomian saja, namun kebijakan pusat ke daerah yang harus disikapi dalam menentukan arah kebijakan di daerah.
1: Bupati Sidrap serahkan pompa air untuk petani terdampak El Nino. Laporan Khairuddin Borahim.
16: Bupati Sidrap Rahman Sarudin Arif menyebut dampak kemarau El Nino relatif terkendali. Diungkapkan dari sekitar 51 ribu hektar pertanaman pada 2026 sekitar 4 hingga 5 ribu hektar terdampak. Menurutnya sekitar 90% lahan lainnya masih dapat diselamatkan sehingga petani tetap berpeluang melakukan panen. Untuk mendukung petani, pemerintah menyalurkan pompa air secara kolektif termasuk kepada sekitar 400 kelompok tani di wilayah terdampak.
17: Kita jaga hari ini dan kita kerja hari ini adalah semangat orang Sidra yang resopah tempat ini nama Longo Kalitia Ipah masih dewasa. Ini yang kita jaga. Semangat rakyat kita, kita sebagai aparatur sipil negara harus betul-betul hadir di tengah rakyat yang sedang berjuang melawan kemarau El Nino ini.
16: Sarudin Alri meminta bantuan tersebut dimanfaatkan dan dirawat dengan baik. Pemerintah juga akan menambah sarana pertanian guna menghadapi perubahan iklim.
1: Kickboxing Kabupaten Bantaeng fokuskan latihan teknik bagi para atletnya di sisa waktu menjelang Porprov Sulsel mendatang. Laporan Zainal Abidin.
18: Cabang olahraga kickboxing Bantaeng yang telah menjalani TC berjalan sejak beberapa waktu lalu, saat ini mulai memfokuskan program latihan teknik bagi para atletnya. Hal ini disampaikan Ketua Umum Kickboxing Kabupaten Bantaeng, Hasbullah, yang diwawancara RRI pada Jumat kemarin. Hasbullah menyampaikan pihaknya membatasi program latihan para atlet setelah aktif mengikuti berbagai kejuaraan dalam beberapa bulan terakhir. Menurutnya, waktu istirahat dan pemulihan dibutuhkan para atlet sebelum kembali menjalani program latihan. Di sisi lain, program latihan teknik dinilai sudah perlu ditingkatkan sebagai bagian dari persiapan menghadapi pertandingan Porprov Sulsel mendatang. Hasbullah juga menyebut, program latihan secara ideal dapat dilakukan dengan sistem yang lebih terkontrol, termasuk dengan pemanfaatan asrama untuk memantau kondisi dan berat badan atlet. Namun, kondisi tersebut belum dapat diterapkan secara maksimal karena keterbatasan izin bagi atlet yang memiliki latar belakang beragam.
19: Kalau saya sudah saya batasi karena kenapa harus butuh istirahat 3 bulan sedangkan ini 2 bulan mau anu kayaknya tidak boleh. Kalau dari segi ini sport science untuk kejuaraan kayaknya sudah tidak anu nih. Tidak tepat nih, Kalau dari segi program latihan, iya teknik sudah mulai seharusnya. Saya yang bilang ada dana sudah bisa masuk di asrama, dalam arti pagi, siang, malam dikontrol makannya sama berat badannya. Tapi kan sekolahnya saja terbatas, dikasih izin. Orang yang sudah kerja tidak bisa juga izin banyak. Berbagai latar belakang Pak atlet saya, ada yang tentara, ada yang polisi, ada yang prema, ada yang tukang, ada yang kuli, ada yang kerja di MBG, ada security, ada pelajar, ada SMP, ada SD.
18: Hasbullah berharap pihak KONI juga dapat membantu terkait masalah izin tertulis kepada sejumlah instansi terkait agar dalam masa latihan ini para atlet dapat lebih fokus berlatih untuk meningkatkan kemampuan mereka sebelum berlaga dalam ajang Porprov mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
1: Potsi Sulsel Jaring Atlet Menuju Prapon 2027 dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
20: Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia, POTSI Sulawesi Selatan mulai memetakan atlet potensial untuk dipersiapkan menghadapi Prapon tahun 2027. Sekretaris Umum POTSI Sulawesi Selatan, Suwardi, mengatakan atlet yang telah lolos kualifikasi saat ini menjalani pembinaan di daerah masing-masing. Porprov Sulawesi Selatan di Wajo nantinya akan menjadi salah satu ajang pemantauan perkembangan sekaligus penjaringan atlet potensial.
21: Strategi yang digunakan sekali adalah pembinaan secara intensif ke daerah-daerah. Kemarin kita sudah melaksanakan Praporda. Semua atlet yang telah lolos di Praporda itu sudah menyiapkan dirinya di kabupaten kota dalam rangka persiapan Porda.
20: Yeah.
21: Ketika Porda berlangsung, berlangsung di bulan di Wajo, langsung kita akan mengarahkan telescouting kepada atlet-atlet yang berbakat untuk kita siapkan pemusatan latihan pada tahun depan. Jadi kita rencana tahun depan awal Januari 27 kita sudah go untuk persiapan prapon.
20: Suwardi mengatakan setelah Porprov, POTSI Sulawesi Selatan akan melakukan talent scouting untuk memilih atlet yang dinilai memiliki potensi baik. Atlet terpilih selanjutnya akan mendapat pembinaan lebih lanjut termasuk kesempatan berlatih di Pusat Pembinaan Nasional sebagai persiapan menuju prapon tahun 2027.
1: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar pada hari ini, dan Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat di-download di App Store dan Play Store Anda.

0: informasi cuaca.
1: Pendengar setia Pro 1 RRI Makassar, baru saja kita mengikuti warta berita pagi edisi 12 September 2026 dan untuk melengkapi kebersamaan kita di pagi hari ini, kami akan sajikan informasi perkiraan cuaca dari BMKG Wilayah 4 Makassar dan telah bersama kami rekan Prakirawan Dwi yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Kepada rekan Prakirawan Dwi kami persilahkan. Baik, kami masih akan menghubungkan dengan rekan Prakirawan Dwi untuk menyampaikan informasi cuaca di pagi hari ini. Baik, halo. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Baik, kami masih akan menyambungkan dengan rekan Prakirawan Dwi yang akan menyampaikan informasinya di pagi hari ini. Halo.
2: Halo.
1: Baik, kami persilakan untuk rekan Prakirawan Dwi menyampaikan informasi cuaca di pagi hari ini.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Kembali lagi kami informasikan perakiraan cuaca wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang berlaku hari ini, Sabtu 12 September 2026. Pada pagi hari ini, cuaca terpantau cerah hingga cerah berawan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Siang dan sore hari nanti, cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan, namun berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Endreka, Luwu Timur, dan Luwu Utara. Untuk malam hari nanti diperkirakan cuaca umumnya cerah berawan, sedangkan untuk dini hari diperkirakan umumnya cerah berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Luwu Utara. Dengan suhu udara permukaan berkisar antara 18 hingga 35 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 100% dengan angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 48 km per jam. Kami informasikan peringatan dini waspada potensi angin kencang di wilayah Bantaeng, Baru, Bulukumba, Goa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Maros, Pangkep, Pare-Pare, Pindrang, Sopeng, Takalar, dan Wajo. Dan kami informasikan juga untuk waspada potensi udara panas yang berpotensi terjadi di wilayah Baru, Bone, Bulukumba, Endrekang, Goa, Jeneponto, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Makassar, Maros, Palopo, Pangkep, Pare-Pare, Pindrang, Sidrap, Sinjai, Sopeng, Takalar, dan Wajo. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Saya Prakirawan Dwi melaporkan dari BBMKG Wilayah 4. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih untuk informasi cuacanya Prakirawan Dwi yang sudah menyampaikannya. Dan sekian informasi cuaca di pagi hari ini. Dan tetap ikuti kami karena Pro 1 masih akan hadirkan informasi untuk pendengar.
3: Pada ngerasa gak sih beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia? Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.
0: Makassar pagi ini.

0: Informasi Media Pro 1.
1: Pendengar setia Pro 1 RRI Makassar, terima kasih masih bersama kami tentunya. Karena selanjutnya kami akan hadirkan informasi terkini yang kami sampaikan dari portal media kami di rri.co.id. Untuk berita terupdate di pagi hari ini ada buka Bimtek PPID, Bupati Andi Rahim terap tekankan pentingnya kecepatan informasi. Kemenkum Sulsel harmonisasi rancang perubahan Perbup Beasiswa Luwu Timur. Polresta Goa turun ke SPBU, antrian panjang hingga kosongkan BBM jadi perhatian. Balmon sosialisasikan langit bersih ke puluhan pengguna frekuensi radio. Dan kickboxing Bang Taeng fokus matangkan teknik jelang Porprov Sulsel. Dan itulah informasi beberapa yang ada di portal media kami. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, pendengar bisa kunjungi di rri.co.id. Dan teruslah bersama kami karena kami masih akan hadirkan rangkaian informasi dan musik untuk Anda.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat.

0: informasi lalu lintas.
1: Pendengar, berikut kami akan hadirkan informasi kondisi lalu lintas yang terpantau di CCTV Kominfo Kota Makassar. Di mana untuk pagi hari ini terpantau di perbatasan Makassar Maros saat ini terpantau ramai lancar. Dan untuk Anda yang akan melaju ke arah BTP saat ini terjadi penumpukan kendaraan di pertigaan arah menuju masuk gerbang BTP. Dan diharapkan pendengar tetap berhati-hati di jalan. Dan untuk menuju arah Daya atau Sudiang saat ini terpantau lancar. Namun ada penumpukan kendaraan di beberapa titik. Salah satunya di jalan arah pintu 1 Unhas. Diharapkan pendengar untuk tetap berhati-hati. Dan selanjutnya untuk Anda yang menuju jembatan Barombong saat ini terpantau ramai lancar. Selanjutnya untuk Anda yang akan melaju ke arah Petarani Alauddin saat ini terpantau lancar. Dan pendengar Pro 1 RRI Makassar, untuk ruas arus jalan Urip Sumoharjo saat ini terpantau lancar. Dan diharapkan untuk pendengar tetap berhati-hati menjaga laju kecepatan kendaraan Anda, mematuhi peraturan lalu lintas, dan semoga pendengar selamat sampai di tujuan.
2: Ah, macet lagi.
3: Eh, jangan diklakson, Ron.
2: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
3: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
2: Masa sih?
3: Iyalah, denger ya, jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang membunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
4: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
2: Apaan sih klakson-klakson?
3: Tuh, kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Sebagai sebuah lembaga penyiaran publik, radio, demikian juga dengan halnya televisi, tentu kita adalah sebuah lembaga negara yang harus menjadi lembaga yang bisa menciptakan harmonisasi ketentraman masyarakat di Sulawesi Selatan khususnya dan Indonesia pada umumnya. Oleh sebab itu, dengan adanya RRI yang saat ini sedang berulang tahun ke-81, saya mendoakan RRI semakin berjaya, semakin cintai oleh pendengarnya, dan tentu semakin harmonis dengan TVRI, bisa bekerja sama sebagai sebuah lembaga penyiaran publik yang memang sejak dahulu sudah memiliki proximity, kedekatan dalam segala struktur indikator pekerjaan yang tentu akan lebih ditingkatkan.

0: Makassar pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Dan selamat berakhir pekan untuk Anda yang sudah menemani pagi hari ini. Nah, bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Semoga tetap sehat dan tentunya aktivitas di akhir pekan bisa berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama saya Mori Hermalasari dalam Opini Publik. Ruang bagi kita untuk ngobrol, bertukar pandangan, dan menyampaikan berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Nah, pendengar, pagi ini kita akan membahas satu hal yang cukup menarik, khususnya bagi masyarakat yang tinggal dan menjalankan usaha di wilayah pedesaan. Kita tahu desa memiliki banyak potensi. Ada hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kerajinan, hingga berbagai usaha masyarakat yang sebenarnya bisa dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi desa. Tapi pertanyaannya ini, bagaimana potensi itu bisa dikelola dengan lebih baik dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat desa? Apalagi saat ini kita mengenal adanya koperasi desa dan juga badan usaha milik desa atau BUMDes. Lantas apakah keduanya bisa berjalan bersama? Apakah koperasi desa dan BUMDes justru bisa saling melengkapi untuk membangun ekonomi masyarakat? Atau jangan-jangan kalau kita diatur dengan baik, kedepannya keduanya justru bisa tumpang tindih? Nah, inilah yang akan menjadi pembahasan kita di pagi hari ini dalam Opini Publik dengan tema Akankah Kolaborasi Koperasi Desa dan Badan Usaha Milik Desa Kembangkan Ekonomi di Desa? Silakan untuk Anda yang ingin bergabung.

0: 0821-3333-9440. Dan di ujung telepon sana kita sudah ada yang bergabung. Kita akan menyapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pagi, Mori.
0: Iya, pagi. Dengan siapa di sana, Pak?
1: Upi di Bone.
0: Ah, Pak Upi di Bone. Baik, Pak Upi, silakan. Pak Upi, bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Baik. Bagaimana ini kali ini kita membahas topik nih, Pak Upi?
1: Iya.
0: Topik kita bahwa akankah kolaborasi koperasi desa dan badan usaha milik desa kembangkan ekonomi di desa? Nah, bagi pandangan ya, Pak Upi.
1: Ya, bagus. Terima kasih kepada Anya. Sebelumnya terima kasih kepada RRI Provinsi Makassar mengangkat tema ini karena ini kan sudah menjadi perbincangan hangat di masyarakat sebelumnya karena ada yang mengatakan bahwa jangan sampai nanti kehadiran koperasi merah putih tumpang tindih dengan apa yang ada sebelumnya ya, artinya bumdes yang sudah ada di desa. Jadi artinya ini hari ini kita berkesempatan untuk membahas masalah ini ya. Ya pertama kan perlu kita dulu tahu bagaimana masing-masing kan tujuannya ya, maksud dan tujuan dibentuknya. Pertama kan kita ke bumdes dulu ya.
0: Yeah.
1: Bumdes kan punya dibentuk untuknya untuk mengakomodir desa-desa yang penghasilan dan yang punya biar istilahnya mungkin saja tahu tapi mungkin artinya intinya mungkin pembentukan bumdes ini dalam rangka untuk artinya biar ada pemasukan dari masing-masing desa tanpa punya pemasukan internal sendirinya ya. Ya mungkin seperti itu Mbak Muri, orangnya saya tahu begitu, tapi mungkin nanti teman-teman yang lebih tahu masalah ini bisa menambahkan, mohon ya. Apalagi kan tuh yang kedua tujuan untuk pembentukan koperasi merah putih ya. Pemerintah Indonesia kan pemerintah pusat kan membentuk koperasi merah putih ini untuknya menggerakkan ekonomi dari desa. Seperti itu Mbak Mori, ya saya tahu.
0: Baik.
1: Ya tapi artinya kalau saya sendiri punya pendapat Mbak Mori, ini artinya yang penting tidak tumpang tindih Mbak Mori. Yang penting tidak tumpang tindih antara koperasi merah putih dengan bumdes. Yang penting masing-masing desa bisa mengatur yang soalnya apa yang ada di usaha yang dikelola oleh bumdes jangan diadakan di koperasi merah putih. Seperti itu Mbak Mori.
0: Baik.
1: Kalau misalnya terjadi usahanya ada juga usahanya sama di koperasi merah putih dengan di bumdes, jangan sampai nanti terjadi tempat tindih Mbak Mori. Seperti itu. Jadi saya harap mudah-mudahan ya, pemerintah masing-masing desa atau kelurahan bisa mengatur Mbak Mori. Ya, seperti itu. Ya, jadi apalagi kalau saya sendiri melihat seperti contohnya Mbak Mori ya, di desa saya kan bumdesnya kebetulan bergerak pada jasa pengadaan air bersih. Misalnya ya, air bersih kan di daerah saya misalnya menggunakan sumur bor, menggunakan motor listrik. Iya, artinya nanti kan misalnya kalau di desa saya nanti sudah terbentuk koperasi merah putih kan asalnya ada gerai penjualan token listriknya.
0: Baik.
1: Situ kan artinya pemerintah, situ kan nanti ada kolaborasinya pemerintah mungkin misalnya para pengelola bumdes ini misalnya kehabisan token listriknya di bumdes bisa cepetan menghubungi pengelola koperasi biar isikan meterannya Mbak Mori. Seperti itu. Dan artinya apalagi untuk saya alatku misalnya pembayaran iuran dari masyarakatnya biar kita bayarkan melalui anu ya, melalui gerai anu, gerai customer food yang baru. Seperti itu harapan saya. Tapi mudah-mudahan artinya apa yang pemerintah telah cetuskan ini, kita doakan semuanya berjalan lancar dan artinya berdampak baik bagi anu ya, positif. Positif bagi masyarakat umum. Terima kasih.
0: Baik. Terima kasih Pak Opi untuk pandangannya dan opininya di pagi hari ini yang membuka opini publik kita di pagi hari ini. Dan selanjutnya mungkin untuk pendengar yang ingin bergabung silakan langsung saja di 0821-3333-9440. Pendengar bisa memberikan pandangan ataupun opininya untuk pembahasan kita pagi hari ini. Dan selanjutnya kita sudah ada Pak Fajar di Palopo yang bergabung, kita menyapa dahulu. Halo, assalamualaikum Pak Fajar.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dek Mori.
0: Iya Pak Fajar, gimana kabarnya Pak?
2: Selamat, saya mau ucapkan dulu selamat bulan tahun RRI ke-81. Semoga penyiarnya dan karyawannya semoga sehat selalu dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Terima kasih Pak Fajar.
2: Juara kah Pak Mori, masih juara Ki?
0: Juara apa Pak?
2: Penyiar.
0: Oh, penyiar itu favorit. Rizna yang dapat Pak untuk penyiar favorit.
2: Iya. Sebenarnya kalau saya kepala stasiun RRI, saya kasih kau hadiah deh.
0: Terima kasih Pak.
2: Karena kau yang terbesar, penyiar kita yang termuda.
0: Baik. Semuanya adalah yang terbaik semuanya kok Pak, versi masing-masing.
2: Saya tidak mau memilih saya deh. Karena menurut saya itu deh, para penyiar itu favorit semua bagi saya, bagi saya. Jadi tidak pilih, jadi saya anggap semua penyiar itu bagus.
0: Baik, baiklah Pak Fajar, ini kita langsung membahas topik saja karena nanti pasti pendengar yang lainnya juga banyak memberikan opininya nih. Bahwa opini ya, kita apa? Untuk pagi hari ini topiknya akankah kolaborasi koperasi desa dan badan usaha milik desa kembangkan ekonomi di desa. Nah, bagaimana pandangan Pak Fajar sendiri?
2: Sebenarnya deh, berbicara masalah koperasi, ya juga untuk mensejahterakan masyarakat. Tetapi di kota-kota juga itu sudah banyak koperasi. Apalagi munculnya ini koperasi merah putih kan. Nah, sekarang masyarakat itu untuk menambah modal usaha, dia harus meminjam kepada koperasi berbentuk dana uang. Ada juga koperasi memberikan pinjaman berupa barang. Sebenarnya itu masyarakat itu ingin di dana dari koperasi untuk dikembangkan usahanya. Begitu adek ya. Semoga sehat selalu melaksanakan tugas Dek Mori.
0: Baik, terima kasih Pak Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari Pak Fajar. Kalau diusahakan itu dalam bentuk dana, bukan dalam bentuk barang. Dan selanjutnya kita bergabung dengan penelpon selanjutnya yang ada di ujung telepon sana. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Baik, telepon kita masih, apabila terputus silakan menghubungi kembali di 0821-3333-9440. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Mori.
0: Selamat pagi Pak Abdullah Sewang. Bagaimana kabarnya Pak?
3: Baik, kuat Allah ya.
0: Alhamdulillah.
3: Tapi kemarin sampai ketemu dengan Mbak Mori kemarin.
0: Iya Pak, ternyata Pak Sewang udah pulang ya Pak ya.
3: Oh.
0: Padahal saya kemarin menunggu Pak Sewang, tapi pas Pak Sewang datang saya lagi nggak ada di sini. Pak Sewangnya udah pulang.
3: Karena saya juga tidak bisa masuk juga di
0: auditorium.
3: Di arena karena besar sekali suara.
0: Iya, karena betul.
3: Bisa dengar suara begitu, nah itu. Jadi saya itu lama dulu di ruangan pegawai. Sudah itu ada hasil internal dingin. Lari ketika di tempat masuk pintu di RRI di sini juga lama main-main. Main-main piano apa di situ.
0: Baik, selamat ya Pak Sewang ya, sudah terpilih jadi pendengar terfavorit.
3: Iya, saya.
0: Baiklah.
3: Terima kasih.
0: Pak Sewang, ini kita bahas topik di pagi hari ini, membahas tentang akankah kolaborasi koperasi desa dan badan usaha milik desa kembangkan ekonomi di desa. Bagaimana pandangan Pak Abdullah Sewang sendiri?
3: Ya, semoga koperasi Merah Putih bisa berjalan dengan baik, berdampingan dengan BUMDes ya.
0: Iya.
3: Jadi rakyat bisa memilih mana yang dia bisa katakan baik, itu yang dia jayakan. Supaya masyarakat lebih tenang memilih barang apa yang ada di koperasi Merah Putih dengan badan usaha milik desa toh. Iya, bisa kita memilih barang apa yang kita mau. Iya, tetapi sebaiknya berilah dia pinjaman uang dengan bunga yang rendah supaya mereka bisa bebas juga mencari nafkah, apa berbisnis sendiri. Tapi kalau hanya sekedar untuk bahan-bahan kebutuhan saja juga ya masyarakat dan bisa berkembang dengan yang lain. Hanya membeli saja, kemudian dikasih modal, artinya simpan pinjamnya itu dengan bunga-bunga yang rendah yang dimaksud dengan Presiden Prabowo, ya masyarakat bisa maju. Itu hanya beli hanya kebutuhan saja tidak bisa maju masyarakatnya. Saya kira itu masukan saya Mbak Meru. Semoga ini semua berjalan bersama dan rakyat menikmati dan bisa masyarakat lebih sejahtera. Kehidupan ekonominya lebih baik. Makasih Mbak Mori, sehat selalu di
0: pagi. Amin.
3: Selamat ulang tahun ke RRI 81.
0: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdullah Sewang sudah menyampaikan opininya di pagi hari ini. Dan selanjutnya pendengar yang ingin bergabung, nanti kita akan kembali lagi, kita akan masih membahas topik kita dan menerima pandangan-pandangan lainnya dari pendengar. Jadi untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.
4: Makassar menyapa pagi ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Sobat RRI, hari ini kita bisa mendengarkan musik atau berita kapan saja, tinggal lewat ponsel di genggaman. Tapi pernah gak sih kamu membayangkan kapan persisnya masyarakat Indonesia mulai punya dan mendengarkan radio di dalam rumah mereka sendiri? Ternyata perjalanan radio sampai bisa nampang di ruang tamu rumah orang Indonesia itu panjang dan penuh dinamika sejarah. Bahkan di zaman dulu, punya radio di rumah itu syaratnya super ketat dan tergolong barang sangat mewah. Yuk kita bongkar sejarahnya di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, masyarakat Nusantara mulai mengenal siaran radio di rumah sejak pertengahan tahun 1920-an. Tepatnya setelah berdiri stasiun radio pertama, Bataviase Radio Vereniging, pada 1925. Namun saat itu, radio kotak kayu yang besar dan mahal cuma bisa dimiliki oleh keluarga pejabat Belanda atau bangsawan kaya. Baru pada tahun 1933, lahir Solosce Radio Vereniging, SRV, di Solo, stasiun radio pertama yang didirikan dan dikelola penuh oleh orang Indonesia. Sejak saat itulah siaran radio mulai menyajikan gending Jawa, ketoprak, dan kebudayaan lokal. Radio pun mulai dilirik oleh masyarakat pribumi menengah untuk dipasang di rumah sebagai hiburan keluarga. Saat pendudukan Jepang tahun 1942, kepemilikan radio di rumah sempat diperketat. Radio warga disegel agar hanya bisa menangkap siaran propaganda Jepang. Pemerintah Jepang bahkan memasang tiang-tiang radio umum, menso, di alun-alun desa agar warga yang gak punya radio di rumah tetap bisa mendengar informasi. Baru setelah kemerdekaan dan munculnya RRI pada 11 September 1945, radio benar-benar jadi kebutuhan utama di rumah-rumah warga untuk menyimak kabar perjuangan bangsa. Kepopulerannya makin meledak di era 1960-an saat radio transistor yang berukuran kecil dan pakai baterai mulai masuk ke Indonesia. Sejak era inilah hampir setiap rumah di pelosok desa punya radio sendiri. Radio di rumah akhirnya mencapai puncak kejayaan fungsionalnya Sebagai pusat hiburan keluarga serta ruang sosial, pada era 1970-an hingga 1990-an, sebelum akhirnya transisi ke arah digital pada tahun 2000-an hingga sekarang. Sobat RRI, dari barang lewah di rumah pejabat hingga jadi teman setia di meja makan rumah warga, radio punya tempat istimewa dalam sejarah keluarga Indonesia. Acara radio atau siaran apa nih yang paling sering diputar keluarga kamu pas lagi kumpul bareng? Coba bagikan di kolom komentar ya. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI sekarang Anda tahu, hanya di RRI Official.
3: 94,4 FM kembali bersama Mori dalam program Opini Publik di pagi hari ini. Dan pendengar, kalau kita bicara tentang ekonomi desa, tentu yang kita harapkan bukan hanya desa memiliki usaha, tetapi bagaimana usaha tersebut benar-benar membuka peluang, meningkatkan pendapatan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Misalnya saja ada petani yang menghasilkan banyak komoditas, tetapi masih kesulitan memasarkan hasil panennya. Mungkin ada nelayan yang punya hasil tangkapan tetapi harga jualnya masih ditentukan oleh pihak lain. Nah, pendengar, ini bisa memberikan opini ataupun pandangannya di pagi hari ini untuk membahas topik kita. Dan sudah bergabung bersama kami Bapak Ahmad Kadir di Bulukumba. Halo, Assalamualaikum Pak Ahmad Kadir.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, bagaimana kabarnya Pak?
4: Merdeka. Iya, yes, merdeka. Selamat ulang tahun ke-81 untuk RRI.
3: Baik, terima kasih Pak Ahmad.
4: Yang jelas, RRI tetap di hati.
3: Masya Allah. Baik, terima kasih Pak. Kali ini kita di Opini ada topik, akankah kolaborasi desa dan badan usaha milik desa kembangkan ekonomi di desa? Nah, bagaimana pandangan Pak Ahmad Kadir sendiri?
4: Ya, insya Allah, kalau menurut saya, insya Allah itu terjadi karena kooperasi Merah Putih ini akan memberi inspirasi dan motivasi terhadap seluruh desa yang ada di sekitarnya untuk mengembangkan BUMDES-nya atau Badan Usaha Milik Desa. Khusus di tempat saya sekarang, yang namanya BUMDES itu kan belum bisa berjalan dengan baik, karena mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Lalu kemudian pengurus BUMDES juga ketika dibentuk juga diambil seadanya saja, siapa saja di situ. Jadi tidak jelas pengurusnya ini punya kemampuan untuk mengelola usaha atau tidak. Yang jelas rata-rata BUMDES sekarang kan masih kembang-kempis, tidak jelas usahanya, saya kira begitu. Nah, dengan kehadiran Koperasi Merah Putih ini diharapkan juga mampu memberikan motivasi sekaligus kemitraan terhadap seluruh BUMDES yang ada di sekitarnya, karena kaitannya dengan hasil bumi, kemudian petani, tentu kepala desa lebih dekat dengan masyarakatnya, sehingga dengan demikian ada peluang usaha untuk BUMDES yang akan dimitrakan kepada Koperasi Merah Putih. Kalau posisi Koperasi Merah Putih bisa menampung hasil-hasil yang ada di desa itu, tentu perpanjangan tangannya adalah BUMDES-BUMDES itu. Karena bagaimanapun juga kan Koperasi Merah Putih tidak akan bisa menjangkau seluruh masyarakat petani atau masyarakat usaha yang ada di desa itu. Maka yang bisa melakukan itu adalah BUMDES-BUMDES itu. Tapi lagi-lagi ini harus dibangun kemitraan yang benar. Jadi bukan yang seperti tadi disampaikan oleh nelpon yang lalu, bukan bersaing, tapi saling menghidupkan. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh BUMDES, misalnya mengelola hasil bumi, mengambil hasil bumi, lalu kemudian bisa dipasarkan melalui Koperasi Merah Putih, itu misalnya melalui Koperasi Merah Putih, lalu Koperasi Merah Putih lah kemudian yang akan mencari pasar untuk lebih luas, itu bisa di antar daerah, bahkan bisa antar pulau. Saya kira seperti itu menurut saya karena dari ide pembentukan Koperasi Merah Putih ini adalah bagaimana kemudian memfasilitasi seluruh usaha yang ada di desa itu sendiri. Saya kira begitu, Mbak Mori.
3: Baik, terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Abdul Qadir sudah bergabung dan memberikan pandangannya untuk topik kita. Dan selanjutnya kami akan mengangkat telepon dari line telepon kami. Dan sudah ada yang bergabung pagi hari ini. Halo, assalamualaikum.
5: Halo,
3: assalamualaikum. Halo.
5: Assalamualaikum.
3: Baik, dengan Pak Aldi.
5: Iya. Yeah.
3: Bagaimana kabarnya Pak Aldi?
5: Alhamdulillah, matahari bersinar terang.
3: Alhamdulillah.
5: Dan selamat untuk yang pemenang penyiar terfavorit.
3: Hmm.
5: Dengar terpurit, dengar terlama, terlama ya?
3: Iya.
5: Iya, di ulang tahunnya RRI yang ke-81, terus RRI Makassar.
3: Iya, terima kasih ya, juga Pak Aldi.
5: Baik-baik semuanya, menjadi pendengar dan penyiar yang selalu memberikan informasi dan hiburan yang terdepan dan terpercaya.
3: Amin.
5: Iya, yeah, luar biasa ya. Walaupun saya tidak datang, tapi bisa melihat foto-foto dan video-video yang ada di...
3: Merasakan vibe-nya, Pak.
5: Merasakan vibe-nya, Pak. Iya, banyak sekali itu video-video sama foto-foto yang ada di grup itu, luar biasa. Ya. Saya lihat terus itu, buka lagi. Oh, ini sih, ini.
3: Merasakan keseruannya di hari radio.
5: Iya, walaupun saya tidak hadir, tapi saya seolah-olah ada di situ, ya. Mau apa ya... melihatnya dan bagaimana ya. Oke, lanjut ke tema.
3: Oke, lanjut untuk tema kita. Bagaimana nih pandangan dari Pak Aldi sendiri? Ini akankah kolaborasi koperasi desa dan badan usaha milik desa kembangkan ekonomi di desa?
5: Ya, mudah-mudahan harapannya seperti itu ya. Bisa mengembangkan ekonomi di desa, karena kalau bundes itu kan ada sudah beberapa perjalanan, sudah mengelola beberapa usaha, sedangkan koperasi desa belum berjalan. Namun kalau mengikuti rapatnya disampaikan oleh pendamping desa di kecamatan, di mengatakan bahwa hasil bumi yang ada di masyarakat itu dijual ke koperasi, dan juga bibit-bibit yang untuk keperluan pertanian perkebunan itu bisa diambil di koperasi. Seperti itu. Jadi ini saling menghidupkan dan masing-masing lain caranya apa kegiatannya untuk mengelola ini. Jadi saya kira ini saling menghidupkan, bukan tidak berbenturan. Walaupun ya koperasi belum berjalan, terus bundesnya ya sudah ada yang jalan di sini. Ya seperti itu ya. Jadi insya Allah ya tidak saling saling menghidupkan lah begitu ya di desanya.
3: Baik.
5: Ya saya kira itu saja komentarnya. Ya,
3: terima kasih Pak Aldi. Baik, terima kasih untuk pandangannya yang sudah bergabung Pak Aldi Hidayat dan tadi Pak Ahmad Kadir di Bulukumba. Dan selanjutnya kita beralih ke Kak Indah di Sopeng. Halo, assalamualaikum Kak Indah.
6: Waalaikumsalam.
3: Iya.
6: Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
3: Selamat pagi Kak Indah. Bagaimana kabarnya?
6: Alhamdulillah, mau ke acara dulu Maulid.
3: Alhamdulillah.
6: Pi makan songkol loh.
3: Sebelum pergi nih kita kasih pandangan dulu Kak untuk opini kita. Ya, silakan Kak Indah.
6: Saya tidak akan meninggalkan RRI kalau belum sempat saya
3: memberikan
6: komentar, walaupun komentarku itu singkat atau gimana, yang jelasnya saya sudah berpartisipasi toh.
3: Iya.
6: Gitu. Jadi kalau saya dengar tadi temanya itu,
3: akankah kolaborasi koperasi desa dan badan usaha milik desa kembangkan ekonomi di desa? Nah, ini Pak topik kita Kak Indah.
6: Oh, gitu. Bagaimana di, apakah bisa? Kalau saya sih mau ku, mudah-mudahan apalagi BUMDes dengan Koperasi Merah Putih itu bagusnya itu kerjasama untuk meningkatkan usaha-usaha atau produk-produk masyarakat ya, lagi kesulitan memasarkan produknya kan di pasaran kan,
3: iya.
6: Tanpa BUMDes atau ini kan bagaimana orang kodon caranya, apalagi kalau petani-petani itu di pelosot-pelosot apakah, tapi dan tongkis sedek kita yang dipercaya untuk memasarkan atau gimana, salah gunakan tongkis sedek itu yang namanya kepercayaannya orang, kasihan. Jadi kan kebanyakan seperti itu, dia mau itu dipercaya tapi memanfaatkan tongkis orang, ya kan?
3: Yeah.
6: Jadi di sini itu perlunya kerjasama yang baik, pengawasannya yang baik, yang ketat juga, supaya mereka itu usaha-usaha mereka yang dipasarkan itu bisa berjalan lancar dan tidak menimbulkan masalah-masalah lagi kodong buat mereka, karena dia tumi lagi ini kesulitan memasarkan, dia tumi lagi butuh bantuan, dia tumi lagi yang dimanfaatkan, gimana mencoba caranya, ya kan? Jadi kalau saya sih insya Allah itu BUMDes, lagi di sini kampung itu ada namanya Koperasi Merah Putih Mori, sementara berjalan dan kerjasama dengan BUMDes. Kalau jadi kalau ada orang yang butuh ini itu, tapi kalau umpama uang-uang itu dikeluarkan belum fit, tapi kalau masalah sembako apa datang meki ada semua di studi jual di gerai BUMDes Koperasi Merah Putih Kabupaten Sopeng, begitu deh. Jadi baik, mudah-mudahan kedepannya itu dengan adanya juga opini seperti ini kan bisa dibahas, oh sebentar ya kan, masukkan opini siapa yang bisa dilanjutkan dibahas dan opini siapa yang tidak, ya kan, karena mengeluarkan opini atau pendapat kan hak semua orang tergantung dari yang menerimanya ya dek toh. Jadi mudah-mudahan, dan sekali lagi selamat ya dek Mori, berapa nomornya Rizna itu, adakah
3: nanti bisa kita bahas
6: ya, nanti tanya Kina ya, Rizna di no, ini WA aku dek nah,
3: pernah
6: Rizna kan.
3: Terima kasih Kak Indah.
6: Sebagai juara apa namanya?
3: Terfavorit.
6: Juara favorit. Ya, terfavorit. Ya, dan pendengar terfavorit itu Pak Gula Sewan. Tahu selama Pak Gula Sewan. Kalau pendengar terlama siapa?
3: Dengan
6: sempat gak monitor tapi ada keperluan langsung pergi.
3: Dengan Pak Abdullah Sewang Kak Indah.
6: Baik. Oh, dua-duanya dia borong
3: iya,
6: gitu.
3: Iya.
6: Wih, alamanan nih Pak Abdullah Sewang bagi-bagi.
3: Baik, terima kasih Kak Indah.
6: Sukses terus dan sekali lagi selamat hari ulang tahunnya RRI yang ke-81. Semoga RRI tetap jadi udara.
3: Amin. Penyaknya
6: selalu bersama keluarga dan sekali di udara tetap di udara merdeka.
3: Merdeka. Selamat pagi Kak Indah. Terima kasih sudah memberikan opini dan pandangannya terkait topik kita pagi hari ini. Dan selanjutnya kita akan kembali menerima telepon dari Pak Iwan di Parepare. Halo, assalamualaikum Pak Iwan.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Mori.
3: Iya. Gimana kabarnya Pak Iwan?
7: Alhamdulillah kabar baik dan produktif ini Mbak Mori.
3: Alhamdulillah, semoga sehat selalu. Baiklah Pak Iwan, kita masih dengan topik kita di opini kali ini, akankah kolaborasi koperasi desa dan badan usaha milik desa kembangkan ekonomi di desa? Dari Pak Iwan sendiri bagaimana pandangannya nih?
7: Ya, yang pertama sebelum saya masuk di topik pertanyaannya tuh apa pertanyaan topik itu ya? Ini kita apresiasi dulu kemarin ini. Kalau tidak salah pidato atau apa istilahnya dari pimpinan RRI Makassar ini kemarin itu pidato atau sambutan ya dari ibu ya, kalau nggak salah ibu ya kemarin.
3: Iya, ibu dengan ibu Anom.
7: Ibu, ya, luar biasa ya, dalam artian bahwa hidup dan berjalan dengan komunitas pendengar ya, itu yang kita apresiasi. Jadi memberikan juga ruang lah, mengapresiasi juga lah komunitas ya dalam perkembangan jalannya radio ya, walaupun barangkali ada nominasi-nominasi ya, sekali lagi saya mohon maaf saya tidak isi itu karena semua masuk nominasi kalau di mata saya dan pendengaran saya. Mbak Mori juga masuk kategori nominasi lah ya, semua kalau menurut saya pendengar pun juga demikian saat ini yang lain. semua manusia. Mm-hmm. Walaupun memang pandangan masih kita ya pendengar ya, pendengar aktif maksudnya. Mm-hmm. Nah, itu yang pertama. Yang kedua Mbak Muri, terkait dengan apakah kooperasi Merah Putih dengan Bundes ini bisa kolaborasi dengan baik. Mm-hmm. Saya kira ini pasti akan bisa berkolaborasi dengan baik Mbak Muri, karena apa? Semuanya ini adalah suatu lembaga yang mau menggerakkan sektor real di masyarakat ya. Saya lihat ini program Pak Prabowo ini Mbak Muri, betul-betul dia mau bagaimana masyarakat desa itu tumbuh atau ekonomi desa itu tumbuh. Misalnya ini beberapa programnya termasuk MBG, Kopdes, Sekolah Rakyat, dan tidak membunuh juga yang namanya Bumdes, yang suatu badan usaha yang sudah ada sebelumnya. Jadi saya kira kalau masing-masing tidak pasang ego, kemudian masing-masing menjalankan juknis yang ada, saya kira tidak ada tabrakannya di situ, Mbak Umur. Justru bisa menjadi mitra yang sejajar lah.
3: Betul.
7: Di desa itu untuk menghidupkan ekonomi masyarakat desa. Cuma ada hal yang perlu kita saling ingatkan, bahwa berhentilah mendengar dan membaca informasi-informasi yang memprovokasi sebenarnya. Ini saya lihat ini situasi keadaan ini Mbak Muri, ada juga senang, ada juga yang pembenci program Pak Prabowo ini. Nah, si pembenci inilah yang banyak ini mau tukbrukan atau mau saling apa ya, antara masyarakat dengan masyarakat ini. Nah, masyarakat pun ini kalau mendengar dan kadang ada yang membicarakan program-program di akan dijalankan di desa itu, belum ada juknis turun di desa, hanya dia bilang, oh di berita katanya begini, di berita katanya begini, di televisi katanya begini, selalu ada bahasa-bahasa pendahulunya, katanya-katanya. Ini kan bahasa dan apa namanya, bahasa dan tontonan yang membuat orang cemas dan membuat orang terprovokasi kalau menurut saya Mbak.
3: Iya.
7: Moria. Jadi saya kira tunggu sajalah ya, program ini di jalan di desa kita atau kelurahan kita masing-masing, kemudian mudah-mudahan kita bisa didudukkan bersama atau warga desa didudukkan bersama, bagaimana juknisnya Kopdes atau Kopkel ini, kemudian badan-badan usaha khususnya desa ya, kalau kelurahan itu otomatis tidak ada badan usaha milik kelurahan itu Mbak Muri, terkecuali ya mungkin usaha-usaha real real masyarakat ya, ya itu pun di masyarakat juga dengan koperasi kelurahan harus kita bicarakan seperti apa lah ya, peran koperasi terhadap pelaku-pelaku usaha mikro yang kecil yang ada di wilayah kelurahan itu, khususnya bagaimana masalah barang-barang yang disubsidi ya, termasuk gas, beras dan sebagainya. Beras itu SPHP ya kalau tidak salah itu,
3: iya,
7: ada juga minyak itu. Jadi saya kira intinya bahwa kita tenang saja menunggu, dan tentunya masyarakat harus partisipasi aktif dalam hal membicarakan kalau ada ruang dikasih terkait dengan aturannya. Jangan kita mau terlalu fokus melihat di berita, khususnya di media sosial ya, yang mungkin sifatnya mungkin masih ada hoax di situ, yang mau itu tadi bentur-benturkan antara masyarakat satu dengan yang lainnya, bahwa ini mengganggu ini katanya. Nah, sekira harapan kita mudah-mudahan ini bisa bersama, kemudian juknisnya juga tidak akan membenturkan, akhirnya mesin ekonomi di pedesaan ini bisa berjalan dengan baik, karena satu-satunya harapan kita ini Mbak Muri. Kalau saya harap ini ada percepatan sebenarnya, ini semua koperasi-koperasi yang terkhusus yang sudah jadi ini, gerainya ini, supaya bisa berjalan ini, supaya mesin ekonomi di pedesaan ini atau uang lah, intinya bahasa pasarnya uang, banyak beredar lah di desa itu yang sangat penting itu Mbak Muri ya.
3: Baik.
7: Jadi ya sekali lagi kalau bisa percepatan lah ya. Kalau macam wilayah kami ini sudah lama jadi gerainya ini koperasi, kelurahan belum jalan-jalan ini. Saya kira itu yang kita harapkan supaya uang itu ada dari pusat, kemudian uang itu berputar di tingkat wilayah kelurahan atau wilayah desa itu supaya ekonomi ini bisa bertumbuh dan berjalan dengan baik ya. Ya tentunya kita punya harapan semuanya bisa ya kerja menjaga integritas lah ya. Saya kira itu yang paling penting Mbak Muria, integritas pengurus ya pun juga integritas masyarakat atau anggota ya dalam hal menjaga kebaikannya jalannya operasi dan bumdes di wilayah desa itu Mbak. Saya kiranya itu.
3: Baik, terima kasih Pak Iwan di Parepare untuk topik yang sudah kita berikan dan memberikan pandangannya sejauh ini. Dan ini kita angkat telepon lagi sebelum kita break. Kira-kira di ujung sana kita sudah ada dengan siapa nih? Halo, Assalamualaikum.
8: Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Iya, dengan siapa di sana?
8: Katika.
3: Katika di Sabang. Gimana kabarnya Katika?
8: Alhamdulillah baik, Mari juga sehat.
3: Alhamdulillah sehat. Baik Katika, ini mengenai opini publik pagi hari ini nih. Katika, bagaimana pandangannya ataupun opininya untuk yang kita bahas, akankah kolaborasi koperasi desa dan badan usaha milik desa kembangkan ekonomi di desa? Nah, bagaimana dari Kak Tika sendiri?
8: Kalau saya singkat saja Kak, semoga dengan adanya koperasi Merah Putih nantinya dapat berjalan sesuai yang kita harapkan. Karena saya juga kekhawatiran sedikit, nah, benar-benar kayaknya enggak efeknya bagi masyarakat. Nah, yang mempergunakan itu adalah aparat-aparat itu sendiri, tidak ada untuk masyarakat. Bahkan budget habis, hasil ada. Jadi harapan saya itu aja, semoga dengan adanya koperasi Merah Putih nantinya betul bisa membantu masyarakat yang kesulitan dalam sembako ataupun nantinya ada bantuan untuk dana-dana dan bagi masyarakat dan betul-betul dengan sesuai yang diharapkan.
3: Baik.
8: Lanjut itu pastinya ada, tapi mudah-mudahan semua yang ditugaskan untuk mengelola koperasi Merah Putih nantinya orang-orang yang amanah, betul-betul bertanggung jawab apa yang diempankan kepada mereka dan betul-betul bisa berguna bagi masyarakat yang ada di desa itu sendiri. Oke, itu aja mohon.
3: Baik, terima kasih Katika. Untuk
8: ya, cantik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Katika sudah memberikan pandangannya untuk topik kita pagi hari ini dalam opini publik. Dan sebelum itu kita break dulu ya pendengar. Dan nanti kita akan kembali lagi karena Mori masih akan putarkan sebuah lagu untuk Anda dari Andre Hehanusa, Bidadari.

0: Pendengar Pro 1 dari Makassar, berakhir sudahlah perjumpaan kita dalam opini publik pagi hari ini, dan sudah mendapat pandangan dari pendengar dari berbagai kalangan. Dan untuk itu, terima kasih untuk pandangan dan opininya pagi hari ini. Untuk itu, Mori pamit undur diri. Dan selanjutnya tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda warta berita yang kami relay dari Pro 3 RRI.
1: Investasi masa depan demokrasi kita.
2: Pewarta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga jurnalis yang hilang kontak saat meliput Gunung Anak Krakatau. Bawaslu akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif. Malaysia menyampaikan solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang hilang saat meliput Gunung Anak Krakatau. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, di mana Pewarta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Tim SAR gabungan masih mencari 8 orang yang hilang kontak di Selat Sunda. 8 orang tersebut yakni 5 orang jurnalis yang sedang melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau, dan 3 orang lainnya adalah awak kapal. Jurnalis yang tergabung dalam Pewarta Foto Indonesia atau PFI memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Pusat Dwi Pambudo mengatakan salah satu bentuk pendampingan adalah bantuan logistik atau penginapan untuk keluarga. PFI juga memfasilitasi keluarga untuk ikut tim SAR melakukan pencarian. Penjelasan Dwi disampaikan dalam keterangan pada wartawan usai doa bersama di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta semalam.
4: PFI sudah mendata pendampingan kepada keluarga. Kami mohon maaf ketika di lapangan di posko pun kami mengharapkan kepada teman-teman insan pers, keluarga juga mempunyai privasi, karena juga untuk psikologis ke depannya kami juga mempunyai skema atau pendampingan, semoga bisa dikawal oleh beberapa pihak atau semua perusahaan pers, karena bagaimanapun juga keluarga ini juga butuh bantuan dari semua teman-teman media atau masyarakat. Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan, itu pun juga kita dibantu oleh Basarnas dan TNI Polri.
3: Sementara itu, salah satu jurnalis yang ikut dalam doa bersama Rizky mengatakan doa bersama merupakan salah satu bentuk dukungan untuk 5 orang jurnalis dan 3 orang awak kapal agar segera ditemukan dalam keadaan selamat. Doa bersama dan menyalakan lilin diikuti sejumlah warga dan jurnalis Indonesia.
5: Kami di sini berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia untuk melakukan doa bersama agar teman-teman kita, khususnya 5 jurnalis yang saat ini masih hilang kontak dan dicari keberadaannya di Selat Sunda, perairan Selat Sunda. Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing.
3: Sebelumnya 5 orang jurnalis hilang kontak saat melakukan peliputan di Selat Sunda. Kelima jurnalis tersebut yakni M. Bagus Khairun Nas dari Antara Foto, Ari Basuki